0: Subianto menutup Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar PBNU 2026 di Kampus Institut Agama Islam Syekhona Mamat Holil, Insya Bangkalan, Selasa 23 Juni 2026. Ia menegaskan peran NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air, sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Presiden Prabowo juga menyampaikan rasa nyaman dan aman berada di tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama. Ia mengaku sejak kecil sudah dekat dengan lingkungan Nahdlatul Ulama.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman, merasa aman. Sambutan yang demikian besar kepada saya, memang saya kenal keluarga besar Nahdlatul Ulama dari sejak kecil karena dulu saya tetangganya keluarga Gus Dur di Jakarta.
0: Sementara itu, Raden Ki Haji Muhammad Nasih Ashal, panitia lokal sekaligus pendiri kampus Insya, menyampaikan rasa syukur atas suksesnya acara. Ia menegaskan keberhasilan Munas dan Konbes tidak lepas dari kerja keras panitia SC maupun OC, dan juga berterima kasih atas kehadiran Presiden. Dukungan beliau membuat wajah kampus Insya berubah dan menjadi bentuk nyata perhatian terhadap pendidikan. Ia berharap kegiatan ini menjadi berkah bagi Nahdlatul Ulama dan menjadi bekal menuju muktamar mendatang.
2: Memberikan banyak sekali perhatiannya kepada NU dan terutama saya selaku tuan rumah juga sangat bahagia sekali karena di kampus ini beliau datang, berkenan datang dan memberikan banyak arahan.
0: Penutupan Munas dan Konbes PBNU 2026 di Bangkalan menjadi momentum penting, menegaskan peran NU sebagai penjaga nilai kebangsaan sekaligus mitra strategis negara dalam menyiapkan generasi penerus.
3: Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek 2020-2022 dengan agenda mendengarkan duplik atau tanggapan dari terdakwa berinisial NM. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnin Suwanda.
5: Perkenankanlah saya memohon kepada majelis untuk melihat saya bukan semata sebagai pendiri Gojek, bukan semata sebagai mantan Menteri Pendidikan, dan bukan semata sebagai sebuah profil di atas kertas, melainkan sebagai manusia.
6: Terdakwa Nadiem Anwar Makarim menyampaikan pembacaan duplik atau jawaban terdakwa atas replik jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim Perkara Korupsi Pengadaan Laptop Chromebook. Nadiem menyebut replik jaksa tidak manusiawi karena jaksa tidak mempertimbangkan bukti-bukti persidangan, hanya mengandalkan asumsi belaka.
5: Dalam replik tersebut, saya merasa kurang menemukan sisi kemanusiaan itu. Tidak ada satupun hal yang kami buktikan dalam pledoi yang dijawab secara langsung. Yang saya tangkap dari replik itu bukanlah argumentasi atau fakta, melainkan sebuah kesimpulan yang seolah-olah ditetapkan sejak awal. Nadiem harus salah, Nadiem tidak boleh bebas.
6: Sementara itu, jaksa penuntut umum mengatakan perbuatan jahat terdakwa telah terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya.
7: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah, inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
6: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara 18 tahun, denda 1 miliar rupiah dan uang pengganti sebesar 5,6 triliun. Jika uang pengganti tidak dibayar, diganti hukuman penjara 9 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut kami hadirkan kembali perkembangan terkini informasi haji 2026.
8: Saatnya kita ikuti info haji.
4: PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu kedatangan dua kloter, yaitu kloter 20 asal jemaah Kabupaten Karawang dan kloter 21 asal jemaah haji dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Berikut informasi selengkapnya Dani Sumena. Dani.
9: Ya. Proses pemulangan jemaah haji Jawa Barat

0: melalui debarkasi Jakarta Bekasi saat ini terus berlangsung sesuai jadwal per kloter tiba di tanah air. Hingga hari ini tercatat 8.356 jemaah haji dan petugas yang tergabung dalam 19 kloter telah tiba di tanah air, sehingga masih menyisakan 9 kloter lagi dengan jumlah jemaah sekitar 3.674 jemaah dan petugas yang ditunggu kepulangannya hingga akhir kepulangan jemaah haji pada tanggal 30 Juni mendatang. Kepala Biro Kesra Andri Kustian Wardana atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajak jemaah haji yang telah tiba di tanah air untuk menjaga nilai-nilai kemakmuran hajinya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.
1: Tentunya nilai-nilai selama kemarin, sabarnya melaksanakan wukuf, ikhlasnya melaksanakan tawaf, tentunya menjadi titik awal dengan gelar hajinya itu. Hal yang penting bagaimana bertemu Andai Tolan, bertemu masyarakat, itu ditularkan dan tentunya menjadi agen perubahan. Hal yang baik setibanya kembali tentunya ke lingkungan masing-masing.
0: Sementara itu pendengar, hari ini dua kloter lagi akan tiba di tanah air melalui debarkasi Jakarta-Bekasi. Masing-masing kloter 20 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang dijadwalkan tiba pukul 11 siang nanti, dan kloter 21 asal jemaah gabungan dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 21.50 malam nanti. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, PPIH Debarkasi Batam mencatat jumlah jemaah yang meninggal sebanyak 6 orang di Tanah Suci dinominasi oleh jemaah asal Riau. Berikut laporan selengkapnya, Sarah Melina. Sarah.
3: Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Batam mencatat 16 jemaah asal 4 provinsi yang dilayani embarkasi meninggal dunia selama menjalankan ibadah di Arab Saudi. Data hingga pertengahan Juni 2026 menunjukkan 4 jemaah yang wafat berasal dari Provinsi Riau, Jambi, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Barat. Sebagian besar di antaranya merupakan jemaah lanjut usia yang menghadapi tantangan fisik selama menjalani rangkaian ibadah haji di tengah cuaca panas dan aktivitas yang padat. Ketua PPIH Embarkasi Batam Muhammad Syafi'i mengatakan, jumlah jemaah wafat terbanyak berasal dari Riau 7 orang, disusul Jambi 6 orang, Kalimantan Barat 2 orang, dan Kepulauan Riau 1 orang.
4: Jadi 5 itu ada wafat 1, tapi kita dengarkan ini insya Allah khusus nakasima, karena wafatnya di Masjid Nabawi, yang sangat terbaik itu. Ketika menunggu sholat asar, dia syarat sunat dan wafat dalam keadaan sholat. Insya Allah khusus nakasima, jadi 5 dari Kampar.
3: Meski demikian, Syafi'i menilai angka tersebut masih berada dalam kondisi yang terus dipantau oleh petugas kesehatan dan tim haji Indonesia di Arab Saudi. Selain jemaah yang meninggal, PPIH juga mencatat masih ada 7 jemaah yang menjalani perawatan di rumah sakit ditangani berkaitan dengan gangguan jantung termasuk shock kardiogenik. Di lain sisi, proses pemulangan jemaah melalui debarkasi Batam masih terus berlangsung hingga kloter 18 tiba di Indonesia sebanyak 7.869 jemaah telah kembali ke daerah masing-masing. PPIH Embarkasi Batam memberangkatkan 10.845 jemaah yang tergabung dalam 25 kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah haji dijadwalkan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dari Batam ke Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian di tengah dinamika global. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
6: Laporan khusus.
7: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif.
6: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus memantau perkembangan situasi global termasuk kondisi di Timur Tengah yang masih dinamis. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah proaktif untuk menjaga ekonomi domestik sekaligus mengantisipasi risiko eksternal yang mungkin muncul. Airlangga menyampaikan stimulus ekonomi semester kedua tahun 2026 disiapkan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto. Paket kebijakan tersebut terdiri atas sejumlah insentif dan bantuan yang menyasar berbagai kelompok masyarakat dan sektor ekonomi.
7: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPH final royalti sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-30% dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden.
6: Airlangga menjelaskan pemerintah menyiapkan total stimulus sebesar Rp26,34 triliun pada semester kedua tahun 2026. Stimulus tersebut mencakup insentif transportasi, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif bagi dunia usaha untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Kebijakan tersebut antara lain berupa bea masuk 0% untuk impor LPG industri petrokimia, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat.
7: Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang nol, ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik, sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi.
6: Stimulus ekonomi juga menyasar kelompok masyarakat yang memanfaatkan layanan transportasi umum. Pemerintah memberikan berbagai insentif perjalanan pada masa libur sekolah dan periode Natal serta Tahun Baru. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan insentif tersebut diberikan dalam bentuk potongan harga tiket kereta api, kapal pelni, layanan penyeberangan ASDP, serta subsidi pajak tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Program ini diumumkan untuk dua momentum perjalanan masyarakat pada tahun 2026.
7: Untuk insentif dan diskon transportasi, kita atau pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30% dari harga tiket untuk kereta api periode dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli, kemudian 30% tarif dasar untuk kapal pelni untuk periode 20 Juni hingga 15 Agustus, serta gratis tarif jasa kepelabuhanan oleh ASDP dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli.
6: Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional. Program tersebut difokuskan bagi lulusan SMA dan SMK serta pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional pada semester kedua tahun 2026.
7: Saya sudah sampaikan di kesempatan yang lain, kita memiliki beberapa PR terkait dengan bagaimana kita melakukan improvement pada tahun 2026 ini. Terkait dengan yang pertama, sebaran dari calon peserta magang nantinya. Dan kemudian yang kedua terkait dengan sebaran kejuruan atau terkait dengan profesi tempat yang bersangkutan magang.
6: Selain menyasar dunia usaha, ketenagakerjaan, dan kelas menengah, pemerintah juga melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat. Airlangga Hartarto menyampaikan bantuan pangan kembali diberikan selama 3 bulan mulai Juli hingga September 2026. Pemerintah juga menyiapkan program stabilisasi harga pasokan pangan bagi pengrajin tahu dan tempe melalui subsidi kedelai. Program tersebut telah dibahas lintas kementerian dan memperoleh arahan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah menyampaikan stimulus ekonomi pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian. Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan tersebut.
8: Kalau menurut saya pribadi ya, bantuan kayak gini sih cukup dibutuhin ya, soalnya kan kondisi ekonomi sekarang nih lagi banyak tantangannya kan, apalagi dengan geopolitik segala macamnya yang belum tentu ke depannya bakal gimana. Dan kalau ada program yang bisa bantu masyarakat kayak gini nih, kan bisa jaga daya beli juga, itu bisa meringankan kebutuhan sehari-hari sih.
9: Menurut saya langkah seperti ini sudah cukup baik ya, karena setidaknya ada upaya untuk membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah. Mudah-mudahan dampaknya juga bisa dirasakan dalam aktivitas sehari-hari.
10: Kalau buat kita nih yang mengatur kebutuhan rumah tangga, bantuan atau enggak stimulus-stimulus kayak gini tuh tentunya sangat membantu. Apalagi kalau kebutuhan sehari-hari lagi banyak-banyaknya. Harapannya sih ke depan mudah-mudahan program yang diberikan ini bisa tepat sasaran. Terus juga bisa benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik stimulus ekonomi untuk menjaga daya tahan nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Eskalasi konflik di Timur Tengah kembali mengusik ketenangan global. Dampak destruktif tidak lagi terbatas pada wilayah sengketa, melainkan mulai merambat ke sendi-sendi ekonomi secara global. Ketegangan di kawasan tersebut kini memicu fluktuasi harga energi global. Efek dominonya nyata. Ketika harga energi melonjak, biaya produksi dan distribusi ikut terkatrol. Kondisi ini menjadi ancaman ganda, menekan daya beli masyarakat, sekaligus membebani dunia usaha dengan kenaikan biaya operasional yang tajam. Merespon tantangan tersebut, pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan meluncurkan paket stimulus ekonomi untuk semester kedua tahun 2026. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, kebijakan strategis ini merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto demi memastikan denyut aktivitas ekonomi tetap terjaga. Pemerintah mengalokasikan stimulus senilai Rp26,34 triliun. Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan cerminan keseriusan negara dalam memitigasi tekanan eksternal yang kian masif. Paket stimulus ini dirancang inklusif, menyasar berbagai lini, mulai dari pelaku usaha, para pekerja, hingga lapisan masyarakat paling rentan. Secara khusus, pemerintah juga memberikan atensi serius kepada kelas menengah, mengingat kelompok ini merupakan tulang punggung utama konsumsi nasional. Langkah ini menegaskan satu hal, stabilitas ekonomi tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Negara harus hadir sebagai garda terdepan saat badai krisis global menerjang. Namun kita semua harus sadar bahwa stimulus bukanlah obat penawar permanen. Kebijakan ini adalah bantalan strategis untuk meredam guncangan jangka pendek. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, efektivitas stimulus sangat bergantung pada presisi penyaluran. Bantuan harus tepat sasaran, harus tepat waktu, dan harus tepat jumlah. Disinilah peran krusial pengawasan menjadi mutlak, agar manfaat stimulus terserap secara optimal tanpa ada kebocoran. Kedepan, Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung pada kondisi global. Semakin kokoh pondasi ekonomi domestik, maka semakin tangguh pula ketahanan nasional menghadapi badai yang terjadi dari faktor eksternal. Stimulus ekonomi hanyalah upaya menjaga momentum. Namun, keberhasilan sesungguhnya tetap bertumpu pada kemampuan kita dalam memproteksi daya beli, mengakselerasi penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi dari Wenchang Space Launch Site di Provinsi Hainan menggunakan roket Long March 7 yang berhasil memasuki orbit yang telah ditentukan. Satelit tersebut akan digunakan untuk komunikasi, penyiaran, dan transmisi data sekaligus juga pengujian teknologi menandai misi ke-653 peluncuran seri roket Long March. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, penampilan gemilang ditunjukkan Portugal pada laga kedua Grup K Piala Dunia 2026 di Stadion Houston Amerika Serikat ini hari tadi waktu Indonesia. Selecao tampil perkasa dengan membantai Uzbekistan 5 gol tanpa balas. Sang mega bintang Cristiano Ronaldo menjadi sorotan dengan mencetak 2 gol. Berikut informasi selengkapnya, Senpi Hilhamsyah.
12: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
13: Kirimkan umpan crossing, gol! Cristiano Ronaldo! Ronaldo dalam kotak penalti, masuk! Sudah dilakukan oleh Marciano Mendoza!
14: Tim nasional Portugal bangkit dengan penampilan meyakinkan pada laga kedua Grup K Piala Dunia 2026. Bermain di Stadion Houston dini hari tadi, anak asuhan pelatih Roberto Martinez ini membungkam Uzbekistan dengan skor telak 5 gol tanpa balas. Bintang veteran Cristiano Ronaldo menjadi sorotan utama setelah mencetak 2 gol, sekaligus mencatatkan sejarah sebagai pemain pertama yang mampu mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia berbeda. Ronaldo membuka keunggulan Portugal pada menit ke-6 memanfaatkan umpan Joaquin Cancelo, sebelum Nuno Mendes mengadakan keunggulan lewat tendangan bebas pada menit ke-17. Ronaldo kemudian mencetak gol keduanya pada menit ke-39 setelah menerima umpan Bruno Fernandes. Memasuki babak kedua, tekanan Portugal terus berlanjut. Sebuah gol bunuh diri melalui pemain belakang Uzbekistan ini Abdul Qadir Kusanov yang memperbesar keunggulan menjadi 4 gol. Setelah itu, Rafael Leao menutup pesta gol Portugal menjelang akhir pertandingan. Sementara itu, satu gol Uzbekistan sempat dianulir VAR karena terjadi pelanggaran dalam prosesnya. Usai pertandingan, Cristiano Ronaldo pun merayakan kebangkitannya dengan mengucapkan kalimat singkat ke arah kamera televisi, "I'm back" atau "saya kembali", setelah berhasil mengakhiri puasa gol yang sempat menuai kritik. Ia pun mengaku sangat puas dan bahagia dengan pencapaiannya tersebut.
15: "Saya sangat bahagia. Bagi saya yang penting adalah kerja tim. Kepercayaan diri yang kami miliki, kami bekerja keras sepanjang pekan. Kami tahu bahwa hal itu akan terjadi, tetapi tim bekerja dengan sangat baik dan berkembang."
14: Sedangkan rekan satu tim Ronaldo yang juga mencetak gol pada pertandingan tersebut, yaitu Nuno Mendes, mengaku kemenangan tersebut menjadi modal yang sangat berharga saat menjalani partai hidup mati melawan Kolombia pada akhir pekan ini.
15: "Dan saya rasa seluruh tim sangat termotivasi untuk menjalani laga terakhir. Ini akan menjadi pertandingan menarik melawan Kolombia. Kami sangat menantikan pertandingan tersebut."
14: Sementara itu, kemenangan besar ini menjadi jawaban Portugal setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Republik Demokratik Kongo pada pertandingan pembuka. Hasil tersebut juga membawa Portugal ke papan atas klasemen sementara Grup K dan menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dari Jakarta, Sambil Hamzah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

0: Demikian warta berita.
1: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah Anda, setiap proses kebiasaan baik ternyata membutuhkan waktu yang berbeda-beda. Apa sajakah dan berapa lama? Ternyata butuh minimal 24 jam untuk merubah perspektif kita bisa berubah. Selain itu, perlu waktu 21 hari untuk terbiasa dengan kebiasaan baru. Sementara itu butuh minimal 42 hari agar otak mencatat rutinitas sebagai pola. Sedangkan butuh minimal 200 hari, Anda bisa mulai meninggalkan versi lama dan siap menyambut versi terbaik hidup Anda. Pelan tapi pasti, karena proses memang membutuhkan waktu yang tidak akan Anda sesali.

Terima kasih ya pendengar ya, Anda masih setia bersama kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Nanti kita update informasi untuk Anda. Saya masih mencoba menghubungi wilayah Polres pada kesempatan pagi hari ini, Polres Kebumen ya, untuk menghadirkan informasi live traffic, bagaimana informasi arus lalu lintas di wilayah Kebumen. Apakah sudah terlihat kemacetan atau belum? Nanti kami update ya selengkapnya untuk Anda. Bagi Anda yang mau update informasi arus lalu lintas, cuaca dan kejadian menarik lainnya, boleh sampaikan di 081-6666-886. Atau boleh juga yang menyaksikan melalui RRI Digital, tinggalkan jejak di kolom live chat.

0: ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Mendengar pagi hari ini juga kami hadirkan perbincangan yang kemarin mengeluhkan terkait pemadaman bergilir, begitu ya, pemadaman listrik bergilir. Kita coba akan bincangkan mengenai bagaimana cara menjaga produktivitas ekonomi ya di tengah gangguan pasokan listrik. Nanti kami hadirkan perbincangan bersama pengamat ekonomi dari Universitas Semarang dan juga Ketua Kamar Dagang dan Industri Kadin Kota Semarang. Line telepon dan WhatsApp tentu saya buka untuk Anda nanti ya dalam Dialog Semarang Menyapa pagi hari ini, edisi Rabu 24 Juni 2026, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Eh, Bu Ira,
1: bengong aja nungguin bakso lewat ya.
0: Eh, Bu Rina, enggak Bu, ini nungguin anak-anak main aja. Takut kalau main jauh-jauh. Sekarang kan banyak kasus penculikan, Bu.
1: Alah Bu, tapi kan mereka cuma main di gang. Aman kali Bu?
0: Justru itu Bu, yang kelihatan aman kadang malah lengah. Minimal pastiin ada orang dewasa yang ngawasin.
1: Ih, tapi tuh aku gak sempet Bu kalau harus ngawasin anak terus. Karena ada harus masak, beres-beres rumah, nyuci.
0: Nah, iya Bu, makanya aku besok mau masang CCTV di depan rumah. Jadi kita bisa awasin tuh situasi depan rumah kapan aja dan di mana aja.
1: Ide bagus itu ya Bu Ira ya. Jadi kita harus manfaatin kecanggihan teknologi. Tapi kalau amit-amit nih anak kita keburu diculik gimana dong Bu?
0: Nah kalau itu kita harus ajarin anak-anak buat gak gampang ikut orang. Walaupun ngaku kenal, terus jangan mau kalau diiming-imingin juga. Sama biasain mereka teriak kalau ada yang mencurigakan.
1: Wah iya ya Bu, setuju.

Info Pro 1. Tim Nasional Voli Putra Indonesia sukses menjaga asa melaju ke semifinal AFC Men's Volleyball Cup 2026 yang berlangsung di India semalam. Melalui pertarungan sengit 5 set, skuad Garuda berhasil menumbangkan rival bebuyutannya Thailand dengan skor 3-2. Polres Semarang menyalurkan bantuan air bersih kepada warga di Dusun Kalisari, Plumutan Bancak, Kabupaten Semarang. Pada Selasa kemarin 23 Juni 2026, sebanyak 15.000 liter air bersih disalurkan kepada masyarakat. Polres Semarang menggandeng Tirta Bumi Serasi PDAM Kabupaten Semarang dalam bantuan air bersih sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang terdampak musim kemarau. Warga tampak membawa ember galon bekas air mineral.

0: langsung menepati janji kepada pendengar Pro 1 RRI Semarang. Kami hadirkan Dialog Semarang Menyapa Pagi, menjaga produktivitas ekonomi di tengah gangguan pasokan listrik bersama pengamat ekonomi Universitas Semarang, Dr. Andi Tri Adrianto SEMM. Pak Andi, selamat pagi. Halo. Oke, bisa dengar suara saya dengan baik, Pak Andi?
1: Baik.
0: Ya, alhamdulillah. Jelas. Pak Andi, belakangan ini masyarakat heboh ya dengan adanya pemadaman listrik bergilir, ada gangguan pasokan listrik yang menjadi perhatian masyarakat dan ujungnya berdampak pada berbagai sektor usaha. Dari perspektif ekonomi, Pak Andi, seberapa besar peran listrik dalam menopang aktivitas perekonomian daerah? Silakan.
1: Baik, tentunya ini listrik merupakan infrastruktur dasar ya yang sangat menentukan kelancaran aktivitas perekonomian daerah. Hampir seluruh sektor seperti industri, jasa, dan UMKM ini bergantung pada pasokan listrik yang stabil. Masalahnya, gangguan listrik ini dapat menurunkan produktivitas, seperti menghambat proses produksi, meningkatkan biaya operasional, serta mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, ketidakstabilan pasokan listrik ini juga dapat menurunkan minat investasi karena dianggap meningkatkan risiko usaha. Oleh karena itu tentunya

0: Baik, ini menjadi faktor strategis dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.
1: Oke, Pak Andi, ketika terjadi pemadaman listrik bergilir begitu ya, dampak ekonomi apa yang paling cepat dirasakan oleh masyarakat dan pelaku usaha? Atau mungkin sektor ekonomi apa yang menurut Pak Andi ini paling rentan terhadap gangguan pasokan listrik?
0: Baik, dampak ekonomi yang paling cepat dirasakan adalah terganggunya aktivitas produksi dan transaksi harian. Jadi pelaku usaha langsung mengalami penurunan produktivitas tentunya, terutama pada usaha yang bergantung pada din dan pendingin ini ya, seperti makanan dan minuman. Transaksi di toko modern dan layanan berbasis elektronik juga terganggu ya, sehingga terjadi kehilangan penjualan secara langsung. Selain itu, di sisi UMKM ya, berbasis teknologi dan layanan kita juga sangat terdampak karena ketergantungan pada listrik dan internet ini juga saat ini tinggi gitu.
1: Jadi UMKM ini juga salah satu yang paling terdampak juga ya Pak Andi ya?
0: Iya baik, iya.
1: Seringkali kan Pak Andi dampak pemadaman listrik tidak langsung terlihat ya dalam data ekonomi. Mungkin perlu waktu begitu. Kerugian ekonomi tersembunyi apa yang justru paling besar dirasakan pelaku usaha?
0: Oke, jadi pemadaman listrik ini tidak terasa banget dampaknya ya buat UMKM karena hampir semua kegiatan ini mereka butuh listrik. Begitu listrik ini produksi pasti berhenti ya, kasir dan pembayaran digital tidak bisa dipakai, bahkan penjualan pun bisa ikut terhenti. Usaha makanan dan minuman ini jadi paling rawan karena stok kalau nggak ada lemari pendingin kan bisa rusak ya. Dan tentunya UMKM yang jualannya online pun juga ikut terganggu karena tidak bisa memproses pesanan atau komunikasi dengan pelanggan. Nah, akhirnya pendapatan harian turun dan arus kas jadi seret. Kalau sering terjadi, UMKM bisa kehilangan pelanggan dan kesulitan bertahan. Jadi listrik itu benar-benar nyawa penting buat kelangsungan usaha kecil di daerah gitu.
1: Oke, Pak Andi, tapi kalau untuk prepare atau persiapan, kadang kan PLN juga sudah mencantumkan begitu ya, mana yang terdampak, mana saja yang terkena, jam berapa saja. Apa persiapan yang perlu dilakukan masyarakat termasuk pelaku usaha nih untuk menghadapi gangguan pasokan listrik ini?
0: Oke, jadi biasanya kan memang ada pemberitahuan. Nah, pemberitahuan ini kan harus dijelaskan terlebih dahulu ya bagi PLN. Nah, ini mungkin bagi pelaku usaha bisa menyiapkan genset atau menyiapkan energi yang lain lah yang sekiranya mungkin bisa juga memberikan informasi terhadap para pelanggan atau customer gitu.
1: Oke, prepare-nya seperti itu. Iya. Baik, Pak Andi ada telepon masuk, kita undang pendengar boleh ya Pak Andi ya?
0: Iya.
1: Lantai telepon di 024-8316-686 sudah berbunyi, ada Pak Irwan, ini di Bandung. Pak Irwan, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Silvi. Selamat pagi, Bapak. Bapak narasumber.
1: Pak Andi ya, ini, silahkan.
2: Andi, dari PLN bukan, Pak?
1: Dari pengamat ekonomi.
2: Oh iya, pengamat ekonomi. Begini, Pak, tentang sering terjadinya pemadaman listrik kan. Tadi juga kan kata ia jelas merugikan para pengusaha yang menggunakan itu sendiri. Contoh seperti hal kecil aja. Di sini kan lingkungannya banyak jadi tukang jahit menggunakan listrik. Kurang apa? Jelas tidak itu rugi kan? Bukan hanya masalah itu aja. Kan. Sekarang begini Pak, PLN itu kan dengan seperti itu telah sehari juga didenda. Sekian bulan diputus. Nah di sini seharusnya sambil aturan PLN berikan kebijakan apabila sampai sehari setengah hari para pengusaha dirugikan, coba berikan kompensasi. Okay. Jangan hanya PLN bisa menuntut aja kepada pelanggan. Sehari-sehari aja telat denda. Sekian denda fisik. Terus diputus. Nah itu seperti itu Pak. Jadi kerja PLN itu sejak dulu sampai sekarang kok gitu-gitu aja Pak. Tidak ada perubahan kerja PLN. Banyak mengeluarkan sanksi-sanksi aja aturan. Sedangkan PLN tidak berpikir tidak mati sekian jam atau apa setengah hari. Para pengusaha kecil mikir nggak mendapat kerugian? Coba berikan kompensasi. Terima kasih Pak, itu masukan saya buat PLN.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Kompensasi ini, Pak Andi, silahkan.
0: Iya, betul ya. Jadi memang di sisi pelaku usaha ini sangat terdampak sekali ya. Dan itu susah untuk diangkakan. Akhirnya di balik layar itu juga apa namanya, dampak-dampaknya itu sangat besar sekali. Nah ini untuk kompensasi dari PLN ya, mungkin PLN bisa memberikan apa gitu. Tapi kan ini masalahnya sangat krusial ya, sehingga ya lebih baik apa namanya, bisa membangun infrastruktur yang lebih handal lagi ya, sehingga kepercayaan para pengguna atau masyarakat ini semakin terpuaskan ini. Menurut saya seperti itu.
1: Oke, jadi kompensasinya mungkin bisa dilakukan, tapi lebih baik mencari cara terlebih dahulu untuk menyelesaikan infrastruktur ini, begitu Pak Andi ya?
0: Iya, betul.
1: Oke, tapi mungkin bisa nih nanti kalau kapan-kapan kita ngobrol dengan PLN ya, pendengar ya, mungkin barangkali ada diskon begitu ya bagi UMKM-UMKM yang terpengaruh dengan pasokan listrik ini. Oke, kita buka kembali line telepon pendengar di 0248316686 atau di 0816666886. Sembari menanti pendengar, Pak Andi, apakah memang ketika gangguan pasokan listrik ini berpotensi memicu kenaikan biaya produksi yang pada akhirnya bisa berdampak juga pada harga barang dan jasa di masyarakat, Pak Andi?
0: Iya, gangguan listrik ini bisa menaikkan biaya produksi ya. Pelaku usaha tentunya harus memakai tadi ya, apa persiapan tadi ya, genset, bahan bakar tambahan, dan tentunya dia tetap menanggung kerusakan bahan baku namanya kan. Kita sudah ketergantungan dengan listrik. Nah, biaya operasional pun pasti naik dan sering dialihkan ke harga jual ya. Nah, akibatnya harga barang dan jasa di masyarakat ini bisa ikut meningkat secara perlahan gitu, Mbak.
1: Jadi ada efeknya juga ya. Saya tertarik sebetulnya dengan investasi yang disebutkan Pak Andi tadi ya, gangguan investasi. Nanti kita akan lanjutkan selain satu ini, kita jeda dulu ya, Pak Andi ya.
0: Ya, baik.
1: Lantai telepon dan WhatsApp saya buka kembali untuk Anda pendengar sayang satu ini. Tetap bersama kami, Dialog Semarang Menyapa Pagi, menjaga produktivitas ekonomi di tengah gangguan pasokan listrik.
3: Bu Ibu, tadi aku dapat info dari Pak RW. Sekarang ada yang namanya sekolah rakyat, Bu. Gratis katanya. Adik kita masukin ke sana aja apa ya, Bu? Ibu juga dengar soal itu. Tapi masa iya gratis? Orang sekolahnya asrama gitu, gratis Bu. Ini programnya pemerintah buat anak-anak yang memang kurang mampu. Tapi yakin mau masukin adik ke sana? Ibu takut entar diomongin orang, takut kita dikira gak mampu. Loh, kan memang kita gak mampu Bu. Yang penting kita ini memenuhi syarat. Ngapain gengsi mikirin kata orang?
4: Tapi gratis gitu emang bagus. Namanya aja sekolah rakyat. Takutnya beda sama sekolah biasa.
3: Ibu ini kebanyakan tapi-tapi terus. Beda iya, tapi justru itu. Anaknya diasramain, dikasih pelatihan, diajarin mandiri, disiplin Bu, biar adik disiplin.
4: Jadi bukan sekolah sembarangan ya?
3: Ya jelas bukan. Yang penting adik itu bisa belajar, bukan gengsi orang tuanya.
1: Pengamat Ekonomi Universitas Semarang, Dr. Andi Triantrianto, S.E.M.M. Pak Andi, masih bersama kami ya, Pak Andi ya?
0: Iya, Mbak.
1: Tadi kan Pak Andi menyinggung terkait dengan gangguan investasi ya, ketika ini terjadi terus-menerus. Bagaimana sih sebetulnya dampak real yang mungkin dalam jangka waktu berapa lama gangguan investasi ini akan terlihat, Pak Andi?
0: Baik. Jadi gangguan listrik yang sering ya atau berkepanjangan ini bisa menurunkan minat investasi ya. Jadi investor itu melihat listrik sebagai faktor utama kelancaran usaha. Jika tidak stabil, risiko bisnis itu pasti meningkat. Biaya menjadi membengkak dan tentunya produktivitas pun juga terganggu. Nah, akibatnya kepercayaan dunia usaha juga kan menurun ya, dan daerah menjadi kurang menarik bagi investasi baru itu.
1: Jadi itu harusnya menjadi pertimbangan juga ya, Pak Andi ya?
0: Iya, betul.
1: Jika terjadi, atau mungkin gini, ketika melihat ekonominya saat ini sedang terganggu, berapa lama lagi waktu yang akan lebih memperlihatkan dampaknya, Pak Andi?
0: Berapa lama ini ya, kita bisa melihat indikator-indikator yang sudah kita lihat. Artinya beberapa bahan pangan pun juga sekarang sudah semakin meningkat ya. Nah tentunya kalau ini terus dibiarkan dan menjadi suatu hal yang dinormalisasikan bahkan ya, ini tentunya sangat mengganggu ya, dan pasti ke depannya sedikit demi sedikit pasti akan bisa menurunkan ekonomi masyarakat juga ini.
1: Bisa menurunkan ekonomi masyarakat. Ada WhatsApp yang masuk, saya bacakan boleh ya, Pak Andi ya?
0: Ya, boleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bro Satu. Kalau seperti ini, kalau bahasa orang Semarang, coto namanya ya, bayar tepat waktu, tapi gangguan listrik yang kena masyarakat terlebih dahulu. Pak, mohon izin, apakah bisa ini diusahakan kembali dengan akademisi dan lain sebagainya agar permasalahan ini segera terselesaikan? Permasalahan ini, Pak Andi, silakan.
0: Baik. Kami pun juga dari akademisi ya, selalu terbuka ya, artinya kami juga melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tentunya ya. Nah ini tentunya beberapa sumber energi alternatif yang mungkin dari pemerintah itu juga bisa menggalakkan ya, artinya infrastruktur energi yang baru terbarukan ini bisa mulai diprioritaskan juga, sehingga ketika ketika PLN ini tidak mampu menggunakan pembangkitnya, ini bisa menggunakan energi yang terbarukan tadi, seperti cadangan tadi.
1: Berarti prioritas apa yang seharusnya dilakukan pemerintah saat ini, Pak Andi?
0: Nah, tentunya adalah prioritas utama adalah memperkuat infrastruktur jaringan listrik ini agar lebih handal dan tahan gangguan. Ini kan sebagai tumpuan dulu kan ya. Terus pemerintah ini juga harus melakukan perawatan rutin ya, terus modernisasi sistem serta memperluas kapasitas pembangkit. Nah ini yang perlu diutamakan dulu. Selain itu juga PLN ini juga wajib untuk mempercepat energi terbarukan dan sistem cadangan juga penting, karena pasokan ini biar tetap stabil dan tidak menghambat pertumbuhan ekonomi daerah itu.
1: Tapi perlu tidak mungkin permohonan maaf secara terbuka agar teman-teman UMKM ini juga lebih bisa menerima edukasi yang dilakukan pemerintah ketika ada gangguan listrik seperti ini?
0: Ya, baik. Jadi ini perlu banget ya, karena kan PLN ini kan satu-satunya penyedia listrik.
1: Iya, nggak ada saingan gitu ya.
0: Iya, nggak ada saingannya, dan kita masyarakat sekarang itu sudah ketergantungan banget menggunakan listrik. Aktivitas ekonomi juga menggantungkan listrik. Nah, kalau sampai masyarakat terganggu dan dan kena imbas bagi masyarakat, apalagi kalangan menengah dan ke bawah ini, pasti tentunya kan merusak keluarga dan sebagainya kan. Dampaknya sangat luas sekali, sehingga ini perlu permohonan maaf itu juga diperlukan, karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan juga, karena kepercayaan masyarakat terhadap PLN ini kalau dibiarkan tidak direspon maka akan tidak baik-baik saja, menurut saya seperti itu.
1: Jadi mau tidak mau untuk meredakan kejengkelan, kekesalan, salah satunya hal itu ya, Pak Andi ya?
0: Iya, betul.
1: Oke, Pak Andi, terakhir boleh pada kesempatan pagi hari ini, mungkin sembari juga bisa meredakan emosi pendengar Pro Satu RRI Semarang yang kemarin ada pemadaman listrik bergilir, himbauan, ajakan untuk tetap tenang menjaga produktivitas ekonomi ini, silahkan.
0: Jadi himbauan kepada masyarakat pun juga harusnya ditekankan kembali ya, artinya memang penting kita mengetahui jam-jam pemadaman bergilir itu supaya para UMKM juga bersiap ya, dan imbauannya juga para UMKM juga bisa membuat alternatif ya, alternatif efisiensi energi, artinya juga tidak menggunakan energi kalau tidak dirasa dibutuhkan, misalnya mematikan lampu kalau tidak perlu ya kan.
1: Mm-hmm.
0: Terus atau menggunakan misalnya gorengannya, minyaknya, minyak jelantahnya dibikin inovasi baru kan gitu ya. Jadi sehingga ini bisa mampu untuk membantu PLN untuk tetap bisa menghemat energi gitu.
1: Mm-hmm. Oke, tetap harus menghemat energi. Baik, terima kasih Pak Andi, kesempatannya pagi hari ini edukasi luar biasa untuk pendengar Pro 1 RRI Semarang. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Pak Andi ya.
0: Baik Mbak.
1: Sehat selalu Pak Andi, selamat pagi.
0: Amin, pagi.
1: Itu tadi pendengar, untuk menjaga produktivitas mulai memilah-milah ya, mana yang perlu terus digunakan, mana yang tidak, agar ketika ada pemadaman listrik bergilir ini kita tidak begitu terdampak. Atau mungkin bagi Anda UMKM perlu persiapkan genset begitu ya, agar usaha Anda tidak terganggu.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: pulang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Kita update dulu informasi dari reporter kami. Wujud kepedulian jelang Hari Bhayangkara, Wakapolres Grobogan pimpin pelepasan bantuan air bersih. Luki informasinya.
3: Baik, pendengar, Wakapolres Grobogan Kompol Muhammad Fadlan memimpin langsung kegiatan pelepasan bantuan air bersih yang digelar di Polres Jajaran, Polres Grobogan. Kegiatan merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang mengalami keterbatasan akses air bersih di sejumlah wilayah di Kabupaten Grobogan. Pelepasan bantuan dilaksanakan di halaman Mapolres Grobogan dengan melibatkan kendaraan operasional berupa armored water cannon dan mobil tangki yang akan terjunkan di sejumlah titik sasaran warga yang membutuhkan. Dalam arahannya, Kompol Muhammad Fadlan menegaskan kegiatan ini merupakan wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, tidak hanya dalam tugas menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga dalam aspek kemanusiaan. Ia juga menekankan pentingnya sinergi dan kesiapan personil dalam setiap pelaksanaan kegiatan sosial agar penyaluran bantuan dapat berjalan lancar, tepat sasaran, dan bermanfaat maksimal. Momentum Hari Bhayangkara ke-80 menurutnya menjadi pengingat bagi seluruh anggota Polri untuk terus meningkatkan pengabdian kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan warga. Jajaran Polres Grobogan juga melaksanakan pendistribusian air bersih ke wilayah yang telah ditentukan. Kegiatan ini juga mendapatkan apresiasi karena dinilai sebagai bentuk respon cepat Polri terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah yang mengalami keterbatasan sumber air bersih. Demikian informasi yang dapat saya laporkan kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih informasinya Luki Setiawan. Tetap berhati-hati selama bertugas. Nanti kami tunggu informasi lainnya kembali.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Kita lanjutkan perbincangan Dialog Semarang Menyapa menjaga produktivitas ekonomi di tengah gangguan pasokan listrik. Kali ini kita akan berbincang, kita akan tanyakan ya bagaimana menjaga produktivitas tersebut bersama Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kadin Kota Semarang Arnas Agung Andra Asmara. Mas Arnas, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat, Mas Arnas sehat ya?
1: Harus sehat.
0: Alhamdulillah. Posisi masih di Semarang atau di mana ini Mas Arnas?
1: Ini Semarang tapi mau ke Jakarta.
0: Oh, hati-hati nanti ya. Mas Arnas.
1: Demi RR ini.
0: Wah, luar biasa. Menjaga produktivitas ekonomi di tengah gangguan pasokan listrik Mas Arnas. Beberapa waktu lalu hingga hari ini pada pemadaman bergilir ini terus dilakukan begitu ya. Bagaimana sebetulnya Kadin Kota Semarang melihat dampak pemadaman listrik terhadap aktivitas ekonomi secara umum Mas Arnas?
1: Ya, sebenarnya kan seperti kita ketahui ya Mbak, semua sektor usaha ini kan sekarang tergantungnya pada listrik ya. Tidak hanya dari sisi produksinya sampai pelayanannya, apalagi sekarang ada transaksi digital, semuanya sepertinya kok bergantung pada listrik. Mm-hmm. Jadi kalau ada pemadaman tentunya ya dampaknya ya langsung terasa ya. Mm-hmm. Dampaknya langsung terasa khususnya dalam konteks operasional, kalau teman-teman di Kadin sih bicaranya tentang konteks operasional. Terus produktivitas pasti juga menjadi salah satu faktor yang membuat mereka terdampak. Jadi kalau dalam konteks makro, ya ini bisa mengurangi apa ya Mbak ya, efisiensi ekonomi daerah ya. Mm-hmm. Karena kan akhirnya mereka juga harus mempersiapkan apa ya, kalau UMKM kecil akhirnya harus pakai genset ya, mau tidak mau ya beli genset ya. Mm-hmm. Kira-kira sih seperti itu ya, kalau saya lihat dari teman-teman kemarin keluhannya. Jadi ini sebenarnya bukan masalah teknis ya, tapi juga pengaruh pada kelancaran dunia usaha dan tentunya kalau secara global pertumbuhan ekonomi juga pasti berpengaruh.
0: Oke. Mas Arnas, tapi beberapa waktu ini sudah adakah teman-teman UMKM yang mulai berteriak atau menyuarakan masalah ini, Mas Arnas?
1: Pasti ada yang berteriak. Tapi saya melihat sebenarnya dari sisi pemerintah pun, PLN juga sudah mulai berbenah. Beberapa kali sih saya melihat bahwa sebenarnya kan yang dibutuhkan oleh para pengusaha. Jadi kita kalau misalnya bicara perusahaan besar gitu ya, pasti mereka punya mitigasi lah. Ada genset, ada sistem cadangan energi lah. Tapi kalau yang paling berpengaruh kan kalau bicara keseluruhan sebenarnya kan terutama pelaku usaha menengah kecil ya.
0: Betul. Yang ini jual es teh mungkin siap, di pinggir ya. Jalan nggak mungkin punya genset ya.
1: Iya, bukan tidak mungkin, tapi akan terjadi non-efisiensi. Mereka harus beli dan lain-lain, dan harganya juga tidak murah. Mm-hmm. Jadi, kalau saya lihat akhirnya, tapi saya melihat pemerintah yang dibutuhkan pengusaha itu kan akhirnya informasi ya Mbak ya. Informasi bahwa kalau besok mau mati, mereka harus mendapatkan informasi dulu kan, kepastian informasi gitu kan. Mm-hmm. Jadi mereka juga bisa menyiapkan apa ya namanya ya, menyiapkan stok, menyiapkan backup operasional atau menjadwal ulang produksi. Jadi yang dibutuhkan akhirnya untuk jangka pendek itu kan sebenarnya bagaimana teman-teman kelas menengah ke bawah ini mendapatkan informasi yang transparan dari pemadaman listrik itu yang dilakukan secara berkala. Walaupun sekarang menurut saya jujur saja, seminggu belakangan ini informasi itu sudah diberikan kepada teman-teman. Dan itu sih sebenarnya menurut saya, walaupun secara jangka panjang ya nggak mungkin nih permasalahan ini harus selalu terjadi kan. Apalagi kalau bicara Semarang ini kan kota industri ya, yang harusnya juga sangat berpengaruh terhadap ketersediaan listrik. Jadi yang menjadi perhatian serius kita ini sebenarnya kelas menengah ke bawah ini yang menjadi tulang punggung ekonomi ini sebenarnya yang paling rentan terhadap gangguan pemadaman listrik. Kira-kira begitu.
0: Oke, Pak Arnas, ada beberapa WhatsApp yang masuk ya pada kesempatan pagi hari ini. Ini coba saya bacakan satu persatu dari Ibu Ika di Pekundan. Pak, tadi di perbincangan pertama ada permasalahan investasi. Apakah itu juga sudah dirundingkan di tingkat kadin ini? Silahkan.
1: Masalah investasi?
0: Dengan adanya pemadaman bergilir tadi di segmen pertama, kita berbincang bersama pengamat ekonomi ini akan mengguncang investasi yang akan masuk ke kota Semarang begitu?
1: Oh iya, pasti Mbak. Pastilah. Jadi investor ini kan Istora ini kan akhirnya juga melihat dari kesiapan apa ya daerah yang mereka lakukan untuk investasi itu menjadi salah satu bagian penting ya. Jadi benar juga karena Yogyanya ini Semarang sebagai salah satu kota industri harus mempunyai infrastruktur tenaga listrik yang mumpuni gitu kan, yang stabil, kuncinya ini kata kuncinya stabil untuk mendukung pertumbuhan ekonomi gitu kan. Jadi kalau infrastruktur energinya kuat, ya dunia usahanya tentunya bisa lebih sehat, investor lebih percaya, ekonominya bisa lebih bergerak. Jadi sekali lagi bahwa konteks bahwa pemadaman listrik yang berulang kali ya, tapi belum bilang bahwa saat ini berulang kali. Saya belum bilang. Harapan saya sih sudah selesai lah masalahan di tingkat pusat ini, pasokan batu bara untuk bisa menghidupkan apa namanya tenaga listrik yang besar ini bisa selesai ya. Tapi harap apa yang kita khawatirkan ini kalau ini terus berulang kembali kan tanpa ada solusi yang jelas kan ini kan menurunkan kepercayaan pelaku usaha dan investor.
0: Betul.
1: Karena sekali lagi Mbak, dunia usaha itu membutuhkan kepastian. Jadi stabilitas listrik itu kalau dalam dunia usaha itu bisa dikatakan stabilitas operasional gitu kan. Itu menentukan daya saing sebuah daerah itu sebenarnya seperti itu. Tapi kan ini kita bicaranya sebenarnya tidak hanya Semarang.
0: Betul,
1: kita
0: global begitu
1: Indonesia
0: ya.
1: Indonesia nih, global. Yeah. Jadi investornya bukan hanya investor Semarang, investor global. Ya, sekali lagi bahwa dunia usaha itu membutuhkan kepastian. Bicara stabilitas listrik berarti bicara stabilitas operasional.
0: Yeah.
1: Itu menentukan daya saing sebuah negara, kan kira-kira begitu. Nah, bagaimana negara ini bisa mengatasi hal ini.
0: Okay.
1: Kalau kemarin Pak Menteri bilang ini masalah pasokan batu bara misalnya, atau masalah procurement penyediaan batu bara, ya harusnya Indonesia sebagai negara batu bara tidak harus mengalami kesulitan seperti ini ya. Harusnya
0: ya.
1: Ada mismanagement yang tidak baik nih.
0: Mas Arnas, tapi sebetulnya kadin dilibatkan tidak ketika memang permasalahan pasokan listrik ini terjadi seluruh Indonesia begitu ya? Dalam arti keterlibatan urun rembuk dan lain sebagainya untuk mengatasi hal-hal seperti ini?
1: Tidak terlalu ya menurut saya, tapi biasanya saat terjadi gangguan dalam konteks yang masif, mereka akan mengirim surat ke kadin untuk bisa kita memberikan informasi itu kepada pelaku-pelaku usaha menengah ke bawah.
0: Oke. Mas Arnas, ada tidak langkah yang memang perlu diperkuat nih Mas Arnas oleh penyedia layanan listrik, pemerintah daerah, dan juga mungkin teman-teman pelaku usaha ya, agar dampak pemadaman terhadap kegiatan ekonomi ini dapat diminimalkan?
1: Kalau saya sih sebenarnya kalau dalam konteks yang besar, penyedia jasa layanan listrik, masalahnya ini kan kita masih dimonopoli oleh PLN ya Mbak ya. Ya, yang hubungannya pasti dalam ruang lingkup yang lebih besar ya. Tapi kalau Adin mungkin lebih pada bagaimana penyedia jasa listrik itu, satu, melakukan perbaikan manajemen yang baik. Kedua, misalnya, ya kita nggak ngerti lah, misalnya memang harus ada kejadian kayak gini, tidak terlalu lama. Tiga, ya saat terjadi pemadaman listrik, kalau bisa tidak secara bersamaan, tapi bergiliran, dan harus melakukan sebuah informasi. Ya, hari ini, jam segini, sini nih yang mati selama 5 jam, terus mungkin jam segini sampai segini, ya ini kan, ini yang dibutuhkan gitu kan. Apakah informasi itu bisa sampai ke kelas menengah ke bawah? Nah, ini yang harus disosialisasikan juga, tidak hanya Kadin. Pemerintah juga lewat kelurahan, kecamatan juga harus menginformasikan gitu kan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kayak laundry, warung kopi, barber shop, tidak semua punya punya genset.
0: Iya.
1: Seperti itu kan. Terus UMKM yang apa namanya cold storage itu, kemarin teman saya ada dua pelaku usaha itu yang gara-gara hal tersebut cold storage-nya mati, dia tidak siap genset, ya akhirnya stok bahan produksinya juga busuk semua.
0: Iya,
1: kira-kira
0: rusuk
1: gitu.
0: Semua. Mm-hmm. Yang paling dekat sih bukan hanya pelaku usaha tapi masyarakat pun juga akan terdampak ya, Mas Arnas ya.
1: Iya, iya Mbak. Iya, apalagi sekarang seperti tadi saya katakan di awal, sekarang sistem digitalisasi ini apa berperan penting dalam mengatasi bisnis.
0: Mm-hmm.
1: Kalau mati semua ya pusing juga kita. Ya, langkah yang banyak diperkuat itu banyak sebenarnya Mbak. Kalau ke depan penggunaan panel surya, energi cadangan untuk kawasan industri dan sentra UKM, sebenarnya bisa, semuanya bisa dilakukan.
0: Mm-hmm.
1: Mitigasinya harus dari awal.
0: Iya betul, kasihan teman-teman saya, koinnya pada mati ya Mas Arnas.
1: Iya, benar.
0: Okay.
1: Akhirnya kemarin ada salah satu restoran saya ya pakai manual. Itu kan padahal potensi kecurangannya ada tuh kalau pakai manual.
0: Iya ya. Oke, okay, baik. Sepertinya telepon ada yang masuk, kita angkat dulu boleh ya Mas Arnas. Ini dari Pak Yarto di Semarang. Pak Yarto, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Sylvia.
0: Silakan.
2: Selamat pagi Bapak narasumber.
1: Ya, terima kasih Mbak.
2: Ini Bapak, saya dari awal sudah lewat digital di sepanjang jalan itu, saya tanya dulu Pak, UMKM apa yang Bapak katakan dari pertama tadi ya, intinya minta kompensasi lah itu ya. Sebab karena apa, kalau kita melihat memang PLN hanyanya membuat kita itu resah. Nek listrik mati, ya kita repot. Nek listrik telat, ya kita ditagih kalau tidak
1: terbuat.
2: Nah, pertanyaannya begini Pak. Selain PLN, bolehkah pakai solar apa itu Pak? Listrik
0: solar panel,
2: solar panel itu.
0: Mm-hmm.
2: Nah, itu bagaimana? Kalau disaing oleh panel itu bagaimana PLN? Menjelit enggak PLN itu? Mohon jawabannya.
0: Oke, terima kasih. Yang pertama itu kompensasi dulu ya, Pak Arnas ya. Tadi juga di segmen pertama banyak pendengar yang mengatakan kalau kita terlambat kita didenda, bahkan beberapa bulan dicabut begitu ya. Ada tidak kompensasi memang yang diberikan jika ya memang ada pemadaman listrik secara terus-menerus begitu. Yang kedua adalah tadi ketika kita menggunakan panel surya atau solar panel nih, silahkan menanggapi Mas Arnas.
1: Ya sebenarnya saya memahami sih Mbak ya keresahan pelaku teman-teman industri menengah ke bawah ya, teman-teman UMKM, bagi usaha kecil ini kan listrik padam mau 1 atau 2 jam saja bisa berdampak langsung pada omset harian. Jadi wajar jika muncul apa ya permintaan kompensasi. Tapi kalau menurut saya yang paling utama ini sekarang kan soal kompensasi ya. Tapi bagaimana gangguan ini bisa diminimalkan nggak dan tidak terus berulang? Karena yang lagi kita ini dimonopoli oleh satu perusahaan PLN. Mm-hmm. Gitu kan. Kita nggak bisa mengcompare gitu loh Mbak. Soalnya ada dua perusahaan besar yang bisa kita compare, saat kita misalnya nggak cocok dengan A, kita bisa berpindah ke B.
0: Betul.
1: Kira-kira begitulah.
0: Yeah.
1: Ya, kira-kira seperti itu. Tapi saat di monopoli oleh satu perusahaan, ya benar kata tadi Bapak tadi, kita ini nggak bisa ngapa-ngapain juga, ya kan? Bayar telat dimarahin, kita listriknya padam, kita nggak bisa marahin, kan begitu. Akhirnya, bagaimana gangguan ini nih, kita meminta kepada para pemerintah negara dalam hal ini PLN, perusahaan BUMN agar gangguan ini bisa diminimalkan dan tidak terus berulang. Mm-hmm. Jadi tadi saya bilang dunia usaha ini membutuhkan kepastian daripada sekedar penggantian kerugian gitu loh.
0: Betul.
1: Kompensasi, oke, dikasih kompensasi besok, gara-gara dikasih kompensasi besok dia mati lagi, kasih kompensasi lagi, kan nggak selesai-selesai.
0: Mm-hmm.
1: Karena dunia usaha itu lebih membutuhkan kepastian sebenarnya daripada sekedar penggantian kerugian.
0: Mm-hmm.
1: Dan misalnya aja pedagang apa, dagang es, laundry, kalau listriknya padam saat jam ramai, omset itu kan harus omset hari itu bisa langsung hilang.
0: Betul.
1: Kompensasi bisa membantu, tapi mm-hmm. yang paling dibutuhkan pelaku usaha adalah jaminan operasional tetap berjalan ke depannya. Jadi, kompensasi itu kan memang bagian dari bentuk tanggung jawab, tapi solusi jangka panjangnya tetap ada bagaimana kita sebagai dunia usaha itu harus menagih jaminan kepastian kepada penyedia listrik. Kalau ditanya boleh pakai panel surya, sangat boleh. Ini salah satu alternatif yang mungkin perlu dipikirkan oleh dunia usaha termasuk UMKM. Ini harus, ya saya pikir peneliti-peneliti terkait panel surya banyak ya. Misalnya di Universitas Undip gitu ya. Teman-teman di Fakultas Teknik membuat satu alat alternatif selain listrik, panel surya yang khusus dibuat untuk UMKM. Bisa saja. Mm-hmm. Sangat-sangat bisa. Ini mungkin jadi salah satu alternatif solusi sih. Mm-hmm. Salah satu solusi. Tapi biasanya apakah mereka mau membuat sebuah penelitian atau membuat sebuah produk sumber energi cadangan, terutama untuk usaha yang operasionalnya itu berlangsung di siang hari misalnya ya. Mm-hmm. Ini menurut saya boleh juga nih kalau nanti dari RRI memberikan masukan kepada para peneliti di Universitas Diponegoro misalnya.
0: Iya, yeah, betul.
1: Mau mengembangkan itu khusus tapi UMKM loh ya.
0: Iya, yeah. Dikhususkan ya.
1: Panel surya kelas menengah industri ke atas sih Mbak.
0: Iya, yeah. Karena mungkin biayanya jadi, cukup besar juga.
1: Jadi kalau ya. Saya, ya mungkin kita melihatnya jangka panjang, tidak hanya melihat sekarang ini mati padam ya. Mm-hmm. Tapi energi kan juga mulai habis. Jadi dunia usaha juga mulai harus beradaptasi dengan sistem energi yang lebih mandiri, lebih efisien, lebih berkelanjutan. Jadi panel surya ini bisa menjadi salah satu jawabannya.
0: Oke.
1: Saya kira begitu.
0: Baik, terima kasih Mas Arnas informasinya pagi hari ini. Edukasinya jelas juga ya disampaikan Mas Arnas. Kita harap ini juga didengarkan oleh pihak-pihak terkait agar bisa mencari jalan keluar ya mengenai produktivitas ekonomi di tengah gangguan pasokan listrik. Terima kasih Mas Arnas. Selamat pagi. Ya, hati-hati perjalanan ke Jakarta Mas Arnas ya.
1: Iya Mbak, terima kasih.
0: Selamat pagi. Demikian tadi, pendengar Dialog Sembarang Menyapa menjaga produktivitas ekonomi di tengah gangguan pasokan listrik ya. Jadi hemat-hemat dulu pendengar, lihat dulu jadwalnya di PLN, biasanya di grup-grup RT sudah disampaikan ya, terdampak atau tidak, jam berapa terdampaknya. Nah, bisa dipastikan dulu alat-alat yang memang membutuhkan energi listrik berlebih bisa di charge dulu, handphone ya kan, mobil, laptop, dan lain sebagainya agar nanti aktivitas Anda tidak terganggu. Today.

Tahukah Anda, batuk ialah salah satu cara tubuh untuk membersihkan saluran nafas? Ya, batuk adalah respon alami tubuh ketika ada sesuatu yang mengganggu saluran nafas seperti debu, asap, atau bahkan infeksi. Ketika Anda batuk, tubuh sedang berusaha mengeluarkan benda asing atau lendir yang menyumbat saluran nafas. Ini adalah mekanisme pertahanan tubuh yang penting untuk menjaga kesehatan paru-paru dan saluran nafas. Namun, batuk juga bisa menjadi gejala dari kondisi kesehatan yang lebih serius. Jika mengalami batuk yang berkepanjangan atau disertai gejala lain seperti demam, kelelahan, atau kesulitan bernafas, sebaiknya konsultasikan ke dokter.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Hantavirus disebut pandemi COVID-19 jilid 2. Kita cek kebenarannya dalam cek fakta. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim hantavirus sedang dirilis dengan sebagai pandemi COVID-19 jilid 2. Faktanya, klaim bahwa hantavirus adalah pandemi COVID-19 jilid 2 merupakan hoax. Dilansir dari tirto.id, cuplikan video yang beredar pada unggahan di media sosial adalah rekaman proses syuting iklan Shamir Medical Center, sebuah rumah sakit di Israel. Dalam rekaman itu terlihat sejumlah orang mengenakan pakaian hazmat dalam sebuah pesta pernikahan. Sampai saat ini tidak ada bukti yang membenarkan klaim bahwa hantavirus merupakan COVID-19 jilid 2 atau akan memicu pandemi global seperti COVID-19. Demikian cek fakta dari laman komdigi.go.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Healthy Gainers, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: Pemakaian sama, jumlahnya sama. Tapi kok bayarnya jadi beberapa kali lipat gini?
1: Mati lagi. Kalau tiap hari mati listrik kayak gini, bisa rugi dong usaha saya.
2: Udah lama ngantri, ini loketnya buka. Tapi petugasnya malah main HP. Ih, sebel. Ini laporin, tapi kemana ya?
3: Tenang, laporin aja ke Halo RRI. Sampaikan semua keluh kesah, permasalahan, dan informasi Anda melalui WhatsApp di nomor 081-66-66-886 atau Instagram @pro1smg setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Halo RRI.
4: Halo RRI, kembali hadir menemani pagi hari Anda, pendengar, menerima keluh kesah Anda terkait dengan pelayanan publik ya. Bagi Anda yang mau menginformasikan berkeluh kesah terkait pelayanan publik yang kemarin-kemarin ini belum tersampaikan, boleh sampaikan di 081-66-66-886 atau di 024-83-16-686. Bisa terkait air, listrik begitu ya, atau mungkin pelayanan publik, transportasi, kesehatan, pendidikan, semuanya lengkap. Bisa Anda sampaikan kepada kami, dan saya bersama pengarah acara saya Marnisa akan mencoba menyambungkan terhadap pihak-pihak terkait agar bisa terjawab keluh kesah Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

mandi, udah mau telat, terus satu-satunya harapan cuma nasi kuning depan rumah. Coba bayangkan deh, jika satu hari saja gak ada UMKM. Mau sarapan bingung, mau beli gas bingung, gak ada tukang tambal ban bingung, mau serius tapi gak ada yang diseriusin juga bingung. Ups. Ternyata hidup kita ini dikelilingi UMKM. Mereka kecil tapi dampaknya besar. Jadi mulai sekarang, yuk lebih peduli dan dukung usaha di sekitar kita. Karena yang menopang negeri bukan cuma gedung tinggi, tapi juga mereka yang buka lapak dari pagi. Ingat, UMKM bukan pelengkap, mereka pondasi ekonomi.

0: Pemakaian sama, jumlahnya sama. Tapi kok bayarnya jadi beberapa kali lipat gini?
1: Mati lagi. Kalau tiap hari mati listrik kayak gini, bisa rugi dong usaha saya.
2: Udah lama ngantri, ini loketnya buka. Tapi petugasnya malah main HP. Ih, sebel. Ngelaporin, tapi kemana ya?
3: Tenang, laporin aja ke Halo RRI. Sampaikan semua keluh kesah, permasalahan, dan informasi Anda melalui WhatsApp di nomor 081-66-66-886 atau Instagram @pro1smg. Setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Halo RRI.
4: Bukan saja informasi yang kami terima dari pendengar ya, tapi reporter-reporter kami juga melakukan jemput bola mencari permasalahan keluh kesah masyarakat terkait dengan pelayanan publik. Nah, kita akan coba ini ke Kendal, ada Faiz Rosi, katanya ada informasi mengenai layanan perpustakaan Kendal selama libur sekolah. Adakah permasalahan atau seperti apa? Faiz Rosi, silakan informasinya.
5: Iya, selamat siang. Saat ini saya ada di perpustakaan daerah Kendal. Di sini sudah cukup ramai, terutama ini anak-anak ya. Ini karena sekarang lagi masa liburan. Jadi ternyata di perpustakaan daerah Kendal yang tempatnya sangat nyaman ini cukup banyak anak-anak yang tentunya diantar oleh bapak ataupun ibunya, orang tua, untuk menjaga ataupun mendampingi anak-anak yang ingin datang ke perpustakaan. Ada yang bermain-main, ada yang membaca buku dan sebagainya. Ini satu tempat yang sangat nyaman sekali bagi anak-anak atau bagi masyarakat lainnya yang ingin menikmati liburan. Karena di sini banyak fasilitas selain buku-buku yang jumlahnya cukup banyak, berbagai macam jenis buku, baik buku pelajaran sekolah, terus juga buku-buku umum ya, entah itu buku masalah ekonomi, masalah pertanian, masalah dan baginya pokoknya banyak, agama juga ada, komplit segala macam jenis buku di sini ada. Dan juga ada main anak-anak ini ya, mungkin ini bisa menarik untuk anak-anak supaya cinta kepada perpustakaan. Ini ada main mobil-mobilan, kemudian juga mainan yang lain yang tentunya ini sangat menarik bagi anak-anak. Oke, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Astuti, salah satu pengunjung yang mengantarkan anaknya untuk datang ke perpustakaan daerah. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Ibu.
6: Selamat pagi,
5: Pak. Iya, ke sini datang bersama siapa nih, Ibu?
6: Ya, sahabat cucu.
5: Ya, melihat kondisi perpustakaan seperti ini, rasa-rasanya gimana, Bu? Enak untuk liburan atau gimana, Bu?
6: Ya, untuk perpustakaan daerah ini, Kendal ini, sangat bagus untuk anak-anak yang saat ini liburan. Seperti cucu saya ini, karena dia sangat aktif dan minta tiap hari itu ada kegiatan, sehingga saya ajak ke sini bisa bermain, bisa bersosialisasi, menambah ilmu pengetahuan, juga banyak banyak buku-buku yang bisa dibaca. Kemudian dia sangat suka sekali melihat atlas, untuk melihat apa peta-peta dunia itu sangat bagus dan menarik untuk perpustakaan daerah.
5: Kalau Ibu sendiri suka dengan buku-buku yang ada di sini, Bu?
6: Iya, banyak sekali buku-buku yang bisa dibaca untuk orang tua juga tentang masak-masak tentunya ya, untuk ibu-ibu banyak sekali buku-buku. Kemudian ilmu pengetahuan yang lainnya juga sangat menambah pengetahuan.
5: Oke, yang ingin disampaikan untuk masukan untuk perpustakaan ini apa nih, Bu?
6: Ini kayaknya terlalu panas ya yang di luar itu, sehingga perlu banyak peneduh untuk ya, biar lebih adem, karena perpustakaan ini bangunannya banyak kaca-kaca sehingga agar lebih teduh, mungkin banyak pohon-pohon gitu.
5: Kalau di dalam sudah dingin ya, Bu?
6: Alhamdulillah sudah dingin dan nyaman.
5: Oke, terima kasih, Bu.
6: Sama-sama.
5: Ya, demikian tadi bincang-bincang dengan Ibu Asuri yang mengantarkan cucunya untuk ke perpustakaan. Ya, selama liburan ternyata di sini cukup banyak kegiatan, bukan cuma baca-baca buku, tapi juga kegiatan-kegiatan yang sudah dijadwalkan oleh pihak perpustakaan daerah. Di antaranya ada pelatihan-pelatihan. Ada pelatihan menggambar untuk anak-anak, kemudian juga pelatihan balet, terus pelatihan membuat kerajinan dari kertas. Cuma hari ini pas jadwalnya kosong ya, karena sudah ditentukan dengan jadwalnya masing-masing. Kemudian juga ada pelatihan-pelatihan yang lain, yang tentunya bisa diikuti oleh masyarakat umum ya. Selain itu juga ada nobar. Nah, ini juga mungkin yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak ya. Di sini ada bioskop mini yang muatannya cukup banyak, antara 50 sampai 100 anak di sini. Memang dia tidak tiap hari dibuka, tapi sesuai jadwal dan sesuai dengan pesanan. Kalau standar seminggu 3 kali ya, betul hari ini juga ada nobar yang sudah dijadwalkan oleh pihak perpustakaan karena mungkin sudah ada janjian dengan pihak sekolah ataupun komunitas apa yang sudah memboking tempat untuk nobar bersama dengan anak. Untuk filmnya juga beragam, bukan cuma film kartun yang disukai anak-anak, tapi juga ada film-film Indonesia yang tentunya adalah film-film yang bisik, yang supaya bisa memberikan semangat bagi anak-anak dan juga bagi orang tuanya tentunya. Itu yang bisa saya sampaikan dari perpustakaan daerah. Kembali ke Simpi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Baik, terima kasih informasinya Faiz Rosi. Ya, harapannya memang agar lebih banyak pohon peneduh di lingkungan perpustakaan Kendal. Nanti kita akan sampaikan kepada pihak-pihak terkait agar bisa terrealisasi ini ya, yang diharapkan pengunjung perpustakaan Kendal selama libur sekolah.

0: Kenapa perlu ada zonasi di dalam dunia pendidikan? Inilah penuturan dari Kepala Bidang Pembinaan SMA Distrik Jawa Tengah.
1: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah sudah melaksanakan berbagai langkah dalam rangka untuk pemerataan pendidikan di Jawa Tengah. Ini seiring dengan program dari pemerintah pusat, kementerian. Pertama dari sisi seleksi untuk siswa baru, yaitu dengan program zonasi. Konteksnya adalah ini bagian dari pemerataan untuk kesempatan seluruh calon siswa baru di Jawa Tengah agar mampu bersaing dan diterima di sekolah-sekolah yang diinginkan. Dengan konsep zonasi ini berarti sekarang sudah tidak ada istilah sekolah favorit.
2: Betul.
1: Atau sekolah hebat dalam konteks sendirian. Sekarang yang ada adalah sekolah favorit semuanya. Jadi semua sekolah favorit menjadi pilihan untuk orang tua ataupun siswa. Dalam konteks ini berarti ke depan tentu ada pemerataan kesempatan untuk mendapatkan sekolah-sekolah yang menurut mereka itu diimpikan.
2: Iya.
1: Dan rata-rata memang anak-anak bermimpi untuk masuk pada sekolah-sekolah yang menurut mereka adalah favorit.
2: Betul.
1: Nah, dengan konsep ini, insya Allah semua sekolah berkesempatan untuk jadi sekolah favorit.

0: Saatnya kita update dulu informasi cuaca kemaritiman ya. Edisi pagi hari ini bersama Perakirawan BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang ada Yani. Selamat pagi Mbak Yani.
1: Selamat pagi Mbak Silvi.
0: Mbak Yani, informasi cuaca kemaritiman hari ini ada peringatan dini gelombang tinggi kah? Mbak Yani silahkan.
1: Ya, terima kasih. Selamat pagi pendengar Persatu RS Semarang. Pagi hari ini Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang akan mengupdate kembali informasi cuaca kemaritiman. Pada pagi hari ini ada empat informasi yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi yang pertama yaitu informasi tinggi gelombang yang berlaku hari ini 24 Juni 2026 mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan besok 25 Juni 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Potensi tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan bagian timur, perairan Pekalongan hingga Kendal, perairan Semarang hingga Demak, perairan Jepara, dan perairan Pati hingga Rembang. Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi serta wilayah pelayaran padat agar tetap selalu waspada. Selanjutnya, peringatan dini banjir pesisir atau rob. Masyarakat pesisir pantai dihimbau waspada adanya fenomena banjir pesisir atau rob yang diprediksi terjadi pada hari ini 24 Juni 2026 di pesisir utara Jawa Tengah pada pukul 13 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Masyarakat dihimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari banjir pesisir serta memperhatikan update informasi cuaca maritim dari BMKG. Selanjutnya, perakiran cuaca maritim yang berlaku hari ini Rabu 24 Juni 2026 mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga esok Kamis 25 Juni 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, cuaca diperkirakan hujan ringan, angin dari arah timur hingga tenggara, kecepatan angin 2 hingga 20 knot. Tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter kategori sedang. Perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, cuaca diperkirakan berawan tebal, angin dari arah timur, kecepatan angin 2 hingga 20 knot, tinggi gelombang laut kategori sedang. Perairan Pekalongan hingga Kendal, cuaca diperkirakan berawan, angin dari arah timur laut hingga timur, kecepatan angin 2 hingga 15 knot, tinggi gelombang, kategori sedang. Perairan Semarang dan Demak, cuaca diperkirakan berawan, angin dari arah tenggara dengan kecepatan angin 2 hingga 10 knot, tinggi gelombang, kategori sedang. Perairan Jepara dan perairan Pati dan Rembang, cuaca diperkirakan berawan, angin dari arah timur hingga tenggara, dengan kecepatan angin 2 hingga 15 knot, tinggi gelombang kategori sedang. Selanjutnya, perakiran cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang dan informasi pasang surut yang berlaku hari ini Rabu 24 Juni 2026 mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga esok Kamis 25 Juni 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Cuaca diperkirakan berawan, angin dari arah tenggara dengan kecepatan 2 hingga 8 knot. Tinggi gelombang 0,1 hingga 0,5 meter kategori tenang. Suhu udara berkisar antara 26 hingga 29 derajat Celcius, sedangkan kelembapan udara berkisar antara 72 hingga 86%. Untuk surut minimum setinggi 20 cm pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat dan akan pasang maksimum setinggi 80 cm pada esok hari 25 Juni 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Tetap update informasi cuaca maritim dari BMKG. Sekian, terima kasih. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih informasinya Mbak Yani. Informasi tadi juga menutup jumpa kita mendengar dalam Semarang pagi ini. Saya Silvi Ansori bersama pengarah acara Marnisa dan juga ada Nanda sebagai operator RRI Digital mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa esok hari ya, pendengar ya. Salam bahagia selalu untuk kita semua. Bye-bye.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Selamat siang pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Semarang, dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Senang sekali saya Agil, pendengar yang siap temani Anda untuk Semarang siang ini hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Informasi lagu-lagu pilihan kami hadirkan untuk hari Rabu ini, pendengar 24 Juni 2026 ya. Sudah memasuki akhir Juni, bagaimana kabarnya? Saya harap juga masih sehat-sehat terus pendengar. Bahagia itu kuncinya ya. Sambil beraktivitas boleh nongkrong di Pro 1 ya, karena untuk siang hari ini pendengar Semarang siang ini saya akan hadirkan obrolan dalam dunia hukum ya, dan topiknya adalah Hari Pelayanan Publik Internasional 2026 ini pendengar. Jadi Hari Pelayanan Publik Internasional sebenarnya diperingati setiap tanggal 23 Juni baru kemarin ya, tapi masih anget, tentu kita harus bincangkan pendengar, karena kalau kita berbicara pelayanan publik ya, ini tidak lepas dari momen yang ditetapkan oleh PBB gitu ya, untuk merayakan nilai pengabdian dan mendorong transformasi institusi publik ya, agar lebih inovatif, mudah diakses, terus juga berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Itu kayaknya goalsnya ya. Tapi biar lebih afdol lagi, kita akan sambungkan ya, atau kita akan bincangkan lebih tepatnya untuk siang hari ini pendengar. Sudah hadir juga di studio Pro 1 RRI Semarang langsung, saya perkenalkan asisten pemeriksa keasistenan dari Ombudsman RI Provinsi

0: Jawa Tengah ya, Imam Munandar APR SKM MHKes Pedengar. Pak Imam, selamat siang.
1: Semangat siang.
0: Semangat siang bahasanya ya. Apa kabar Pak Imam?
1: Alhamdulillah, semoga kita semua sehat.
0: Amin.
1: Saya sehat dan masih semangat.
0: Oke, baik. Pendengar Pro 1 juga silakan nanti bisa bergabung ya, karena kita punya waktu sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Nanti untuk telepon, WhatsApp, SMS, komentarnya lewat aplikasi RRI Digital, kami akan tunggu. Baik, Pak Imam, Hari Pelayanan Publik Internasional 23 Juni atau di tahun 2026 ini. Sebenarnya kalau kita berbicara sejarah dan perannya di Indonesia ini, apakah pelayanan publik kondisinya sudah maksimal atau ternyata masih banyak PR juga ini Pak Imam yang harus dibenahi?
1: Iya, semangat pagi menjelang siang para pendengar Radio Republik Indonesia, lembaga penyiar publik ya. Semoga semakin jaya dan di hati kita bersama. Kita tentu sudah bisa merasakan bahwa pelayanan publik semakin kesini semakin baik.
0: Okay.
1: Tetapi memang masih ada beberapa yang hal-hal yang masih kurang gitu kira-kira. Dulu ketika kita mau bayar sesuatu, jual beli, kita harus cash. Sekarang QRIS tanpa biaya, itu pelayanan publik itu diantaranya. Gitu. Jadi melalui tema Hari Pelayanan Publik Internasional ini momen yang kita bisa jadikan untuk refleksi gitu untuk kegiatan pelayanan publik di Indonesia, terutama di Jawa Tengah.
0: Oke, jadi memang perkembangannya cukup baik, semuanya serba mudah begitu ya. Kalau contohnya tadi yang paling gampang soal QRIS, pendengar, pembayaran, tapi tidak boleh berhenti di sana saja ya Pak Imam, melainkan dengan adanya perayaan ini atau peringatan ini seperti Pak Imam sampaikan, ada refleksi pendengar, nampaknya memang harus di-upgrade juga agar lebih prima tentunya ya Pak Imam. Nah ini kalau kita berbicara pelayanan publik, pastikan prima ini menjadi satu kata yang harus ditonjolkan juga. Tapi sebenarnya pelayanan publik yang prima ini mungkin bisa diberikan gambaran juga untuk pendengar dan juga pemirsa Pro 1 di rumah ini Pak Imam.
1: Iya, baik Mas Agil, para pendengar sekalian, bahwa pelayanan publik prima itu punya ciri.
0: Oke.
1: Iya, di antaranya cirinya adalah cepat ya. Gerakannya cepat, apalagi sekarang dunia ada internet yang tadinya ini dalam hitungan detik bisa tersedia. Responsif begitu kira-kira bahasa ininya.
0: Oke.
1: Mudah diakses. Sekarang kan ada digitalisasi. Dulu kita mendengar radio lewat analog gitu ya. Sekarang sudah digital,
0: betul,
1: sudah streaming, sudah online gitu.
0: Ada mukanya juga ya Pak.
1: Iya.
0: Dulu cuma suara ya.
1: Kemudian pelayanan publik yang prima itu tentu transparan dan akuntabel. Kemudian perilaku dari penyelenggaranya, petugasnya itu ramah gitu ya, sopan, dan tentu menyenangkan. Harapannya kita masih tetap mengacu pada aspek-aspek memang pelayanan publik ini ya tentu harus berkeadilan. Kira-kira pelayanan publik prima itu seperti itu.
0: Oke, baik. Tapi kalau kita berbicara di Jawa Tengah ini kan luas cakupannya begitu ya Pak Imam. Ada cepat, mudah diakses, transparan. Kira-kira dari apa yang sudah disebutkan Pak Imam tadi, sebenarnya apakah masih ada PR juga di bagian yang mana paling condong terjadi di banyak wilayah? Ini bisa dipetakan atau bagaimana dari Ombudsman ini Pak Imam?
1: Iya, untuk di tahun 2026 ini kita bisa melihat adanya keluhan.
0: Oke.
1: Keluhan itu kan ciri sinyal adanya masalah dari pelayanan publik yang terjadi ya.
0: Yeah.
1: Kalau di Jawa Tengah sendiri ini hampir merata di seluruh Jawa Tengah. Tetapi yang paling banyak memang di Kota Semarang. Karena Kota Semarang pertama tentu pusat, di situ ada pusat pendidikan, pusat ekonomi, pusat pemerintahan, dan segala aktivitas lainnya. Dan juga Kota Semarang jumlah penduduk ya dari segi itu juga banyak ya. Jadi keluhan-keluhan ini banyak kami dapatkan yang berasal dari dalam Kota Semarang.
0: Okay.
1: Nah, terkait apa, kalau mengenai kecepatan dan responsif, kami kira pemerintah sudah cukup lumayan baik terkait ini. Kemudian soal kemudahan akses juga kita sudah sering lihat ya, pejabat-pejabat yang gerakannya cepat untuk kemudian memahami permasalahan keluhan warganya. Tetapi untuk mengenai culture gitu ya, itu okay. kan terkait perilaku melayani.
0: Yeah.
1: Kemudian transparan dan akuntabel, inilah yang masih menjadi PR agar menuju pelayanan publik itu memang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat.
0: Oke, okay. Tapi kalau ada transparan, akuntabel, terus juga perilaku melayani berkeadilan ini yang masih menjadi PR, ada gambaran yang bisa diberikan kepada pendengar Pro 1 yang kondisi idealnya, Pak Imam, ya. Yang harus terjadi itu seperti apa?
1: Kami coba contohkan aja, ini hanya sebuah contoh. Misalnya ada masyarakat yang datang ke kantor pertanahan untuk memecah sertifikat waris, misalnya. Sudah datang ternyata KTP-nya kurang satu nih. Ahli waris biasanya ada banyak ya, 4-5 orang. Ternyata satu nih ketinggalan, gak ada fotokopi KTP-nya gitu ya. Maka seyogianya perilaku petugas itu jangan ditolak masyarakatnya, silakan difotokopi dulu di luar, kira-kira gitu. Nah, di kantor itulah, oh baik Pak, baik Bu, kemarikan KTP-nya nanti kami kopikan dan seterusnya, kira-kira gitu ya. Nah, itu perilaku-perilaku yang kemudian ya kami pikir itu responsif dan justru memudahkan, kira-kira gitu. Apalagi juga sekarang seharusnya ada beberapa momen pelayanan publik yang juga memang tidak memerlukan fotokopi gitu, kira-kira. Cukup di KTP-nya saja. Kalau dia sudah punya identitas kependudukan digital, ya cukup ditunjukkan lewat smartphone, selesai, tidak lagi nanyakan fotokopi-fotokopian gitu, kira-kira gitu ya. Terkait pelayanan publik.
0: Jadi memang bagaimana dari SDM-nya ya, Pak Imam, ini nampaknya harus dibekali juga, ada soft skill atau hard skill yang harus ditonjolkan kepada masyarakat agar kadang gini sih Pak Imam, ketika kita bekerja terus ada beban pikiran, itu kan ya kondisi hati kan menentukan suasana juga ya,
1: Pak Imam. Makanya kadang front office kita nih sebagai misalnya supervisor atau manajer ya, jangan sampai petugas yang lagi bermasalah misalnya ya, punya dedek bayi misalnya jadi begadang malam, kemudian ditempatkan di depan di muka untuk front office untuk pelayanan publik kita, kira-kira gitu.
0: Oke, tapi memang ada mekanisme yang menjawab untuk bagaimana penempatannya ini harus paham juga di kantor itu ya, Pak Imam. Oke, Pak Imam, kita jeda dulu 1 menit saja, pendengar dan juga pemirsa. Saya kembali ingatkan bagaimana Anda bisa bergabung juga ya lewat telepon 024-8316-686 atau berkirim pesan lewat WhatsApp 081-66-66-886 ya, telepon WhatsApp juga bisa pendengar, ataupun yang mau berkomentar lewat aplikasi RRI Digital. Sekali lagi kami ingatkan, sampai jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hari Pelayanan Publik Internasional 2026 ini, pendengar, kami masih bincangkan ya dalam Dunia Hukum Semarang siang ini bersama Pak Imam ya. Oke, nampaknya sudah ada yang bergabung lewat telepon. Pak Imam, saya akan coba angkat terlebih dahulu. Selamat siang, dengan siapa di mana ini?
1: Selamat siang, Mas.
0: Ada saya Agil, Pak Yarto.
1: Agil, ya.
0: Oke, Hari Pelayanan Publik ini silakan Pak Yarto.
1: Oh iya. Selamat siang, Bapak.
2: Selamat siang, Pak.
1: Iya. Begini, Bapak, sesuai dengan topik tadi, ada beberapa catatan kami ya, pada dasarnya memang Bapak mengatakan bahwa pelayanan publik internasional kan adalah standar kebijakan dan komitmen tata kelola pemerintahan yang transparan dan inklusi secara global kan gitu, Bapak, ya. Namun dalam hal ini bertujuan untuk merayakan nilai tata kelola yang baik, meningkatkan kualitas birokrasi dan melindungi hak-hak masyarakat secara merata di seluruh dunia. Artinya seperti itu. Nah, pertanyaan saya begini, Bapak. Apa kita ingin tahu cara kerja standar pelayanan publik di Indonesia serta Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, apakah masih berlaku? Mohon jawabannya.
0: Baik, terima kasih Pak Yarto di Semarang ya. Oke, ini menarik Pak Imam tadi menyoroti soal transparan, inklusivitas, hak masyarakat. Nah, ini tata cara yang ini sebenarnya tadi sempat kita bahas juga ya, yang ideal itu seperti apa. Terus Pak Yarto berbicara soal peraturan nomor 25 tahun 2009 ini masih berlaku atau tidak ini. Silakan.
2: Ya, baik Pak Yarto. Untuk Undang-Undang soal Pelayanan Publik nomor 25 tahun 2009 itu masih berlaku, Pak. Undang-undangnya masih kita gunakan dan itu bisa menjadi rujukan kita semua, baik sebagai penyelenggara atau masyarakat terkait itu. Nah, pada intinya Ombudsman untuk tahun ini sendiri kita mengambil tema saran Ombudsman untuk tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas maladministrasi, akuntabel termasuk di dalamnya. Nah, sebagai masyarakat mungkin kita paling gampang itu melihat pelayanan publik itu di mana? Di standar pelayanan publik. Okay. Jadi buat Mas Agil, para pendengar dan semuanya, pelayanan publik itu paling mudah, paling intinya itu di mana? Di standar pelayanan publik. Isinya itu apa? Mekanismenya, bagaimana sih caranya agar orang mendapatkan layanan apa, sertifikat dan seterusnya. Kemudian waktu, sebenarnya berapa lama sih untuk kami dapatkan izin ini, izin itu, gitu. Jangan ditunda-tunda.
0: Yeah.
2: Kemudian mengenai biaya atau tarif. Ketika bikin, misalnya bikin kartu penduduk, kartu identitas anak, kalau itu gratis-gratis dicantumkan. Paling prinsip mendasarnya itu, Pak. Jadi mengenai standar pelayanan publik yang isinya prosedur, mekanisme, kemudian waktu dan biaya menjadi patokan ya kita bersama untuk menilai. Jadi misalnya Bapak bisa merasakan kalau ternyata, oh ternyata ini juga masih lambat ya pemerintah. Tentu di sana sini masih ada yang kurang. Kemudian melalui pelayanan publik itu indikator paling nyata keberhasilan good governance yang diselenggarakan oleh pemerintah. Ya dalam hal ini berarti negara ya. Negara kan wajib hadir memberikan pelayanan demi kesejahteraan ya lewat standar pelayanan publik tadi. Ya harapannya dari pelayanan-pelayanan tadi masyarakat akan mendapatkan kesejahteraan. Misalnya gampangnya adalah mengenai bantuan sosial yang memang harus tepat sasaran. Kira-kira gitu. Nah, apabila tidak tepat sasaran, orang yang sebenarnya mampu tetapi dapat, itu kan maladministrasi.
0: Betul.
2: Maka, trust itu sehingga, oh iya betul nih, masyarakat percaya terhadap pelayanan. Bansos itu pelayanan barang dari pemerintah kepada warga yang kurang mampu kira-kira agar dia hidup layak, mendapatkan akses dan terbantu untuk menjalani aktivitas kehidupan di sini.
0: Gitu. Oke, ada standar pelayanan publik sebenarnya yang bisa dirasakan juga ya Pak Imam oleh masyarakat ini sebenarnya sudah oke atau belum ini ya kan?
2: Nanti kita sesekali boleh deh datang ke kelurahan, ada nggak standar pelayanan publik, misalnya yang dipublikasikan di Pajang.
0: Oh, oke.
2: Okay. Iya, yang paling gampang di Pajang. Sekarang memang era digital. Ya sudah, kita coba lewat tracking aja, lewat smartphone. Seperti apa kelurahan misalnya Tegalsari, kelurahan Mulyoharjo dan seterusnya, nanti kita bisa ngelihat seperti apa gitu.
0: Harusnya informasi itu sudah bisa diakses dengan mudah lewat mana saja, begitu ya? Itu ya, paling indikator paling gampangnya ya, Pak.
2: Maka kembali ke ciri awal tadi, pelayanan publik prima adalah mudah diakses.
0: Ya, gitu. Betul. Oke, terima kasih Pak Yarto tadi sudah bergabung ya lewat teleponnya Pro 1. Yang lain juga silakan pendengar. Dan di sini apakah Ombudsman juga ada program, Pak Imam, di Jawa Tengah begitu ya? Apalagi kaitannya dengan menuju pelayanan prima, goalsnya kan itu.
2: Iya, pelayanan prima itu nanti bisa terindikasi itu baik atau tidak baik, jelek atau kurang dan seterusnya, itu lewat keluhan masyarakat.
0: Okay.
2: Maka Ombudsman, program pertama adalah penanganan pengaduan, pemeriksaan laporan, dan pemeriksaan ini didasarkan pada progresif, partisipatif dari masyarakat, kemudian mengedepankan solusi dan seterusnya. Itu memang tugas inti core bisnis kita, memang di pemeriksaan laporan masyarakat. Nah, kami punya namanya PVL on the spot. Jadi mendekatkan akses bagi kaum rentan nih, masyarakat yang memang sebetulnya kita perlu memberi perhatian lebih kepada mereka. Misalnya yang jauh, mungkin di beberapa tempat yang memang tidak punya akses kendala internet, maka kita coba datangi gitu. Kemudian ada opini maladministrasi. Jadi Ombudsman juga melakukan penilaian terhadap standar pelayanan publik di OPD-OPD seluruh kabupaten kota di Jawa Tengah. Tapi misalnya satu kabupaten kota kan bisa sampai ada 50-80 unit ya dinas, ya tidak bisa kami itu nilai. Yang kami nilai adalah pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, kira-kira gitu, pertanahan, kepolisian, itu yang kami nilai. Nah, opini maladministrasi ini menilai standar pelayanan publik itu, kita menilai dari tahap perencanaan, Mas Agil dan pemirsa. Jadi dinilai perencanaannya seperti apa, strategi jangka pendeknya kayak apa, RKP-nya seperti apa, terus inputnya, dimensi input termasuk jumlah petugas, kompetensi petugas. Jangan sampai kita sudah arah layanan digitalisasi, tapi petugas ada yang nggak paham nih mengenai misalnya medsos dan seterusnya. Kemudian di prosesnya, jadi di proses itu kita juga menilai kemudian output dan persepsi publik. Kami tentu akan meminta informasi dari masyarakat yang pernah menggunakan layanan itu. Jadi masyarakat yang pernah mendapat layanan itu, bagaimana sih persepsi terhadap layanannya, memuaskan tidak, kira-kira bintang berapa itu, gitu. Ada yang kurang tidak, ada yang jutek tidak petugasnya, ada yang minta pungli enggak, kira-kira gitu. Jadi opini maladministrasi. Yang keempat ada respon cepat Ombudsman. Jadi respon cepat Ombudsman itu adalah ikhtiar Ombudsman untuk menangani pengaduan masyarakat yang bersifat emergensi, yang sangat-sangat urgent. Kira-kira misalnya ada orang yang besok mau cuci darah misalnya, tetapi sampai hari ini baru cuci darah pertama kali ya, jadi dia belum dapat rumah sakit. Tapi untuk hari ini belum bisa dapat rumah sakit. Dia sudah pergi ke 4-5 rumah sakit terdekat, tapi belum dapat. Maka silakan bisa menyampaikan pengaduan kepada Ombudsman. Kami akan lakukan respon cepat. Kemudian terakhir adalah program dari Ombudsman Jateng dalam rangka mewujudkan pelayanan prima tadi adalah investigasi atas prakarsa sendiri. Nah, untuk momen-momen bulan ini ya, Ombudsman secara nasional kita sudah tahu ya ada listrik padam di beberapa tempat.
0: Bergilir.
2: Nah, itu di Ombudsman pusat, kemudian termasuk Jawa Tengah. Kita melakukan pendataan dulu terkait itu di mana-mana dan seterusnya. Itulah IAP, investigasi atas prakarsa sendiri. On motion investigation, kira-kira gitu. Dengan begitu, itu kan ini merupakan atensi publik ya. Sehingga nanti paling tidak, pertama, cepat diatasi. Kedua, jangan terjadi lagi. Kira-kira apa yang bisa secepatnya dilakukan oleh pemerintah penyelenggara layanan gitu. Jadi ada penanganan laporan, kemudian ada PVL on the spot, ada opini maladministrasi, ada respon cepat ombudsman, dan ada investigasi atas prakarsa sendiri. Itu yang kami lakukan, Ombudsman Jawa Tengah, dalam rangka menuju pelayanan prima begitu.
0: Oke, baik. Ini menarik ya, Bringer. Nanti deh kita akan coba bedah. Tentunya Anda juga masih bisa bergabung ya. Masih ada dua segmen, Bringer. Kami ingatkan kembali ya, telepon seperti Pak Yarto tadi 0248316686 ya. Berkirim pesan lewat WhatsApp 0816666886. Komentarnya Bringer lewat aplikasi RRI Digital. Kami tunggu, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Terima kasih pendengar Pro 1 bagi Anda yang terus bersama kami baik melalui 89 FM streaming di rri.co.id ataupun mendengarkan lewat aplikasi RRI Digital ya. Masih bersama Pak Imam, Hari Pelayanan Publik Internasional 2026 ini. Pendengar banyak ya, tadi yang sudah kita bahas bagaimana pelayanan publik itu harusnya prima ya, ombudsman juga strategi-strateginya sudah dijabarkan semua ini tadi bersama Pak Imam ya. Tapi untuk hari ini suara publiknya yang paling banyak dikeluhkan dan masuk ke ombudsman ini seperti apa Pak Imam?
1: Iya betul Mas Agil, nanti mungkin para pendengar bisa menyampaikan keluhan atau isu apa ya?
0: Yeah.
1: Pelayanan publik minggu ini, hari ini, bulan ini dan sebagainya di momen kita yang terbatas ini ya.
0: Betul.
1: Nah untuk bulan ini, minggu ini, hari ini kita itu lebih banyak menangani pengaduan masalah pelayanan pendidikan. Dalam hal ini SPMB ya, seleksi penerimaan murid baru. Itu kami mendapati banyak laporan mengenai itu. Kemudian yang masih kami tangani di bulan ini, keluhan-keluhan yang masuk ke ombudsman itu mengenai kesejahteraan sosial.
0: Oke.
1: Data-data DTSN ya, soal masyarakat yang merasa keberatan soal itu juga kami banyak tangani di bulan ini. Nah, mumpung ini juga momen, bulan ini juga momen survei ya, sensus nasional ekonomi
0: betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Jadi kami harapkan juga masyarakat ketika dikunjungi oleh petugas juga menjawab dengan sebenar-benarnya.
0: Gitu. Itu yang dihimbau oleh gubernur yang, juga ya.
1: Betul. Sehingga nanti datanya valid gitu.
0: Betul.
1: Akurat, dan nanti yang memang berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah, ya dia memang berhak begitu. Lalu di berikutnya ada laporan mengenai kepolisian ya. Ini juga biasanya lima besar keluhan warga bahwa pelayanan di reskrim kok terlalu lama, sudah 6 bulan gitu, kira-kira gitu. Kemudian pertanahan, kemudian ada soal listrik juga, listrik juga selain padam tadi, padam karena masif jadi pakainya investigasi atas prakarsa sendiri. Kemudian masih juga loh ada yang keluhan mengenai layanan administrasi gitu. Di kelurahan, di kepala desa gitu. Gitu Mas.
0: Harusnya kalau kita berbicara administrasi kan sekarang semuanya serba cepat karena terbantu oleh teknologi.
1: Betul. Coba kita bandingkan ya, dari 7 yang kami sebutkan kan hampir semuanya mengenai pelayanan jasa ya. Langsung yang kita rasakan SPMB coba. Kan persyaratan iya betul, ada rapor, ada KK, tapi kan bukan permintaan surat keterangan lulus bahwa dia diterima di SMA 1, 2, 3 kan tidak seperti itu. Pelayanan-pelayanan sebetulnya ke jasa sehingga lebih mengena ya ke masyarakat. Kesejahteraan sosial itu kan juga bukan sekedar masalah administrasi, kepolisian juga masalah di situ, ada keamanan, ada penegakan hukum dan seterusnya. Tapi ternyata nih bulan ini kami masih mendapati pelayanan soal administrasi di di desa gitu. Jadi kepala desa yang tidak memberikan surat pengantar ini dan seterusnya itu masih ada gitu. Seharusnya kita sudah lebih maju ya ke arah bukan hanya sekedar administrasi.
0: Tapi gitu, dari data itu Pak Imam, sebenarnya apakah jomplang antara perkotaan dan pedesaan itu memang banyak terjadi di pedesaan untuk pelayanan publik tadi, atau sama halnya di kota juga masih sama aja untuk PR-nya ini, atau gimana?
1: Untuk lokus dan substansi memang di data itu kebanyakan laporan di kota, basisnya kota. Di desa sedikit, kita tahu mengenai literasi ya, kita tahu perbedaan literasi di perdesaan dan perkotaan seperti apa dan seterusnya. Makanya mengenai misalnya administrasi di desa itu juga kan masih dilaporkan juga, tapi untuk di kelurahan kan sangat jarang untuk kemudian dilaporkan, dikeluhkan masyarakat ya pada ombudsman. Nah mungkin ada warga atau masyarakat, para pendengar sekalian yang juga ingin bersuara nih, mungkin kami coba catat terkait apa yang perlu kami dengar kira-kira gitu.
0: Jadi kita libatkan Anda pendengar ya, bagaimana ini juga sebenarnya ada program di RRI, Halo RRI.
1: Oh, begitu,
0: Pak
1: ya.
0: Imam, jadi kita menerima keluhan, tapi tidak hanya keluhan ya, kalau mau mengapresiasi juga boleh gitu, terkait dengan pelayanan publik apapun itu. Dan kebanyakan dari apa yang sudah berjalan ini terkait dengan penerangan jalan, itu kan di beberapa wilayah masih ada yang tertutup oleh pohon, itu paling sering dikeluhkan.
1: Iya. Nanti biar cepat kalau ada hal demikian, Mas Akil, nanti bisa langsung diteruskan ke call center ombudsman saja.
0: Nah, itu. Gitu. Jadi bisa kolaborasi di sana juga.
1: Betul.
0: Ya, Pak Imam. Ini pas peringat. Jadi silakan kami buka kesempatannya untuk Anda yang mau bergabung lewat telepon, WhatsApp, SMS, dan juga aplikasi RRI Digital ya. Masih ada waktu sampai jam 11 siang ini. Tapi sambil menunggu, saya juga penasaran ini, Pak Imam. Mungkin masyarakat juga sama. Kalau semisal investigasi atas prakarsa sendiri, ini kan ombudsman juga ikut andil di dalamnya begitu, tapi nanti apakah hasilnya itu memang ombudsman bisa berperan untuk semisal katakanlah dinas ini masih mempunyai PR dan nanti bisa dijawab, atau ini sebatas rekomendasi saja, atau bagaimana ini outputnya nanti?
1: Oh iya, mengenai ini tentu ada setiap yang kami lakukan ada output ya.
0: Okay.
1: Terkait itu ada namanya tindakan koreksi. Jadi misalnya tahun lalu mungkin ya, kita tahu ada reservoir yang kemudian orang kemudian meninggal jatuh ke dalam itu. Kita ingat ya, kita melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap kasus itu. Kemudian kami berikan tindakan koreksi. Di antaranya adalah meningkatkan safety ya, keamanan lingkungan. Di antaranya tadinya sama sekali nggak ada CCTV misalnya, pagarnya bolong, bisa dilewati. Itu yang kami sampaikan secara resmi, jadi berupa tindakan koreksi. Ini wajib dilakukan oleh instansi ya dalam waktu 30 hari. Dan pengalaman kemarin dalam 30 hari ini 100% ini dilakukan semua, termasuk mengenai perbaikan SOP, prosedur soal ini ya. Ini juga dilakukan. Kemudian ya tentu ini kan ada namanya mungkin kelalaian ya. Ya, jadi petugas yang lalai kemudian diberikan pembinaan gitu kira-kira. Nah, ini dilaksanakan semua sehingga ini bisa semoga bermanfaat ya. Baik kepada unit penyelenggara dinas instansinya atau juga nanti secara nggak langsung kepada masyarakat.
0: Baik. Terus kalau semisal untuk penanganan pengaduan, ada meningkatkan akses bagi kaum rentan juga. Ini kalau semisal di daerah-daerah terpencil seperti itu, Pak Imam, ombudsman hadir untuk apa ya? Mungkin ada edukasi kah atau bagaimana ini?
1: Oh iya, soal ini nanti kami juga ada tim yang memang ke sana. Contoh untuk di dalam pemeriksaan sendiri, ada kasus misalnya dia tidak mendapatkan bantuan sosial, kira-kira gitu. Letaknya lumayan jauh, aksesnya dari pusat kota sekitar 40 menit ya, 40 menit, dan itu jalannya cukup kecil gitu. Di daerah pegunungan ini juga aksesnya lumayan ya. Kemudian kita datang ke sana dalam artian mendengar, kemudian kita menyandingkan kondisi faktual yang ada, kemudian disinkronisasi dengan data yang ada, kira-kira gitu. Terkait ini kita juga tentu butuh partisipasi ya, karena memang keterbatasan Ombudsman Jawa Tengah untuk menjangkau seluruh wilayah Jawa Tengah sendiri tentu butuh pertama ya informasi dulu ya. Bisa saja informasi ini dari berita. Iya, atau media sosial gitu. Ada nomor WA Ombudsman yang juga bisa nanti bisa diakses oleh publik.
0: Nah, ini langsung saja mungkin Pak Imam, misal masyarakat juga ingin langsung mengakses ke ombudsman, barangkali masih belum mengetahui informasinya ini, apakah lewat call center saja atau lewat Instagram mungkin bisa, website atau bagaimana ini?
1: Oh iya, kami coba tekankan pertama dulu di sini adalah hak dan kewajiban.
0: Oh iya, betul.
1: Hak dan kewajiban publik ya masyarakat. Bahwa masyarakat itu penerima layanan, jadi dialah yang merasakan baik buruknya sebuah pemerintahan, pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi. Sekaligus juga selain penerima tadi, penerima layanan, masyarakat itu merupakan pengawas. Ya, ini yang sering kita lupakan, bahwa pengawasnya bukan hanya badan pengawas ini gitu ya.
0: Tapi masyarakat,
1: masyarakat ada perannya juga. Maka masyarakat sebagai pengawas ini bisa menyampaikan pengaduan, informasi, konsultasi juga secara gratis ke Ombudsman melalui WA Ombudsman di nomor 08 11 988 37 37. Kami ulangi, 08 11 988 37 37. Jadi melalui informasi, konsultasi, keluhan dan laporan masyarakat, kita semua tentu berharap pelayanan publik di Jawa Tengah akan semakin prima gitu. Pengawasan itu tidak bisa dilakukan oleh ombudsman saja, badan pemeriksa keuangan saja, inspektorat saja gitu, kira-kira gitu, KPK saja. Maka kami juga sangat sangat berharap masyarakat juga silakan gunakan haknya untuk sama-sama tegur, awasi, lapor ombudsman, atau juga melalui media sosial juga bisa di @137.
0: Oke, baik. Sekali lagi, Anda memiliki peran juga, pendengar ya. Tidak mungkin dari dinas ataupun badan pemeriksa saja begitu ya, melainkan Anda yang merasakan pelayanannya ya. Silakan, semisal ada keluhan bisa langsung melapor ke ombudsman, ada nomornya tadi dan juga sosial medianya ya. Baik, Pak Imam, masih ada satu segmen, nanti kita akan sambung kembali, pendengar, dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: Ya baik pendengar, kami masih punya satu segmen untuk Anda ya. Dan ini ternyata sudah ada yang bergabung ya. Tadi saya sempat ngobrol bersama Pak Imam. Nah ini ini sama seperti yang tadi sempat kita bahas ketika break juga Pak Imam. Di Kabupaten Pati, Kabupaten Pati jalannya rusak terus mas. Tolong diperbaiki, prosesnya lama. Ini tidak menyebutkan nama dan di mana ini tapi 0813-2975 sekian ya. Kebetulan kemarin banget pas saya siaran pagi sempat kami bincangkan Pak Imam dan katanya dari Komisi C itu menyampaikan sedang dalam proses tapi memang bertahap. Nah bertahap ini kan masyarakat seperti masa tombak ini menyampaikan tidak tahan kadang. Jadi bagaimana kalau dari Ombudsman tanggapannya ini melihat kondisi yang terjadi? Oke sambil saya cek dulu deh yang sudah bergabung lewat telepon. Selamat siang, dengan siapa di mana ini?
1: Selamat siang, ini Mas Agil.
0: Pak Irwan ya? Pelayanan publik Pak Irwan.
1: Iya. Tapi kurang sehat, nonton bola terus begadang.
0: Waduh, sehat-sehat ya Pak Irwan.
2: Nonton
0: begadang.
2: Bola nih.
1: Ya, selamat siang Pak. Jadi opusan Pak ya nih.
2: Iya Pak Irwan. Betul.
1: Ya, mungkin dua hal yang saya tanyakan. Pernah dialami yang sekarang, pernah dulu saya alami yang sekarang misalkan, bukan dialami tapi dialami secara nasional. Begini, dulu Pak pernah, saya pernah punya saudara mengalami kecelakaan lalu lintas sampai meninggal itu kan, ya. Tapi secara kekeluargaan sudah proses, sudah ada kekeluargaan. Tapi Pak ribet masuk ke kepolisiannya. Sampai-sampai waktu karena saya mungkin merasa masyarakat yang lemah ya Pak ya, tidak punya kekuatan apa-apa di keluarga, sehingga waktu itu saya minta bantuan kepada siapa? Kan ada Om Utsman misalkan, bantuan. Tapi saya telepon tidak dapat dihubungi, minta bantuan. Akhirnya saya minta bantuan kepada media, bagaimana cara bisa membantu supaya saya diselesaikan, karena kan biasanya kan masalah keluarga, ya, kalau memang sudah selesai keluarga, pihak korban udah ringan kan? Nah itu bahkan lebih dipersulit, itu yang pertama. Yang kedua, ini Pak, satu lagi ini, tentang masalah sekarang kan, lagi ramai-ramainya, ini sudah mendebar yang umum lagi lah, masalah kasus penyelewengan MBG. Ini secara hukumnya kan tidak jelas ya Pak ya. Jelas program ini kan banyak disalahgunakan. Sekarang begini, saya ajakkan masyarakat, mana bisa apa masyarakat mengawasi, jangankan bisa mengawasi. Tidak mungkin karena di Gawai Satpam, karena di sini masalah di sini juga terjadi penyelewengan di atas sampai bawah, di sini juga ada per MBG. Terjadi kini, waduh memprihatinkan Pak ini juga. Nah bagaimana cara Ombudsman tentang mengawasi masalah MBG yang penuh dengan penyelewengan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irwan. Pak Imam, silakan. Ada dua tadi dari WhatsApp dan juga Pak Irwan ya.
2: Oh iya, dari WA dulu ya. Dengan Pak siapa tadi?
0: Yang tadi WA? Tidak menyebutkan nama menyebut. Ini. Silakan nanti kalau masih mendengarkan bisa disampaikan ya.
2: Iya, tahun lalu kami memang menerima banyak pengaduan mengenai jalan rusak. Ini secara masif, bukan hanya di 1-2 wilayah.
0: Yeah.
2: Dan kami juga tangani, kebetulan juga Pak Gubernur baru dan komitmen terhadap pengaduan soal jalan yang rusak ini. Dan tahun lalu untuk di Kabupaten Pati sendiri kami juga menerima pengaduan dari masyarakat yang identitasnya dirahasiakan. Tahun lalu ada jalan raya Puncel Tayu Pati, itu kan rusak parah itu sepanjang berapa kilometer. Kemudian kami turun lapangan dan kami juga melakukan dorongan terhadap ini dan alhamdulillah kami sudah dapat informasinya, memang di tahun kemarin juga sudah bisa dianggarkan dan dilaksanakan mengenai pembangunan perbaikan jalan itu.
0: Oke.
2: Nah, mengenai apabila ada jalan rusak lagi di tempat di Pati lagi, nanti silakan Pak di 081 tadi bisa mengadu, menyampaikan laporan, difoto. Syukur-syukur fotonya itu nanti ada timestamp-nya. Jadi ada titiknya gitu loh, titik lokasinya. Jadi akan kami bisa tracking. Pertama tentu trackingnya mungkin lewat media dulu ya. Nanti baru nanti kami akan melakukan pemeriksaan, klarifikasi, kunjungan lapangan, tinjauan gitu ya. Kemudian meminta penjelasan ini bagaimana dan alternatifnya apa kira-kira. Separah apa sih jalan itu sehingga perlu kemudian perlu diatensi. Nah, tantangannya untuk mengenai jalan rusak mungkin yang di Pati ini juga Blora juga. Ini kemarin 1-2 minggu yang lalu juga lumayan masif ya pemerintahannya. Ini ada kewajiban ya dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat. Ini kan soal jalan kadang problemnya adalah pembagian ini jalan kabupaten, jalan nasional gitu.
0: Iya, betul.
2: Jadi ini juga kewenangannya jangan dicampur aduk gitu ya. Hmm. Nah, ini salah satu tantangan berikutnya adalah mengenai efisiensi. Kita sudah tahu dari tahun kemarin dan tahun ini juga ada efisiensi.
0: Iya.
2: Kita sudah cukup banyak mendengar pemberitaan termasuk ya kekhawatiran-kekhawatiran misalnya kepala daerah yang tidak bisa kemudian menyelenggarakan secara baik. Nah, tetapi tentu Bapak dan Ibu para pendengar mengenai ini silakan untuk menyampaikan pengaduan, kirim foto dan KTP. Ini jalan ini rusak sudah berapa lama dan nanti kami coba lakukan pemeriksaan klarifikasi. Kira-kira alternatifnya apa? Kalau-kalau memang tidak bisa dilakukan di bulan ini misalnya. Perbaikan jalan kan tentu perencanaan, penganggaran gitu ya. Mungkin juga kalau besar ada lelang gitu. Tapi minimal jalan yang rusak itu wajib ada tanda rambu-rambunya. Sehingga itu untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas atau hal-hal yang lain. Kira-kira gitu untuk jalan yang ini ya. Kemudian Pak Irwan, ini nanti kami juga sebetulnya butuh informasi ini kejadiannya kapan gitu ya. Kalau untuk ombudsman sendiri, kita kan juga ada jam kerja ya, Senin sampai Jumat dan seterusnya. Dan kami mulai masif menggunakan WhatsApp, media sosial itu setelah COVID. Jadi pas COVID ternyata ada apa keberkahannya di situ. Semua jadi digital itu setelah COVID kan, betul kan?
0: Iya, betul.
2: Aplikasi rapat daring melalui aplikasi Zoom dan seterusnya itu setelah itu. Kami juga baru tersedia itu setelah itu. Kami punya WA call center ombudsman di 08119883737. Nanti Pak Irwan nanti seandainya masih mendengar dan bisa mencatat silakan, Pak. Kalau kejadiannya 2 tahun lalu itu kita terbatas ya, enggak bisa untuk menangani kejadian yang 2 tahun lalu. Tetapi kalau masih 1 tahun ini itu bisa dilakukan dan kami bisa melakukan pemeriksaan. Kemudian mengenai ribetnya gitu ya. Kita faham, Pak. Mengenai misalnya kecelakaan, ada banyak instansi. Banyaknya instansi itulah yang akhirnya prosedurnya muter nih. Misalnya di situ ada Lantas, di situ ada BPJS, ada Jasara Harja. Belum lagi misalnya kalau di tol ya tentu ada BPJT, ada Jasa Marga, dan seterusnya. Banyaknya instansi inilah yang kadang namanya koordinasi ya, gampang-gampang sulit yang akhirnya berdampak pada masyarakat akhirnya kok ya ternyata sulit. Ternyata itu efek juga dari bentuk koordinasi dan banyaknya instansi yang saling terkait soal substansi masalah ini gitu ya. Kemudian substansi yang kedua Pak Irwan mengenai MBG. Pertama kami sampaikan bahwa MBG merupakan program nasional ya. Sedangkan Ombudsman Jawa Tengah kan bersifat regional. Jadi nanti kalau pengaduan ibaratnya gini, kalau lokusnya ada di Jawa Tengah dan kewenangan Jawa Tengah, nanti bisa menyampaikan pengaduan ke Ombudsman Jawa Tengah. Tetapi kalau itu sifatnya nasional, prioritas nasional, itu bisa ke Ombudsman Jakarta. Nah, kita tahu bahwa program MBG ini memang prioritas nasional, prioritas pemerintah. Dan itu sudah ada aturan mainnya. Kuncinya adalah ketika masyarakat menyampaikan pengaduan adalah maladministrasi. Ada nggak sih peraturan yang dilanggar? Gitu kira-kira. Kemudian dan seterusnya. Mengenai keberatan, mungkin ada yang pro dan kontra kan tentu ada. Misalnya ada orang yang keberatan terhadap MBG dan seterusnya, itu ruang lingkupnya lain lagi ya. Perlu kita ingat juga di sini ada peran DPR, kira-kira gitu, DPR atau DPRD mengenai regulasi penganggaran maupun kebijakan yang mengawal dari kepala daerah. Begitu Pak. Kami juga sangat nanti konsen. Sebagai informasi saja, hari ini Pak, kami bersama Ombudsman Pusat itu sedang melakukan investigasi atas prakarsa sendiri mengenai Koperasi Merah Putih.
0: Oh iya, betul. Merah Putih.
2: gitu.
0: Baik, kira-kira. Nanti kita tunggu update-nya juga ya Pak Imam. Dan pendengar ini mohon maaf ada yang telepon juga ya, tapi karena keterbatasan waktu ini tinggal 1 menit saja, sangat mepet. Saya juga apa ya, seneng gitu ya, kesemisal memang banyak masyarakat yang ternyata penasaran dan ingin bertanya Pak Imam. Tapi mungkin di lain kesempatan lah kita akan sambung kembali. Terakhir Pak Imam, 1 menit ini apa yang ingin dipesankan atau sebuah closing statement kepada masyarakat dan juga pendengar Pro 1 khususnya, silakan.
2: Iya, mungkin closing ya, bahwa problem pelayanan publik adalah salah satunya adalah birokrasi yang berbelit. Maka betul yang tadi disampaikan Pak Irwan itu memang kenyataannya. Maka sebetulnya Menteri PAN kan juga ada reformasi birokrasi. Itu bagaimana meringkas koordinasinya, tugas fungsinya, dan seterusnya. Kalau bisa bagaimana ini agar menjadi cepat gitu ya, okay, terkait ini. Kemudian karakter budaya, culture dari petugas pelayanan yang kemudian janganlah nambah-nambah syarat. Kemarin kami dapat informasi soal tambahan syarat-syarat itu yang tidak sesuai ketentuan. Akhirnya kan masyarakat begitu dipersulit ya oleh pengguna. Maka silakan lapor Pak, Bapak, Ibu, semua pendengar, lapor ke Ombudsman apabila mengalami maladministrasi. Udah WA cukup, identitas, KTP, kronologi, dokumen kalau ada, dan sudah menyampaikan pengaduan kepada instansi yang terlapor. Ini bisa dirahasiakan untuk kasus-kasus tertentu ya.
0: Oke, baik, sekali lagi ya nomornya boleh peringat 0811-988-3737. Silakan, semisal Anda juga ingin mengeluhkan terkait dengan pelayanan apapun itu ya. Pak Imam, terima kasih banyak sudah hadir dan memberikan informasi juga kepada peringat Pro 1. Lain kali, lain kesempatan, kalau ada waktu kita bisa berbincang kembali, Pak Imam.
2: Sama-sama, sehat selalu.
0: Sehat selalu, bahagia selalu, sukses sama-sama juga, Pak Imam. Demikian tadi pendengar untuk Dunia Hukum di edisi siang hari ini ya, bersama asisten pemeriksa keasistenan Ombudsman RI Provinsi Jawa Tengah ya, Hari Pelayanan Publik Internasional di tahun 2026 ini. Langsung pendengar, kami akan hadir dalam informasi olahraga bersama Pro 3 Dinamika Olahraga.

Mendengar kabar dari Liga Italia, Lazio resmi menunjuk Gennaro Gattuso sebagai pelatih baru setelah ia meninggalkan timnas Italia pasca gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Gattuso yang sebelumnya pernah menangani Napoli dan meraih Coppa Italia 2020, menggantikan Maurizio Sarri yang hengkang setelah Lazio finish peringkat ke-9 Serie A dan kalah di final Coppa Italia. Lazio yakin pengalaman dan determinasi Gattuso akan membantu mencapai target klub. Timnas Italia saat ini ditangani interim oleh Silvio Baldini dengan Roberto Mancini menjadi kandidat kuat untuk menggantikan Gattuso secara permanen. Mancini sebelumnya membawa Italia juara Euro 2020 sebelum mengundurkan diri pada 2023.

Dari arena tenis, Aldila Sutiaji melaju ke perempat final ganda Bad Homburg Open 2026 bersama Vera Zvonareva. Setelah mengalahkan Magali Kempen, Alexandra Panova dengan 6-4, 6-10, 6-8. Mereka memimpin set pertama dengan 3 game beruntun dan mengkonversi satu-satunya break point sebelum lawan menyamakan kedudukan di set kedua. Super tie break berjalan sengit hingga 8-8 sebelum Aldila Zvonareva mencuri angka dan menutup kemenangan.

0: Mendengar kabar dari pesta bola Piala Dunia 2026. Menghadapi pertahanan kokoh, Inggris ditahan imbang Ghana tanpa gol pada matchday kedua penyisihan grup L Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Kini Inggris melalui Madueke mencoba melik-lik satu pemain dari Ghana dari sektor kiri, mencoba untuk melewati dia namun tidak mampu, tidak jadi memberikan umpan kepada rekannya.
2: Inggris dan Ghana harus berbagi poin pada laga kedua mereka di penyisihan grup L Piala Dunia 2026 yang berakhir imbang 0-0 di Stadion Massachusetts dini hari tadi. Usai laga, pelatih Ghana Carlos Queiroz menyebut pertandingan dengan Inggris menjadi laga yang krusial. Walau di atas kertas skuad The Three Lions dianggap lebih baik, namun anak asuhnya mampu menunjukkan sepak bola lebih dari sekedar teknik dan taktik.
3: We did it with our players.
4: Kami melakukannya dengan para pemain kami. Mereka melakukannya dengan konsentrasi penuh dan tekad. Ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya tentang taktik dan teknik, tetapi juga tentang keberanian, keteguhan, tekad, dan kecerdasan. Mereka lebih baik dari kami dalam sepak bola, tapi kami lebih unggul dari mereka dalam semangat juang dan tekad.
2: Sementara itu, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menyebut Ghana memberikan mereka salah satu perlawanan terbaik. Setiap skema serangan yang dibangun Inggris tidak mampu melewati kokohnya tembok pertahanan skuad The Black Star.
5: It is what it is. We tried to break.
6: Begitu adanya. Kami mencoba menembus pertahanan Ghana. Saya rasa mereka sangat menghormati dan bertahan dengan penuh tekad, disiplin, dan dengan salah satu penampilan paling fisik yang pernah saya lihat dari sebuah tim yang bertahan.
5: From a team defending.
2: Hingga saat ini Inggris masih menguasai klasemen sementara grup L dengan 4 poin, sementara Ghana dengan poin sama membayangi di tempat kedua. Kroasia yang menang 1-0 atas Panama di waktu yang sama menghuni urutan ketiga dengan 3 poin, dan Panama yang belum memiliki poin mendiami dasar klasemen. Pada laga penutup grup L, Inggris dijadwalkan menghadapi Panama, sementara Ghana berjumpa Kroasia. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu hasil di laga grup K lainnya, Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol sematawayang Kolombia dicetak Daniel Munoz di menit ke-76. Atas hasil ini, Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin, sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka. Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol sematawayang Kolombia dicetak oleh Daniel Munoz di menit ke-76 dan atas hasil ini Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka.

Dari lintasan balap, Marc Marquez resmi memperpanjang kontrak bersama Ducati Lenovo hingga akhir musim 2028. Pebalap Spanyol berusia 33 tahun ini akan berpartner dengan Pedro Acosta setelah sebelumnya meraih performa dominan di musim debutnya, termasuk menyamai rekor Valentino Rossi dengan 7 gelar juara. Meski sempat diragukan karena cedera bahu dan saraf radial, Marquez telah pulih dan kini hanya terpaut 40 poin dari pemuncak klasemen setelah kemenangan di GP Hungaria dan Brno. Marquez membutuhkan satu gelar lagi untuk menyamai rekor 8 gelar Giacomo Agostini dan 14 kemenangan lagi untuk melampaui rekor 89 kemenangan Rossi.

0: Informasi dari arena sepak bola tanah air. Menpora sekaligus Ketua PSSI Erick Thohir menilai peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia tetap terbuka, meski turnamen saat ini cenderung digelar bersama beberapa negara. Indonesia pernah mencoba bidding bersama Australia untuk 2034, namun kalah dari Arab Saudi. Erick menyebut peluang Asia berikutnya tergantung dari rotasi FIFA, dengan opsi Indonesia mungkin menggandeng Asia Tenggara atau Oseania, yaitu Australia dan juga Selandia Baru. Namun, ia menekankan bahwa peningkatan peringkat FIFA Indonesia menjadi prioritas utama.
1: Ya, kita sempat waktu itu untuk bidding bersama Australia untuk yang 2034. Tapi tentu kalah sama Saudi. Nah, yang berikutnya itu kan 2038. Saya tidak tahu apakah kesempatan Asia ada pada saat itu. Karena kan ada Saudi.
2: Ya.
1: Sepertinya kalau bidding kita mungkin apakah dengan Asia Tenggara atau mungkin dengan Oseania, Australia dan New Zealand gitu kan.
0: Erick menargetkan Indonesia menembus peringkat 100 besar dunia. Ia mengatakan akses ke kompetisi lebih mudah jika ranking naik karena mempengaruhi undian. Meski Italia yang ia favoritkan gagal lolos 3 kali, Erick tetap optimis dengan pelatih John Herdman. Saat ini Indonesia masih berusaha menuju peringkat 100, di mana Erick juga menambahkan bahwa dengan format 48 negara, sulit bagi satu negara menjadi tuan rumah, sehingga kolaborasi regional menjadi pilihan realistis.

0: Breaking news. Pada Presiden Prabowo Subianto siang ini menghadiri puncak Pekan Nasional Petani Nelayan 17 tahun 2026 di Gorontalo. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Afriani Respati Rian.
1: Dengar, saat ini Presiden Prabowo Subianto tengah menyampaikan pidatonya dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan di Sport Center Limboto, Kabupaten Gorontalo. Mari kita dengarkan bersama pidato Presiden Prabowo Subianto.
2: Prajurit, saya mantan tentara, saya mantan prajurit Indonesia, dan prajurit Indonesia dari lahirnya tentara Indonesia. Prajurit Indonesia, tentara Indonesia selalu didukung oleh petani dan nelayan, selalu dibantu oleh petani dan nelayan. Saudara-saudara sekalian, waktu kita mendeklarasikan, kita proklamasikan kemerdekaan kita, belum ada negara, belum ada anggaran, belum ada APBN, belum ada gaji. Mereka yang memilih Republik Indonesia memilih karena hati, karena cinta bangsa Indonesia, bukan karena gaji. Tapi tentara waktu itu ditopang, didukung, makanan diberi oleh petani-petani dan nelayan-nelayan kita di seluruh Indonesia. TNI, semua pasukan Indonesia, para pejuang termasuk kepolisian didukung oleh rakyat, didukung oleh petani dan nelayan. Tadi disebut oleh Menteri Pertanian, kalau dihitung tadi berapa, 160 juta petani dan keluarganya, tambah 14 juta nelayan. Saya mau cek MKP, Menteri. Benar? Berapa juta nelayan? Betul. Betul. Betul, katanya. Jadi kalau demikian, 160 plus 14, 14 mungkin dengan keluarganya, saudara-saudara, ya, bangsa Indonesia nanti ditambah para buruh, para ojol dan sebagainya, ya inilah rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, karena itu ini kebanggaan bagi saya. Saya waktu prajurit muda, waktu saya di desa-desa, saya di gunung-gunung, saya juga merasa dibantu oleh para petani. Mereka hidupnya susah, untuk masak harus cari kayu, jalan berkilo-kilo. Untuk ambil air susah, harus jalan berkilo-kilo. Tetapi mereka tetap masak untuk prajurit-prajurit TNI. Berarti begitu besar cintanya mereka terhadap negara dan bangsa Indonesia. Karena itu saudara, saya kira setiap prajurit, setiap jenderal harus selalu ingat dan harus selalu dalam hatinya ingat peran yang begitu penting dari para petani dan nelayan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan. Saudara-saudara, karena itulah sewaktu saya pensiun, usia saya masih relatif muda waktu itu, sekarang masih muda juga. Muda dalam semangat, yang muda-muda, benar-benar yang muda usia, jangan senyum-senyum, belum tentu loh. Kalau urusan itu bukan antrean, bukan. Tapi kita siap setiap saat. Kalau dipanggil yang Maha Kuasa, kita siap setiap saat. Yang penting, apakah kita sudah berbuat yang terbaik untuk bangsa, rakyat, dan saudara-saudara kita. Saya kira itu yang terpenting. Tapi saya ingin mengatakan di sini, saya berjuang di politik selama sekian puluh tahun. Saya ikut pemilihan umum, pemilihan saya ikut 5 kali, 4 kali kalah. Ketawa lagi kalian tuh, nggak enak kalah itu. 4 kali kalah, yang terakhir menang. Kenapa saya masih terus? Kenapa saya masih terus? Karena saya waktu itu melihat, saya lihat arah pembangunan ekonomi kita, menurut saya waktu itu berada di arah yang keliru. Waktu itu yang dianut adalah faham neoliberal. Neoliberal mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh membantu orang-orang miskin. Orang lemah dikatakan memang lemah karena tidak bisa bersaing. Yang diutamakan adalah mereka yang kuat, mereka yang katanya mampu bersaing. Waktu itu saya ketua umum HKTI, saya menghadap Menko Perekonomian, waktu itu namanya adalah Abu Rizal Bakri. Waktu itu pemerintah mau import beras. Saya sebagai ketua umum HKTI, saya menghadap dan saya menghimbau, janganlah mengimpor beras. Apalagi import beras pada saat petani mau panen. Hancur harga untuk petani. Petani kita tidak bisa untung, tidak kembali modal. Waktu itu banyak pakar-pakar yang pintar-pintar, sampai sekarang masih menganggap dirinya pintar, mengatakan untuk apa kita membela petani Indonesia kalau petani Indonesia, ini kata-kata beliau, bukan Pak Abu Rizal Bakri tapi salah satu penasihatnya, kalau petani Indonesia tidak efisien, itu kata-kata beliau. Kalau petani Vietnam lebih efisien, lebih baik kita beli beras dari Vietnam. Itu pandangan orang-orang pintar itu, saudara-saudara. Saya kaget dan saya sedih. Saya mengatakan dalam hati saya, ini salah besar. Ini tidak mengerti apa arti negara, tidak mengerti apa arti bernegara, tidak mengerti kenapa kita mau merdeka. Kita berjuang ratusan tahun untuk mendirikan negara merdeka agar rakyat kita sejahtera, agar petani, nelayan, buruh seluruh rakyat Indonesia sejahtera, agar mereka hidup dengan baik, agar anak-anak bisa sekolah dengan baik,
3: agar mereka punya rumah yang layak, agar mereka punya kalau sakit bisa ke rumah sakit, bisa ke poliklinik, bisa ke puskesmas, bisa dapat obat yang terjangkau harganya. Itu tujuan kita merdeka. Kita bukan merdeka hanya sekedar untuk merdeka. Untuk apa kita punya DPR? Untuk apa kita punya DPD? Untuk apa kita nyanyi lagu kebangsaan kalau rakyat kita tidak sejahtera, saudara-saudara sekalian? Karena itulah saya bertekad, saya berjuang, saya terus di politik. Kalah, saya maju lagi. Kalah, maju lagi. Karena saya melihat belum ada usaha besar dari elit Indonesia untuk memperkuat rakyat Indonesia dari bawah. Karena itu saya maju, dan alhamdulillah, saudara-saudara, saya yakin HKTI dan KTNA kunci dari kemenangan saya kemarin itu. Saudara-saudara sekalian, dalam 1 tahun 8 bulan mungkin sampai sekarang, telah banyak kita capai, telah banyak yang paling besar kita capai, dan saya merasa bersyukur adalah kita swasembada pangan, kita produksi pangan beras, jagung, hampir semua komoditas pangan kita produksi, dan produksi beras dan jagung kita tertinggi sepanjang negara kita berdiri. Dan ini adalah akibat kerja keras saudara-saudara sekalian. Ini adalah prestasi tim yang sekarang menggerakkan pertanian Indonesia. Untuk itu, saya menyampaikan penghargaan di hadapan seluruh keluarga besar tani dan nelayan andalan, juga hadir ormas-ormas pertanian di sini. Saya menyampaikan penghargaan saya, rasa hormat saya kepada tim yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang ada di belakang saya. Menko Pangan, Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman, Menteri Kelautan Perikanan, wakil-wakilnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Didit, tapi juga sangat besar dibantu oleh menteri-menteri lain, dan juga sangat dibantu oleh Panglima TNI, oleh Kapolri, oleh kepala-kepala staf angkatan. Hanya di Indonesia polisi ngurus pertanian. Hanya di, mungkin di Indonesia, tentaranya sering ada di sawah. Hanya di Indonesia angkatan laut tanam kedelai. Hanya di Indonesia angkatan udara tanam tebu. Tapi ini adalah strategis. Ini adalah kenapa Indonesia akan bangkit dengan hebat, saudara-saudara sekalian. Kita akan bangkit menjadi negara yang hebat. Ada yang selalu tidak ingin kita bangkit. Ada. Kita sudah tahu mereka-mereka itu. Iya kan? Ini karena banyak wartawan, aku
2: pidato aku harus aku atur gitu ya. Nanti yang dikutip yang apa tuh, yang agak keras-keras dikit. Tapi kalau sama petani nelayan bicaranya harus keras, betul nggak? Kalau bicara kalem-kalem kalian nggak akan dengar, benar ya? Ya, saudara-saudara sekalian, pembangunan harus dilaksanakan dengan baik. Para petani dan nelayan harus kerja keras, harus kerja keras dan tidak boleh minta untung besar-besar ya. Dan kita semua berharap suatu saat di kelak kemudian hari, kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan netes ke bawah. Coba di delete. Friend ya, wartawan kita kompak ya. Coba yang gitu-gitu, nanti gue dihajar lagi itu. Emang gue pikirin. Sudah hari gini kita bicara apa adanya deh. Kalian lebih senang tahu hati saya, benar nggak? Daripada ngomong-ngomong sopan-sopan. Sopan-sopan tetap maling, sopan-sopan korupsi.

0: sok, sok kaya, sok banyak duit. Padahal duitnya nyolong dari rakyat. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Gue kenal itu semua itu, saudara-saudara. Mereka enggak suka sama Prabowo karena Prabowo ngerti. Saudara-saudara sekalian, hati-hati loh. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, gue tahu itu. Tapi gak apa-apa, main demo. Ditanya anak-anak demo gak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200 ribu. Tapi ada, saya gak mengerti. Saudara-saudara kita ini kalau merasa apa ya, kalau kita di dalam pertandingan gitu ya, kita jadi supporter kan, kita dukung satu tim, ayo maju, maju, maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara. Harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, teman yang kurang, tim kita lagi main ya, mainnya kurang bagus, ya tetap di supporter ya. Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi. Jangan lagi main bawa bola salah, goblok. Lagi main di tengah lapangan disorak-sorakin teman sendiri, kesebelasan sendiri. Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau enggak salah 84. Satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya kita akan swasembada pangan. Saudara-saudara, tadi saya sebut terima kasih ke pejabat-pejabat tadi itu. Saya juga ucapkan terima kasih gubernur-gubernur, bupati-bupati yang dukung ini semua. Saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih bukan hanya kata-kata manis dalam acara ini. Benar-benar saya hormat sama mereka. Merekalah yang membuat Indonesia swasembada pangan. Saya bisa dikatakan kalau di sepak bola apa? Aku ya, aku ini manager, ya kan? Aku yang manager. Aku di luar lapangan kasih isu. Tapi ada kapten kesebelasan, ada coach, pelatih, ya kan? Ya mereka inilah coach, pelatih, ada yang striker. Saya memberi arah. Kalau mereka enggak berjuang, kalau saudara tidak berjuang, kita tidak swasembada pangan. Tapi ini keberhasilan kita. Ini keberhasilan menteri-menteri ini semua. Kalau menteri PU maling, kalau dia koruptor, enggak ada irigasi jadi, enggak ada jalan-jalan ke desa jadi, saudara-saudara kalian. Ini aku lihat tampang-tampang ini bukan tampang-tampang koruptor ini di sini. Saya lama jadi orang Indonesia, jadi saya ini dapat apa ya? Saya bisa koruptor itu matanya tuh. Dan biasa koruptor itu pinter, orang-orang pinter. Dia pinter saking pinternya dia tahu cara nyuri. Saudara-saudara, kita bekerja keras, pekerjaan tidak ringan. Kita tidak mau ungkit-ungkit, tidak mau cari kesalahan, tapi kita harus berani melihat kekurangan-kekurangan kita sendiri. Kita harus berani memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Jangan kita selalu tidak mau mengerti kekurangan dan kesalahan kita. Saudara-saudara sekalian, kekayaan kita banyak dirampok, banyak dicuri, dan ini akan kita hentikan, saudara-saudara sekalian. Saya bertekad bersama tim saya untuk menghentikan kekayaan Indonesia dicuri. Saudara-saudara sekalian, mungkin hal ini tidak segera memperlihatkan hasil. Saya selalu katakan, Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat ajaib. Saya tidak punya tongkat Nabi Musa atau Nabi Sulaiman. Tidak bisa saudara petani, saudara nelayan, kau tanam beras, tanam padi, kan 3 bulan baru ada hasil. Tanam kelapa sawit 5 tahun baru ada hasil. Tahu tanam singkong 10 bulan baru ada hasil. Upaya kita tidak segera, tapi sekarang sudah mulai kelihatan. Usaha kita yang sudah kelihatan di depan mata, bukan di depan mata, nyata, yaitu swasembada pangan. Saudara-saudara sekalian, ada yang kemarin saya sebut, tadi saya sebut, berapa tahun yang lalu profesor-profesor banyak yang pintar ekonomi itu, saya nggak mengerti, sampai ada yang mengatakan untuk apa melindungi petani Indonesia kalau petani Vietnam lebih efisien, kalau petani Vietnam lebih produktif. Saya kira ini pemikiran yang sesat, dan saya tetap berpendirian seperti itu, dan sekarang sejarah membuktikan bahwa pendirian saya itu yang benar. Saudara-saudara sekalian, bayangkan dalam keadaan krisis, bayangkan dalam keadaan krisis waktu COVID, kita mau impor negara yang punya beras tidak mau izinkan berasnya keluar dari negaranya. Bayangkan, saya sudah katakan kalau terjadi perang, bagaimana? Ya, ya, terima kasih. Sabar dulu ya. Aku harus selesaikan sambutan saya ini. Anak-anak itu ya. Oke. Okay. Ada juga yang enggak setuju MBG. Harusnya mereka yang enggak setuju MBG datang ke sini ya. Tanya itu petani nelayan, MBG perlu atau tidak? Tanya anak-anak, MBG perlu atau tidak? Katanya ada orang-orang pintar yang mengatakan ada lebih genting dari perut lapar. Saya kira enggak ada lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu kalau enggak segera diisi, ya dia mati. Dan PBB sudah meramalkan tahun ini kelaparan di dunia akan masif. 2 tahun yang lalu sekitar 300 juta orang kelaparan di dunia. Diperkirakan sekarang sudah meningkat jadi 500 juta. 700 juta. FAO memberi warning. Dan saudara-saudara, alhamdulillah kita sekarang sudah mulai ekspor. Kita sekarang bantu negara-negara lain, saudara-saudara sekalian. Saya ditelepon Perdana Menteri Australia. Beliau terima kasih Indonesia punya surplus pupuk. Dan mereka minta apakah boleh kita jual ke mereka. Saya bilang jual, kirim ke mereka. Negara-negara banyak yang minta pupuk dari kita. Negara-negara lain banyak minta beras dari kita, jagung dari kita. Silakan, asal harganya benar. Ya, Menteri Pertanian, petani jangan rugi. Betul. Bagaimana sekarang, petani sudah cukup untung? Sudah belum? Sudah. Mau untung lagi? Ya pasti. Saudara-saudara sekalian, saya katakan karena kita swasembada pangan, kita percaya diri, terjadi perang di mana-mana, terjadi Selat Hormuz ditutup, kita percaya diri kita akan mampu mengatasi, saudara-saudara sekalian. Dan kita akan menuju swasembada BBM, swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi, kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian, kita tidak akan import solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali. Saya perkirakan 3 tahun lagi, maksimal 4 tahun lagi, kita akan swasembada energi. Kita tidak mau import apapun untuk BBM kita, untuk energi kita, saudara-saudara. Saya kira saudara-saudara sekalian, hal-hal itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih seluruh masyarakat tani dan nelayan Indonesia. Terima kasih kerja keras saudara-saudara. Perjalanan masih jauh. Saudara-saudara telah membuktikan saudara terus semangat sebagai produsen pangan. Saudara-saudara sesungguhnya adalah tulang punggung republik ini, saudara-saudara. Karena itu pemerintah yang saya pimpin, kami kerja keras, tidak ada hari libur, kita terus kerja siang malam mencari jalan yang terbaik supaya uang rakyat bisa kita jaga, supaya tidak dicuri, supaya tidak diambil bangsa-bangsa lain, supaya kita menjadi tuan di rumah kita sendiri, saudara-saudara sekalian. Dan saya ucapkan terima kasih juga atas kesetiaanmu, atas dukunganmu, saudara-saudara tani, nelayan, buruh. bersama ulama, bersama santri, bersama tentara, prajurit, polisi, bersama semua ASN. Kalau kita bersatu, Indonesia tidak akan goyah, Indonesia tidak akan gagal. Mereka yang ingin Indonesia gagal, kita beri hadiah untuk mereka. Mereka biar mereka terkejut apa yang akan terjadi dengan bangsa ini. Kita akan jadi bangsa yang hebat, bangsa yang besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa selalu melindungi.
1: Rian, silakan lanjutkan informasinya.
2: Ya pendengar, itulah tadi pidato dari Presiden Prabowo Subianto dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan Indonesia di Kabupaten Gorontalo. Dan dalam pidatonya tadi, Presiden menegaskan mengenai kedaulatan pangan yang merupakan fondasi utama bagi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Menurut Presiden, tidak ada negara yang dapat bertahan tanpa kemampuan memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Presiden tadi menyampaikan rasa syukur atas capaian sektor pangan nasional, di mana produksi beras, jagung, dan sejumlah komoditas strategis berada pada tingkat tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Dan menurut Presiden Prabowo, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras para petani, nelayan, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan sektor pangan nasional. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Presiden Prabowo menegaskan keyakinannya bahwa Indonesia akan bangkit menjadi negara yang kuat. Ia juga optimis capaian swasembada pangan yang diraih akan terus terjaga pada tahun-tahun mendatang. Presiden tadi menutup pidatonya dengan penghormatan khusus kepada para petani dan nelayan Indonesia yang dinilai sebagai aktor utama di balik keberhasilan swasembada pangan nasional. Sekian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Port Center Wimboto, Kabupaten Gorontalo. Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Grup C menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro3 RRI dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro3 RRI.

Ya, pendengar, telah kita ikuti tadi pidato Presiden RI ya, Prabowo Subianto, menyambung dari berita olahraga dalam dinamika olahraga Pro 3 ya. Kembali ke Semarang, pendengar, saya Agil masih temani Anda untuk Semarang siang ini hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya ucapkan juga selamat menunaikan sholat zuhur untuk umat Islam di wilayah Semarang dan sekitarnya. Tadi kumandang azan zuhur ya, pukul 11:44. Jangan kemana-mana, informasi lainnya, pendengar, kami perbarui nanti, jadi tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Info Pro 1.
1: Pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah terus memperkuat sistem ketahanan pangan dari hulu ke hilir sebagai salah satu prioritas pembangunan wilayah. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti Selasa mengatakan ketahanan dan keamanan pangan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Menurutnya, ketersediaan pangan yang melimpah tidak akan berarti apabila kualitas dan keamanannya tidak terjamin. Sebanyak 228.000 lebih calon peserta didik lolos seleksi sistem penerimaan murid baru SPMB jenjang sekolah menengah atas SMA dan sekolah menengah kejuruan SMK Negeri tahun ajaran 2026-2027 di Jawa Tengah. PLT Sekretaris Dinas Pendidikan Jateng Sunarto di Semarang mengatakan, saat SPMB telah memasuki tahap daftar ulang yang berlangsung pada tanggal 22 sampai 25 Juni 2026 di masing-masing sekolah tujuan.
0: Info Pro 1.

0: Pak Budi, kok tumben baru datang? Biasanya pagi utuk-utuk gitu sudah ke kantor.
1: Iya nih Bu, tadi saya mampir ke puskesmas dulu buat cek kesehatan. Saya tadi cek tekanan darah sama gula darah.
0: Bagus ya Pak Budi nih ya.
1: Oh iya dong.
0: Saya tuh malah sudah lama kayaknya gak cek kesehatan. Lawang olahraga teratur, makan sehat, ya pasti ya sehat-sehat aja.
1: Justru itu Bu, dokternya tuh tadi bilang penyakit kayak hipertensi atau diabetes itu seringnya gak bergejala di awal. Tahu-tahu udah parah dan disarankan lebih baik periksa secara rutin daripada nanti menyesal di belakangan loh Bu. Cek kesehatan tuh gak memakan waktu yang lama kok Bu. Lagian sekarang kan gratis. Ini program dari pemerintah Bu, supaya masyarakat sadar pentingnya periksa kesehatan rutin.
0: Wah, bagus banget ya programnya. Berarti besok Pak Budi antar saya cek kesehatan ya.
1: Boleh.

0: Terima kasih pendengar Pro 1, bagi Anda yang terus bersama kami melalui 89 FM streaming di rri.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, saya Agil temani Anda ya untuk Semarang siang ini sampai nanti jam 3 sore. Pendengar, informasi lagu-lagu pilihan kami hadirkan untuk siang hari Anda ya. Hari Rabu, pendengar, 24 Juni sudah mendekati pergantian bulan ya. Saya harap masih semangat, pekerjaannya juga harus dituntaskan dengan baik, pendengar. Sambil saya akan ajak Anda terlebih dahulu mendengarkan informasi live report, pendengar ya, bersama Babin Kamtimas dari Desa Bulakwaru, pendengar, Polres Tegal ya, Brigpol Yan Asyofi, yang akan memberikan informasi ini terkait dengan Babin Kamtimas bersama tokoh agama dalam upaya pencegahan kenakalan remaja yang katanya marak terjadi di wilayah binaan, pendengar. Pak Yan Asyofi, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Baik, Pak Yan, ini kalau berbicara kenakalan remaja, kondisinya di wilayah binaan ini sering terjadi atau seperti apa ini, Pak?
1: Untuk sementara ini di desa binaan kami, tepatnya di Desa Bulakwaru, untuk kenakalan remaja memang cukup signifikan. Cuman dalam kaitan hal ini, beberapa tahun silam memang mengalami penurunan. Untuk kenakalan remaja sendiri paling ya hanya sebatas kayak minum-minuman keras.
0: Okay.
1: Terus tawuran seperti itu.
0: Baik, knalpot brong ini mengganggu di wilayah atau nihil, Pak Yan?
1: Kalau knalpot brong paling hanya dalam kegiatan acara-acara tertentu, Bapak.
0: Okay.
1: Misalkan kayak mau iring-iringan pernikahan, terus ke sama kelulusan seperti itu.
0: Baik, dari tahun ke tahun berarti angkanya memang semakin turun. Apa yang dilakukan oleh Babin Kamtimas ini, Pak? Sambangkah atau ada edukasi atau bagaimana ini?
1: Ya, alhamdulillah untuk selama ini kami Babin Kamtimas bersama peran tokoh agama dan lembaga desa, baik LPMD maupun BPD, perangkat desa maupun kepala desa, kami memang sering menghimbau kepada masyarakat, khususnya para pemuda yang biasanya nongkrong. Kami juga memberikan penyuluhan supaya tetap bersama-sama menjaga kondusivitas untuk di wilayah, terutama di wilayah Desa Bulakwaru tersebut.
0: Oke, baik. Terakhir, Pak Yan, mungkin ada pesan-pesan Kamtimas juga yang bisa diberikan kepada pendengar Pro 1 dimanapun berada ataupun khususnya di wilayah binaan ini. Silakan.
1: Ya, untuk pesan-pesan Kamtimas, kami selaku Babin Kamtimas di Desa Bulakwaru, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, khususnya untuk seluruh saja pendengar Radio RRI ini, kami menghimbau kepada semua saja agar selalu bersama-sama menjaga situasi Kamtipmas di wilayahnya masing-masing supaya tercipta kondisi aman, tertib, terkendali, kondusif.
0: Baik. Terima kasih Pak Yan Asyofi untuk informasi himbauannya juga. Selamat melanjutkan tugas kembali. Selamat siang, Pak.
1: Siap, terima kasih. Selamat siang kembali.
0: Demikian tadi pendengar untuk live report bersama Babin Kamtimas Desa Bulakwaru ya, dari Polres Tegal, pendengar, Brigpol Yan Asyofi yang sudah memberikan informasi bersama tokoh agama ya dalam upaya pencegahan kenakalan remaja yang terjadi di wilayah binaannya.

0: Pak, saya maunya nanti dibangun ala-ala bangunan kolonial Belanda. Terus banyak spot-spot foto Instagramable yang keren gitu. Terus kalau malam, saya itu maunya bangunannya terlihat megah, romantis gitu. Biar kayak anak muda itu loh, Pak.
1: Wih, Ibu seleranya bagus sekali.
0: Ya tapi, saya cuma punya uang 20 ribu, Pak.
1: Kayalan Ibu tinggi sekali. Tapi jangan khawatir, karena dengan 20 ribu, Ibu sudah bisa membeli tiket masuk ke bangunan yang Ibu impikan.
0: Wah, di mana tuh, Pak?
1: Di Lawang Sewu. Jadi, selain sebagai salah satu ikon wisata kota Semarang, di Lawang Sewu, kita juga bisa belajar tentang sejarah kereta api. Jadi tunggu apa lagi? Yuk wisata ke sini. Karena Lawang Sewu Semarang bukan untuk ditakuti, tapi untuk dikunjungi.

Yang terjadi sekarang berdengar adalah pemerintah ini menargetkan penerapan mandatori ya biodiesel B50 akan dimulai 1 Juli 2026 pendengar. Jadi bahan bakar BBM untuk diesel tersebut dinilai memiliki kualitas lebih baik dari B40 yang sudah diterapkan sebelumnya ya. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia pendengar mengatakan berbagai tahapan pengujian teknis ini telah dilakukan sebelum implementasi B50 ya, dan hasilnya ini menunjukkan performa yang positif pendengar. Bersama tim dari Kementerian ESDM yang dipimpin oleh Ibu Dirjen EBTKE pendengar Profesor Enia, hasilnya sangat menggembirakan ya. Jadi B50 ini merupakan bahan bakar campuran 50% biodiesel berbasis minyak sawit mentah atau crude palm oil pendengar, dan 50% solar ya. Jadi program ini menjadi kelanjutan dari kebijakan biodiesel sebelumnya yang dimulai dari B20, B30 hingga B40 pendengar. Bahlil meyakini salah satu hasil pengujian menunjukkan kualitas B50 lebih baik dibandingkan B40 dari sisi kadar air pendengar. Berdasarkan hasil uji coba, kadar air pada B50 ini tercatat lebih rendah sehingga dinilai memiliki performa dan stabilitas bahan bakar yang lebih baik pendengar. Pengujian B50 juga telah dilakukan pada berbagai jenis kendaraan dan peralatan operasional guna memastikan kesiapan implementasi secara luas. Uji coba mencakup kendaraan angkutan, alat berat pertambangan, ekskavator, kapal, kereta api, hingga mesin dan kendaraan sektor pertanian. Pemerintah optimis pendengar peluncuran B50 pada semester 2 2026 ini dapat berjalan sesuai rencana. Dan kebijakan ini diharapkan mampu menekan kebutuhan impor solar secara signifikan, bahkan berpotensi menghilangkan impor untuk jenis solar tertentu apabila implementasinya bisa berjalan dengan optimal.

0: Bagaimana cara memutus rantai TBC di Jawa Tengah? Inilah penjelasan dari Kabid P2PM Dinas Kesehatan Pati, Yani Eskep Emkes.
1: Yang pertama, masyarakat hendaknya lebih mengenali tanda-tanda TBC. Ketika ada batuk berdahak lebih dari 2 minggu, kemudian berat badan menurun, kemudian juga keringat malam walau tidak beraktivitas, itu jangan diremehkan, jangan anggap biasa-biasa saja, tapi segera untuk diperiksakan ke fasilitas kesehatan. Jadi nanti di fasilitas kesehatan itu akan diperiksa dengan baik, dan apabila nanti didiagnosa sakit TBC, maka minum obatnya harus sampai tuntas sehingga dinyatakan sembuh. Itu kenapa slogan TBC itu Tos TBC ya, yeah. Temukan, obati, sampai sembuh gitu. Jadi tidak kok minum obat sebulan berhenti, dua bulan berhenti gitu. Obatnya harus tuntas. Kemudian karena TBC ini menular lewat udara, jadi mudah sekali untuk menyebar ya. Tetapi TBC ini juga bisa dicegah. Apabila tadi sudah saya sampaikan, kalau batuk ya ditutup mulutnya, kemudian ventilasi udara di rumah dijaga, kemudian pakai masker apabila ada keluarga yang batuk, atau di tempat-tempat umum ya, terutama di kendaraan-kendaraan umum, di bus, travel, kemudian di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, klinik, TPMG, itu memakai masker. Penting juga adalah hilangkan stigma TBC. Kita harus memberi dukungan pada yang sakit.

Pendengar Pro 1, bulan Juli nanti ya, selain ada kenaikan, bukan kenaikan ya, tapi tadi kita sempat membahas soal BBM B50 yang akan segera di launching, pendengar. Ada lagi ini terkait dengan biaya visa Jepang yang naik secara signifikan mulai 1 Juli 2026, pendengar. Jadi pemerintah Jepang ini resmi mengumumkan penyesuaian tarif visa dan sejumlah izin tinggal yang dinilai meningkatkan hingga 5 kali lipat dibandingkan tarif sebelumnya ya. Kebijakan ini, pendengar, menjadi salah satu perubahan terbesar dalam sistem imigrasi Jepang ya dalam beberapa dekade terakhir. Selain visa turis, biaya untuk perpanjangan izin tinggal hingga pengajuan status penduduk tetapnya ini akan mengalami kenaikan yang cukup besar, pendengar. Dilansir dari website resmi The Japan Times ya, dalam kebijakan anyar tersebut, biaya visa masuk tunggal single entry visa, pendengar, akan naik dari sekitar 3.000 yen menjadi 15.000 yen, pendengar. 3.000 menjadi 15.000 ya, atau setara dari 330.000 rupiah, pendengar, menjadi sekitar 1,6 juta rupiah. Wow, ini sangat tinggi, pendengar ya. Artinya, wisatawan harus membayar biaya yang 5 kali lebih mahal dibandingkan sebelumnya. Sementara itu, biaya visa multiple entry ya juga akan mengalami kenaikan dari 6.000 yen, pendengar, atau sekitar 660.000 rupiah menjadi 30.000 yen, sekitar 3,3 juta rupiah, pendengar. Dengan tarif baru ini, Jepang menilai biaya pengurusan visa akan lebih sejalan dengan standar yang diterapkan negara-negara maju lain, termasuk Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa, pendengar. Jadi tidak hanya visa wisata saja, pendengar, pemerintah Jepang juga menaikkan berbagai biaya administrasi terkait izin tinggal bagi warga negara asing ya. Ini kenapa dinaikkan? Jadi pemerintah Jepang menjelaskan bahwa kebijakan ini didorong oleh sejumlah faktor. Pertama, jumlah warga asing yang tinggal di Jepang ini terus meningkat dan kini telah melampaui 4 juta orang, pendengar. Kondisi tersebut membuat beban administrasi dan pengawasan keimigrasian semakin besar ya. Selain itu, pemerintah membutuhkan tambahan pendanaan untuk mendukung digitalisasi layanan imigrasi, memperkuat pengawasan terhadap pelanggaran izin tinggal, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, pendengar, bagi pendatang asing ya. Jadi sebenarnya ini untuk kebutuhan di Jepang juga, untuk yang tinggal juga, pendengar. Maka dari itu ya naik begitu ya, 5 kali. Tapi jujur tinggi banget sih, pendengar. Apakah nanti akan ada solusi lanjutan? Kita belum tahu ya. Yang jelas ini akan berlaku 1 Juli 2026, pendengar. Informasi lainnya kami akan perbarui nanti ya. Dan kita lanjut dulu Semarang siang ini, pendengar, sampai nanti jam 3 sore. Saya juga akan hadirkan informasi dari wilayah Semarang dan sekitarnya dalam berita lintas siang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda jangan kemana.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Semarang.
2: Beli ini nak khususnya popok ke rata stagnan lagi mandek kerapatnya anak pengiriman.
3: Akan bagus kalau ini jadi kayak semacam mungkin ada di mix and match dengan kegiatan seni budaya.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, pelemahan nilai rupiah dan kenaikan harga BBM Pertamax memicu inflasi biaya. Kejaksaan Negeri Pati memusnahkan barang rampasan perkara tindak pidana. Saya Agil Salatsa menyampaikan berita lintas siang selengkapnya. Kombinasi pelemahan nilai rupiah dan kenaikan harga BBM Pertamax memicu inflasi biaya atau cost push inflation yang menekan daya beli masyarakat. Selengkapnya disampaikan Agus Sulistia.
4: Ya, terdampak kan saat kita dengan
5: pelemahan nilai rupiah dan kenaikan harga BBM jenis Pertamax kini memicu inflasi biaya. Tekanan itu mengancam daya beli masyarakat. Di Kabupaten Purworejo, dampaknya terasa berbeda di setiap sektor. Pengusaha obat pertanian di Banyu Urip, Muhammad Wahib, mengeluhkan sepinya penjualan pada saat ini.
2: Saya beli ini nak khususnya popok ke rata stagnan lagi, mandek kerapatnya anak pengiriman. Di obat-obatan yang berdampak, semenjak aslinya berdampak itu awalnya semenjak ikulono. Apakah selat Hormuz kayak ditutup kayak kan berdampak, terutama plastik.
5: Sebaliknya, kenaikan Pertamax justru jadi berkah bagi showroom motor bekas. Pemilik Deva Motor Limbangan Fajri menyebut, motor bekas yang irit BBM justru saat ini laris penjualannya. Namun, untuk sepeda motor bekas yang tahun-tahun baru, agak sepi pembelinya.
6: Tapi yang ramai itu motor-motor yang seri lama. Misalnya untuk Supra 125, Supra standar, Vixen itu sekarang laku keras. Nah, motor tersebut irit, harganya ringan, mungkin ya seperti itu.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo, Andang Nugraha Tara Sutrisno mengungkapkan, pemerintah daerah hadir untuk memastikan bahwa masyarakat yang rentan tetap mendapatkan perlindungan sosial. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikan harga BBM jenis Pertamax dinilai berpotensi menekan daya beli masyarakat. Bagaimana dampaknya, pendengar? Berikut kami hadirkan wawancara bersama pengamat ekonomi UPGRIS, Dr. Heri Prabowo di Pandu Arisu.
1: Wawancara siang Pro 1 RRI Semarang.
7: Selamat siang, Bapak.
8: Selamat siang.
7: Iya, Bapak, ini banyak pihak mengaitkan pelemahan rupiah dan kenaikan harga Pertamax dengan meningkatnya beban hidup masyarakat. Nah, sebenarnya seberapa besar sih pengaruh kedua faktor ini terhadap resiko bertambahnya angka kemiskinan ini, Bapak?
8: Baik, tentu kalau kita melihat memang belum ada data spesifik dari statistik gitu ya, PPS. Tapi kalau apakah potensi untuk meningkatkan kemiskinan dari pelemahan rupiah maupun peningkatan harga BBM, khususnya non subsidi, jawabannya pasti iya gitu ya. Karena mengapa demikian gitu ya, dalam pelemahan rupiah ini kan tentu ada beberapa peningkatan harga, khususnya barang yang tergantung pada beberapa komponen impor atau mungkin barang yang diimpor secara utuh dari luar negeri. Itu terkait dengan rupiah. Lalu bagaimana dengan Pertamax? Nah, tentu kalau Pertamax dampaknya adalah kenaikan operasional biaya hidup masyarakat gitu ya, artinya mengenal secara langsung karena itu digunakan setiap hari gitu ya. Nah, juga

0: juga tadi disampaikan biaya transportasi. Apakah ada tanda-tanda tekanan yang perlu diwaspadai ini Bapak?
1: Betul, ya. Dengan adanya kenaikan BBM, kemudian pelemahan rupiah, kemudian berdampak pada berapa barang yang dibutuhkan masyarakat, juga ada penyesuaian harga. Tentu ini masyarakat akan lebih selektif dalam membelanjakan uangnya. Ya. Artinya daya beli masyarakat pun pasti akan melemah. Gitu ya. Nah, tentu ada beberapa yang memang perlu diperhatikan. Khususnya, seandainya kita tetap mengharapkan ekonomi ini juga berputar dengan baik, tumbuh dengan positif, gitu ya. Dari kita sebagai masyarakat, sebagai konsumen, gitu ya. Memang perlu ada beberapa dari sisi kebijaksanaan kita sebagai konsumen pun perlu dimunculkan di situ. Artinya, kita menjaga ekonomi ini tetap berputar, berarti ada pola perilaku dari masyarakat untuk bisa mengkonsumsi. Pola konsumsi tetap terjaga, tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti misalkan tentu efisiensi dalam konsumsi rumah tangga pasti diperhatikan gitu. Begitu Mbak Ari.
0: Iya. Terakhir Bapak, kebijakan apa ini yang paling mendesak dilakukan pemerintah untuk mencegah peningkatan kemiskinan juga menjaga kesejahteraan masyarakat di tengah tekanan ekonomi saat ini Bapak?
1: Ya, ini tugas berat pemerintah ketika berbicara tentang bagaimana menjaga masyarakatnya tetap bisa memiliki daya beli yang baik, ekonomi tetap berputar gitu ya. Yang pertama dan yang utama tentu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Kemudian bisa melakukan operasi-operasi pasar gitu ya. Berikutnya juga terkait dengan ini yang kita belum lihat itu program-program bantuan sosial, program-program yang tepat sasaran. Artinya saat ini misalkan kebutuhan masyarakat adalah bagaimana memiliki uang untuk bisa belanjakan gitu ya untuk kebutuhan sehari-hari, maka tidak ada salahnya misal melalui bantuan-bantuan yang sifatnya tunai. Tapi benar-benar diawasi dan tepat sasaran. Serta kebutuhan energi ini kan dari hari ke hari juga meningkat gitu ya. Nah, itu bisa jadi gitu ya. Beberapa waktu yang lalu juga pemerintah bagus ketika ada dilakukan diskon untuk daya-daya tertentu. Itu juga bagus, menarik, artinya bisa dampak langsung pada masyarakat. Selain itu gitu ya, yang paling utama ini kan karena adanya media sosial yang semua orang bisa mengakses dan juga bisa memantau terkait dengan naik turunnya rupiah. Nah, pemerintah apanya bisa menjaga stabilitas rupiah. UMKM diperhatikan, karena UMKM di Indonesia ini kan sebagai motor penggerak ekonomi gitu ya, dengan jumlah yang sangat banyak gitu. Serta gitu ya, mengendalikan inflasi gitu ya. Artinya inflasi itu dibutuhkan tetapi pada kisaran yang ideal, yaitu 1,5 sampai 3,5, dan harapannya kalau di Bank Indonesia itu sebenarnya di 2,5% gitu ya, di tiap tahun. Sehingga kenapa inflasi dibutuhkan, itu menandakan memang ada pertumbuhan dan juga menandakan ada pergerakan ekonomi yang bagus, sehingga ada kebutuhan-kebutuhan yang meningkat dan seterusnya. Selain itu, nah itu perlu adanya hilirisasi dan juga peningkatan produk-produk, khususnya itu bisa terkait mencuplai dari produk industri seperti menggunakan komponen-komponen lokal. Begitu Mbak Ari.
0: Iya, baik. Terima kasih Pak Irin untuk waktunya siang hari ini berbagi bersama RRI. Selamat siang Bapak, terima kasih.
1: Sama-sama Mbak Ari.
2: Informasi lainnya pendengar, pemerintah daerah Kendal di bulan Juni ini melaunching gerakan aksi sinergi stakeholder atau GAS PBB P2 tahun 2026. Tujuan GAS PBB P2 ini untuk meningkatkan realisasi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan PBB P2 tahun 2026.
3: Jadi GAS PBB P2 ini kami inisiasi di Bapenda.
4: Pemerintah daerah Kendal di bulan Juni ini melaunching gerakan aksi sinergi stakeholder atau GAS PBB P2 tahun 2026. Tujuan GAS PBB P2 ini untuk meningkatkan realisasi pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 tahun 2026. Yustisia Andi Astuti, Kepala Bidang Penagihan Bapenda Kendal, mengatakan GAS PBB di-launching karena realisasi PBB P2 Kendal tahun 2021 sampai tahun 2025 mengalami penurunan dari ketetapan. Pada tahun 2021, realisasinya dari ketetapan hanya 85%, sedangkan di tahun 2025, realisasi dari ketetapan turun menjadi 81%. GAS PBB P2 ini mengkolaborasikan atau mensinergikan antara peningkatan ketaatan wajib pajak, pengawasan oleh Inspektorat dan Kejaksaan dalam penagihan utang PBB Bengkok. Pemda Kendal juga memberikan kemudahan pembayaran dan pelayanan PBB P2, yaitu membayar PBB menggunakan kris.
5: Di dalam SPPT PBB P2 di tahun 2027 nanti akan disediakan QR Code. Jadi QR Code ini akan untuk membayar langsung dengan menggunakan kris.
4: Bupati Kendal Dia Kartika Permanasari mengatakan GAS PBB P2 ini untuk optimalisasi pembayaran PBB P2 sehingga akan meningkatkan pendapatan asli daerah Kendal. Salah satunya kemudahan pembayaran

0: pembayaran PBB menggunakan kris sehingga pembayaran PBB B2 bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun.
1: Saat membayar tidak harus ke loket-loket, tetapi bisa menggunakan kris kapanpun, dimanapun, dengan bank apapun.
0: Data di Bapenda Kendal saat ini realisasi pendapatan PBB B2 Kendal tahun 2026 masih rendah, sekitar 30% dari target yang ditetapkan. Oleh karena itu harus dioptimalkan agar bisa mencapai target yang telah ditetapkan. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kejaksaan Negeri Pati memusnahkan barang rampasan perkara tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah di halaman kantornya. Berikut laporan Agus Pambudi.
3: Kejaksaan Negeri Pati memusnahkan barang rampasan perkara tindak pidana berkekuatan hukum tetap di halaman kantor setempat. Kegiatan berlangsung Selasa 23 Juni 2026 sebagai bagian pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan sesuai ketentuan perundangan berlaku. Barang bukti yang dimusnahkan meliputi narkoba, rokok ilegal, obat terlarang, serta sejumlah senjata tajam berbagai jenis. Petugas melaksanakan pemusnahan menggunakan prosedur resmi guna memastikan seluruh barang tidak disalahgunakan kembali masyarakat. Kepala Kejaksaan Negeri Pati R. Hari Wibowo SHMH menegaskan, eksekusi dilakukan terhadap barang rampasan perkara.
4: Ya, jadi pada hari ini kami Kejaksaan Negeri Pati mengeksekusi barang-barang rampasan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah definitif. Jadi dari semua perkara yang ada, dua perkara yang menonjol di Kabupaten Pati yaitu perkara pencurian dengan pemberatan sebagaimana tadi barang buktinya adalah senjata tajam, dan kemudian satu lagi adalah perkara penyalahgunaan narkotika.
3: Ia mengimbau seluruh pemangku kepentingan meningkatkan pengawasan guna menekan tindak kriminalitas dan penyalahgunaan narkotika. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra mengatakan pemusnahan barang rampasan menjadi bentuk kepastian penegakan hukum daerah.
5: Tadi ada narkotika, ada rokok, dan ada obat-obat terlarang. Ini tadi sudah kami lakukan pemusnahan dan nanti akan dilanjutkan. Oh, ada lagi ini alat-alat senjata tajam. Ini sudah dilakukan pemusnahan dengan standar SOP yang baik.
3: Pemusnahan barang rampasan inkrah memperkuat komitmen penegak hukum menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat Kabupaten Pati. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: New PM resmi dibuka di Pasar Johar, Agustina ingin menjadi pusat ekonomi kuliner dan kreativitas. Berikut laporan selengkapnya.
6: Ya, mudah-mudahan menjadi tambahan inilah.
7: Pemerintah Kota Semarang terus berupaya menghidupkan kembali kawasan Pasar Johar sebagai pusat perdagangan sekaligus ruang aktivitas masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah membuka kawasan New PM atau New Pasar Maling di Kompleks Pasar Johar. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng berharap kehadiran New PM mampu menambah keramaian sekaligus memberikan ruang baru bagi para pedagang. Menurutnya tantangan pasar tradisional saat ini berbeda dengan masa lalu. Perubahan pola belanja masyarakat yang beralih ke platform daring membuat pasar harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Agustina menilai kawasan New PM memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi ruang yang lebih kreatif. Selain aktivitas perdagangan, area tersebut dapat dipadukan dengan kegiatan seni budaya, pelatihan, hingga sentra kuliner khas Kota Semarang. Ia bahkan mengungkapkan rencana memanfaatkan area kosong di bagian atas bangunan sebagai etalase produk UMKM yang ditampilkan secara bergantian. Agustina juga membuka kemungkinan hadirnya deretan kuliner khas Semarang yang menjadi daya tarik baru bagi pengunjung Pasar Johar.
6: Semangat zamannya itu online.
8: Berarti didorong untuk online juga, Bu?
6: Ya kan sudah online, pada meninggalkan Pasar Johar karena mereka berjualan online. Nah, akan bagus kalau ini jadi kayak semacam mungkin ada di mix and match dengan kegiatan seni budaya.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang Aniseto Da Silva mengatakan antusiasme pedagang terhadap New PM cukup tinggi. Hingga saat ini tercatat sebanyak 912 pedagang telah mendaftar untuk menempati lapak yang disediakan. Menurutnya konsep New PM tetap mempertahankan identitas pasar maling yang sudah dikenal masyarakat selama puluhan tahun. Namun dikemas dengan tampilan dan suasana yang lebih baru.
9: Ini baru uji coba, Mbak. Tapi mudah-mudahan ke depan ramai. Tergantung mereka hari ini mau jualan apa, yang penting pasarnya ramai, mereka juga bisa dapat income.
7: Sementara itu untuk menarik minat pengunjung, Disda Kota Semarang akan melakukan sejumlah evaluasi dan strategi promosi. Salah satunya memastikan harga barang tetap kompetitif, serta produk yang dijual memiliki karakter berbeda dengan area perdagangan lain di Pasar Johar. Selain itu, promosi melalui influencer dan media juga akan diperkuat agar masyarakat mengetahui keberadaan wajah baru Pasar Johar tersebut. Rama Ponto, RRI Tersmuda untuk Indonesia.
2: Daya tampung penerimaan siswa baru di Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 43 Magelang pada tahun ajaran 2026-2027 ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Berikut laporan Widya Cahyono selengkapnya.
10: Yang melakukan dari Kemensos bekerja sama dengan Dinas Sosial.
11: Daya tampung penerimaan siswa baru di Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA 43 Magelang pada tahun ajaran 2026-2027 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun ajaran 2025-2026 atau angkatan pertama, jumlah siswanya sebanyak 100 orang. Sedangkan di tahun ajaran baru ini hanya 30 orang saja. Kepala SRMA 43 Magelang, Sri Rezeki, kemarin mengatakan penerimaan siswa baru di SRMA 43 Magelang tidak dilakukan pada sekolah umumnya. Seleksi sepenuhnya dilakukan Kementerian Sosial dan Dinas Sosial serta pihak terkait. Penerimaan siswa baru di SRMA 43 Magelang tersebut juga berbasis data keluarga desil 1 dan desil 2. Menurutnya, terbatasnya jumlah peserta didik di tahun ajaran baru ini dikarenakan keterbatasan fasilitas membuat sekolah belum bisa menampung lebih banyak peserta didik. Karena SRMA 43 Magelang masih menunggu pembangunan lokasi permanen, sedangkan kegiatan belajar mengajar masih berlangsung di Kompleks Sentra Antarsena Salaman sejak pertama kali beroperasi Juli 2025 lalu.
10: Karena keterbatasan tempat untuk tahun ajaran 2026-2027 untuk SRMA 43 Magelang hanya tersedia untuk 30 siswa.
11: PLH Sekda Kabupaten Magelang David Rudianto mengatakan Pemkab Magelang terus mendorong percepatan proses lahan SRMA 43 di Kecamatan Kaliangkrik. Proses pembebasan lahan untuk pembangunan SRMA 43 di Kecamatan Kaliangkrik hingga saat ini masih di tangan Kementerian Kehutanan. Selain itu, dari Dinas Sosial juga telah mengurus alih fungsi lahan tersebut.
12: Dari pemerintah Kabupaten Magelang baru menyiapkan tempat untuk yang baru. Sebelum nantinya rencana kan mau dibangun di Kaliangkrik. Ini masih proses dengan Kementerian Kehutanan.
11: Pemkab Magelang juga tengah fokus membenahi fasilitas sekolah rakyat di Kecamatan Tegalrejo yang menggunakan bangunan Gedung Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pamong Praja Tegalrejo. Widya Cahyono melaporkan RRI Tersmudara untuk Indonesia.
13: Berita olahraga.
14: Berita olahraga.
2: Koni Jateng memastikan seluruh venue pertandingan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jateng ke-17 tahun 2026 yang digelar di kawasan Semarang Raya sudah siap dan matang. Berikut laporan selengkapnya.
15: Venue-nya sudah siap. Lalu kemudian
16: dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Jawa Tengah memastikan seluruh venue pertandingan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah ke-17 tahun 2026 yang akan digelar di kawasan Semarang Raya sudah siap dan matang. Ketua Umum KONI Jawa Tengah Sujarwanto Dwatmoko menyatakan bahwa pembagian tugas antar daerah sudah disepakati, termasuk penentuan lokasi venue untuk masing-masing cabang olahraga. Kawasan Semarang Raya yang meliputi Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Demak dinilai telah memiliki kesiapan yang cukup baik untuk menyambut ribuan atlet dan ofisial dari seluruh daerah Jawa Tengah.
15: Gimana menguatkan olahraga? Yang penting kita kelola dan taruhannya adalah prestasi.
17: Semarang Raya untuk venue sendiri, keseluruhan bagaimana Pak?
15: Secara keseluruhan kesiapan Semarang Raya sudah cukup baik. Pembagian tugas per masing-masing daerah, di Kota Semarang, di Salatiga, di Kabupaten Semarang, Kendal, dan Demak sudah bersepakat semuanya. Nah, jadi venue-nya sudah siap, lalu kemudian rancangan-rancangannya masing-masing sudah siap. Terus kita bahas.
16: Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yassin Maimun, menekankan bahwa Porprov tidak hanya menjadi ajang prestasi olahraga, tetapi juga momentum untuk menggerakkan perekonomian daerah. Ia berharap event tersebut dapat merangkul pelaku UMKM, pengusaha, dan pedagang lokal untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari kehadiran penonton dan peserta.
15: Yang harus kita siapkan, kita matangkan,
18: dari 35 kabupaten kota dan dari cabang-cabang olahraga ini harus bersama-sama berpikir mencari yang terbaik atlet yang nantinya akan mewakili Jawa Tengah untuk di jenjang-jenjang berikutnya. Dan tentu ini juga kaitannya untuk membahas sekaligus memberikan masukan karena Porprov tahun 2030, Porprov ke-18 sudah harus kita siapkan.
16: Dalam kesempatan tersebut juga dibahas persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON ke-18 tahun 2028, di mana Porprov 2026 diharapkan menjadi wadah pembinaan dan pencarian bibit unggul atlet Jawa Tengah. Agus Herianto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Menuju Piala Dunia 2026.
2: Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan kemeriahan bagi pecinta sepak bola di Kabupaten Pekalongan, tetapi juga membawa dampak positif bagi pelaku UMKM dan pedagang kecil. Seperti yang digelar pemerintah Kabupaten Pekalongan di Boulevard Alun-Alun Kajen, pendengar, dan berikut kami hadirkan laporan Miftahuddin Teddy.
19: Iya, nonton bola Belanda Swedia. Hasilnya 5-1 untuk Belanda.
20: Pendengar, penuhi antusiasme masyarakat pada nobar pekan kemarin, rencananya pemerintah Kabupaten Pekalongan bakal menggelar nobar kembali pada pertandingan ke-11an bergengsi pekan depan. Pelaksana tugas PLT Bupati Pekalongan Sukirman pagi tadi mengatakan kegiatan nobar tersebut merupakan tindak lanjut surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 400.2.7/4657/SC yang menghimbau pemerintah daerah menyiapkan ruang publik di lokasi strategis untuk penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi implementasi arahan Presiden Republik Indonesia agar momentum pesta sepak bola terbesar di dunia dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Menurutnya, Alun-Alun Kajen dipilih sebagai lokasi perdana karena menjadi salah satu pusat keramaian masyarakat yang dinilai mampu menarik banyak pengunjung selama pertandingan berlangsung.
19: Kalau komersil di kafe-kafe itu memang harus izin ke TVRI sebagai pemegang hak siar, kan sudah ada petunjuknya tuh. Tapi kalau warga, saya kira nggak masalah.
20: Kemeriahan nobar di Alun-Alun Kajen menjadi bukti bahwa sepak bola tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga mampu menjadi penggerak ekonomi lokal. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendengar dengan disampaikannya informasi olahraga tadi, sekaligus menutup jumpa kita dalam berita lintas siang kali ini. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agil Salasa menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
13: Demikian berita lintas siang Pro 1 RRI Semarang. Berita lintas siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Apa kabarnya ini kita berjumpa kembali di 100% Indonesia. Ada saya Agil dan juga Galih pendengar
1: yang siap hadir menemani siang menuju sore Anda hari Rabu, akhir bulan ya ini
0: akhir
1: masuknya.
0: Akhir bulan,
1: ya.
0: Ada yang besok gajian tanggal 25.
1: Ada
0: yang masih nunggu sampai awal bulan.
1: Ada juga yang masih mempertahankan uang sisa bulan ini sampai tanggal 1. Atau ada juga yang sampai tanggal 10 berikutnya.
0: Mengkis-mengkis ya, tapi gak apa-apa. Menurut saya harus tetap senyum, harus kuncinya bahagia pendengar. Karena kalau kita bersyukur ya semuanya akan baik-baik saja gitu loh.
1: Betul, tapi bukan berarti full senyum terus dompet terjaga, tidak. Harus ada strategi juga pendengar.
0: Oh iya betul.
1: Dimantapkan untuk segala pengeluarannya, dicatat ya. Jangan sampai nanti kalap, terus semisal habis di pertengahan, yang susah siapa? Kita sendiri.
0: Kita sendiri. Untungnya ada Piala Dunia ya, yang hitung-hitung bisa ngobatin lah pendengar. Ada betul. Tontonan di rumah gitu.
1: Jadi
0: ya.
1: Jadi tidak sering keluar rumah.
0: Nah masalahnya kalau setiap malamnya nobar. Itu walaupun beli kopi sekali, tapi kan kalau kopi-kopi terus ya boncos pendengar.
1: Apalagi dengan segala paket yang dihadirkan di tiap kafe ini bikin kita jadi pengen jajan terus ya.
0: Betul.
1: Mahal-mahal kan sekarang gak ya.
0: Aduh, indis ekonomi bahasanya.
1: Indis ekonomi.
0: Ya udah deh, kita bahas Piala Dunia pendengar karena sedang ramai juga kemarin.
1: Apa itu?
0: Itu bukan kemarin sih, tadi dini hari sih lebih tepatnya. Cristiano Ronaldo pendengar, CR7 dari Portugal ini akhirnya pecah telur ya.
1: Betul.
0: Setelah di pertandingan pertama disalah-salahin.
1: Iya betul sekali.
0: Kali ini mencetak brace 2 gol pendengar. Saya nonton kebetulan ya babak pertama itu, dia kayak seneng banget akhirnya bisa jebol gawang lawan.
1: Iya, dan ini semacam pelepas penat setelah beberapa hari kemarin banyak pressure yang dihadapi ya.
0: Iya pastinya.
1: Bukan hanya sekedar dari fans, media sosial, tetapi juga mungkin di dalam
0: internal timnya ya.
1: Betul, di dalam skuad bersama dengan punggawa lain. Bahkan juga banyak sorotan mengenai Ronaldo yang tidak disalami oleh teman satu timnya. Ini kan menjadi banyak perbincangan gitu.
0: Ini apa, João Neves tuh bilang sekarang dia pemain biasa. Waduh, belum tahu dia anak muda ini.
1: Seorang GOAT pendengar.
0: Seorang GOAT. Gini sih, banyak apa ya, banyak omongan seperti Thierry Henry, Patrick Evra yang menyayangkan. Maksudnya apakah kalian tuh tidak melihat Ronaldo zaman dulu seperti apa? Ronaldo di tahun 2017 yang membuat timnya juara Euro setelah sekian lamanya itu kok tidak disorot. Itu loh pendengar yang belum ada. Dan akhirnya terbukti di wawancara kemarin tadi juga bilang I'm back ya kan. Saya sudah kembali. Nah ini menarik karena ada Lionel Messi yang kemarin 2 gol pertandingan pertama, hat-trick. Mbappe yang masih ganas ya.
1: Betul,
0: kan
1: ya.
0: Semua golnya dari luar kotak penalti.
1: Terus juga ada Viking dari Norway pada kan.
0: Haaland ya.
1: Haaland.
0: Itu juga wah ngeri banget deh. Jadi timbul pertanyaan, goodnya siapa ini pendengar, atau greatest of all time.
1: Betul
0: gitu ya.
1: Dan ini memang semakin banyak persaingan ya, pemain-pemain muda atau mungkin juga legenda-legenda
0: yang senior
1: terdahulu yang sampai sekarang ternyata masih terus bersinar. Kalau versi Anda pendengar di Piala Dunia 2026 ini, atau mungkin GOAT atau
0: GOAT-nya,
1: legenda
0: ya?
1: Yang tidak pernah kalah versi
0: betul.
1: Anda itu siapa?
0: Greatest
1: anda?
0: Of all time
1: betul.
0: Pendengar, pemain terbaik sepanjang masa versi Anda di Piala Dunia ini. Sebutkan dan kenapa.
1: Nah
0: gitu ya.
1: Kasih alasan yang kuat ya, karena mungkin sedikit kita debatkan mungkin.
0: Nah itu dia. Pokoknya sampai jam 3 sore nanti pendengar
1: betul.
0: Request lagu, salam-salam kami persilakan ya.
1: Ya sambil nyantai, sambil berpendapat. Terus juga telepon juga boleh di 0248316686.
0: Yang mau berkirim pesan lewat WhatsApp, telepon WhatsApp juga bisa pendengar 0811 1666 666 ya.
1: Dan jangan lupa di aplikasi RRI Digital kami pantau pokoknya di kolom live chat sampai jam 3 nanti
0: di 100% Indonesia.

0: Informasi terkini pendengar kami akan perbarui terlebih dahulu ya, bersama reporter Agus Herianto. Ini terkait dengan produksi padi Jawa Tengah pendengar yang menembus 6,69 juta ton ya. Ahmad Lutfi, siapkan strategi menghadapi kemarau pendengar Heri.
1: Ya, terima kasih rekan Agil. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus menggenjot produksi padi untuk memenuhi target nasional sebesar 10,5 juta ton pada tahun 2026 ini. Hingga periode Januari-Juli 2026, produksi padi Jawa Tengah diproyeksikan mencapai 6,69 juta ton gabah kering giling atau sekitar 63,43% dari target produksi tahun 2026. Capaian itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi saat panen raya padi bersama para petani di Desa Getan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo. Dalam kegiatan tersebut, Ahmad Lutfi melakukan panen menggunakan combining harvester, meninjau pengolahan lahan pasca panen, serta berdialog dengan petani dan pemangku kepentingan sektor pertanian. Lutfi mengatakan panen raya tersebut menjadi bentuk rasa syukur atas capaian produksi pertanian di wilayahnya. Namun demikian, ia berharap kepada berbagai pihak agar mulai menyusun langkah antisipasi menghadapi musim kemarau. Berbagai langkah antisipasi akan dilakukan melalui pipanisasi, sumurisasi, pemanfaatan sumber air baku, hingga distribusi bantuan pompa sesuai kebutuhan di lapangan. Dalam dialog bersama petani, sejumlah petani menyampaikan sejumlah aspirasi mulai dari kebutuhan air untuk musim tanam ketiga, jaringan listrik untuk sumur pertanian, bantuan kombin, alat pengolahan lahan, hingga perbaikan jalan usaha tani dan saluran irigasi. Untuk kebutuhan alat panen, Pemprov akan mengatur penggunaan kombin milik provinsi secara bergilir sekaligus mengusulkan tambahan bantuan Al-Sintan kepada Kementerian Pertanian. Selain itu, Jawa Tengah juga telah menerima sekitar 17.000 unit pompa yang akan didistribusikan sesuai kebutuhan daerah guna membantu pengairan lahan pertanian selama musim kemarau. Demikian laporan terkait produksi padi Jawa Tengah tembus 6,69 juta ton. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyiapkan strategi hadapi kemarau. Kembali ke rekan Agil.
0: Baik, terima kasih rekan Heri untuk informasi yang sudah disampaikan. Dan kami akan lanjutkan berdengar 100% Indonesia untuk siang hari ini ya. Sampai jam 3 sore nanti, silakan yang mau bergabung, telepon, WhatsApp, SMS, ataupun aplikasi RRI Digital. DM juga boleh berdengar kunjungi Instagram kami di @pro1smg.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 100% Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Ya. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Tautan lowongan kerja United Tractor 2026. Benarkah informasi ini, pendengar? Mari kita cek faktanya. Beredar sebuah unggahan berupa tautan di media sosial TikTok berisi informasi yang mengklaim adanya lowongan kerja dari PT United Tractor TBK tahun 2026. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari cernbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke halaman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram aktif. Melalui laman unitedtractor.com, diketahui bahwa PT United Tractor tidak sedang membuka lowongan pekerjaan. Meski demikian, berdasarkan akun Instagram @unitedtractor.karir, PT United Tractor TBK sedang membuka pendaftaran magang Astra Internship Fair keempat periode 15 sampai 26 Juni 2026 bagi mahasiswa aktif pada jenjang D4 S1 dengan posisi Business Operation, People Management, dan Communication and Multimedia. Demikian, pendengar, cek fakta dari laman Komdigi untuk siang hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: 100% Indonesia berdengar masih hadir untuk siang hari ini ya.
1: Mm-hmm, masih membahas GOAT sepak bola dunia atau greatest of all the time.
0: Mm-hmm, pemain terbaik sepanjang masa versi Anda berdengar edisi Piala Dunia ini siapa ya?
1: Galih. Atau masih kekeh sama yang dulu-dulu. Tapi kalau saya sendiri pada Gar ya, ada versi yang
0: senior, regenerasi, ada yang regenerasi,
1: sama versi yang selalu didebatkan kapanpun gitu kan.
0: Oke, okay. Itu berarti.
1: Kalau kan Messi Ronaldo kan masih tetap menjadi perdebatan hingga sekarang ya. Kalau saya tim Ronaldo.
0: Ronaldo, wow, kenapa tuh?
1: Jujur, waktu idola saya sempat dijadikan bahan cacian itu juga ikut
0: sakit
1: panas.
0: Hati ya.
1: Masa ikon disiplin saya di ini cecar orang, padahal kalau kita lihat secara keseluruhan, itu tuh bukan semata-mata salah dari Ronaldo, Pedegar. Ada yang namanya umpan silang yang perlu disupply, begitu ya. Ada, ya walaupun memang waktu itu sempat ada keegoisan dari sang god saya gitu.
0: Betul, kalau saya sudah jelas Lionel Messi ya, beringar. Lebih ke gini, oke, kita tahu. Nah, bedanya di sini adalah Ronaldo itu membutuhkan seseorang untuk bisa mencetak gol.
1: Betul.
0: Kalau Lionel Messi itu dia bisa menari-nari sendiri, beringar.
1: Yeah.
0: Dan bedanya gini, kalau Argentina kita tahu aura Argentina kan dari Piala Dunia 2022 menunjukkan bahwa semua tim itu support Messi. Semuanya tahu bahwa ya kita harus bareng-bareng mendukung Messi. Kalau di Portugal itu ada kepentingannya beda-beda, pendengar.
1: Benar, bahkan kalau
0: terpisah
1: kita
0: jadi dua kubu.
1: Kalau kita mengingat Euro ya. Kalau Argentina kan selalu ngepus untuk ke Messi.
0: Betul.
1: Ronaldo ngepus ke Portugal. Bahkan waktu itu sempat menjadi sosok pelatih, siapa yang menjadi eksekutor untuk penalti atau free kick kan dia yang mengarahkan, padahal di sisi lain dia di bench dan ketika di lapangan dia juga bukan seorang kapten pada gara.
0: Jadi memang ya ada perbedaan antara dua pemain ini. Tapi yang jelas walaupun saya seneng Lionel Messi, saya tetap respect Ronaldo gitu. Apa yang dia berikan selama ini itu luar biasa pada gara. Mereka berdua lah, ini jujur keren gitu loh.
1: Memang kalau kita lihat secara di atas kertas, prestasi Messi lebih banyak ya, karena memiliki gol terbanyak. Terus di sisi lain juga untuk Ballon d'Or-nya
0: 8, Ronaldo itu baru 5.
1: Baru 5, betul. Dan seperti yang Agil bilang tadi, untuk visi bermainnya tuh lebih ada gitu ya. Dan dribblingnya, permainan kakinya tuh memang sangat mengesankan. Kalau Ronaldo kan stamina.
0: Betul. Ya tidak bisa plek-ketiplek lah, ya kan. Tapi memang menurut saya ini Lionel Messi masih sustainnya agak lebih lama. Kalau Ronaldo membutuhkan timnya. Masalahnya timnya yang support sedikit.
1: Betul.
0: Sehnya juga Cancelo, ya kan, Mendes. Soalnya yang kreatif di tengah ini kan tidak mau mensupport.
1: Betul.
0: Tapi
1: sekali.
0: Ya semoga dengan pertandingan tadi ya, 5-0 melawan Uzbekistan, ya ada keharmonisan lagi lah.
1: Nah, walaupun
0: di sisi Portugal
1: di kolom komentar masih disebut
0: rame.
1: Ya elah, cuma Uzbek. Memang susah kalau ada orang yang udah nggak suka.
0: Tapi gini, ini menarik ya. Kemarin saya sempat ngobrol lah. Itu intinya kayaknya memang di semua grup sekarang itu jomplang.
1: Pasti
0: ada dua tim bagus, dua tim biasa lah. Jadi belum kelihatan nih
1: siapa yang bagus.
0: Keras ketemu keras tuh kayak belum.
1: Ya.
0: Nanti mungkin akan lebih menarik ketika fase gugur sih, peringkat baru akan kelihatan. Kalau kayak gini mendominasi semuanya gitu loh.
1: Betul.
0: Kecuali Inggris Ghana ya, karena Ghana dukunnya lagi dibahas juga nih.
1: Iya.
0: Dukunnya kayaknya ngeri.
1: Memang, dan ini menjadi sorotan peringkat apakah nanti kedepannya Inggris juga pakai dukun ya.
0: Waduh. Tapi ini tadi yang senior. Kalau yang regenerasi?
1: Kalau regenerasi
0: pick one.
1: Saya melihat di sini ada Erling Haaland tuh terlalu robot pendengar ya. Saya suka banget dengan kiprahnya dulu waktu di Borussia Dortmund ya. Bola dari Jude Bellingham ini semuanya dieksekusi dengan mudah ya, walaupun bola itu susah untuk diraih. Jadi mengingat Zlatan pada masa Inter Milan dulu kan, bola-bola yang dia diterima kan memang susah ya. Nah, Erling Haaland dengan postur tubuhnya besar ya, kemudian juga staminanya diperkuat ketika dilatih sama Pep, ini membuat dia tuh menjadi mesin pencetak gol. Kalau menurut saya itu yang terbaik saat ini.
0: Oke, kalau saya jujur Lamine Yamal sih pendengar.
1: Masih suka.
0: Tapi
1: ini
0: sama-sama beda, Messi. Beda generasi sama Haaland ya. Haaland itu kan head to headnya sama Mbappe. Lamine Yamal tuh di bawahnya lagi pendengar, karena baru 17 atau 18 tahun.
1: Baru 18 tahun dan 18 belum tahun. Belum ada yang bisa menyaingi dia kan.
0: Iya, iya betul. Maksudnya ya ini kalau tidak cedera gitu ya, mungkin bisa bagus banget karena ya sejalanlah mungkin ada kemiripan dengan Lionel Messi. Okay, sama okay. Ini saya suka, dulu kan saya seneng Jerman ya. Jamal yeah. Musiala sih. Musiala
1: ya, tapi sayang sekali.
0: Oke, okay. Sempat cedera kan, makanya yeah. kayaknya belum greget banget untuk sekarang ini. Tapi ya Jerman dengan pemain mudanya era sekarang betul. Bisa kita lihat nanti seperti apa sih. Kayak Havertz di depan juga kan bagus kayaknya.
1: Ya walaupun masih banyak yang meragukan kiprah Jerman untuk di 2026 ini ya, yang dianggap regenerasinya telat, tapi ternyata sudah berhasil membuktikan dengan striker andalan mereka Kai Havertz dan kemudian juga lini tengah yang
0: muda-muda semua loh. Yang senior itu kan Joshua Kimmich. Joshua Kimmich ya. Ya sama Neuer sih masih dipakai sampai sekarang, itu aneh jujur.
1: Neuer itu menurut saya vampir pendengar abadi.
0: Aneh sih tapi ya udahlah. Tapi zaman premnya juga bagus
1: Oke deh, kami juga nantikan untuk ada pendengar yang mau membawa God versi Anda. Yang di masa lalu boleh Pele, Maradona, Ronaldo juga boleh, Ronaldo dulu.
0: Atau mungkin Luka Modric ya yang masih bermain sampai sekarang.
1: Silakan,
0: dia juga senior keren banget sih.

Meskipun fanatisme memiliki dampak yang positif, namun kultur fans fanatik pada sepak bola hingga melakukan kekerasan merupakan tindakan yang harus dihindarkan. Indonesia masuk jajaran negara kedua dengan supporter sepak bola paling fanatik. Bahkan, rasa fanatisme para supporter di Indonesia tak jarang berujung pada aksi anarkisme atau perkelahian antar supporter. Fanatisme terhadap klub sendiri ialah sebuah antusiasme atau kecintaan yang berlebihan terhadap suatu klub tertentu. Supporter sepak bola yang fanatik terkadang tindakannya menjadi kurang terkontrol sehingga dapat menimbulkan perilaku agresif, kekerasan, dan diskriminasi. Ada beragam penyebab mengapa fans sepak bola sangat fanatik, antara lain pemujaan yang berlebihan, latar belakang pendidikan, dan juga wawasan serta keterikatan kolektif.

0: Mas Beringar, kami akan perbarui terlebih dahulu. Kali ini bersama Babin Kamtibmas dari Desa Kudaile, Beringar, Kecamatan Selawi ya, Polres Tegal. Ada Aibda Irwan Noviantoha, Beringar, yang berbagi informasi terkait dengan kenakalan remaja di wilayah binaannya ya. Pak Irwan, selamat siang.
1: Selamat siang, Mas Agil.
0: Pak Irwan, kalau kita berbicara kenakalan remaja, memang di berbagai wilayah pasti ada permasalahan ini. Kalau di desa binaan ini angkanya cukup tinggi atau bagaimana kondisinya, Pak Irwan?
1: Relatif sama mungkin ya, karena di desa kan banyak elemen masyarakat yang dapat membantu untuk menekan tingkat kenakalan remaja tersebut. Salah satu contohnya dari Babin Kamtibmas itu berkolaborasi dengan tokoh agama. Nah, itu kan untuk mencoba untuk mencegah dengan cara bimbingan keagamaan, baik kepada orang tuanya, kepada anak-anaknya, untuk mereka lebih taat beribadah, karena dengan ibadah itu pasti akan meningkatkan ketakwaan anak-anak tersebut dan pastinya akan terjauh dengan tawuran, liar, dan juga mengenai narkoba yang jadi problem saat ini. Kan banyak nih untuk masyarakat saat ini, remaja-remaja banyak yang terkena narkoba. Kita bisa lihat di televisi, di media sosial. Jadi itu paling utama adalah pencegahan narkoba, karena mereka adalah penerus bangsa kita. Jadi benar-benar kita harus terapkan dengan cara agama supaya mereka bisa keluar dari hal-hal tersebut.
0: Oke, baik. Himbauan ini biasanya dilakukan setiap hari atau ada semacam acara-acara khusus untuk pembinaan ke pemuda di sana atau bagaimana ini, Pak Irwan?
1: Ya, seperti biasanya kami di Kelurahan Kudaile, terutama di lingkungan RT RW, kami selalu sampaikan di saat kami patroli, sambang bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat yang lain. Seperti saat ini kita gencar di Siskamling ya. Kalau malam kita patroli ke sana, kita sampaikan kepada bapak-bapaknya untuk selalu berkomunikasi dengan anak-anaknya supaya mereka tidak ikut dalam hal-hal yang tidak baik. Seperti tadi, tawuran, balap liar, narkoba, dan kenakalan remaja yang lainnya. Yeah. Dengan pendekatan di pos kamling yang kita bina setiap malam itu, kami alhamdulillah dengan komitmen bersama warga untuk pencegahan kenakalan remaja itu menjadi ada titik terang. Jadi mereka, para remaja, berupaya untuk berkreatif di bidang kesukaan mereka seperti olahraga, kesenian, dan lainnya.
0: Oke, baik. Jadi memang ada pengarahan di sana dan orang tua memiliki peran juga ya, Pak Irwan, tidak hanya memasrahkan kepada pihak-pihak terkait tiga pilar atau khususnya Babin Kamtibmas ya.
1: Betul. Terutama dari keluarga ya yang paling dekat, karena mereka adalah salah satu contoh atau cermin anak mereka dalam lingkungan supaya mereka tidak untuk ikut dalam kegiatan-kegiatan hal yang tidak positif ya, karena penekanan dari keluarga adalah lebih penting ya. Yeah. Seperti mereka kalau jam malam sudah terlalu malam, mereka ada di luar, adanya komunikasi itu mungkin mereka akan enggan untuk keluar ya. Baik. Terus ajakan-ajakan teman-teman yang tidak baik mungkin bisa untuk dicegah dengan adanya komunikasi yang baik dengan keluarga.
0: Oke, Pak Irwan, terakhir himbauannya kepada pendengar Pro 1 dimanapun berada atau khususnya yang ada di wilayah binaan ini, mungkin ada pesan-pesan Kamtibmas juga yang bisa dibagikan, silakan.
1: Baik, Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya para orang tua dan remaja, untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan dan mengisi waktu dengan kegiatan yang positif demi masa depan yang lebih baik. Cukup itu saja.
0: Baik.
1: Yang saya sampaikan.
0: Pak Irwan, terima kasih banyak untuk informasi himbauannya sudah diberikan. Selamat melanjutkan tugas kembali. Selamat siang, Pak Irwan.
1: Selamat siang, Mas Agil. Terima kasih sudah berkenan untuk mewawancarai saya.
0: Demikian tadi peringar untuk informasi bersama Babin Kamtimas ya, dari Desa Kudaile, peringar Kecamatan Selawi, Polres Tegal ya. Aibda Irwan Noviantoha, peringar yang berbagi informasi terkait dengan peran Babin Kamtimas bersama tokoh agama dalam upaya pencegahan kenakalan remaja di wilayah binaannya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: 100% Indonesia.

0: yang lebih indah pendengar kalau semisal GOAT kita bisa menjadi juara Piala Dunia gitu ya.
1: Betul.
0: Messi menutup karirnya pensiun dengan tenang, ataupun Ronaldo juga sama halnya menutup dengan Piala Dunia.
1: Karena kalau menurut saya sih ya udahlah, berikan saja ke Ronaldo
0: kata. Waduh.
1: Karena Messi sudah punya.
0: Iya sih. Tapi
1: tidak ada yang adil di dunia sepak bola.
0: Cuman apa ya, kemarin tuh ada perbincangan Argentina bisa ketemu Portugal itu bukan di final, malah di quarter final kalau tidak salah.
1: Betul.
0: Jadi belum di partai puncaknya nih. Ya kita belum tahu, tapi yang jelas semoga Piala Dunia ini seru pendengar, antara generasi lama dan juga regenerasi ini.
1: Betul.
0: Memberikan apa ya, lebih ke suportifnya harus diangkat, respectnya seru, tidak ada drama-drama yang aneh-aneh. Itu aja sih, udah simple lah.
1: Betul. Jadi siapapun idola Anda pendengar, suportif menjadi junjungan nomor satu di sepak bola.
0: Betul. Ya seperti di ban kaptennya itu kan biasanya respect kayak gitu-gitu. Itu yang harus dipertontonkan. Oke deh, ini waktunya sudah mepet pendengar, saya pamit dulu, nanti gantian sama Galih yang temani Anda dengan informasi dan lagu-lagu pilihan ya. Dan 100% Indonesia, jumpa lagi besok di jam yang sama. Bye-bye.

Info Pro 1. BPJS Ketenagakerjaan Jateng dan DIY kembali menyelenggarakan Forum Literasi New Dijamin atau Digital Jam Sostek Literation sebagai sarana edukasi digital untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan. Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dan kanal YouTube pada Rabu 24 Juni 2026 tersebut mengangkat tema Pahami dan Kenali Program dan Manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Perumda Air Minum atau PDAM Tirta Model Kota Semarang bekerja sama dengan 16 lembaga pendidikan yang terdiri dari perguruan tinggi dan SMA-SMK sederajat sebagai upaya mendorong riset dan pengembangan sumber daya manusia. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU di kantor PDAM Tirta Model Kota Semarang pada Rabu 24 Juni 2026. Info Pro 1.

Rabu 24 Juni 2026, siap kami hadirkan menemani segala aktivitas Anda. Sore hari ini yang sekarang sudah mulai bersiap-siap untuk pulang ke rumah ya, atau mungkin pulangnya ketunda dulu karena pekerjaan yang belum kunjung selesai ya. Apapun kondisinya pendengar, kami harapkan semoga Anda masih bahagia, sehat selalu, dan juga berkah selalu untuk segala aktivitas yang Anda jalankan. Ragam informasi dan juga musik pilihan kami akan hadirkan hingga nanti di jam 7 malam pendengar, bersama dengan saya Galih Aji. Dan untuk memulai jumpa kita pada sore hari ini, kami akan hadirkan program Beranda Asta Cita hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat ya. Dan untuk edisi kali ini, persembahan dari RRI Pro 1 Purwokerto. Seperti apa selengkapnya? Tetap bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Beranda Astacita. Disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
1: Iya. Ini Samir atau Slempang, ini sebenarnya kalau dibilang tuh udah legend banget, Mas.
2: Dari tahun berapa itu ya?
1: Ini 2018.
2: Maksudnya
1: ini belum nikah, sekarang sudah bapak-bapak, udah punya anak. Dan di mana ini waktu ikut, ini ada yang namanya
2: Duta Baca Jawa Tengah.
1: Duta Baca Jawa Tengah. Okay. Pada waktu itu ikut mewakili Disarpus Kabupaten Kebumen. Saya aslinya dari Kebumen.
2: Okay.
1: Merantau ke Purwokerto di Telkom University, bergerak dalam program pemberdayaan di Jawa Tengah. Lalu pada waktu itu ada lomba yang dinamakan adalah Lomba Duta Baca Tingkat Provinsi Jawa Tengah.
2: Dan tahun 2018 kayak gitu ya.

0: Luar biasa nih, ini sangat-sangat menginspirasi, apalagi sekarang udah jadi praktisi akademisi ya, dosen ya di Telkom.
1: Iya, Mas,
0: gitu ya.
1: Sejak 2017.
0: 2017. Iya. Luar biasa. Baik, ini juga sejalan dengan tema kita sore hari ini, Pak Novanda, adalah menumbuhkan kecintaan membaca di lingkungan keluarga.
1: Siap.
0: Ini menarik ya, kalau misalkan kita melihat beberapa berita dan juga data yang ada di internet ini kan, beberapa yang menunjukkan apa istilahnya ya, angka atau mungkin persentase minat baca di Indonesia ini bisa tergolong masih cukup-cukup rendah gitu ya, Pak Novanda ya. Padahal kita tahu bersama bahwasanya buku ini adalah jendela dunia, membaca adalah jendela dunia gitu ya, Pak Novanda. Yeah. Tapi sebelum kita kesana gitu ya, terkait dengan tema kita sehari-hari, menumbuhkan kecintaan membaca di lingkungan keluarga. Ngomongin literasi, sebenarnya literasi itu sebuah apa sih, Pak Novanda? Mungkin bisa dijelaskan secara... Iya, mungkin bisa dipahami dengan mudah gitu, apa yang kemudian disebut dengan literasi, Pak Novanda.
1: Iya, kalau orang mengenal literasi, kita taunya membaca ya, secara umum, oh membaca literasi. Padahal pemaknaan literasi itu sangat luas, berasal dari kata bahasa Inggris literate atau literacy, yang mana secara harfiah ini bisa diartikan sebagai membuka, melihat dari berbagai sudut pandang dan menjadi paradigma yang luas supaya kita tuh bisa melihat segala sesuatu secara utuh. Okay. Nah, literasi ini sekarang, Mas, tidak hanya sekedar, memang dari dulu tidak hanya sekedar membaca, tapi di sini dalam pemaknaannya, ketika kita pagi hari bangun tidur, membuka jendela, menghirup udara, itu bisa disebutnya literasi kehidupan manusia. Kita duduk menyapa, itu disebutnya literasi juga, hospitalitas. Kita berangkat ke kampus bekerja, mengantarkan anak, itu juga bagian dari literasi. Jadi literasi ini adalah bagian dari kehidupan manusia untuk memaknai berbagai bentuk atau lini kehidupan, yang mana ini bisa kita maknai sebagai sesuatu yang memberikan makna dan bisa diterapkan sebagai sesuatu hal yang berdampak atau bermanfaat. Literasi numerik, literasi kehidupan, literasi yang berkaitan dengan aksara, literasi yang berkaitan dengan hobi kita. Jadi pemaknaannya sangat luas sekali,
0: sangat
1: Mas.
0: Sangat luas gitu ya. Jadi,
1: apalagi sekarang era IT ini kan.
0: Betul. Semuanya nih bisa dikatakan literasi gitu ya, Pak ya.
1: Siap.
0: Termasuk dengan mensyukuri nikmat Tuhan yang kemudian ada di setiap paginya gitu ya. Tapi ini menarik, Pak Novanda, kalau misalnya kita melihat terkait dengan tema kita sore hari ini, menumbuhkan kecintaan membaca di lingkungan keluarga. Apa yang kemudian mendasari Pak Novanda sore hari ini mengangkat tema tersebut, Pak Novanda?
1: Iya. Jadi kita ada yang namanya Gerakan Literasi Nasional, Mas. Itu dari Perpusnas. Okay. Ya, dan itu juga sudah diatur secara undang-undang bahwa Gerakan Literasi Nasional ini ada 3 elemen dasar. Yang pertama Gerakan Literasi Keluarga.
0: Okay.
1: Kedua Gerakan Literasi Sekolah. Dan yang ketiga adalah Gerakan Literasi Masyarakat. Dan gerakan literasi itu yang menjadi fondasi utama adalah keluarga. Dan fakta mencengangkan dari organisasi PISA, yang mana organisasi ini yang membidangi tentang perankingan literasi di tingkat dunia, kita ada di ranking 359, atau kita ada di angka literasi bacanya ada di nomor angka 359.
0: 359?
1: Iya, nilai skornya Indonesia. Dan fakta mencengangkan kembali adalah rata-rata di dunia disebut literasi yang madani, literasi yang berkembang, itu ketika skornya 476. Dan bisa dibayangkan, dari 4 anak di Indonesia, hanya 1 anak yang memahami kemampuan literasi yang sesungguhnya, utamanya dalam membaca sesuatu hal yang kompleks. Bisa dibayangkan, Mas, kita kan kalau mau kenaikan sekolah, itu ada tes yang namanya TPA ya, tes pengetahuan akademik. SD juga, SMP juga, SMA juga. Ada 2 pelajaran, bahasa Inggris sama bahasa Indonesia sama matematika. Dan kemampuan anak-anak kita tuh termasuk rendah. Tidak hanya nilai matematikanya, tapi pemahaman bahasanya untuk memahami pertanyaan kompleks, memahami kalimat yang sulit, memahami bagaimana 5W1H itu, ternyata belum
0: masih cukup kesulitan
1: dikuasai gitu secara utuh oleh anak-anak Indonesia. Bayangkan, 4 dari 3 dari 4 anak Indonesia itu mengalami yang namanya illiterate atau ketidakmampuan dalam memahami kemampuan literasi. Ya, itu. Dengan skor yang harusnya 476, kita ada di angka masih, 359.
0: Masih di under gitu ya, masih di bawah gitu ya. Tapi ini ngomongin keluarga, keluarga sejatinya saya juga setuju gitu ya Pak.
1: Benar.
0: Novanda, segala sesuatu ini tameng utamanya adalah keluarga.
1: Iya.
0: Mulai dari pergaulan, kemudian literasi semuanya bermula dari keluarga. Tapi kalau misalkan ngomongin keluarga Pak Novanda ya, keluarga di Indonesia kan termasuk cukup variatif.
1: Iya.
0: Apalagi ketika kita ngomongin Indonesia yang kemudian keluarganya masih di, ya kayak di Purwokerto kayak gini lah.
1: Iya.
0: Masih di desa,
1: iya,
0: kemudian akses dan sebagainya juga. Belum ditambah ketika orang tua ini ngomongin soal ekonomi. Ya kalau misalkan ngomongin artis kayak Ria Ricis gitu kan, dia emang udah ada orang berada gitu ya.
1: Iya.
0: Cara ngajarin treatment anaknya ini dengan setulus hati, entah itu menghadirkan guru dan lain sebagainya. Tapi ada gak sih sebenarnya yang kemudian membedakan antara pola asuh gitu ya? Ini sebenarnya dipengaruhi oleh apa aja Pak Novanda?
1: Iya, saya sepakat banget Mas. Mm-hmm. Pola asuh itu sangat berpengaruh bagi tumbuh kembang anak. Mm-hmm. Apalagi kita sekarang wajib belajarnya tuh bukan 12 tahun Mas. Mm-hmm. Aturan terbaru adalah 13 tahun. Satu tahunnya adalah TK. Mm-hmm. Dan sebelum TK bahkan sudah digalakan yang namanya pendidikan anak usia dini.
0: Paut,
1: ya. Nah kalau ibu-ibu nonton tuh kita udah biasa scrolling. Sekarang yang hits banget tuh parentingnya Nikita Willy. Ah, banyak itu yang ngebandingin bahwa
0: kemarin kan viral gitu ya.
1: Soft spoken banget kan. Anaknya jatuh, oh gak apa-apa. Ya bayangin pas orang sebulannya.
0: Bener, pas anaknya jatuhin gelas ya dialus-alus.
1: Kalau misalkan
0: di Aji Barang jatuhin gelas.
1: Di kebasen
0: jatuhin gelas ya berabe gitu kan.
1: Nah ini. Dan yang menjadi catatan penting adalah... Mm-hmm. Kita bisa belajar dari mana saja di lingkungan keluarga untuk memberikan pola asuh yang tepat, utamanya dalam menggalakkan literasi. Apalagi kita ada program dari Perpusnas yang sudah mulai dikuatkan di lingkungan keluarga adalah Gerakan Literasi Keluarga atau yang disingkat GGGLK. Orang tua pola asuh itu, kita mendukung yang namanya parenting. Orang dulu tuh nganggep ya ayah itu hanya sekedar mencari nafkah. Jadi gak perlu ngajarin anaknya untuk di rumah ngerjain PR atau ngelatih membaca atau mendongeng. Semuanya tuh fokusnya di ibu. Tapi sekarang dengan perkembangan teknologi, parenting yang makin kuat, semuanya berubah Mas. Peran ayah justru sekarang, di masa sekarang diutamakan. Bagaimana peran ayah itu memberikan dampak yang besar untuk memberikan akses literasi yang tepat. Dan kalau ngomongin tumbuh kembang anak, itu kan juga ada kaitannya dengan ekonomi keluarga kan ya. Walaupun ekonomi keluarga kurang atau bagaimanapun, itu bukan menjadi alasan peran ayah itu tidak mendukung sepenuhnya terhadap anak. Nah ini yang bisa dikuatkan bagi parent semua, orang tua yang ada di Indonesia, utamanya pendengar setia RRI Pro 1. Bagaimana ayah itu punya daya dukung dan menjadi garda terdepan juga untuk mendukung gerakan literasi di keluarga. Nah, gerakan literasi keluarga ini salah satunya Mas, bagaimana orang tua kepada anak-anaknya yang ada di rumah, mereka wajib menyediakan bahan literasi atau bahan bacaan kepada anaknya, minimal buku cerita. Dan itu sudah hadir sejak istrinya mengandung anaknya.
0: Harusnya sudah di-prepare kayak gitu.
1: Yes. Mas mungkin pernah dengar yang namanya reading aloud. Atau kalau dalam bahasa Indonesia itu membaca nyaring.
0: Kerasin.
1: Ya. Itu sekarang lagi digalakan banget di Perpusda, di Sarpus seluruh kabupaten. Kebetulan karena kami dari Duta Baca Jawa Tengah bergerak juga membina perpustakaan-perpustakaan yang ada di desa-desa juga, di lingkungan masyarakat juga. Ayah punya peran bagaimana ketika istrinya sedang hamil, mereka ngambil buku cerita seolah-olah mendongeng dengan suara lembut, lantang, kayak gitu kan ya. Didekatkan di perut istrinya. Dan itu ternyata berpengaruh Mas secara ilmiah, ya scientific. Bagaimana ketika ayah itu memberikan rasa cintanya dimulai dari kandungan kepada anaknya, itu tumbuh besar anaknya ketika mulai lahir nanti, mereka punya ikatan emosional yang kuat, bonding yang kuat, ya. Dan ini bisa kita lihat dari kuatnya sekarang anak-anak kita, anak-anak sekarang tuh udah menuju gen post alpha malah ya Mas ya, yang mereka tuh sudah ceprot lahir sudah ngelihat gadget mereka tuh udah bisa scrolling.
0: Udah teknologi udah
1: yes.
0: Ini lah ya, udah di genggaman gitu ya.
1: Nah, ini bagaimana orang tua bisa menangkap kesempatan ini untuk dimanfaatkan dengan baik, salah satunya melalui reading aloud atau membaca nyaring, seperti itu Mas Kiki.
0: Oke, ini juga menarik ya, keluarga apalagi orang tua, ayah, ibu ini kan menjadi garda yang kemudian paling depan gitu ya.
1: Benar.
0: Untuk membentengi dan juga memberikan masukan-masukan yang pertama kali ini ya, bahkan sejak di kandungan gitu ya Pak Novanda. Tapi ini kan sering-sering kali muncul nih Pak Novanda ya. Mungkin ada orang yang kemudian ekonominya baik gitu
1: ya.
0: Cukup untuk kemudian menyewa atau mungkin memasukkan anaknya ke tempat les dan sebagainya. Tapi sebenarnya menurut kacamata dari Pak Novanda ini ada bedanya enggak sih, atau mungkin ada yang kemudian lebih direkomendasikan yaudah sama orang tua saja, atau mungkin ketika orang tuanya ini cukup secara finansial tapi secara waktu ini enggak punya waktu dengan alasan kerja dan lain sebagainya, ini kan ya wis masukkan aja ke tempat les atau mungkin guru lesnya yang didatangkan ke rumah. Ini sebenarnya mempengaruhi tumbuh kembang pola pikir anak atau seperti apa Pak Novan?
1: Iya, ya perubahan zaman dan tiap keluarga kan memang tidak bisa disamakan satu sama lain ya. Hmm. Ada yang memang memilih sebagai ibu rumah tangga, ada yang memilih sebagai wanita karir. Ya. Semuanya gak ada istilahnya semuanya salah, semuanya benar gak ada. Semuanya punya plus minus dan pastinya punya tanggung jawab masing-masing. Hmm. Ketika memang ibu memilih untuk berkarir, otomatis dia punya tanggung jawab yang luas bagaimana untuk memberikan kasih sayang yang layak ketika mereka belum bisa hadir menemani anak-anaknya di waktu tumbuh kembang mereka. Contoh nih Mas, dari keluarga saya saja sendiri ya, saya bekerja, istri saya bekerja, kami dari usia 2 tahun kami sudah menitipkan anak kami di daycare Mas, dan itu full day. Pulang setengah tiga, setengah empat. Dan memang ada hal yang harus kami bayar selain biaya mungkin ya, jauh lebih besar, waktu juga. Tapi kami sudah menguatkan satu sama lain. Bagaimana ketika nanti kami memilih daycare yang tepat, kami sudah tahu memetakan, oh daycare tersebut memang membekali anak kita dengan kelengkapan dari mulai literasinya, kasih sayangnya, rasa amannya, safety-nya, yang mana ketika kami sudah jemput pulang seperti itu, kami tidak lepas tanggung jawab itu. Tapi saya sama istri punya peran yang kuat bersama-sama. Ini anak kita bersama, ini tanggung jawab kita, kita asuh bersama dan kita punya waktu yang kuat ketika kita memang sedang dalam mengasuh anak, kita sepakat sama-sama tidak memegang gadget, Mas, di depan anak.
0: Full peran sebagai orang tua gitu.
1: Yes. Ya. Adapun kalau memang kan karena ada satu lain hal pekerjaan yang memang kita harus gadget, kita jangan tampilkan itu di depan anak. Oh, berarti saya izin dulu nih. Saya minggir ke kamar dan saya tidak tampilkan itu ke anak. Jadi kuncinya satu adalah komunikasi. Suami dan istri punya yang namanya penguatan dari segi komunikasi. Yang ada sekarang kadang-kadang Mas, itu ilmu kebatinan kan. Jadi ya mau menikah berkembang biak tapi gak mau
0: berkembang
1: baik. Iya kalau istilahnya seperti itu. Jadi ini yang menjadi faktor kuncinya bagaimana tidak masalah bergerak menjadi wanita karir. Tapi kita punya kesepakatan bagi keluarga kecil tersebut. Apa yang harus dilakukan ketika anak sudah pulang, kita memilih daycare yang tepat. Dan ketika kita memang sudah sepakat di rumah, ya sudah full in charge-nya untuk anak. Dan itu berpengaruh banget Mas. Untuk membangun sekuat apapun kita masukin anak di sekolah level apapun, tetap peran ayah dan juga ibu
0: dibutuhkan gitu ya, sama
1: itu sangat dibutuhkan
0: gitu
1: ya.
0: Kadang kan saya juga sering menjumpai ada orang-orang yang kemudian orang tua ya yang udah terlalu 100% percaya kepada daycare gitu ya, les di luar dan sebagainya. Ya wis, nanti pulang rumah ya udah terserah kalian mau masuk kamar, mau ngerjain PR, enggak ada sentuhan-sentuhan sedikit, sentuhan-sentuhan yang kemudian diberikan orang tua ini justru yang diperlukan gitu ya sebenarnya.
1: Bener Mas.
0: Sama seorang anak ya. Secara psikologis juga anak nih jadi merasa dimiliki, merasa dicintai gitu ya. Ini saya punya orang tua, punya ayah, ibu, tapi kok ya gak diperhatikan ini gimana gitu kan.
1: Iya Mas, kontrol sih.
0: Betul, tetap. Dari orang tua gitu ya Pak Novanda ya. Tapi nih ngomongin menumbuhkan kecintaan membaca di lingkungan keluarga, nanti kita juga akan tanya ke Pak Novanda terkait dengan cara efektif gitu ya untuk orang tua, terlebih untuk orang tua yang kemudian dalam tanda kutip kurang punya waktu ya untuk bisa membersamai anak-anaknya. Kita akan jeda sejenak Pak Novanda, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, Anda juga bisa bergabung bersama kami via SMS WhatsApp di 0811-254-0911. Indonesia Cerdas berjalan Kolvia 11 dari Semarang, Yogyakarta, Surakarta, dan juga Purwokerto akan kembali hadir setelah jeda pariwara berikut ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Beranda Astacita. Disiarkan Pro1 RRI Yogyakarta, Pro1 RRI Semarang, Pro1 RRI Purwokerto, dan Pro1 RRI Surakarta.
1: Masih di Pro 1 Beranda Astacita ya, Indonesia cerdas berjaringan Korwil 11 dengan mengangkat tema menumbuhkan kecintaan membaca di lingkungan keluarga, tentunya bersama dosen teknik informatika dari Telkom University Purwokerto, ada the one and only Pak Novanda.
2: Iya nih mas.
1: Pak Novanda luar biasa ini, beberapa hari terakhir di sini cuacanya lagi cerah banget ya Pak Novanda.
2: Yes.
1: Ya?
2: Lagi cerah banget, dan Purwokerto tuh keren loh mas, karena sekarang dianggap di threads, terus juga di tweet, di ini ya,
1: lagi di banyak IG. Acara juga lagi banyak-banyaknya ya, kemarin ada King Nasar juga kesini.
2: Iya, terus orang udah meromantisasi Purwokerto sebagai slow living ya, the most slow livingnya Purwokerto, dan ini banyak event mas. Bentar lagi ada Lengger Bicara kan, Lengger Banyumas Bicara. Lengger Bicara ini.
1: Lari sih lagi, happening banget ya lari.
2: Lari
1: ya.
2: Banget, culture baru kemarin ada Chris Run kan.
1: Chris Run, bener. Semuanya dilariin ya.
2: Yes.
1: Yang penting jangan lari dari masa kenyataan. Dari masa lalu gitu ya. Tapi masa lalu gak apa-apa ya, dilariin ya.
2: Iya, ini sebagai bentuk, masa lalu sebagai dilarikan sebagai bentuk nyari solusi alternatif
1: nah,
2: nih mas.
1: Nah gitu, ini kalau kita naik motor ya sekali-kali boleh lah lihat spion.
2: Buat belakang
1: buat nyalip gitu ya. Tapi ini balik lagi Pak Novanda terkait dengan menumbuhkan kecintaan membaca di lingkungan sekolah. Tadi kan kita udah ngobrolin sedikit banyak terkait dengan tema kita sehari-hari. POV-nya masih general, masih umum gitu ya.
2: Yes.
1: Tapi kita runcingkan lagi kepada kemudian kalau misalnya kayak tadi tips dan trik kita juga belum ngomongin.
2: Yes.
1: Kemudian cara yang paling efektif, paling efisien yang kemudian bisa dilakukan oleh orang tua. Kebanyakan orang tua di Indonesia, kalau misalnya kita ngomongin Nikita Willy gak usah diomong lah ya.
2: Ya.
1: Mereka udah punya caranya sendiri. Tapi kalau misalnya kebanyakan orang-orang yang ada di Indonesia, orang tua di Indonesia, ini cara paling efektif untuk kemudian bisa menumbuhkan kecintaan membaca, khususnya bagi anaknya dan keluarga itu seperti apa, Pak Novanda?
2: Iya. Di era digital sekarang kita tidak lepas dari anak dan juga screen time, mas. Iya gak sih?
1: Betul.
2: Anak 2 tahun, 3 tahun disuapin aja nontonnya itu. Cocomelon kan?
1: Betul. Bahkan ada orang tua yang rela dia modal 2 juta buat beli HP.
2: Bener.
1: Sing penting anaknya
2: menang.
1: Orang rewel. Bener.
2: Dan itu di mana-mana, mas. Kita ngelihat kan, sing penting menang.
1: Betul.
2: Mas kalau kerita, lihat anak makan ya, biar anaknya diem. Yaudah dikasih HP kan, gitu.
1: Iya.
2: Tanpa kita sadari, itu tuh sama aja membunuh mereka, mas. Screen time itu, ya gak masalah memperkenalkan ya. Ini proko kontra ya mas ya, screen time itu diperkenalkan boleh, tapi kita punya batasan di keluarga kita, kapan dan di mana mereka bisa mengakses screen time itu, dan di usia tepat yang mana. Saya kemarin baru ngasih materi parenting mas, di mana di depan orang tua anak-anak sekolah itu ngasih tahu, ada gak di sini orang tua yang benar-benar gak ngasih screen time ke anaknya? Ternyata ada mas, bahkan dia itu gara-gara sejarah TV-nya rusak, dia gak memperbaiki TV itu. Dan dia sama suaminya sepakat, karena ini suami istri, anaknya 4 mas. Bayangin, milenial, tapi punya anak 4. Itu kan keren banget kan. Biasanya milenial kan, gengsi kan pengen punya anak paling 2 atau 1. Atau bahkan
1: agak ditunda
2: malah. Agak ditunda kayak gitu kan. Nah, ketika saya tanya, kenapa gak ini? Ya ini kesepakatan kami bersama mas. Dan ternyata itu efektif. Walaupun kami capek mas dengan 4 anak, tapi kami alihkan mereka dengan sesuatu hal yang menarik. Bisa jadi literasi oke mas, kami menyediakan bahan bacaan, kami beli, kami ajak mereka ke toko buku, kami beli Shopee, terus dibaca ke anak-anak kami. Tapi hal yang paling penting adalah, literasi itu kan luas ya mas, di lingkungan keluarga. Saya punya hobi baking nih, bikin kue. Gak masalah rumah saya kotor, dapur saya kotor, anak saya ngacak-ngacak tepung. Tapi dari situ kemampuan motoriknya, kemampuan motorik halus kasarnya itu jadi berkembang. Dan ini memang butuh pengorbanan, capek mas. Dan kagetnya, saya ketika tanya orang tua itu, ini orang tua di Purbalingga mas. Beliau menyampaikan, mereka gak ada rewang mas. Bayangin, di Purwokerto aja.
1: Dipegang
2: iya,
1: sendiri ya.
2: Kita mayoritas di kota-kota kayak Purwokerto aja, belum punya anak aja, butuh rewang kan.
1: Iya.
2: Buat bersih-bersih rumah kan. Apalagi punya anak tuh, kadang rewangnya 2 tuh. Nah, ini yang patut kita kuatkan sekarang adalah, kita punya yang namanya bargaining atau daya tawar di lingkungan keluarga kita. Bagaimana daya tawar ini kita kuatkan dengan satu kata, komitmen. Nah komitmen ini yang kadang tuh kita sudah bikin role, tapi salah satu dari kita, bisa ayah, bisa ibu, itu betray atau melanggar aturan itu. Nah, salah satu yang perlu kita kuatkan kepada anak-anak kita adalah ketika kita ingin menguatkan kemampuan literasi mereka, ya dibentuk dari kesadaran keluarga kita sendiri. Kita sudah punya aturan tercatat, kita sudah punya rule, kalau melanggar itu bagaimana, dan kalau salah satu dari kita posisi sedang capek atau apa, ya sudah istirahat, lalu digantikan posisinya. Ya ini sih ya mas, yang namanya keluarga kan berproses, bertumbuh, berkembang, apalagi dengan strata ekonomi berbeda, dengan dari kita latar belakangnya berbeda, bisa jadi SDM-nya juga berbeda. Nah ini, dan ruang lingkup belajar parenting sekarang itu luas mas. Tidak hanya kita sekedar harus belajar dari YouTube atau belajar dari TV atau dari mana. Tapi sebenarnya dari lingkungan kita, di kantor, di teman-teman sekitar kita, misalkan ibu jemput anak, ketemu yang namanya orang tua yang jemput anak, itu bisa belajar banyak dari tipikal parenting yang mereka terapkan, dan kita bisa adopsi itu. Mana yang kiranya cocok, mana yang kiranya tidak cocok. Seperti itu, mas.
1: Baik, ini mungkin ada yang hendak bertanya, kita akan angkat dulu. Selamat sore, dengan siapa di mana?
3: Selamat sore.
1: Selamat sore.
3: Mas Undang Rizky ya?
1: Anji,
3: Undang,
1: betul.
3: Undang.
1: Mas Undang Rizky, dengan siapa di mana sore hari ini?
3: Saya Bu Monita.
1: Ibu Munida di Purwokerto saja.
3: Halo, Mas Sore.
1: Ini ada narasumber spesial sore hari ini, Ibu, ya, Mbak Moa ada tanya.
3: Saya tertarik. Ini saya mau cerita pengalaman saya.
2: Siap,
3: sendiri,
2: Bu.
3: Ya.
2: Monggo, Ibu.
1: Singkat saja, Ibu, monggo.
3: Ini jadi orang berumah tangga, nomor satu itu kita harus punya komitmen.
2: Nggih.
3: Antara calon istri dan suami. Janjian itu nomor satu. Pertama, komitmen tidak akan bercerai. Walaupun ada apa-apa, tidak akan bercerai. Itu sekarang coba praktekkan sama ini ya. Terus apa, kalau punya anak kita saling mengasuh. Dan apa, kalau sudah saya punya anak, apa, dari kecil itu didongengi.
2: Bener.
3: Didongengi itu tajam sekali.
1: Yeah.
3: Ini pengalaman karena salah pelakunya ya. Dari kecil, kalau tidur saya dongengin. Mulai dia menangkap. Pertama ya, pertama disiplin kita. Kita ngajari anak dari bayi, dari dalam perut. Sering saya elus-elus diajak bicara. Terus saya ajakin, saya jalan-jalan sendiri. Dengan pikirnya, biar anak saya kendel.
1: Mengajarkan
3: gitu ya. Jalan pagi sendiri. Itu sekitar tahun 74 lah itu. Di zaman kuno. Itu terus kalau udah mau tidur ya segi itu. Lah begitu lahir, saya netek, saya jami. Nggak sabentuk netek. Neteknya waktu mati 1 jam sekali, terus 3 jam. Kencingnya juga, kencingnya 3 jam sekali. Tidak, memang itu pekerjaan berat orang ibu, tapi indah, senang ya. Tidak pernah ngompol, kasur basah, popok tidak pernah basah. Jadi kalau 3 jam saya bawa ke bed, saya ke tatur di tempat ispot. Dulu kan ispot ada yang sandalan itu ya, dari yang bayi itu. Saya tetasi air sedikit, itu terus keluar. Sekali itu nanti sudah berlaku terus, terus apa, BAB. Setiap bangun tidur pagi, setelah sudah bisa duduk loh ya, kedudukan pispot, tekan jari. Sekali itu sudah besok, sampai gede, sampai besar tetap.
1: Sudah terbiasa
3: tetap bangun
1: gitu
3: tidur ya? BAB, terus tidak mau BAB sembarang tempat. Kencing di sembarang tempat itu memang pekerjaan seorang ibu berat, tapi kalau sudah jalan kepenak, caranya mobilnya garis terus laku dah, gitu loh. Tapi awalannya itu, terus masalah makan, terus mulai cerita, kita memang harus regep dongeng loh.
2: Bener.
3: Sekarang ibu mana yang mau dongeng, aku udah sedih loh.
2: Bener, Bu.
3: Terapkan sama cucu saya sama cucu saya dongeng, dia dengerin. Terus mulai nyekel HP, saya anu apa?
2: Rebut.
3: Keloni.
2: Keloni.
3: Iya. Lihat dia lagi nyetel apa gitu loh. Dan nyetel loh, kamu lagi.
1: Jadi dipantau gitu ya.
3: Begini ya, dipantau. Nanti kalau sudah saya laporkan sama ibunya itu. Jadi sampai kelas SMP baru dibelikan HP. Dia didami kalau lihat setiap jam udah harus berhenti. Itu memang tergantung orang banyak lah. Memang harus apa
1: harus ekstra gitu ya.
3: Itu jangan.
1: Betul.
3: Sisi larang sisi kongkon. Terus apa? Kalau ibunya lah istilah marah hilang ngaruh-ngaruh, ayahnya jangan ikut-ikutan. Itu perjanjian saya. Nah, aku lagi ngomong, Pak, awas aja ngomong, aja membantu, terus nanti kalau sudah selesai saya ditegur kalau saya melebihi batas itu. Terus anak itu saya beritahu kenapa ibu tadi marah. Dia suruh, sama kadang-kadang anak kan protes, aku rasa lah kok diomai, pergi protes.
1: Butuh alasan gitu ya?
3: Ya bohong apa-apa itu. Lama dan gede lagi, pergi dolan. Kamu main ke teman-teman jam sekian pulang. Kalau enggak, kalau sampai lewat, saya diamin. Enggak saya tanyakan, tenang itu dia, nanti mau tidur tak tanyakin. Kamu tahu tadi ibu marah? Tahu, kenapa ibu marah? Karena aku dolanya kelewat batas. Udah gede lagi sepeda motor. Mulai naik sepeda motor itu ya. Itu ibu nanti mau lombongan sama teman-temannya. Kesini enggak. Tidak boleh. Semua mamahnya enggak boleh mesti. Dia protes. Tak doa. Aku tak doa. Wah mama-mama udah ngelarang.
1: Pokoknya jadi orang tua ini adalah pekerjaan yang berat. Tapi berat, ketika tapi dijalankan ini kepenak. Senang juga.
3: Memang harus ada perjuangan.
1: Betul.
3: Ada saling menyalahkan.
1: Benar.
3: Itu makanya kalau sudah berani menikah itu
1: harus komitmen gitu, Bung.
3: Orang gampang ngomong mau dilanet itu ya. Selamat, ini sekian aja.
1: Matur nuwun Ibu, terima kasih. Ini dapat insight baru lagi.
3: Semoga ini remaja calon-calon ini kayaknya dosennya juga masih muda.
2: Semoga
3: apa yang
2: amin
3: di, ya, yang
2: luar biasa Bu.
3: Ya,
2: Purwokertanya pun Bu, Purwokertanya mana? Purwokertanya Ibu mana Bu?
3: Purwokerto Selatan.
2: Kalau
3: dari RRT ya lurus kidul.
1: Dekat sini Bu, mampir aja enggak apa-apa.
2: Menara Pandang Idul.
3: Mampir tempat saya.
2: Siap Bu.
1: Matur nuwun,
3: Sidowo Janeta, soal itu panjang.
1: Siap. Terima kasih.
3: Karena kan pengen belajar pengalaman karena saya praktekkan dan
2: siap.
3: Ada buktinya. Bener,
2: Bu.
3: Itu. Nggih,
2: leres.
3: Iya. Sekian, terima kasih.
1: Selamat sore.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini ada pendengar yang kemudian membagikan kisahnya gitu ya.
2: Yes.
1: Seperti yang tadi kita bicarakan bahwasanya literasi membaca ini bukan hanya membaca yang kemudian tekstual kita baca majalah, baca
2: mendongeng buku, tadi kan?
1: Mendongeng.
2: Iya.
1: Kemudian cara membaca situasi juga mungkin bisa dimasukkan ya. Yang terpenting tadi ada satu yang kemudian saya sangat interest Pak Novanda adalah komitmen gitu
2: dan konsisten. Kayak sepertinya beliau tuh mengulang-ulang satu hal yang sulit dipelajari sama kita ya Mas. Tiap generasi ada bedanya, ada plus minusnya. Tapi yang saya lihat dari orang tua saya, mertua saya yang udah jadi nenek kan, udah punya cucu kan, ketika datang nih ke Purwokerto ya, nengok kami, nginep ya, ada hal yang saya lihat bahwa itu anakmu didongengin dulu sebelum tidur, diambil buku, diceritain atau apa. Telaten orang tua dulu. Dan terbukti memang pola asuh dulu yang mungkin bagi orang sekarang dibilangnya kolok, itu ketika diulang-ulang, buktinya menghasilkan generasi yang keren loh Mas. Ya ibaratnya tuh secara kuat mental ketika di lapangan, mereka tuh punya
1: lebih-lebih kuat,
2: daya tahannya tuh lebih kuat loh. Ya kalau sekarang anak-anak kita kan tahu ya Mas.
1: Betul.
2: Dikit-dikit baper, dikit-dikit mungkin butuh self healing atau apa.
1: Yang paling mencengangkan adalah ketika gurunya di sekolahan ini menegur gitu ya. Kayak gini doang lapor ke orang tua. Orang tuanya lapor ke mana? Ke polisi.
2: Nah ini Mas. Ya mendongeng ini tadi.
1: Betul. Ini kan tentunya menjadi satu apa ya pemahaman yang kemudian di ini kan Pak Novanda juga ini kan berarti termasuknya apa ini? Masih Gen Z juga ya?
2: Iya,
1: milenial. Milenial gitu ya. Tapi kalau misalkan melihat Pak Novanda ini kan tentunya nanti, sorry Nun Sewu udah punya putra-putri?
2: Sudah. Satu putri dan sekarang sedang SD. Iya, naik dari TK ke SD Mas,
1: ini,
2: baru satu.
1: Menurut kacamata Pak Novanda ini apa yang kemudian membedakan pengasuhan parenting orang tua zaman dulu gitu ya, dan juga orang tua zaman sekarang ini, yes, apa yang kemudian membedakan secara signifikan?
2: Bener kan? Mas, kalau zaman dulu kan anak ceprot belum ada teknologi ya mas, mm-hmm, ya, anak lahiran aja gak kober moto gitu kan, zaman dulu kan, ya paling difoto setelah 7 harian atau apa, kalau mm-hmm sekarang kan ada baby intimate kan, proses kelahirannya di video kan apa, difoto, jadi kelahiran aja di USG, jadi secara gak langsung mereka tuh sudah literate secara teknologi. Dan untuk pola asuh dulu, di mana masih dari segi tradisional, otomatis mereka kan menangkap ya hal-hal yang ada di sekitar mereka. Ada dari alam mereka belajar. Beda dengan sekarang mas, ada kemampuan yang memang menjadi kompetensi di era abad 21 sekarang. Yang mana anak-anak gen alpha sekarang, gen Z sekarang, post alpha sekarang itu harus mereka punya. Namanya adalah critical thinking. Critical thinking itu luas pemaknaannya, dan konsepnya adalah literasi itu sendiri, numerasi, digital, cara mereka bersosialisasi, public speakingnya juga, dan bagaimana mereka punya daya tahan untuk beradaptasi dengan berbagai kecepatan dan ketepatan teknologi yang cepat. Ya kayak sekarang lah mas, iPhone aja udah tiba-tiba udah muncul
1: 18, 19 gitu ya.
2: Nah itu nih yang harus kita bisa aware, segala sesuatu itu baik, tapi yang perlu kita catat adalah di pola pengasuhan manapun, komitmen dan juga hal yang diulang-ulang, konsistensi itu menjadi catatan yang paling penting. Dan kita belajar dari pola asuh yang lama tadi diterapkan oleh pendengar setia tadi yang baru telpon, geh, ibu, geh. Saya sepakat dan juga sepaket ya, mendongeng itu bisa menjadi rangsangan emosional yang mendekatkan kita dengan anak. Saya di rumah saya mas, kita udah komit ada budget untuk beli buku di Gramet, gak usah di Gramet, di Shopee, buku cerita apapun, jadi punya rak, dan itu tuh kayak membiasakan ke anak. Kita juga gak munafik ngasih screen time juga ya mas ya ke anak ya, tapi buku cerita ini disesuaikan dengan usia mereka, ternyata tuh bisa merangsang mereka, dan kita bacain mereka reading aloud tadi dan sebelum tidur, dan itu ternyata berpengaruh mas. Kalau saya ngeliat ya mas, anak saya karena memang dibiasakan kayak gitu ya, jadi lebih pede ngobrol sama orang, dan punya something new, di mana dia itu ketika ada sesuatu hal yang ingin disampaikan seperti itu ya, dia bisa nyandak ke gitu hal ya, yang ada di sekitar dia, seperti itu. Nah ini sih, karena memang lagi tahap tumbuh kembang anak sih ya mas ya, jadi apapun parentingnya semuanya bisa bagus, dan kita bisa completing each other, melengkapi dari parenting dulu, dilengkapi di parenting sekarang dengan masa mungkin yang berbeda, dan tentunya dengan metode yang berbeda, tapi tidak melupakan komitmen dan juga konsistensi.
1: Komitmen
2: seperti itu
1: dan juga konsistensi ya. Baik, untuk Anda pendengar Pro 1 mungkin yang ada di Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta dan juga Semarang, yang hendak bertanya boleh di 0811-254-0911 atau via teleponnya Pro 1 di 632-336. Ini mungkin ada satu pertanyaan yang kemudian menarik Pak Novanda. Ini kan dari tadi kita juga udah ngobrolin terkait dengan tema kita sore hari, menumbuhkan kecintaan membaca di dalam keluarga, ini dari POV orang tua.
2: Iya.
1: Sekarang kita coba deh bergeser sedikit dari POV kita sebagai anak gitu ya. Misalnya kayak tadi ngomongin ada ekonomi, waktu orang tua yang gak ada dan sebagainya. Kalau misalnya kita ngomongin ekonomi orang tua, nunggu orang tuanya kaya misalkan, atau mungkin punya duit sekian, punya waktu, ini mungkin barangkali saya rasa agak-agak sedikit susah gitu ya. Karena saya juga memahami betul kalau misalkan gue orang tua harus libur kerja juga, buh kapan, orang banyak ngomongin buh kapan liburnya, buh kapan duit-duitnya ya. Ini kan kita sebagai anak juga harusnya lebih-lebih sadar gitu ya. Tapi kalau misalkan ngomongin menumbuhkan kecintaan membaca di lingkungan keluarga dari POV anak itu seperti apa Pak Novanda?
2: Iya, anak sekarang tuh sudah lebih attract mas, sudah lebih mereka tuh ketika merasa ada yang gak disenengi dalam keluarganya, mereka tuh langsung tok melong ngomong loh.
1: Ngomong.
2: Ya, apalagi ketika kita punya pola pengasuhan yang bagus, mereka ada yang gak disuka tuh ngomong atau apa. Tapi jangan salah mas, ketika kita sudah ngerasa rumah itu menjadi rumah yang gak nyaman mas, mereka tuh akan ngomongnya itu ya ke circle pertemanan mereka. Yang kadang tuh kita gak tahu circle pertemanan mereka
1: berapa. Yang rumah sebagai tempat, tempat cerita, tempat pulang, tempat ternyaman gitu ya, malah justru terbalik ya.
2: Atau tanya ke GPT bisa buat curhat kan ya. Atau satu hal lagi, kita ada BK ya mas, bimbingan konseling. Saya mendampingi kemarin ada duta pelajar ya pada waktu kami tanya. Ketika ada masalah, kalian ngerasa tepat gak mau cerita orang tua? Itu POV dari anak Gen Z ya. Kayaknya susah, Pak. Saya lebih senang malah cerita ke teman sebaya, teman yang dekat. Ya walaupun gak dapat solusi, tapi ya senang aja kayak gitu kan. Lah kalau ke guru BK gimana? Enggak ah, guru BK sekarang tuh ember. Itu hampir POV, Mas. Oh, ya gitu, katanya ya, okay. Kalau mereka bercerita kalau guru BK tuh malah nanti tuh kemana-mana. Okay. Nah ini kan yang perlu kadang tuh stigma itu diluruskan ke mereka kan ya. Bahwa guru BK itu bisa menjadi sahabat orang tua itu apalagi rumah yang bikin nyaman. Kita harus memposisikan adalah bukan menjadi orang tua yang toksik, tapi bagaimana menjadi orang tua yang asik. Nah caranya untuk asik gimana? Ikutin nih apa yang menjadi kesenangan mereka. Contoh nih Mas, saya udah ngeliat tuh passion anak saya tuh seneng gambar, seneng public speaking. Ajak mereka ke sesuatu hal yang mengarah ke situ. Oh di lesin gambar, oh difasilitasi beliin krayon, oh difasilitasin karena seneng bahasa Inggris, ambillah kursus atau apa. Yang mana bakat itu tersalurkan. Dan kita harus sering ngobrol, minimal ada quality time sama anak sebelum mereka tidur. Kita capek pulang, tapi jangan sampai kita gak sempat masakin anak. Yang sekarang adalah terjadinya instan adalah, oh udah ada rewang kita gak mau masak. Oh udah ada yang namanya ini ya, GoFood nih, pesennya online aja. Padahal dari tiap masakan yang dibikin dengan cinta oleh ayah, oleh ibu, itu ada doa-doa yang memang nyetrum kayak gitu loh Mas. Dari hal-hal kecil aja. Anak sekarang aja ibaratnya mau pamitan ke orang tua aja, ya hanya sekedar, mah berangkat, dah berangkat. Oh ya berangkat. Tapi kita gak nyontohin sebagai suami istri tuh, gak nyontohin, harusnya kayak nyontohin kan.
1: Kalau pamitan seperti apa?
2: Cium gitu? Tangan, kayak gitu. Cium tangannya, bibir, cium beneran.
1: Gitu ya, dahi ya.
2: Iya, terus habis itu, hal-hal kecil itu yang menumbuhkan. Karena anak sejatinya kan melihat, imitate, mencontoh dari orang tuanya. Jadi komitmen ini sih Mas yang harus dikuatkan. Dan jangan khawatir, parents, orang tua, tiap detik, tiap menit, tiap jam, tiap hari dari kita yang punya anak ya, atau yang belum dikaruniai anak, itu adalah bertumbuh, berkembang, dan berproses dengan pasangan kita. Jadi adanya salah itu hal yang wajar. Adanya kekurangan itu yang hal yang wajar. Tapi dari proses tersebut kita belajar bagaimana menciptakan keluarga yang benar-benar asik nih. Kita friendly nih. Dari POV-nya anak-anak, orang tuaku tuh asik nih. Bisa diajak cerita, bisa diajak jalan, ya gitu. Hal kecil aja lah Mas. Kalau anak kan kayak gini liburan kan pengennya main. Pengennya tuh kalau kita ada waktu habis pulang kerja, ya hal simpel aja sih. Diajak nonton layang-layang naik motor. Yaudah diturutin aja secapek apapun deh, gitu loh.
1: Sederhana ya sebenarnya Pak Novanda.
2: Sampai akhirnya kita tuh akan ngerasa bahwa kita menjadi orang tua yang bisa dibilang itu orang tua yang menyesal setelah apa? Anak kita gede, kuliah gak bareng sama kita. Kita telpon anaknya, yuk balik. Nah gitu, misalnya kuliah jauh tuh di Jogja. Gak mah kita sibuk. Wah ada rasa kesepian itu. Ini yang memang sebenarnya sudah kita antisipasi jauh-jauh hari. Apa yang kita berikan ke anak itu nanti akan berbanding ke kita. Dan satu hal kunci ya parents sekarang, jangan jadikan anak adalah investasi. Kalau zaman dulu kan kita mikir ketika punya anak, oh nanti
1: banyak anak,
2: ya buat pensiun nanti anakku atau apa. Investasi itu penting. Mungkin investasinya kalau dalam agama tuh ya akhirat ya Mas ya. Doa anak ilmu, kayak gitu ilmu, ya, ilmu yang bermanfaat untuk anak, amal jariah kayak gitu ya. Tapi yang sekarang bagaimana parents, kita menjadikan anak, kita doanya adalah kita menjadi orang tua yang mandiri, memberikan bekal literasi yang kuat sehingga anak bisa independen, critical thinkingnya kuat, dan mereka bisa berdampak ke masyarakat. Itu sih.
1: Oke, baik. Terakhir, Pak Novanda untuk menutup obrolan kita sore hari ini, closing statement ya, terkait dengan tema menumbuhkan kecintaan membaca di lingkungan keluarga. Pak Novanda, mungkin barangkali ada yang ingin disampaikan terakhir kali.
2: Iya, siap. Terima kasih. Ya, jadi menumbuhkan kecintaan membaca di lingkungan keluarga. Kita ada 3 program, gerakan literasi nasional. Tadi sudah disebutkan ada gerakan literasi keluarga, gerakan literasi sekolah, dan gerakan literasi masyarakat. Semuanya menjadi komponen padu yang menguatkan dan yang paling menjadi fondasi kuat adalah gerakan literasi keluarga. Yuk tumbuhkan literasi dimulai dari lingkungan kecil kita keluarga, utamanya anak. Mendongeng kepada anak sebelum tidur, membaca nyaring keras dengan ekspresi dan juga intonasi yang tepat, lalu juga bagaimana membiasakan anak untuk kita hadir di setiap waktu ketika ada apapun dan menciptakan hal-hal yang kreatif dari rumah itu, kami percaya akan menghadirkan ruang tumbuh dan rasa cinta dan aman dan nyaman untuk anak kita. Karena negara yang kuat, negara yang makmur, negara yang menuju generasi emas, itu kuncinya didukung oleh keluarga dulu, Mas. Kalau pondasi keluarganya itu kita kuat, insya Allah, Mas, anak akan melejit baik secara kemampuan akademik baik. Maupun non-akademik. Baik. Demikian, Mas.
1: Amin, amin, luar biasa ini ya. Semoga doa terbaik keluarga-keluarga di Indonesia senantiasa berikan kebahagiaan semuanya. Gak ada yang sedih, gak ada yang kemudian terlewatkan ya. Apalagi tadi ada curhatan, jangan sampai orang yang udah menikah malah di tengah jalan cerai, yang jadi korban siapa? Anaknya.
2: Banyak banget, Mas. Benar,
1: jangan sampai. Terima kasih banyak Pak Novanda Alim Satyanugraha, dosen teknik informatika dari Telkom University Purwokerto. Udah menyempatkan waktunya hadir, memberikan insight terbaru juga di Indonesia Cerdas di kesempatan sore hari. Terima kasih. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas kembali, Bapak Novanda.
2: Sampai jumpa dan salam hangat untuk seluruh pendengar setia Radio RRI Pro 1.
1: Oke, terima kasih juga untuk Anda pendengar Pro 1 yang mendengarkan di 89 FM Pro 1 RRI Semarang, kemudian 91.1 FM Pro 1 Yogyakarta, dan 101 FM Pro 1 Surakarta. Tentunya buat Anda para pendengar Pro 1 RRI Purwokerto, kita masih akan berlanjut di Purwokerto sore ini. Total stay tune aja di Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Info Lintas DIY Jateng kembali hadir menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto. Di antaranya ratusan warga Wonoboyo, Kecamatan Jongonalan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah penerima bantuan pangan ramai-ramai mengembalikan minyak goreng yang berbau ke balai desa setempat. Pasar Kangen Jogja 2026 resmi dibuka sore kemarin dan akan berlangsung hingga hari Minggu besok. Inilah Buletin Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Undang Rizky Nurudin. Pendengar Pro 1 dari RRI Surakarta, ratusan warga Wonoboyo, Kecamatan Jongonalan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, penerima bantuan pangan rame-rame mengembalikan minyak goreng yang berbau ke balai desa setempat. Adam Sutanto berikut melaporkan selengkapnya.
1: Menukar minyak yang kemarin bau solar, tadi dikasih bau solar, memang bau. Tapi kalau untuk masak yang lain, nggak terlalu bau, tapi untuk goreng-goreng itu pasti bau.
2: Ratusan orang warga desa Wonoboyo, Kecamatan Jongonalan, Kabupaten Klaten mengembalikan bantuan minyak goreng ke balai desa Wonoboyo. Pengembalian minyak goreng yang merupakan program bantuan pangan tersebut karena dinilai bau. Jumlah warga yang ditemui mengaku saat digunakan untuk memasak baunya seperti halnya solar dan juga minyak tanah. Bahkan ada yang merasa pusing setelah mengkonsumsi atau menggunakan minyak itu. Demikian Melani, warga kata Wonoboyo kepada wartawan.
3: Kalau saya itu nggak sadar 2 hari tak buat nyeplok telur, terus tiba-tiba setelah niku mami hitungan menit pak pusing mual dan metek temeriki sampai migrain.
2: Melani juga menyebut minyak goreng tersebut merupakan bantuan gratis yang diberikan oleh pemerintah. Warga lainnya, Basuki, mengatakan hal yang hampir sama, bantuan minyak tersebut terasa bau sehingga dikembalikan.
1: Menukar minyak yang kemarin bau solar, tadi dikasih bau solar, memang bau. Tapi kalau untuk masak yang lain nggak terlalu bau, tapi untuk goreng-goreng itu pasti bau.
2: Sementara Sekretaris Desa Wonoboyo Cahyoko membenarkan adanya pengembalian minyak bantuan pangan itu. Totalnya ada 626 penerima manfaat dan setiap penerima mendapatkan 2 liter minyak.
4: Mulai hari ini tadi jam 10 di dropping, semalam jam setengah 11-an, jam 11-an, 11 malam diganti. Oke, baik yang masih ada atau tidak kita ganti.
2: Dikatakan bantuan minyak tersebut mulai disalurkan tanggal 10 Juni lalu yang merupakan bantuan pangan. Dikatakan informasi yang didapat seluruh di Kecamatan Jongonalan diganti semuanya. Sejauh ini pihaknya belum mendapatkan laporan dari dampak akibat mengkonsumsi minyak yang berbau tersebut. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Dengar informasi berikutnya, pemerintah kota Surakarta menggelar sosialisasi anti korupsi bagi seluruh kepala SMP sekota Solo. Kegiatan ini bertujuan mewujudkan tata kelola keuangan pendidikan yang transparan dan bebas dari pungutan liar. Berikut reporter Daniar Rahman melaporkan untuk Anda.
5: Kegiatan ini kan kita terus upaya untuk mengingatkan kepada semua perangkat daerah, khususnya ini kepala sekolah, untuk menjaga integritas, menjaga agar gerakan anti korupsi itu di Solo jangan sampai dilupakan ya. Itu menjadi semangat kerja kita bersama.
6: Pemerintah Kota Surakarta menggelar sosialisasi anti korupsi yang menyasar para kepala sekolah menengah pertama sekota Solo yang diselenggarakan di Hotel Said Jaya. Agenda ini merupakan langkah nyata pemerintah daerah dalam mempertahankan predikat Solo sebagai percontohan kota anti korupsi di tingkat nasional. Kepada RRI, Sekretaris Daerah Kota Surakarta, Budi Martono memaparkan, pimpinan sekolah harus menjadi garda terdepan dalam menanamkan budaya kerja yang bersih, termasuk untuk mendorong, menjaga integritas, serta gerakan anti korupsi di Solo.
5: Dan juga memang kan ketika kita punya program sekolah berintegritas ini kan berarti kita juga berharap seluruh stakeholder ya yang ada di sekolah itu, baik kepala sekolah, ya ekosistemnya ya, guru, kepala sekolah, guru, siswa, orang tua murid itu juga mempunyai semangat yang bersama untuk menjaga iklim yang baik, iklim yang anti korupsi di sekolah. Jadi ini kita memang tekankan sekali kepala-kepala sekolah ini bisa menjadi teladan ya untuk gerakan anti korupsi di sekolahnya masing-masing.
6: Lebih lanjut, Budi menegaskan, operasional sekolah negeri saat ini telah ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah melalui dana BOS maupun APBD. Oleh sebab itu, pihak sekolah dilarang membebani masyarakat dengan dalih penguntan tambahan di luar kebutuhan pribadi siswa.
5: Jadi kalau sekolah negeri kita kan sebenarnya sudah clear ya, kita sudah tidak boleh melakukan pungutan ya, kecuali kalau kebutuhan-kebutuhan pribadi ya, kayak sekolah dan sebagainya itu dipenuhi oleh masing-masing siswa. Tapi kalau untuk kebutuhan yang lainnya sudah dipenuhi dari

0: optimal. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
1: Beralih ke Yogyakarta, Pasar Kangen Jogja 2026 resmi dibuka sore kemarin dan akan berlangsung hingga hari Minggu besok. Berikut selengkapnya akan dilaporkan oleh Nana Rohman.
2: Melalui Pasar Kangen ini, mari perluas kerinduan kita pada masa lalu. Bukan semata pada benda-benda lawas.
3: Pasar Kangen Taman Budaya Yogyakarta 2026 resmi dibuka pada Senin sore. Selama sepekan ke depan, ratusan pelaku UMKM, seniman, dan komunitas budaya akan memadati kawasan Taman Budaya Yogyakarta. Tahun ini, Pasar Kangen mengusung tema Ono Upoyo Ono Upo. Wakil Gubernur DIY Pakualam 10 mengatakan tema tersebut menjadi pengingat bahwa setiap hasil yang diperoleh selalu berawal dari ikhtiar dan usaha yang dilakukan secara sungguh-sungguh.
2: Ono Upoyo Ono Upo adalah pengingat bahwa setiap hasil selalu berakar pada ikhtiar, bahwa kehidupan yang lebih baik tidak lahir dari penantian, tetapi dari kesediaan untuk terus berusaha. Meski seringkali hasilnya tidak segera tampak.
3: Sementara itu, Kepala TBY Purwiyati mengatakan Pasar Kangen tahun ini menghadirkan 300 tenan yang terdiri dari 165 tenan kuliner tradisional serta 135 tenan kerajinan, barang antik, dan jasa. Selain itu, acara juga dimeriahkan dengan sejumlah pertunjukan seni.
4: Kita juga melibatkan 19 sanggar, jadi pelaku seni yang terlibat itu ada 380, dan itu meliputi ada ketoprak, kemudian ada wayang, kemudian ada keroncong, kemudian ada campur sari, kemudian ada seni pertunjukan tradisi yang lainnya.
3: Kehadiran Pasar Kangen diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM maupun masyarakat sekitar. Seperti penyelenggaraan tahun lalu, kegiatan yang mendapatkan anggaran dana keistimewaan ini berhasil mencatatkan omset hingga 4,5 miliar rupiah.
1: Peringatan Pro 1 informasi berikutnya, diduga terlibat dalam kasus korupsi dana hibayahnya, Raudi Akmal resmi ditahan Kejaksaan Negeri Sleman. Karin Anissa melaporkan berikut ini.
5: Sehingga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 10.952.000.000.
6: Kejari Sleman menahan Raudi Akmal, anggota DPRD Kabupaten Sleman periode 2019-2024 sekaligus anak dari ex-Bupati Sleman Sri Purnomo pada Senin malam. Raudi sebelumnya merupakan saksi yang ditingkatkan statusnya menjadi tersangka pada kasus tindak pidana korupsi penyimpangan pengelolaan dana hibah pariwisata di Kabupaten Sleman pada tahun 2020. Kepala Kejari Sleman, Bambang Yunianto mengatakan, Pemkab Sleman memperoleh hibah dari Kementerian Keuangan sebesar 68,5 miliar rupiah pada 2020 untuk penanganan dampak pandemi COVID-19. Penyidik disebut menemui adanya dugaan perbuatan aktif dari tersangka Raudi Akmal dalam pengelolaan dana hibah pariwisata itu.
5: Dengan melakukan pengkondisian proposal-proposal dari kelompok masyarakat sebagai penerima hibah dan selanjutnya ditetapkan melalui keputusan Bupati Sleman. Perbuatan tersangka RA tersebut dilakukan bersama-sama dengan terdakwa Sri Purnomo sehingga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 10.952.457.030 rupiah.
6: Bambang menuturkan pada pemanggilan pertama dan kedua, Raudi disebut tidak hadir sebagai saksi dan meminta penundaan waktu. Lalu pada pemanggilan ketiga, status Raudi yang sebelumnya saksi dinaikkan menjadi tersangka dan langsung dilakukan penahanan. Sementara, kuasa hukum Raudi Akmal, Supriyadi mengaku menyayangkan penahanan yang dilakukan pada kliennya. Sebab Raudi disebut tengah sakit dan dalam kondisi tidak bisa dilakukan penahanan. Namun dia merasa janggal usai klinik internal Kejari Sleman menyatakan Raudi dalam keadaan sehat dan pihaknya mengaku akan mencadangkan opsi menempuh upaya pra-peradilan.
7: Jadi minggu kemarin itu Mas Raudi dirawat di rumah sakit, sempat dirawat di rumah sakit mitra keluarga di Pamulang. Hari ini tensinya waktu diperiksa di pertama itu 150. Diperiksa kedua pun di dokter di belakang, tensinya 150. Lantas di belakang mengatakan, dokter klinik internal kejaksaan mengatakan tensinya ini kondisinya sehat gitu loh. Masa tensi 150 dikatakan sehat? Ini ada apa gitu loh.
6: Selanjutnya, Raudi Akmal akan menjalani penahanan selama 20 hari di

0: Kesehatan kelas 2A Yogyakarta.
1: Beralih ke wilayah Semarang, daya tampung penerimaan siswa baru di Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA 43 Magelang pada tahun ajaran 2026-2027 ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Berikut laporan dari Widias Cahyono untuk Anda.
2: Yang melakukan dari Kemensos bekerja sama dengan Dinas Sosial.
3: Daya tampung penerimaan siswa baru di Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA 43 Magelang pada tahun ajaran 2026-2027 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun ajaran 2025-2026 atau angkatan pertama, jumlah siswanya sebanyak 100 orang. Sedangkan di tahun ajaran baru ini hanya 30 orang saja. Kepala SRMA 43 Magelang Sri Rezeki kemarin mengatakan penerimaan siswa baru di SRMA 43 Magelang tidak dilakukan pada sekolah umumnya. Seleksi sepenuhnya dilakukan Kementerian Sosial dan Dinas Sosial serta pihak terkait. Penerimaan siswa baru di SRMA 43 Magelang tersebut juga berbasis data keluarga desil 1 dan desil 2. Menurutnya, terbatasnya jumlah peserta didik di tahun ajaran baru ini dikarenakan keterbatasan fasilitas membuat sekolah belum bisa menampung lebih banyak peserta didik. Karena SRMA 43 Magelang masih menunggu pembangunan lokasi permanen, sedangkan kegiatan belajar mengajar masih berlangsung di Kompleks Sentra Antasena Salaman sejak pertama kali beroperasi Juli 2025 lalu.
2: Karena keterbatasan tempat untuk tahun ajaran 2026-2027 untuk SRMA 43 Magelang hanya tersedia untuk 30 siswa.
3: PLH Sekda Kabupaten Magelang David Rudianto mengatakan Pemkab Magelang terus mendorong percepatan proses lahan SRM SRMA 43 di Kecamatan Kaliangkrik. Proses pembebasan lahan untuk pembangunan SRMA 43 di Kecamatan Kaliangkrik hingga saat ini masih di tangan Kementerian Kehutanan. Selain itu, dari Dinas Sosial juga telah mengurus alih fungsi lahan tersebut.
4: Dari pemerintah Kabupaten Magelang baru menyiapkan tempat untuk yang baru. Sebelum nantinya rencana kan mau dibangun di Kaliangkrik, ini masih proses dengan Kementerian Kehutanan.
3: Pemkab Magelang juga tengah fokus membenahi fasilitas sekolah rakyat di Kecamatan Tegalrejo yang menggunakan bangunan gedung pusat pendidikan dan pelatihan Pamong Praja Tegalrejo. Widias Cahyono melaporkan RRI Tersengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi berikutnya, New PM resmi dibuka di Pasar Johar Agustina Ingin jadi pusat ekonomi, kuliner, dan kreativitas. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Rahma Purwanto.
5: Ya, mudah-mudahan menjadi tambahan.
6: Pemerintah Kota Semarang terus berupaya menghidupkan kembali kawasan Pasar Johar sebagai pusat perdagangan sekaligus ruang aktivitas masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah membuka kawasan New PM atau New Pasar Maling di Kompleks Pasar Johar. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng berharap kehadiran New PM mampu menambah keramaian sekaligus memberikan ruang baru bagi para pedagang. Menurutnya tantangan pasar tradisional saat ini berbeda dengan masa lalu. Perubahan pola belanja masyarakat yang beralih ke platform daring membuat pasar harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Agustina menilai kawasan New PM memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi ruang yang lebih kreatif. Selain aktivitas perdagangan, area tersebut dapat dipadukan dengan kegiatan seni budaya, pelatihan, hingga sentra kuliner khas Kota Semarang. Ia bahkan mengungkapkan rencana memanfaatkan area kosong di bagian atas bangunan sebagai etalase produk UMKM yang ditampilkan secara bergantian. Agustina juga membuka kemungkinan hadirnya deretan kuliner khas Semarang yang menjadi daya tarik baru bagi pengunjung Pasar Johar.
5: Semangat zamannya itu online.
7: Berarti didorong untuk online juga, Bu?
5: Mereka sudah online pada meninggalkan Pasar Johar karena mereka berjualan online. Nah, akan bagus kalau ini jadi kayak semacam mungkin ada di mix and match dengan kegiatan seni budaya.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang Aniseto da Silva mengatakan antusiasme pedagang terhadap New PM cukup tinggi. Hingga saat ini tercatat sebanyak 912 pedagang telah mendaftar untuk menempati lapak yang disediakan. Menurutnya konsep New PM tetap mempertahankan identitas pasar maling yang sudah dikenal masyarakat selama puluhan tahun, namun dikemas dengan tampilan dan suasana yang lebih baru.
8: Ini baru uji coba, Mbak. Aku mudah-mudahan ke depan ramai. Tergantung mereka hari ini mau jualan apa, yang penting pasarnya ramai, mereka juga bisa dapat income.
6: Sementara itu untuk menarik minat pengunjung, Disda Kota Semarang akan melakukan sejumlah evaluasi dan strategi promosi. Salah satunya memastikan harga barang tetap kompetitif, serta produk yang dijual memiliki karakter berbeda dengan area perdagangan lain di Pasar Johar. Selain itu, promosi melalui influencer dan media juga akan diperkuat agar masyarakat mengetahui keberadaan wajah baru Pasar Johar tersebut. Ramah Ponto, RRI Tersemudara untuk Indonesia.
1: Peringatan Pro 1 beralih ke wilayah Kabupaten Banyumas. Pemerintah Kabupaten Banyumas resmi menerapkan sistem pembayaran non-tunai untuk parkir di kawasan Menara Teratai Purwokerto serta retribusi di 14 pasar rakyat. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Damara Sakti.
7: Pemerintah Kabupaten Banyumas resmi menerapkan sistem pembayaran non-tunai untuk parkir di kawasan Menara Teratai serta retribusi di 14 pasar rakyat mulai Sabtu 20 Juni 2026. Kebijakan ini menjadi bagian dari percepatan transformasi digital layanan publik dan transaksi ekonomi daerah. Peluncuran sistem ini dilakukan dalam rangkaian pembukaan Karya Kreatif Serayu dan Banyumas Digifest 2026 lalu. Melalui kolaborasi dengan Bank Indonesia Purwokerto, pembayaran parkir kini dapat dilakukan menggunakan QRIS. Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono mengatakan digitalisasi telah menjadi kebutuhan yang harus terus didorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan daya saing ekonomi daerah.
8: Di era digital seperti ini, transformasi digital itu bukan lagi pilihan, melainkan menjadi kebutuhan. Pemerintah Kabupaten Banyumas terus berkomitmen untuk mendorong digitalisasi layanan publik dan elektronifikasi transaksi ekonomi daerah. Perluasan penggunaan QRIS, penguatan sistem pembayaran non-tunai, serta elektronifikasi transaksi pemerintah daerah menjadi bagian dari upaya kita untuk mewujudkan tata kelola yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.
7: Selain sektor pariwisata, digitalisasi juga menyasar pasar tradisional melalui penerapan e-retribusi pasar rakyat di 14 pasar yang tersebar di Kabupaten Banyumas. Dengan sistem baru ini, para pedagang dapat membayar retribusi harian melalui QRIS, kode pembayaran digital maupun mesin M-POS. Pemerintah berharap penerapan sistem elektronik ini dapat mempermudah transaksi sekaligus meningkatkan transparansi pengelolaan retribusi pasar. Menurut Sadewo, digitalisasi transaksi juga diharapkan mampu memperluas akses pasar bagi pelaku usaha serta memperkuat pertumbuhan ekonomi Banyumas di era digital. Damara Sakti melaporkan.
1: Beralih ke informasi berikutnya, jemaah haji Kabupaten Purbalingga akan bertolak menuju tanah air pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2026. Berikut laporan selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
9: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Purbalingga, Ani Mufarohah, menjelaskan jadwal pemulangan jemaah haji Kabupaten Purbalingga dari Arab Saudi hingga tiba di Kabupaten Purbalingga. Pemulangan jemaah akan dipusatkan di Pendopo Dipokusumo Purbalingga setelah seluruh rombongan tiba di Embarkasi Solo. Berdasarkan jadwal yang telah disusun, kloter 68 jemaah haji Purbalingga berangkat dari Madinah pada 24 Juni 2026 pukul 11.20 waktu Arab Saudi dan dijadwalkan mendarat di Solo pada 25 Juni 2026 pukul 4 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Setibanya di Bandara Adi Sumarmo Solo, proses pemindahan jemaah dari pesawat menuju Asrama Haji Donohudan diperkirakan berlangsung selama 2 jam. Selanjutnya, serah terima dari Panitia Embarkasi kepada Panitia Daerah dilakukan pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 7 di Gedung Musdalifah sebelum melanjutkan perjalanan ke Purbalingga. Rombongan kemudian melanjutkan perjalanan darat menuju Purbalingga dengan waktu istirahat di rest area sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dan diproyeksikan tiba di Pendopo Dipokusumo Purbalingga pada siang harinya pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan kloter 69 dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada rentang waktu pukul 9 hingga 11.00 waktu Indonesia Barat. Serah terima kepada panitia kabupaten dilakukan pukul 11.30 hingga 12.00 waktu Indonesia Barat sebelum rombongan melanjutkan perjalanan ke Purbalingga. Rombongan kloter 69 ini dijadwalkan beristirahat di rest area yang sama sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat dan diperkirakan tiba di Pendopo Dipokusumo pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat.
10: Rapat koordinasi dengan Pemda terkait dengan persiapan pemulangan jemaah haji Kabupaten Purbalingga kloter 68 dan 69. Yang 68 berangkat dari Madinah itu tanggal 24 Juni 11.20 waktu Arab Saudi. Kemudian yang kloter 69 berangkat dari Madinah 24 Juni pukul 16.15 sampai ke Donohudan pukul 9.
9: Ani menambahkan pemerintah Kabupaten Pemkab Purbalingga bersama kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Purbalingga telah mematangkan persiapan pemulangan jemaah haji kloter 68 dan 69 yang dijadwalkan tiba di Purbalingga dengan mengadakan rapat koordinasi pada 10 Juni kemarin. Fitri Hasan melaporkan.
1: Baik, mendengar pro satu laporan dari Fitri Hasana mengakhiri buletin lintas DIY Jateng yang disiarkan dari RRI Purwokerto. Saya undang Rizky Nurdin dan kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Pergar untuk Anda yang masih bersama dengan kami, Pro1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi kami hadirkan untuk Anda Beranda Stacita, kemudian juga Lintas DIY Jawa Tengah, persembahan dari RRI Pro1 Purwokerto, kita kembali ke Semarang sore ini, Pergar. Ragam informasi dan juga musik pilihan masih kami hadirkan untuk Anda hingga nanti di jam 7 malam. Yang sekarang sudah sampai di rumah ya, silakan untuk beristirahat, atau mungkin untuk Anda yang sekarang masih ada aktivitas di tempat kerja, mohon bersabar dan juga tetap semangat pastinya ya. Nanti kita juga pantau ya untuk informasi lalu lintas, kemudian juga untuk informasi cuaca untuk wilayah kota Semarang dan juga sekitarnya, tepat pukul 7.16.50 waktu Indonesia Barat. Sekaligus kami nantikan juga Pendengar untuk informasi di wilayah Anda sore hari ini terkait dengan lalu lintas, cuaca, atau mungkin Anda menemukan sebuah kejadian menarik, silakan untuk berbagi informasinya lewat WhatsApp kami di 081 6666 886, dan juga di telepon Pendengar di 024 8316 686, dan kami juga pantau melalui aplikasi RRI Digital. Silakan di kolom live chat Pendengar, kami nantikan di Semarang sore ini.

Kami informasikan pendengar telah kehilangan surat penting STNK sepeda motor dengan merek Honda warna merah hitam Noka MH1JM8111MK572813 Nosin JM81E157460 atas nama STNK Arif Tri Suswanto beralamat di Mutiarjo Permai dan STNK tersebut hilang di sepanjang Jalan Dr. Cipto Kota Semarang pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026 sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Bukan salahku melewatkanmu taman sayangmu.
1: Yang depan belok kanan ya.
0: Penuh hati.
1: Lo kok lurus? Belok kanan.
0: Kenapa?
1: Ih, kamu gak dengar aku tadi bilang belok kanan. Walah, pantas pakai headset.
0: Oh iya, maaf.
1: Bahaya tahu pakai headset pas naik motor kayak gini. Coba deh kamu bayangin, kamu naik motor sendirian terus pakai headset. Tiba-tiba di jalan ada orang yang ngasih tahu kalau jalan yang kamu lewati itu bahaya. Tapi kamu nggak dengar, soalnya pakai headset. Lagian, pakai headset pas naik motor kan juga bikin kita nggak fokus sama jalan. Pokoknya bahaya banget deh.
2: Baik pendengar, informasi cuaca untuk wilayah kota Semarang dan juga sekitarnya ya. Sesuai dengan janji kami, update informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Prakirawan Agustri Pendengar dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Selamat sore rekan Agus, silakan untuk laporan Anda.
3: Ya, terima kasih. Selamat sore. Baik, saya sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Semarang untuk sore hingga awal malam nanti untuk kondisi cuaca Semarang. Sore hingga awal malam nanti diprediksi cuacanya cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 3 hingga 20 km per jam. Suhu udara 25 hingga 30 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 90%. Kemudian untuk Jawa Tengah, secara umum sore hingga awal malam nanti cuacanya cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama di wilayah pegunungan atau dataran tinggi. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter, untuk di selatan Jawa Tengah juga sama antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas.
2: Baik, terima kasih rekan Agustri untuk laporan Anda pada sore hari ini. Selamat bertugas kembali. Selamat sore.
3: Selamat sore.
2: Baik, demikian pendengar, kami telah informasikan untuk Anda informasi laporan cuaca disampaikan oleh rekan Agustri dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Sekaligus kami nantikan juga untuk laporan Anda pendengar sore hari ini terkait dengan cuaca. Barangkali sudah ada yang turun hujan ya, atau mungkin menemukan sebuah kejadian menarik, segera Anda sampaikan di WhatsApp 081-666-686 atau juga di telepon boleh di 024-831-6686 dan juga di aplikasi RRI Digital.
4: Aku tak

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar informasi video Ustazah Sofwatun Nida umumkan dana hibah Al-Baiti. Mari kita ikuti faktanya. Di media sosial Facebook, video yang diklaim menampilkan Ustazah Sofwatun Nida menginformasikan program dana hibah Al-Baiti. Dana hibah itu diklaim diberikan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi. Masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan diminta untuk mendaftar melalui akun Facebook tersebut. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran melalui akun Instagram Ustazah Sofwatun Nida, tidak ditemukan informasi maupun unggahan mengenai program dana hibah Al-Baiti. Saat dicek menggunakan Google Search, diketahui bahwa program dana hibah Al-Baiti merupakan penipuan dan narasi pemberian dana hibah merupakan modus umum yang digunakan dalam penipuan dan jangan menuruti apapun permintaan dalam unggahan tersebut. Demikian pendengar cek fakta dari laman komdigi.go.id sore hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Rajin banget sih, buang sampah dipisah-pisah gitu. Ribet amat.
1: Gak ribet kok. Ini buat kebaikan kita juga loh. Botol plastik ini bisa didaur ulang lagi. Jadi, bisa jadi barang berguna.
2: Dih, si paling daur ulang. Aku sih yakin ya, besok cuma jadi sampah. Asal buang aja lah, gampang.
3: Kalian harus tahu ya, botol-botol itu kalau dibuang sembarangan akan mencemari lingkungan. Plastik itu baru terurai sampai ratusan tahun loh.
2: Wah, lama banget ya. Terus dampaknya apa?
3: Dampaknya banyak banget. Sampah plastik bisa menyumbat saluran air, menyebabkan banjir. Terus kalau dibuang di sungai, bisa mencemari air dan membunuh hewan-hewan di sana. Yang paling parah nih, banyak sampah plastik yang berakhir di laut.
2: Tapi apa hubungannya sama daur ulang?
3: Dengan daur ulang, kita bisa mengurangi jumlah sampah plastik yang mencemari lingkungan. Botol plastik bekas itu bukan sampah, tapi sumber daya. Bisa diolah lagi kok jadi barang-barang yang berguna.
1: Dengerin baik-baik. Bandel sih kalau dikasih tahu. Terima kasih. Jadi, dengan mendaur ulang botol plastik bisa menyelamatkan bumi.

0: Baik, pendengar, sore hari ini kami juga akan hadirkan informasi Babin Kaptipmas ya, sekaligus juga kita jalan-jalan terlebih dahulu untuk di wilayah Tegal yang akan dipandu oleh Aibda Andries Eka PSH, Babin Kaptipmas dari Desa Kopo, Kecamatan Dukuh Turi, pendengar, yang akan menyampaikan informasi mengenai kunjungan secara door-to-door untuk sistem Thomas, Toga, dan juga Toda untuk masyarakat yang ada di sekitaran desa. Kami coba sapa terlebih dahulu. Selamat sore, Pak Andries.
1: Selamat sore, Mas. Salam bahagia, salam sejahtera buat kita semua.
0: Baik, kabar baik, sehat ya, Pak ya?
1: Alhamdulillah sehat. Gimana Masnya, sehat juga?
0: Baik, sehat juga. Oke, terkait dengan informasi mengenai kunjungan door to door ya untuk sistem Thomas, Toga, dan juga Toda, program ini sudah berlangsung sejak kapan, Pak?
1: Alhamdulillah untuk program ini sudah berlangsung lama. Sejak waktu itu saya menjadi Babin Kamtibmas terhitung mulai 2010, Mas. Jadi program itu sudah berjalan lama hingga sekarang dan alhamdulillah berjalan lancar.
0: Baik, bisa dikenalkan juga untuk program yang tadi disampaikan.
1: Iya, untuk program itu door-to-door system, yaitu kunjungan kita dari rumah ke rumah. Kita menyapa, kita silaturahmi kepada warga masyarakat, sehingga efeknya nanti kita yang tadinya tidak kenal menjadi kenal. Dari kenal itu menjadi kedekatan kita dengan masyarakat, kedekatan emosional, sehingga hubungan antara kami, Babin Kamtibmas, Polri dengan masyarakat seakan-akan tidak ada jarak, sehingga kita menjadi saudara, sahabat, dan keluarga. Demikian, Mas.
0: Baik, untuk kunjungan door-to-door ini dilaksanakan setiap hari atau pada waktu tertentu saja?
1: Ya, baik. Untuk door-to-door sistem ini kita lakukan setiap hari karena Babin Kamtibmas itu selalu melekat ke desa dan bertanggung jawab kepada warganya. Sehingga setiap hari alhamdulillah saya melaksanakan door-to-door sistem terutama kepada tokoh-tokoh penting, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, maupun tokoh pemuda. Demikian, Mas.
0: Baik. Lalu seperti apa hasilnya? Apakah solidaritas dari masyarakat ini semakin kuat seperti yang diharapkan?
1: Alhamdulillah sekali dengan efek door-to-door system yang kita laksanakan, masyarakat semakin mengenal kita, tidak ada jarak dengan kita, dan alhamdulillah untuk sistem Kamtibmas, setiap ada informasi sekecil apapun, pasti warga masyarakat akan menghubungi kita. Karena pada saat kita door-to-door sistem, kita perkenalan dengan warga, tidak lupa kita selalu meninggalkan nomor handphone kita atau adikat kita, sehingga mereka akan mudah sekali untuk menghubungi kita. Demikian, Mas.
0: Baik. Apakah kedepannya juga akan ada sistem lagi yang disampaikan secara door-to-door, Pak, di desa binaan?
1: Sementara itu sih hanya door-to-door system, terus sekaligus nanti kita mungkin mencoba untuk ada program-program lain, mungkin kita akan meningkatkan siskamling guna meningkatkan Kamtibmas, ataupun kita akan nanti ada balai-balai warga, mungkin kita akan lebih sharing-sharing apa sih yang dikehendaki warga atau keluh kesah warga dari tingkat kecil, dari tingkat desa, nanti akan kita tampung, nanti tentunya akan kita sharingkan juga ke Pak Kapolsek. Pak Kapolsek nanti bisa juga kita sharingkan juga ke Kasat Binmas dan yang lebih tinggi lagi. Demikian, Mas.
0: Baik. Pak Andries, terakhir bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat di desa binaan supaya solidaritas yang saat ini sudah erat ini bisa tetap terjaga.
1: Ya, baik. Untuk pesan-pesan sih mudah-mudahan warga masyarakat Desa Pupuh khususnya, Mas, dan pada umumnya warga sekitar, yuk mari kita sama-sama sadar akan Kamtibmas, kita sadar akan keamanan lingkungan, mari jadikan diri kita sendiri menjadi polisi bagi diri kita sendiri, sehingga mudah-mudahan Kamtibmas di wilayah Kupu dan sekitarnya, terutama di lingkungan kehidupan kita, tempat tinggal kita, menjadi aman. Dan mudah-mudahan setiap informasi kecil apapun warga bisa memberikan informasi kepada kita sehingga kita akan mudah lebih cepat bergerak, mudah lebih cepat menanggapi dan lebih cepat mencari solusinya. Mungkin itu aja, Mas.
0: Baik, terima kasih Pak Andries untuk laporan yang sudah disampaikan pada sore hari ini. Selamat bertugas kembali, salam presisi.
1: Salam presisi juga, Mas.
0: Baik. Demikian pendengar telah kami hadirkan untuk Anda informasi Babin Kaptipmas bersama dengan Aibda Andries Eka PSH. Babin Kaptipmas dari Desa Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, pendengar dari Polres Tegal yang sudah menyampaikan informasi terbaru.

Pendengar, kami informasikan untuk sore hari ini, azan maghrib wilayah kota Semarang dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17.35 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi pendengar, azan maghrib akan dikumandangkan pada pukul 17.35 waktu Indonesia Barat. Namun sebelum itu kami akan hadirkan satu lagu religi, kemudian juga kultum dengan satu tema obat marah pendengar yang nanti akan dipandu oleh Ustadz Rahmat. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar setia RRI dimanapun saja berada, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, terlebih-lebih nikmat iman dan Islam yang masih Allah tanamkan dalam hati kita. Selawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan para sahabatnya. Para pendengar yang berbahagia, suatu sore Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama sahabat-sahabatnya sambil memberikan pelajaran tentang agama. Di antara sahabat yang hadir adalah Utsman bin Affan dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba seorang laki-laki menghadap Abu Bakar dan langsung mencaci makinya. Mendengar cacian laki-laki itu, Abu Bakar hanya berdiam diri dan tidak mengeluarkan kata-kata sedikit pun. Karena Abu Bakar tidak marah dan tidak membalas caciannya, maka laki-laki itu pun kembali menghinanya. Abu Bakar pun kembali diam tanpa komentar sedikit pun. Ketika hinaan itu semakin menjadi-jadi, Abu Bakar tidak tinggal diam dan berkata, "Wahai saudaraku, hentikan hinaanmu itu." Akhirnya laki-laki itu pun menghentikan hinaannya. Anehnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada di tengah-tengah mereka hanya diam dan tidak ikut campur atas perdebatan yang terjadi di antara Abu Bakar dan laki-laki itu. Akhirnya Rasulullah meninggalkan majelisnya. Sepertinya beliau tidak menyukai perdebatan yang terjadi. Abu Bakar kemudian berusaha mengejar Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, dia menghinaku dan engkau hanya duduk dan berdiam diri. Terus ketika aku mencegahnya, engkau pun beranjak pergi. Apakah engkau marah kepadaku ya Rasul?" Rasulullah menjawab, "Ketika engkau mencegahnya, dia datang mendekatimu." Mendengar jawaban itu, Abu Bakar sedikit kebingungan dan kembali bertanya, "Apa maksudmu ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah memegang pundak Abu Bakar seraya berkata, "Dia itu setan. Ketika engkau tidak mampu menahan marahmu, dia mendekat untuk berdiam bersamamu. Dan aku tidak akan duduk bersama setan. Ingat, tidak ada seorang hamba yang didolimi kecuali hanya diam dan sabar kepada Allah Subhanahu wa taala." Maksudnya, jika engkau dihina oleh seseorang, maka diamlah dan mohonlah ampun kepadanya. Para pendengar yang berbahagia, begitulah cara Rasulullah mengajarkan menahan marah kepada para sahabatnya. Dalam sebuah hadis disebutkan, sesungguhnya kemarahan itu dari setan, dan setan diciptakan dari api, dan api dapat dipadamkan dengan air. Maka apabila salah seorang di antara kamu marah atau ingin marah, maka bersegeralah berwudu. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketika seorang Muslim mendengar azan, disunahkan untuk melakukan beberapa amalan sesuai dengan riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian bersolawatlah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena siapa yang bersolawat sekali, maka Allah akan bersolawat padanya, memberi ampunan padanya sebanyak 10 kali. Kemudian mintalah wasilah pada Allah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena wasilah itu adalah tempat di surga yang hanya diperuntukkan bagi hamba Allah. Aku berharap akulah yang mendapatkannya. Siapa yang meminta wasilah seperti itu, dialah yang berhak mendapatkan syafaatku. Hadis riwayat Muslim.

Allah. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami dan untuk Anda yang sekarang sedang menjalankan ibadah sholat maghrib, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ragam informasi dan juga musik terbaik lainnya masih akan kami hadirkan menemani segala aktivitas Anda hingga nanti di jam 7 malam bergerak ya. Dan masih kami nantikan juga untuk Anda yang mau berbagi informasi terkait dengan lalu lintas, siapa tahu masih ada yang beraktivitas ya, cuacanya juga seperti apa. Dan apabila menemukan kejadian menarik, kami nantikan juga di aplikasi RR Digital hingga nanti jam 7 malam.

0: Anakmu dapat MBG hari ini. Katanya menunya sayur bening ya?
1: Iya, Bu. Alhamdulillah.
0: Anak saya tuh udah mulai ngeluh loh, Bu. Bosen katanya, sayur bening terus.
1: Ya, kita kan gak bisa milih, Bu. Yang penting makanannya tetap bergizi.
0: Iya sih, tapi ini jadinya gak dimakan sama dia. Dibawa pulang terus. Jadi saya yang ngabisin. Duh, gendutan ini lama-lama.
1: Dibilangin aja, Bu, ke Putra. Kita harus selalu bersyukur. Banyak loh di luar sana yang gak bisa makan.
0: Iya juga ya. Saya juga lupa kalau gak semua orang itu seberuntung kita.
1: Namanya rezeki, Bu. Gak selalu sesuai selera, tapi kan tetap pantas disyukuri.

0: Info pro satu.
1: DPRD Kabupaten Pati optimis dukungan anggaran sebesar 67 miliar rupiah telah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Pati dapat mengurangi kerusakan jalan secara signifikan pada 2027 mendatang. Perbaikan infrastruktur jalan rusak tersebut akan dilakukan bertahap mulai dari tahun ini. Pada malam Muharram, umat Islam dianjurkan untuk berbuat kebaikan dengan memperbanyak amal, di antaranya dengan bersedekah kepada anak yatim piatu dan juga janda. Hal tersebut dikatakan oleh Ustadz Khairul Amin ketika mengisi pengajian Muharram 1448 Hijriah di halaman Masjid Manbaul Khair RRI Semarang pada Rabu 24 Juni 2026.

0: Mas, nasi goreng satu ya.
1: Siap mas, kasih ayam gak mas?
0: Lah kalau dikasih ayam saya makan apa?
2: Sabar, jangan mudah terpancing emosi. Apalagi sampai menggunakan kekerasan, itu tidak benar. Ayo, bicarakan semuanya secara baik-baik.
1: Maksud saya mas, nasi goreng pesenannya mas, mau dikasih suiran ayam atau enggak?
0: Oh, maaf, begitu tuh ternyata.
1: Iya, ayo, maaf.

Satu lagu dari Dewa 19 pendengar kami hadirkan untuk menemani sore hari Anda ya. Dan yang sekarang sedang menikmati jam istirahat di rumah atau mungkin masih ada di kantor ya. Tetap semangat dan juga sehat selalu pendengar, apapun aktivitas yang Anda jalani hari ini. Semoga yang lelah menjadi lelah, kemudian juga yang mungkin masih menikmati berbagai aktivitasnya di rumah saja, semoga juga bisa memberikan banyak manfaat ya untuk orang rumah. Yang pasti kami masih akan hadir hingga nanti di jam 7 malam pendengar dengan ragam informasi lainnya, dan kami sampaikan juga untuk informasi pada sore hari ini ya. Satu informasi kehilangan pendengar, surat penting STNK sepeda motor merek Alfa dengan tipe ADC BPAT tahun 2023 dengan warna hitam Noka MH2 ADC1 M2PJ000832 Nosin JTA 00381 atas nama STNK Anurisa Firdaus Ramadhani beralamat KP Krese 467 RT 6 RW 4 Kelurahan Karangkidul Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, dan STNK tersebut hilang di sekitar kampus Unika Kota Semarang tepatnya pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2025 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: sini.
1: Hai Bori. Wah, penampilanmu hari ini udah kayak pantun, Bori.
0: Maksudnya? Iya dong.
1: Tapi cakep penampilan aja percuma, Bori. Kalau di jalan masih membahayakan keselamatan diri sendiri, apalagi keselamatan orang lain. Cakep penampilan ya harus cakep di jalan juga dong.
2: Tertib di jalan, masyarakat aman.

Untuk kalian yang mungkin memiliki memori cinta ya pada lagu dari Sherina, Cinta Pertama dan juga Terakhir, bagaimana pendengar kabarnya untuk orang yang Anda cintai pertama kali, apakah juga happy ending sekarang menjadi pasangan hidup atau mungkin ada cerita lain gitu. Dan untuk Anda yang ingin bernostalgia dengan lagu-lagu era 2000-an, 90-an dan juga 80-an ya, nanti kami akan hadirkan Ruang Rindu pendengar setiap hari ya, pukul 9 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Dan kami informasikan juga untuk sore hari ini, informasi kehilangan surat penting berupa STNK sepeda motor Nopol H2619FA dengan merek Honda tahun 2006, warna hitam Noka MH1JJB5112K 584671 Nosin JB51E 1597998 dengan atas nama STNK Kumariah, alamat Jalan Padi Tengah nomor 14E 555 RT3 RW4 Kota Semarang, dan STNK tersebut hilang di sekitar Jalan Setiabudi Kota Semarang pada hari 23 Juni 2026 sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, kalau kita pantau bersama ya, di setiap tahun pasti selalu ada festival tahunan yang mungkin selalu Anda nantikan, pendengar. Kita coba jalan-jalan ke Wonosobo, di mana ada satu festival yang selalu menjadi pilihan, pendengar. Festival Balon Udara UMP. Kemarin di tahun 2025 sudah sukses untuk dijalankan, dan giliran di tahun 2026 nantinya akan digelar pada hari Minggu besok, pendengar. Jadi silakan ya untuk dipersiapkan berbagai perlengkapannya, siapa tahu Sabtu Minggu besok ada kesempatan bisa Anda ramaikan festival tersebut ya. Dan kegiatan ini menggandeng komunitas Balon Udara Wonosobo sebagai mitra utama pelaksanaan kegiatan seperti tahun-tahun sebelumnya. Dari koordinator Festival Balon Udara UMP 2025, Wildan Haji Saputra mengatakan pada penyelenggaraan tahun ini sekitar 30 balon udara akan diterbangkan di kawasan kampus UMP. Jadi proses penerbangan seluruh balon akan ditangani langsung oleh komunitas Balon Udara Wonosobo, pastinya dengan dukungan ratusan personil ya. Kalau kita lihat dari dokumentasi persiapan yang sudah diedarkan ya, ternyata bukan hanya sekedar komunitas pendengar, tetapi juga masyarakat setempat ikut andil dalam kelancaran acara tersebut, pendengar. Jadi nanti akan ada 221 personil dari komunitas balon udara, pendengar, untuk bisa mendukung kelancaran penerbangan balon selama kegiatan berlangsung. Sementara itu dari Kepala Bagian Publikasi PMB UMP, Tri Yuliansah Bintaro menyampaikan, festival ini tidak hanya menghadirkan hiburan saja untuk masyarakat ya, tetapi menjadi bagian dari implementasi konsep kampus wisata yang diusung oleh UMP. Jadi ini akan dijadwalkan sekitar pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia Barat, pendengar. Mungkin Anda bisa langsung hadir ya di hari Jumatnya atau mungkin di hari Sabtunya. Kalau saran saya, datang lebih pagi, pendengar. Karena saya sebagai salah satu penikmat festival ini ya, di tahun sebelumnya, pukul 5 memang sudah diagendakan, tapi pukul 4 itu sudah mulai ramai. Nah, mungkin Anda bisa mengagendakan untuk datang lebih awal begitu ya, siapa tahu Anda berminat pada acara tersebut. Jadi silakan untuk bisa hadir dan pastinya juga bisa memberikan banyak sekali dampak untuk masyarakat sekitar. Dan informasi tadi juga menutup jumpa kita, pendengar, pada Semarang Sore ini, edisi hari Rabu 24 Juni 2026. Ragam informasi dan juga musik sudah kami hadirkan sejak pukul 3 hingga jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Yang saat ini sudah mulai beristirahat atau mungkin perjalanan menuju ke rumah ya, setelah lelah menjalani aktivitas pada hari ini, nanti ada Nadira Aisyah yang siap menemani Anda di Semarang malam ini hingga nanti di jam 12 dini hari, pendengar, pada program Semarang malam ini. Tapi sebelum itu kami akan update terlebih dahulu untuk informasi dalam dan juga luar negeri bersama dengan Pro 3 RRI. Itu saja, pendengar. Selamat beraktivitas. Saya Galih Haji pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
2: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat.
0: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari petani dan nelayan. Menteri Agama menyebutkan pesantren memiliki mampu menjadi penggerak ekonomi umat. Australia mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 24 Juni 2026. Saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia dalam puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia berupa Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Penghargaan tersebut diberikan dalam puncak Pekan Nasional atau Penas Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo hari ini. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas perhatian dan komitmen Presiden terhadap pembangunan sektor pertanian dan perikanan nasional. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan penghormatan kepada para petani dan nelayan yang dinilainya sebagai tulang punggung ketahanan pangan Indonesia. Presiden menegaskan berbagai capaian sektor pangan saat ini tidak terlepas dari kerja keras petani dan nelayan di seluruh tanah air.
1: Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
3: Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan. Menurut Presiden, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan maju apabila seluruh rakyat terus bekerja bersama membangun negeri. Sementara itu, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA, Yadi Sofian Nur mengatakan, penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada tokoh yang dinilai memiliki perhatian besar terhadap kemajuan sektor pertanian dan perikanan. Di hadapan ribuan peserta Penas ke-17, Yadi secara langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
4: Untuk itu, Bapak Presiden yang terhormat, saya atas nama Kontak Tani Nelayan Indonesia dengan ini menganugerahkan Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberi kesehatan, kekuatan, perlindungan kepada Bapak Presiden dalam memimpin bangsa untuk menuju Indonesia maju, mandiri, berdaulat, dan sejahtera.
3: Yadi berharap penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh insan pertanian dan perikanan untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Penas ke-17 sendiri menjadi ajang pertemuan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia untuk berbagi inovasi, memperkuat kemitraan, dan mendukung peningkatan produktivitas sektor pangan. Dari Kabupaten Gorontalo, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat, sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
2: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia.

0: juga mengatakan kesudahan.
1: Ya, pendengar, kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi yang disampaikan reporter kami Magdalena Krisnawati karena ada gangguan teknis dari sisi audio. Nanti kami akan coba kembali.

0: Dan logo HUT RI untuk pertama kalinya atas arahan Bapak Presiden, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam menentukan logo melalui mekanisme polling publik. Masyarakat dapat berpartisipasi untuk memilih logo HUT ke-81 Republik Indonesia melalui kanal resmi yang telah disiapkan pemerintah yang sebentar lagi akan kita luncurkan. Sebanyak 5 alternatif desain logo terbaik akan diumumkan untuk kemudian dipilih oleh masyarakat. Keterlibatan publik ini penting sebagai ruang partisipasi nasional yang insya Allah akan membangun rasa memiliki sehingga logo terpilih nanti benar-benar menjadi simbol kebanggaan seluruh rakyat Indonesia.
1: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamen Sesnek Jury Ardiantoro mengungkapkan dalam penentuan pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah akan mengadakan sayembara. Wamen Sesnek Jury mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan hadiah insentif untuk 300 masyarakat yang memberikan penilaian dan masukan terbaik terhadap 5 logo dan visual yang akan dipilih dan ditetapkan secara resmi.
2: Panitia peringatan HUT ke-81 RI ini menyediakan hadiah untuk 300 orang terpilih, yakni 100 berupa undangan untuk hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi.

0: diharapkan dengan disiapkannya insentif hadiah ini, masyarakat dapat turut berpartisipasi menentukan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Pilihan dan masukan masyarakat ini dikatakan juri dapat disampaikan melalui laman resmi logo hutri.go.id terhitung sejak 24 Juni hingga 28 Juni mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jam terakhir di tanggal 28, misalnya jam 23.59.
2: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki.
4: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya, program tersebut akan memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren-pesantren sebagai bagian dari jihad membangun peradaban yang bermartabat. Dalam peluncuran program kewirausahaan UMKM terpadu di Jakarta, Menteri Agama juga mengatakan sudah banyak pondok pesantren yang membuktikan bahwa mereka mampu menjadi simpul penggerak ekonomi masyarakat.
3: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat bagi seluruh santri. Dan perjuang ekonomi pesantren di tanah air, ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat.
4: Dalam program kewirausahaan UMKM terpadu yang diluncurkan Bank Indonesia, salah satunya adalah menyasar pondok-pondok pesantren melalui program Air Berkah Indonesia dan Tani Berkah Indonesia. Program Air Berkah Indonesia mendorong kemandirian ekonomi pesantren dengan melakukan pengelolaan usaha air minum dalam kemasan atau AMDK yang berbasis pada sumber daya lokal. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan program ini menargetkan 200 pesantren pada tahun 2026.
5: Kami menargetkan 200 pesantren, kalau 5 tahun berarti 1000 pesantren, semua sudah mampu bisnis loh. Minimal untuk memenuhi kebutuhan pesantrennya, yang 2000 nggak perlu beli air minum. Bahkan lebihnya dijual di sekitarnya, di toko-toko.
4: Sedangkan program Tani Berkah membina pondok-pondok pesantren dalam pemanfaatan teknologi greenhouse untuk pertanian. Program ini diharapkan dapat mendorong produksi dan keekonomian hasil pertanian pesantren. Selain itu, dapat menyerap tenaga kerja serta berkontribusi dalam upaya menjaga ketahanan pangan di daerah-daerah. Untuk program ini, Bank Indonesia menargetkan 10 pesantren setiap tahunnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus menjabat Kepala BKKBN, Wi Haji, menyampaikan tim pendamping keluarga menjadi bagian dari penguatan lini lapangan dalam program percepatan penurunan stunting. Elian Zahra melaporkan selengkapnya.
6: Penguatan lini lapangan.
7: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wi Haji menjelaskan, tim pendamping keluarga atau TPK menjadi bagian dari pelaksanaan program penurunan stunting yang dijalankan Kemenduk Bangga. Selain penyediaan data dan pendampingan keluarga beresiko stunting, pemerintah juga memperkuat lini lapangan yang terdiri dari penyuluh keluarga berencana, petugas lapangan keluarga berencana, dan tim pendamping keluarga.
6: Penguatan lini lapangan 17,734 petugas terdiri dari KB dan PLKP, kemudian 597.645 tim pendamping keluarga. Ini para penguat atau petugas yang ada di lapangan berkenaan dengan penurunan stunting.
7: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Lucy Kurniasari meminta pemerintah turut memperhatikan kondisi petugas dan kader yang menjalankan pendampingan keluarga di lapangan. Lucy menyoroti jumlah penyuluh KB yang masih terbatas di Surabaya serta meminta perhatian terhadap insentif kader KB.
8: Jadi di

0: Surabaya ini jumlah penyuluh KB itu dengan jumlah kecamatan saja, kecamatan di Surabaya itu ada 31 kecamatan. Jumlah penyuluh KB-nya di bawah 31. Berarti ada satu penyuluh KB yang rangkap dua kecamatan. Nah ini kita coba perlu pikirkan kalau di dari 17.738 sudah ada nggak penyuluh KB yang baru.
1: Peran PKB, PKLB, dan TPK sebagai ujung tombak pendampingan keluarga perlu terus diperkuat dengan memanfaatkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data SIGA. Kemenduk Bangga juga mendukung program makan bergizi gratis melalui tugas distribusi dan edukasi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Zahrotin Aljana melaporkan.
3: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik?
4: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Langkah ini dinilai penting agar seluruh penyelenggaraan pendidikan berjalan dalam satu kerangka sistem nasional yang terintegrasi. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati menilai setiap satuan pendidikan memiliki kekhususan masing-masing, namun seluruhnya harus tetap menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Menurut Esti, keberagaman model pendidikan seperti pendidikan keagamaan, sekolah rakyat, dan sekolah Garuda, hingga sekolah reguler tidak boleh menimbulkan fragmentasi kebijakan. Sebaliknya, seluruh pemangku kepentingan harus memperkuat koordinasi dan kolaborasi.
3: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik? Karena kalau dibicarakan soal regulasi, ya sebenarnya kita belum punya regulasi yang untuk menguatkan itu.
4: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Anita Jakobagah mengingatkan agar pengembangan berbagai program pendidikan baru harus tetap memperhatikan kebutuhan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menurutnya masih banyak persoalan pendidikan dasar yang perlu diselesaikan pemerintah. Ia juga menekankan pentingnya penataan data pendidikan secara akurat. Langkah tersebut diperlukan agar berbagai program pemerintah tidak saling tumpang di dalam pelaksanaannya.
5: Jadi ini memang Ibu harus diperhatikan baik. Kalau mau bangun sekolah-sekolah rakyat, tolong dilihat lokasinya yang betul-betul, Pak. Gak mungkin kan sekolah rakyat dibangun hanya beda 100 meter dengan sekolah reguler. Ini terjadi keresahan di tengah masyarakat, khususnya di daerah-daerah 3T. Kasihan guru-guru dan siswa-siswanya, mereka takut ketika sekolah rakyat ini dibangun, maka pasti guru-guru dan siswa-siswa yang ada di sekolah reguler pasti akan kabur semuanya ke sekolah rakyat.
4: Komisi 10 DPR RI berharap penyusunan RUU Sisdiknas dapat memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga, sekaligus memastikan seluruh program pendidikan berjalan selaras untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kementerian Haji hingga kini masih memantau kondisi sebanyak 121 jemaah haji Indonesia yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
7: Ya pendengar, dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Kemenhaj terus memantau kondisi 121 jemaah yang masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Mereka akan dipulangkan setelah kondisi kesehatannya dinyatakan stabil dan layak terbang oleh tim medis. Kemenhaj Irfan Yusuf menyampaikan hingga saat ini tercatat 350 jemaah yang meninggal dunia atau wafat. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi akan tetap menjadi perhatian serius dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini. Berikut keterangan dari Menhaj Irfan Yusuf.
8: Sudah tidak ada jamaah di Mekah kecuali yang dirawat di rumah sakit di Arab Saudi. Masih ada 220 jamaah yang dirawat, mereka akan pulangkan jika sudah dinyatakan layak. Sekalipun kloternya sudah pulang, pasti kita akan pulangkan selama dokter mengatakan sekalian.
9: Dan dapat kami informasikan juga bahwasannya para menurut Menhas masih terdapat perbedaan antara pelaksanaan pemeriksaan penetapan IPA kesehatan di sejumlah daerah. Karena itu Kemenhas akan memperkuat standarisasi agar setiap calon jemaah menjalankan pemeriksaan kesehatan dengan ketentuan dan kualitas yang sama. Demikian laporan Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 443 jemaah haji Indonesia kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang asal Muara Enim, Penukal, Abab Lamatang Ilir, dan Palembang, serta kloter terakhir debarkasi Palembang dijadwalkan tiba hari ini. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
10: Sebanyak 443 jamaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Kedatangan jamaah asal Muara Enim, Penukal Abab Lematang Ilir atau Pali dan Palembang menandakan fase pemulangan haji debarkasi Palembang yang saat ini hanya menyisakan satu kloter terakhir. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan M. Arkan Nur Wahidin mengatakan operasional debarkasi musim haji 1447 Hijriah hampir rampung dan kloter terakhir dijadwalkan tiba pada hari ini. Arkan menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses pemulangan jemaah haji tahun ini. Ia berharap para jemaah yang kembali ke tanah air dapat membawa keberkahan, kesehatan dan semangat baru setelah menunaikan ibadah haji serta menjadi haji yang mabrur. Secara akumulatif, jumlah jemaah dan petugas yang telah kembali melalui debarkasi Palembang mencapai 6.629 orang, terdiri dari 5.500 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.069 jemaah asal Kepulauan Bangka Belitung serta 60 petugas kloter haji.
11: Kami mohon dukungan dan kerjasama seluruh keluarga demi kelancaran proses debarkasi. Semoga seluruh jamaah kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat dan memperoleh haji yang mabrur.
10: Ditambahkan Arkan, dari total 445 jamaah yang berangkat ke Tanah Suci, 2 jamaah asal Muara Enim wafat selama menjalankan ibadah haji, sehingga jumlah jamaah yang kembali menjadi 443 orang. Sementara itu, Manajer Asrama Haji Sumatera Selatan Ernika menghimbau para jamaah haji untuk mematuhi peraturan dan menjaga ketertiban selama berada di asrama haji.
12: Kami menghimbau kepada jemaah haji belum memasuki asrama haji agar mematuhi SOP-SOP yang sudah ditentukan oleh panitia.
10: Arkan menambahkan, seluruh jamaah kloter 15 diarahkan ke asrama haji Sumatera Selatan untuk menyelesaikan proses administrasi akhir dan menerima air zam-zam sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Australia telah mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya yang menjadikan total kasus flu burung terdeteksi menjadi 3 kasus. Australia melaporkan kasus flu terbaru terdeteksi pada burung petrel raksasa yang ditemukan di Knights Beach, semenanjung Flori, di mana kasus terbaru flu burung H5 yang sangat patogenik tersebut telah dikonfirmasi pada burung migrasi liar. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, rencana penerapan skema anggaran multi-years untuk Pelatnas mendapatkan sambutan positif dari National Paralympic Committee atau NPC Indonesia, di mana keberlanjutan program pemusatan latihan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional. Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
13: Dukungan dari anggaran multi-years ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres.
14: Nasional Paralimpik Komite Indonesia mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap penerapan skema anggaran multi-years untuk pemusatan latihan nasional atau Pelatnas. Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk menjamin keberlanjutan pembinaan atlet menuju ajang internasional. Wakil Sekretaris Jenderal NPC Indonesia, Rima Ferdianto mengatakan, skema pendanaan multi-years akan menghilangkan kendala terputusnya Pelatnas setiap awal tahun akibat menunggu pencairan anggaran. Menurutnya, Pelatnas yang berjalan tanpa jeda akan memudahkan pelatih menyusun program latihan hingga atlet mencapai performa terbaik.
13: Dengan dukungan ini kita harap agar kedepannya olahraga ini tidak terputus seperti saat ini, karena menggunakan anggaran single year biasanya awal tahun anggaran ini tidak ada dan Pelatnas ini terputus, kemudian beberapa bulan lagi ketika ada anggaran baru kemudian dimulai Pelatnas. Nah, dengan adanya dukungan dari anggaran multi year ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres. Jadi perpres mengenai Pelatnas multi year.
14: Koordinator Pelatih Para Atletik Indonesia, Purwo Adi Sanyoto, turut menyambut positif penerapan skema anggaran multi years yang menilai kebijakan tersebut memudahkan tim pelatih menyusun program latihan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesiapan atlet menghadapi Paralimpiade Los Angeles 2028.
15: Tentunya kebijakan tersebut menguntungkan sekali bagi kami pelatih dalam menyusun program latihan, sehingga dalam mempersiapkan atlet untuk mengikuti seluruh rangkaian kompetisi lebih maksimal, karena tidak ada jeda waktu untuk berhenti lama, sehingga program latihan akan terus bergulir.
14: NPC Indonesia berharap dukungan skema anggaran multi-years segera diwujudkan melalui peraturan Presiden sebagai pelengkap Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional, sehingga pembinaan atlet dapat berlangsung berkesinambungan dan mendukung target prestasi Indonesia di ajang Olimpiade maupun Paralimpiade. Reporter RRI Denpasar, Oscar Bet melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Selamat malam, Bapak dan Ibu. Terima kasih. Kali ini bersama saya, Ojin Edi Santoso, dalam siaran RRI Pro 1 Semarang. Sebelum kita belajar lebih lanjut tentang agama Konghucu pada malam hari ini, yang bertemakan hidup menjadi seorang Jinje, terimalah salam penugahan iman, hanya di dalam kebajikan Tuhan berkenan. Wei Te Dong Tian Sanjai. Apa arti dan makna Jinje atau Junji? Jadi Junji itu sendiri berawal dari kata Jun yang berarti raja dan Ji yang berarti putra. Jadi dimaknai dahulu itu anak atau putra raja. Jadi kata Jinje itu digunakan itu sebelum masa Nabi Gongje hidup. Itu untuk menunjukkan bahwa menunjukkan keluarga bangsawan. Jadi dalam hal ini mempunyai makna seseorang yang punya kedudukan sosial. Namun Nabi Gongje menekankan bahwa kata Jinje sendiri tidak dimaksudkan untuk kepada mereka yang memiliki kedudukan sosial yang tinggi, apalagi hanya dikhususkan untuk putra raja. Jadi menurut Nabi, Jinje adalah tingkat moralitas seseorang. Jadi bukan sama sekali tingkat status sosial seseorang. Bisa dimaknai, Jinje adalah seseorang yang telah mencapai tingkat moral dan intelektual yang tinggi. Dapat diartikan juga sebagai seseorang usilawan, seseorang yang telah berkebajikan. Nah, ada juga balikan dari seorang Jinje itu sendiri yang disebut Xiaoren. Xiaoren itu ialah rendah hati, orang yang berpandangan sempit. Jadi Nabi itu mengharap untuk murid-muridnya itu sepumbuh menjadi seorang Jinje. Dalam kitab Dunki, beliau sering menggunakan perumpamaan yang berbeda tentang sifat masing-masing untuk memberikan dorongan pada muridnya agar bisa membina dirinya, hidupnya terbina menjadi seorang yang kebajikan, jadi tidak hidup sebagai seseorang yang picik. Jadi Jinje selayaknya menjadi cita-cita setiap orang. Jadi hidup itu bukan pencapaiannya untuk secara materi saja atau pencapaian duniawi. Jadi dalam ajaran Nabi, Nabi mengedepankan kualitas moral yang utama. Itulah sebabnya kenapa ajaran agama Konghucu selalu menekankan dalam pembinaan moral untuk menjadi seseorang yang bijaksana dan tidak pernah berhenti dalam proses belajar. Untuk menjadi seorang Jinje, kita harus memegang beberapa prinsip. Yang pertama, Jinje itu selalu berubah menjadi lebih baik atau berkembang. Dalam sabda Nabi Jinje, majunya geraknya seorang Jinje menuju ke atas itu berkembang, dan seorang Xiaoren rendah budi itu menuju ke bawah. Dimanapun kita sekarang, prinsipnya adalah kita harus menuju ke atas, jadi menjadi lebih baik atau dengan kata lain kembang. Demikianlah itu Jinje. Serupa dengan hal itu, maka ketika kita berubah atau bergerak arah yang lebih buruk, yaitu disebut Xiaoren. Jadi level atau kelas sebagai ukurannya, tapi arah perubahan itulah yang menentukan seorang itu menjadi Jinje atau Xiaoren. Prinsip kedua, yaitu Jinje itu selalu menempatkan kebenaran paling atas. Jadi ada sebuah sabda Nabi. Nabi itu bersabda, seorang Jinje hanya mengerti akan kebenaran. Baliknya, Xiaoren hanya mengerti akan keundangan. Seorang Jinje memegang kebenaran sebagai pokok pendiriannya, susilaan sebagai pedoman perbuatannya, mengalah dalam pergaulan dan menyempurnakan diri dengan laksana dipercaya. Demikianlah Jinje. Jadi seorang Jinje itu selalu mencari kebenaran. Oleh karena itu, moralnya terus meningkat. Berbeda dengan Xiaoren yang hanya mencari kepuasan untuk dirinya. Oleh karena itu, sikap moralnya menurun dari hari ke hari.
1: Orang Jinje memuliakan kebajikan. Dalam ajaran Konghucu, kita mengenal dengan adanya 8 kebajikan. Yang pertama yaitu laku bakti atau Xiao, yaitu berbakti orang tua atau leluhur, bisa menjaga perilaku demi nama baik keluarga, bakti dan mengabdi pada masyarakat dan negara. Yang kedua itu rendah hati, yaitu sangat mencintai persaudaraan sebagai sesama manusia, alam sekitar, sesama makhluk hidup. Yang ketiga yaitu satya atau tung, yaitu mengamalkan kemantian dengan jalan mengasihi sesama, lalu melakukan pembaruan diri tanpa henti. Yang keempat yaitu dapat dipercaya atau sin. Jadi dalam kata atau janji, tugas maupun pekerjaan, Jinja selalu berusaha menjalankan dengan sebaik-baiknya. Yang kelima yaitu usila atau li, yaitu selalu menunjukkan norma-norma hukum dan pergaulan. Yang keenam yaitu laku benar atau yi, yaitu menjunjung kebenaran, berani menegakkan keadilan, kewajiban, berbuat mestinya, menuntut diri, untuk melaksanakan kebajikan. Yang ketujuh yaitu suci hati atau lien, yaitu dengan sekuat tenaga menghapuskan sifat-sifat iri, dengki, dendam, atau segala yang jahat. Yaitu lien itu perwujudan cinta kasih yang menjadi ajaran dasar agama-agama. Yang kedelapan yaitu tahu malu atau ji, itu sadar akan harga diri sebagai manusia, lalu bertanggung jawab kepada tien maupun kepada sama manusia. Demikianlah seorang Jinja dalam mengembangkan kebajikannya. Terima kasih, saya akhiri. Hanya di dalam kebajikan Tuhan berkenan. Wei de dong tien, sancai.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

101 dimanapun Anda berada. Hari ini saya Nadira kembali menemani Anda pendengar di Suara Malam ini edisi hari Rabu 24 Juni 2026 ya. Ada masih bersama kami di Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi yang mengudara di frekuensi 89 dan juga RRI Digital. Malam hari ini pendengar, saya akan menemani Anda semua hingga nanti pukul 12 dini hari ya. Dan nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk Anda drama radio dengan judul Pak Manto dari RRI Gunung Sitoli. Dan juga selepas itu kami akan hadirkan untuk Anda secara langsung Ruang Rindu Nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta ya. Dan juga pendengar, yang nanti akan diisi oleh bintang tamu Dino Cantora. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ? Biarkan aja.
0: Ada batu. Hampir aja aku jatuh. Aku lepasin,
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: Jawa Tengah hingga Juli 2026 diproyeksikan mencapai 6,69 juta ton gabah kering giling atau GKG. Angka tersebut setara 63,43% dari target produksi padi di Jawa Tengah tahun 2026 yang ditetapkan sebesar 10,5 juta ton. Proyeksi itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi saat menghadiri panen raya padi di Desa Gentan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk melihat langsung capaian sektor pertanian sekaligus memastikan kesiapan menghadapi musim tanam berikutnya. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan penyelenggaraan festival film di daerah berpotensi menggerakkan ekonomi masyarakat, sekaligus memperkuat ekosistem perfilman di nasional. Menurutnya, festival film dapat menjadi ruang inkubasi talenta kreatif guna mendorong lahirnya karya-karya berbasis budaya dan cerita rakyat yang memiliki nilai ekonomi tinggi bagi industri perfilman di Indonesia.
1: Info Pro 1.
2: Jah, ini dari Pak Wira. Beliau berpesan surat ini segera ditindaklanjuti. Nanti kamu kabari aja ya beliau kalau sudah selesai.
3: Iya.
2: Kok jawabnya kayak orang malas gitu sih?
3: Biasa aja.
2: Baiklah, semangat Dirja.
3: Semangat, semangat. Semangat apanya?
2: Ya semangat kerjanya dong. Itu baru jam 10.30 loh, Jah.
3: Ah, capek kerja gini terus.
2: Hello. Capek. Capeknya dari mana? Cuma ini aja, tinggal buka komputer terus kerjain. Emang susah? Kan kerjaan sehari-hari, itu kan emang tanggung jawab kamu.
3: Nah itu, bener itu. Karena ini udah kerjaan sehari-hari, makanya aku bosen, jenuh. Ini lagi, ini lagi.
2: Astaga Dirja, kok gak bersyukur gitu sih? Banyak loh yang lain ingin bisa kerja seperti kamu ini.
3: Ah, klise.
2: Astaga Dirja, Dirja. Tik, aku makin gak ngerti dengan sikap Dirja.
4: Kenapa?
2: Ya gitu, makin hari makin ogah-ogahan kerja. Kerjaan dia tuh banyak yang ditunda-tunda. Pas disuruh Pak Wira untuk diselesaikan, malah malas-malasan. Aneh.
4: Kok bisa gitu ya?
2: Nah itu, aku gak tahu juga.
4: Terus, kalau dari dia, alasannya apa?
2: Ya gitu deh, bosan.
4: Apa? Bosan?
2: Ya itu, makanya aku heran. Dia gak sadar apa, sekarang kan cari kerja itu susah. Apalagi umur kayak kita, gak bersyukur. Mana dia udah mau nikah juga.
4: Ya udah, biarin aja.
2: Kok gitu sih, Tik?
4: Ya, yang bersangkutan aja gak peduli dengan diri sendiri. Masa kita harus peduli?
2: Tapi gak gitu juga, Tik. Terus kita dan Dirja kan udah berteman lama. Aku bingung aja sama sifat dia sekarang ini.
4: Terus kita harus buat apa? Kita itu harus berbuat apa coba?
2: Coba deh, sekali-sekali kamu perhatikan. Ajak ngomong tuh. Siapa tahu omongan kamu didengarkan.
4: Deh, tapi aku gak janji ya. Karena aku juga udah pernah nih bilang dan ingatkan kalau kerjaan kita tuh butuh disiplin dan kerja keras. Kalau enggak, bakalan banyak yang menggantikan alias banyak yang antri masuk perusahaan kita. Tau gak sih?
2: Sip.
3: Aduh. Pagi mau gue ke segala nih motor. Aduh, alamat telat lagi nih absen. Mana bengkel nggak ada lagi di dekat sini. Udah dorong motor cukup jauh, belum juga ada kelihatan bengkel yang buka. Pagi-pagi udah bikin sial aja nih ya.
5: Kenapa nak? Mogok?
3: Iya pak. Nggak tahu nih kenapa nih pak.
5: Sini, setelah belokan ini ada bengkel. Tapi pagi-pagi gini memang belum buka, paling jam 9 lah.
3: Wah, masih lama ya pak? Sekarang baru 7:30.
5: Iya. Memang kamu kerja di mana? Rapi sekali bapak lihat. Namamu siapa?
3: Saya Dirja, Pak. Saya kerja di perusahaan yang bergerak di bidang industri pakaian, Pak. Bagian administrasi.
5: Oh, syukurlah. Oh ya, nama Bapak Manto. Sudah berapa lama kerja di sana, Nak?
3: Alhamdulillah, sudah 5 tahun, Pak.
5: Oh, sudah cukup lama ya.
3: Bapak, jualan ini sudah berapa lama, Pak? Kebetulan saya setiap lewat pagi-pagi sering lihat Bapak duduk di sini.
5: Oh, ya kurang lebih 12 tahun lah.
3: Nah, 12 tahun, Pak?
5: Iya.
3: Sudah lama juga ya, Pak?
5: Ya, dengan jualan seperti ini ya alhamdulillah lah. Bapak bisa menyambung hidup. Makan ada tiap hari.
3: Permen, tisu, air mineral, dan lainnya ini Bapak bawa kemana?
5: Biasanya Bapak jualan di pintu masuk terminal A. Itu ya kira-kira setengah jam lagi jalan kaki dari sini nih. Nah, di sana itu kan cukup ramai. Jadi biasanya jam 9 Bapak sudah sampai di sana. Tapi ya biasalah, Nak. Karena sudah tua, jadi jalan sebentar, istirahat. Jalan lagi, istirahat. Kebanyakan istirahat, Bapak. Jadi ya, dinikmati saja.
3: Oh, Bapak jualan sampai jam berapa, Pak?
5: Ya, biasanya sih sampai jam 5 sore.
3: Terus pulangnya nanti bagaimana?
5: Ya, jalan lagi. Sampai rumah biasanya hampir maghrib.
3: Kok Bapak masih jualan?
5: Ya, selagi badan Bapak ini masih sehat dan kuat, Bapak akan terus berjualan. Bapak ini memang tidak seberuntung kamu. Masa muda Bapak itu terbuang sia-sia. Bapak terlalu mementingkan hal-hal yang tidak perlu. Jadi ya, sekarang Bapak harus menerima hasilnya. Memang penyesalan itu selalu datang belakangan. Bapak tidak akan pernah mencoba kerja di perusahaan bagus dan bisa berpakaian rapi seperti kamu sekarang ini.
3: Maaf, Pak, bukan maksud saya.
5: Ya, nggak apa-apa kok. Kok Bapak malah cerita banyak ya ke kamu ya. Kamu rajin-rajin bekerja ya. Mudah-mudahan masa depan kamu itu tidak seperti Bapak. Bapak itu sangat menyesal. Mengapa dulu? Ya, kalau mau jujur sih, ya Bapak sih nggak kuat sih cerita. Tapi ya sudahlah.
3: Sudah ya, Pak. Semoga Bapak sehat-sehat selalu.
5: Ya, amin. Oh ya, Bapak mau lanjut jalan lagi ya? Nanti kamu ke bengkel di ujung itu aja tuh, di persimpangan. Tapi bukanya jam 9.
3: Iya, Pak. Baik-baik. Hati-hati ya, Pak.
5: Iya, sama-sama. Oh iya, terima kasih juga ya. Kamu hati-hati di jalan. Selamat bekerja.
3: Pak Manto, terima kasih ya untuk cerita hari ini. Terima kasih sudah mengingatkan saya.
6: Demikian tadi drama radio persembahan Angkasawan Angkasawati RRI Padang dengan judul Pak Manto, dengan para pemain Bella sebagai Vira, Robi sebagai Dirja, Rita sebagai Tika, Yudi sebagai Pak Manto.

0: dari bernyanyi dalam kebersamaan hingga melangkah sendiri ke panggung musik. Setiap proses adalah bagian dari perjalanan yang patut disyukuri. Bersama Kantora Paramita, bintang tamu kita ini belajar menyatukan suara dan kini bersolo, menciptakan karya solo untuk menyuarakan hati. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam saudara pendengar, saya Yudi Ismail hadir kembali bersama-sama Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia. Apa kabar untuk Anda yang sedang merilai kami juga? Malam hari ini tanggal 24 Juni 2026 kita dirilai RRI Pro 1 di seluruh Indonesia termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa segera di follow Instagram dan TikTok RRI di Pro 1 di kota Anda dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Sakit rasanya hati, tak dapat jumpa kekasih. Orang tuaku tak setuju. Bila aku memadu hati, si dia belum bekerja, alasan yang utama. Rasanya mau bunuh diri, tapi aku takut mati. Lalu aku segera pergi bertemu teman sejati. Marilah kita dengarkan ucapan seorang teman. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Jadi kalau kutipan lirik lagu tadi yang dinyanyikan oleh Mbak Ita, ini merupakan hits besar, hits besar ya? Dari
1: bintang tamu kita malam ini.
0: Betul banget.
1: Yang membawakannya.
0: Yang membawakannya gitu ya. Baik kalau begitu. Kenapa?
1: Malam ini tanggal 24 Juni kita di relay.
0: Betul.
1: Seluruh stasiun.
0: Nah. Tadi sudah.
1: Oh udah ya. Kok aku tadi nggak denger ya?
0: Iya.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang udah nggak sabar lagi di era 80-an sering banget masuk dapur rekaman.
0: Betul. Dan sampai sekarang juga masih masuk dapur rekaman.
1: Dan baru rilis single barunya.
0: Bener banget. Jadi penyanyi-penyanyi senior itu masih terus berkarya begitu ya?
1: Betul mas.
0: Oke. Okay.
1: Tidak ada batas usia, tidak ada batas waktu. Semangat
0: begitu ya,
1: berkarya,
0: termasuk Mbak Ita ya.
1: Ya iya
2: semangat
1: dong.
2: 45.
0: Mas Dino apa kabar?
2: Baik.
1: Dino Kantora.
2: Alhamdulillah.
1: Akhirnya ya Dino ya.
0: Waduh. Akhirnya sekarang masuk di Ruang Rindu. Sesudah beberapa kali aku WA Mas Dino, mungkin masih sibuk banget begitu kan.
1: Akhirnya hari ini kesampaian. Kesampaian ke Ruang Rindu.
0: By the way, selamat atas rilis single terbarunya.
1: Dino ya.
0: Tetap
2: ada untukmu.
1: Tetap ada untukmu. Lagunya keren banget, guys.
0: Oke. Okay. Dan ini yang nungguin sudah berderet-deret
1: ngantri. Sudah ngantri nih, Mas Yudi.
0: Tapi aku pengen tanya, apa resepnya sih masih awet?
1: Iya.
0: Bisa berekspresi sampai
1: keren
0: saat ini.
1: Penampilanmu juga masih oke, okay, gitu. Resepnya okay. Apa, Dino?
2: Terima kasih.

0: Mungkin mungkin ya, mungkin mungkin karena saya masih rutin
1: bernyanyi ya, reguleran.
2: Oh, reguler masih rutin ya.
1: Aku kan sempat berapa kali ketemu Dino.
0: Reguleran.
1: Gue lagi reguleran loh.
0: Di Kemang,
1: di Rarampa, di Nutmeg.
2: Oke.
1: Okay. Kendil Mas. Mantap Dino, mantap.
2: Di Kendil Mas. Oh, di Kendil Mas juga.
0: Terus nyanyi wedding-wedding saya biasanya Sabtu Minggu wedding. Oke,
1: yeah, mantap. Bagi-bagi dong jobnya Dino.
0: Baita mah banyak job.
1: Bisa aja Dino.
2: Oke. Terus lagu terbaru ini gimana ceritanya, ya, Bang Dino?
1: Dengan single terbaru ini gimana ini, ceritanya Dino?
0: Karya dari pencipta baru ya, namanya Ranggazan.
1: Ranggazan
0: dari Bandung.
2: Oke.
0: Okay. Nah, saya rekaman di, beli lagu dari pencipta lagu orang Bandung.
2: Oke.
0: Okay. Rekaman di Bandung, video klip di Bandung.
2: Kenapa Bandung semua?
0: Karena maksudnya sekalian gitu, karena itu pencipta orang Bandung, terus kata dia udah di studio saya aja, ya udah.
2: Okay.
0: Terus udah video klipnya di sini aja, ada di sana tempatnya di Arca Manik, naik ke atas Bandung.
2: Mbak Ita juga mau ke Bandung kan?
1: Iya, hari Minggu.
2: Aku juga besok ke Bandung.
1: Hey, kok ikut-ikut ya?
0: Ada show ya, Mbak Ita?
1: Kebetulan Krakatau. Suamiku yang show. Oh. Mas Dwiki.
0: Krakatau.
1: Oh ya, Dino, ini merupakan single solo yang keberapa setelah selain bersama Kantora Paramita?
0: Single solo solo ya. Single solo ini yang ke berapa?
1: Punya banyak lewa.
2: Ke-8 ya.
1: Luar biasa.
2: Bukan
1: ini.
2: Bukan main yang ke-8. Kalau begitu kita akan langsung ke penelpon ya, Mbak Ita ya.
1: Bau-bau. Ada Bang Albert. Selamat malam Bang Albert.
2: Bang Albert, selamat malam.
3: Malam,
1: malam Bang Albert.
2: Langsung pertanyaannya.
3: Iya, luar biasa sih, tetap untukmu.
1: Tetap aktif maksudnya ya Bang ya.
3: Iya, maksudnya tetap ada itu bagaimana itu?
1: Iya.
2: Oh, tetap ada itu bagaimana gitu ya?
3: Iya, maksudnya
1: bagaimana? Oke, okay. Nanti dijawab ya Bang ya.
3: Siapa tahu dibilang ada ternyata tidak ada begitu.
2: Oh begitu. Bisa aja Bang Albert.
1: Oke, nanti Bang Albert ditunggu jawabannya. Oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyain Bang Albert?
3: Terus aja.
1: Oke, okay, Bang. Salam.
3: Iya.
2: Oke, itu aja ya. Baik.
1: Oke, okay, Bang Albert.
2: Siap, terima kasih.
1: Bang Albert ditawari salam-salam malah sudah enggak
2: usah. Bang Albert bukan termasuk yang suka salam-salam.
1: Oke, okay, kita ke Manado. Ada Bung Benny Jo.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam Bung Benny.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
2: Siap.
4: Mbak Ita Purnamasari, Yudi Ismail. Apa
2: iya.
1: Kabar? Alhamdulillah, Bang Benny.
2: Sehat, Bang.
4: Alhamdulillah sehat, iya. Mas Yudi.
1: Iya, Bang Benny. Langsung dengan Dino Kantora ya.
4: Oke. Selamat malam, Bang Dino.
0: Halo, selamat malam Bang Suha, Benny ya?
2: Benny Joe.
0: Dari apa? Dari Manado.
1: Manado.
0: Dari Manado.
4: Kenal ya Bang Cina ya?
0: Kenapa?
4: Salam kenal dengan orang Manado.
0: Oh, salam kenal juga. Kebetulan saya sering nyanyi di restoran Manado di Rarampa Resto yang di Blok M.
1: Oh iya iya.
0: Yang Jalan Mahakam.
4: Oh iya iya. Iya di Mahakam. Iya, Manado itu di pusat kota itu, Mas Dino.
0: Betul betul.
4: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini Mas Dino ini pencipta lagu, termasuk pencipta lagu juga atau cuma penyanyi, Mas?
0: Enggak, nyanyi aja, saya nyanyi aja. Belum mulai aja menciptakan lagu belum.
4: Oh, belum ya. Ya pertanyaan gini aja ya, Mas Dino. Adakah salah satu lagu dari Mas Dino yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta atau penikmat musik Indonesia? Itu pertanyaan pertama ya.
2: Okay.
4: Pertanyaan kedua, itu siapa sih yang mengaransemen lagu dari Mas Dino? Itu aja ya pertanyaannya.
2: Siap, ditunggu ya.
4: Mas Yudi, salam dong tiga.
2: Siap.
1: Oke, okay, silahkan Mas.
4: Ada Angkel Gaji di Padang, ada Gilang di Kertasono, Ibu Fatmawati Manado, Ayu Maluku Tengah. Itu aja, maka Bung Leman di Lampung. Itu aja, maka
1: okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sorong. Ada Bidan Luis.
1: Bidan Luis, selamat malam.
5: Halo.
1: Halo. Tuh, belum udah ketawa ini Bidan Luis.
2: Selamat malam.
5: Selamat malam.
2: Iya, selamat malam.
5: Selamat malam Kak Dino.
0: Iya. Selamat malam.
5: Olalah hidup karena asmara.
0: Olalah hidup senang karena mabuk asmara. Oh, dia apa loh?
5: Olalah biar saja saling menjaga.
1: Apa lo ya?
2: Oke, langsung Bidan silakan pertanyaan ya. Bidan Luis.
1: Bidan Luis langsung ngobrol dengan Bang Dino.
0: Halo Bidan Luis, berarti itu ya Bidan yang suka menolong kelahiran gitu.
1: Betul,
0: ya?
1: Betul, benar nggak Bidan? Bidan Luis.
5: Iya Kak Dino, kepalanya dari Bidan yang kasih keluar.
0: Berarti saya juga ya.
5: Kak Dino, nanti jalan-jalan ke Sorong ya sama Kak Ita sama Kak Yudi.
1: Siap. Udah.
0: Oke, siap. Nanti ke sana ya.
1: Tolong ditiketin ya Bidan Luis.
0: Undang kita ya, undang kita ya.
1: Tolong kita bertiga ditiketin ya.
5: Oh, sama Kak ini lagi, Kak Andes.
1: Oh iya, ya, sama Bang Andes.
2: Boleh pertanyaannya buruan, ditunggu yang lain soalnya.
5: Siap. Okay. Kak Dino, ini kakak punya lagu yang keberapa nyanyinya ini? Album keberapa yang tadi Bidan Luis nyanyiin?
0: Kalau yang single, ini yang ke-8, single lagu ke-8.
5: Wow, luar biasa. Kakak darah seninya dari papa atau dari mamanya?
2: Nanti ditunggu jawabannya ya.
1: Oh, nanti jawabannya ditunggu ya Bidan Luis ya. Pertanyaannya dikumpulin dulu.
0: Dikumpulin dulu. Okay,
5: Kak Dino ada, Kak Ita, Kak Yudi ada salamnya 3 toh?
2: Boleh.
1: Silakan. Ya.
5: Untuk yang malam ini lagi kerjain PR grupnya Bidan Luis di Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Selamat belajar teman-teman sahabat. Besok kita ketemu di Zoom.
2: Oke.
5: Okay. Terus untuk perawat RSPAD angkatan 76. Kemudian diploma bidan Budi Kemuliaan angkatan 86. Dan untuk penyiar RRI Kanoni Densi yang cantik dan Bang Andi Yudhistira. Dan yang istimewa untuk Kak Ita, Kak Yudi, Kak Andes, Kak Doni ditunggu ya di Sorong.
2: Okay.
5: Dadah.
2: Dari Sorong kita ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam Mbak Haryanti.
6: Selamat malam Mbak Yudi. Selamat malam. Pernah Masari yang cantik selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
2: Okay.
6: Siap. Naik kapal selam menuju Manokwari.
1: Cakep.
6: Selamat malam buat semua yang lagi stay di RRI.
2: Cakep. Langsung pertanyaannya.
6: Okay. Mas Dino, salam kenal ya.
1: Iya, Kak Dino salam.
0: Iya, salam kenal juga. Dari mana? Dari Manokwari ini.
2: Toli-Toli.
0: Oh, Toli-Toli. Siapa
6: tapi
0: tadi namanya?
6: Saya punya orang Depok.
2: Mbak Yanti.
0: Mbak Yanti.
2: Silakan Mbak Yanti,
6: ya,
0: salam kenal juga ya.
6: Mas Dino.
0: Ya.
6: Tadi lagu berkarir dari era 80-an.
0: Iya. Akhir 80-an lah, 89 tuh mulai. Ya. Kantora
6: grup. Singlenya solo ini single yang ke-8 ya.
0: Iya.
6: Atau pernah ikut ngeband atau apa gitu?
2: Oke, ditunggu ya.
6: Siap. Terus pertanyaan kedua mungkin sekarang tuh banyak penyanyi muda yang keren juga luar biasa. Kira-kira kalau Mas Dino pengen bareng collab sama mereka tuh sama siapa? Okay. Terus kalau artis luar negeri misalkan sama pengen manggung di mana kalau di luar negeri pengen
2: show
6: di mana begitu.
2: Oke, tunggu ya.
6: Terima kasih sukses ya untuk Mas Dino.
0: Makasih,
6: dan Mas
0: Yudi,
6: Mbak Ita pernah Masari yang tugas malam ini di Toli-Toli RRI Toli-Toli Mbak Meike Bahtiar. Selamat malam juga seluruh pencinta RRI Ruang Rindu dimanapun berada. Oke, salam untuk semuanya ya.
2: Siap, terima kasih Mbak Haryanti.
6: Terima kasih untuk Mas Dino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Bogor.
1: Kita ke Bogor ada Kang Hasanuddin.
2: Selamat malam Kang Hasanuddin.
1: Kang Hasan.
7: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori luar lagu. Selamat malam Mbak Ita, penyanyi senior. Masya Allah, Alhamdulillah. Kita boleh kepada Bang Yudi Smail.
2: Siap
1: ya, Kang. Siap Kang.
7: Allah. Itu saya pengen banget kayak begini, komunikasi begini lama banget enggak sebagian.
2: Oh, oke.
1: Okay. Ayo Kang. Kapan-kapan main kan dari Bogor ke Jakarta deket tuh. Main-main ya ke Pro 1.
7: Ya emang sih saya ini dulu aktif ketika tahun 93 itu dulu aktif di studio.
1: Tahun 90-an. Lama banget Kang.
7: Vokal Saya belajar vokalnya di studio 4 dulu.
2: Oh, oke, okay, siap.
1: Jadi pernah di RRI ya. Oke. Okay.
7: Jadi saya aduh, apresiasi sekali Bang Dino masih eksis.
1: Ya, betul.
2: Siap.
7: Marwah Papri masih terjaga.
1: Iya, betul kan? Terjaga
7: itu Masya Allah. Ya. Cuman saya pengen mengajukan pertanyaan.
1: Boleh.
7: Masihkah bisa saya untuk pengen ngikutin jejak Bang Dino gitu.
2: Masih
7: bisa gak kira-kira saya?
2: Siap. Ditunggu ya jawabannya ya.
1: Tunggu nanti jawabannya Kang Hasanuddin.
7: Saya begini nih Mbak Ita ya. Iya, iya. Saya begini Mbak Ita. Saya menyukai lagu-lagu. Saya karena merindukan Katela di mana pengen bisa ngumpul gitu ke kenangan-kenangan lama gitu lawan di mana gitu karena itu merindu itu saya.
1: Betul,
7: Masya
1: betul,
7: Allah itu, makanya ini berbagai ruang rindu ini di sini nah
1: iya.
7: Ada untuk jadi kita bisa mengenangkan lagu-lagu. Oh Mbak Ita dulu penari ular.
1: Betul.
7: Kita sapur mantan.
2: Siap. Oke.
7: Sempo-sempo.
1: Iya siap Kang.
7: Gitu aja Bang.
2: Terima kasih Bang Hasan.
1: Oke.
2: Terima kasih Kang Hasan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Hasanuddin di Bogor.
2: Kita jawab satu persatu ya. Pertanyaan yang pertama tadi ada Bang Albert di Bau-bau.
1: Bau-bau. Tadi pertanyaannya apa?
2: Masih gimana di... ceritanya tetap ada? Maksudnya
1: tetap ada. Bisa tetap eksis.
2: Oh, maksudnya dijawab ya.
1: Begitu, Mas
2: gimana Dino. Gimana Bang
1: gimana,
2: Dino?
1: Bang Dino.
0: Oke, pertama karena saya emang kerjasanya nyanyi gitu loh. Saya tuh enggak kerja kantor.
1: Iyalah. Sebagai pekerja seni kita tuh kebanyakan ya, memang seni, ya kerjanya di
0: gitu
1: musik.
0: Kan, di musik. Ya. Jadi mau enggak mau harus kalau mau dapur ngebul berarti harus
2: nyanyi terus ya.
0: Harus nyanyi terus betul kan Mica ya.
2: Ya.
1: Itu gitu.
2: Oke, kita ke Bang Benny Jo. Lagunya ada yang mengandung pesan moral enggak? Lagu yang selama ini dibawain.
1: Ya. Oh. Mungkin sendiri atau pas bersama grup
0: kantor. Oh, waktu bersama kantor ada soalnya kita pernah ikutan festival lagu pahlawan. Ingat enggak Mbak Ica?
1: Oke. Iya, ingat.
0: Iya, hormat ya, kami tuh di tanganmu lah kawan dan di atas pundakmu. Itu tuh lagu kantora waktu itu.
2: Oh siap.
0: Ini nih, lagu-lagu pahlawan.
1: Tapi dulu kantora pernah kolab sama Bang Darmo Ratmangun.
0: Iya pernah.
1: Oh ya pernah ya.
0: Pernah.
1: Penjor.
2: Mantap kalau begitu.
1: Mantap. Sudah
2: yang mengaransemen lagu Bang Dino yang sekarang ya. Siapa?
1: Oh, yang tetap ada.
0: Namanya Febri.
1: Oh, Febri. Ya.
0: Orang Bandung.
2: Bandung semua musisi ya.
0: Bandung semua.
1: Okay. Bandung. Gudangnya musisi Mas, kota Bandung itu.
0: Iya,
2: gudangnya. Oke. Okay. Dari Bidan Luis ya. Ini lagu keberapa tadi udah dijawab ya?
0: Bidan yang Luis, ke yang toli-toli ya?
2: Bukan, ya, yang bukan pap, yang Sorong.
0: Sorong. Lagu ke-8.
2: Lagu ke-8 ya, untuk solonya ya. Siap. Mbak Haryanti, di tahun 80-an apa pernah ngeband?
1: Selain nyanyi.
2: Selain
1: tergabung
2: vokal,
1: dalam band.
2: Selain vokal selain group mungkin ya.
0: Oh, bandnya berarti G-band.
2: Oh, pernah G-band?
0: G-band itu band Geronimo Band.
1: Oh, Geronimo Band.
0: Sampai sekarang ada tapi udah berganti-ganti.
1: Udah berganti personil ya.
2: Siap. Okay. Kalau berkolaborasi dengan penyanyi zaman sekarang maunya sama siapa?
1: Mau sama sekarang siapa? Bang Dino. Pengennya kalau ada kolaps gitu loh.
0: Glenn Fredly udah almarhum ya. Kolab mungkin misalkan duet gitu ya.
2: Iya.
0: Duet sama Rosa kali ya.
1: Rosa.
2: Siap.
1: Mantap sudah terjawab.
2: Kalau bernyanyi di luar negeri atau kolaborasi dengan penyanyi luar negeri maunya sama siapa?
0: Siapa ya?
1: Kalau aku dulu jawabnya sama
0: Lady Gaga.
1: Lady Gaga. Aku juga pengen banget kolab sama Lady Gaga.
2: Lady Gaga ya. Yeah. Oh, siap kalau begitu. Yeah. Pertanyaan lainnya dari Bang Hasanuddin di Bogor. Masih bisa enggak ya Bang Hasanuddin ini mengikuti jejaknya Bang Dino Kantora? Tadi kan pertanyaan begitu ya kan?
0: Iya.
2: Yeah. Kira-kira gimana? Iya.
1: Oh, iya. Gimana?
2: Harus apa resepnya?
0: Bisa aja.
1: Iya, supaya bisa kayak Bang Dino.
0: Bisa aja. Jadi harus aktif aja nyanyi gitu.
1: Ya, aktif bernyanyi.
0: Misalkan kayak Bang Hasan ya. di Bogor misalkan. Hmm. Kalau ada yang hajatan
1: even
0: atau apa,
1: ikut aja gitu
0: nyanyi
1: ya.
0: Aja naik
1: dari
0: naik
1: nyumbang panggung. Lagu gitu ya.
0: Iya.
1: Lama-lama orang kenal.
0: Betul.
1: Nah, gitu.
0: Dan saya juga berkiblat pada ada penyanyi luar negeri yang sampai sekarang show-nya itu untuk tahun depan aja sudah full.
1: Sudah full.
0: Engelbert Humperdinck namanya.
2: Engelbert Humperdinck.
0: Dia usianya 86 tahun tapi masih aktif nyanyi.
1: Masih aktif ya, luar biasa.
0: Siap. Jadi sebenarnya enggak ada masalah ya, Mbak itu ya.
1: Enggak ada batas usia.
0: Enggak ada batasnya.
1: Enggak ada batas waktu selama masih mampu.
0: Selama masih mampu. Iya. Mick Jagger aja?
1: Iya.
0: Mick Jagger 81 tahun.
1: Dan stamina-nya itu Mick Jagger luar biasa.
0: 83 tahun.
2: 83 tahun.
1: Luar, Jagger, stamina-nya masih, luar biasa.
2: Berarti kita yang 25 ini enggak ada apa-apanya ya, Mbak Ita. Ya udah. Mas, masih ingat lagu Dumanini?
0: Hah? Dumanini? Apa naon?
1: Nah, kok ada apa naon?
2: Apa
1: saya ikut? Aku juga enggak tahu loh, Mas Yudi.
2: Lagu Dumanini.
1: Apa itu?
0: Dumanini lagu siapa?
2: Lagunya Tetsu Tejo featuring Paramita Vocal Group.
1: Bukan Kantora Paramita, tapi
0: Paramita.
2: Itu Kantora Paramita. Apa belum masuk?
0: Enggak, saya termasuk yang pertama, maksudnya angkatan pertama.
2: Dumanini. Coba kita dengerin.
1: Coba kita denger ya. Aku jadi kepo.
2: Ini ada Dumanini. Tetsu Tejo featuring Paramita Vocal Group.
1: Dumanini.
2: Dan Paramita Vocal Group itu Kantora Paramita.
0: Oh gitu. Gimana coba lagu Dumanini?

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Mari dansa samba. Yeay. Jadi tampaknya emang saking banyak karyanya, Mas betul, Dino Mas. Kantora ini sampai lupa sama lagu-lagunya.
1: Tadi salah satunya yang lupa Dumanini
0: juga lupa. Terus pas diputerin Mari Dansa Samba, ini lagu apa ya?
1: Saking banyaknya loh Dino.
2: Mari Dansa Samba itu tahun berapa?
0: Mari Dansa Samba.
1: Tapi ingat kan Dino, ingat kan?
2: Iya,
0: Nah, ini namanya Kantora Geronimo.
2: Iya kan?
0: Iya, masih, yang
2: masih
0: ini
2: Kantora Geronimo kan?
0: Oke. Okay. Tapi sebenarnya kalau Mas Dino ini masuk di Kantora tahun
1: dari
0: berapa?
1: Dari awal enggak?
0: Dan ceritanya
2: dari
0: gimana?
2: Dari awal ya.
1: Itu tahun berapa Mas Dino?
2: Agustus 88 kalau enggak salah.
0: Agustus ya.
2: Bentuknya itu.
1: Terbentuknya.
2: Okay. Terbentuknya Kantora itu.
1: Boleh enggak formasinya ini siapa-siapa aja?
2: Nah, Kantora Paramita. Nah, waktu itu tuh ada sebenarnya aslinya tuh ada 6
0: ya.
2: Ya. Jadi saya Dino Kantora, Dino ya, Iskandar almarhum.
1: Oh iya Iskandar, Risa, aku baru ingat.
2: Risa
1: Mahmud udah Risa pernah kesini sama
2: Risa
1: Adi
2: Mahmud,
1: Ayu.
2: Risa Mahmud tuh kan dia itu juga apa tuh
0: model
2: juga ya, cover girl. Terus Adi Ayu. Nah, satu lagi ada Lydia Nora.
1: Kan pernah dengar
2: ya. Lydia Nora sama Firdaus Bangun.
0: Oke.
2: 6. Tapi itu enggak lama, jadi 88 dibentuk tuh 88 akhir tuh mereka udah enggak.
1: Jadi cuman bertinggal berempat. Nah,
2: jadi 89 tuh udah berempat.
0: Sampai sekarang.
1: Iya, sekarang. Wih, mantap.
0: Luar biasa. Jadi seandainya Bang Iskandar masih ada berarti tetap komplit ya Kantora ini ya.
2: Berempat.
0: Luar biasa.
1: Iya sih.
0: Sama kayak Tiga Darah. Komplit kompak.
2: Barengan kita dulu tuh sama Tiga Darah.
1: Iya kan, benar pas Nona Manis tahun 90.
2: Iya. Betul. Suka apa tuh bareng ngisi acara TV.
1: Betul,
2: ya.
1: Acara TVRI.
0: Begitu.
1: Iya.
0: Emang mbaknya ini penyanyi ya?
1: Itu Mas. Kebetulan pecel Mas.
0: Ya udah. Kita ke Maluku ada Ayu. Waduh, selamat malam yuk.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu Memori Lewat Lagu Bang Yudi bersama itu bernama saya.
0: Siap Ayu, silakan.
3: Kabarnya alhamdulillah sangat baik. Saya berharap Bang Yudi bersama itu juga.
0: Amin.
3: Dalam keadaan baik-baik saja.
1: Ayu juga ya Ayu ya.
0: Betul.
3: Amin ya Allah.
1: Amin.
2: Ini suaranya bagus.
3: Halo,
2: kayak penyiar.
3: Sama Bang Dino ya.
1: Iya.
0: Halo, silakan.
1: Ayu, halo. Suaranya merdu sekali.
2: Halo Mbak Ayu.
1: Silakan Ayu.
3: Selamat malam Bang Dino.
2: Selamat malam Mbak Ayu. Dari mana Mbak Ayu?
0: Maluku Tengah.
2: Oh, Maluku
3: saya
2: Tengah.
3: Saya dari Maluku Tengah Pulau Seram.
2: Maluku Tengah tuh itu bukan apa tuh?
3: Ambon, tapi saya di Pulau Seramnya.
0: Di Pulau Seram.
2: Oh, Pulau Seram. Seram. Pulau Seram.
3: Iya, Pulau Seram tapi enggak serem ya orang-orangnya.
2: Oh, enggak serem.
3: Iya, Bang Dino saya mau nanya, tadi kan sempat ditanyakan sama Mbak Haryanti, nanti kolaborasi sama siapa kalau pengen nyanyi gitu ya. Tapi saya nanya tadi, saya menangkap bahwa Bang Dino menyampaikan sama Rosa gitu ya.
2: Iya. Duet, pasti misalkan duet
3: sama Rosa,
2: gitu kan.
3: Apa karena kualitas suaranya?
0: Oke.
2: Okay. Iya, betul.
3: Emang dia penyanyi yang apa namanya, emang punya power tersendiri gitu ya.
0: Iya,
3: di,
0: siap.
3: Di
0: musik, ditunggu ya jawabannya.
3: Terus untuk sisi lain dari seorang Dino ini apa gitu ya?
0: Sisi lain. Maksudnya gimana tuh?
1: Dari seorang Dino maksudnya selain sebagai
3: iya, tapi harus dijawab ya Bang Dino.
0: Siap.
1: Siapa tahu jadi pengusaha juga. Amin. Gitu.
0: Amin.
1: Amin.
3: Iya, nanti kapan-kapan lah bisa main ke Maluku dan menikmati suasana.
0: Siap Ayu.
2: Kita kesana ya Mita ya.
0: Boleh, silakan.
3: Saya buat Pak Widjo, terima kasih juga buat Fatmawati dan buat Pak Widjo dari Tokyo untuk semuanya yang mendengarkan dari seluruh Indonesia. Selamat malam dan tetap semangat. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku Tengah kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, assalamualaikum. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya,
0: selamat malam Bang Leman.
4: Selamat malam, assalamualaikum Mas Doni.
1: Dino.
2: Kantora.
4: Maaf, salah. Mas Dino. Ini Doni di
1: Banyuwangi. Dino jadi Doni. Dino,
4: selamat malam.
2: Selamat malam.
4: Mas Doni, Mas Dino.
0: Iya, ya, silakan. Pertanyaannya Bang Melan.
4: Apakah masih ada komitmen dengan pencipta lagu hingga saat ini? Dan kalau ada, dengan siapa saja?
0: Komitmen dengan pencipta lagu ya.
4: Perjanjian keterikatan kerjasama melakukan sesuatu khususnya dengan pencipta lagu.
0: Oke.
4: Okay. Ya, okay, salam Mas Yudi, salam balik.
1: Silakan Bang Leman.
4: Bung Benido, Ibu Fatma di Manado, untuk utama agenda di Bondowoso, untuk utama agenda dan khususnya untuk Mas Dwiki Darmawan
1: sang
4: suami Mbak Ita.
2: Siap.
4: Dan Pak Ahmad Abdullah.
1: Okay. Siap.
0: Istri saya enggak disalamin.
4: Ya, Mas. Oh, hui. Di Ismail.
0: Oke.
4: Okay. Yang ada di studio, selamat tugas sampai
1: kalau. Oke, okay, Bang Leman.
4: Oke, makasih. Selamat malam.
0: Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pekanbaru.
1: Ada Pak Mali. Selamat malam, Pak Mali.
0: Halo? Pak Mali.
1: Pak Mali. Kok bergemuruh suaranya? Kok
0: bergemuruh Pak Mali?
5: Halo.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
5: Sama Mas Dino ya?
1: Ya, ya Dino Kantola.
5: Iya. Iya. Pertanyaan simpel aja. Selama menyanyi Dino dari 80-an ya.
1: Iya.
2: Iya, ya, akhir 80-an.
5: Lagu apa yang paling disukai?
0: Siap, ditunggu ya.
5: Oke, ya terima kasih Judi. Terima siap. Kasih Ananda.
1: Iya, Pak
5: terima
1: Mali.
5: Terima kasih banyak. Salam sedikit ya.
1: Boleh, silakan boleh. Pak Mali.
5: Untuk Bu Fatma ya. Enggak lupa juga Bang Benijo tadi. Farida juga di Palu. Terima kasih Ta.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Manado. Ada malam, Ibu Fatmawati.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Kita cari.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya, Ibu Fatmawati yang juga cantik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah, Ibu Fatmawati.
6: Orang-orang Manado juga baik-baik. Guyub Mas Yudi.
0: Siap.
1: Silakan Ibu Fatmawati dengan Bang Dino.
6: Ah ya, Bang Dino.
2: Halo, Bu Fatmawati. Ya. Ini yang dari itu ya, yang menjahit bendera.
6: ini kopinya Mak.
2: Oh, ini kopiannya.
0: Kopiannya
6: bukan aslinya.
2: Bukan aslinya.
6: Iya. Aduh, pertanyaan saya begini. Saya dengar-dengar dari tadi ya. Bang, saya penasaran. Suka dukanya itu gimana ya?
0: Suka duka ya.
6: Itu aja ya. Tanyaannya, semoga ke depannya Bang Dino, semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin,
2: siap, okay. amin.
6: Mas Yudi, salam dong.
0: Boleh silakan.
6: Oke, mau balas salam ada Bang Leman, Pak Benijo, Pak Mali. Ada juga Ayu, ada Uma Ana. Itu aja ya, makasih.
0: Terima kasih, sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Manado kita ke Toli-Toli. Ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
7: Selamat malam Yudi dan Ita Purnamasari.
2: Selamat malam. Selamat malam Candy.
7: Saya langsung saja ya.
0: Langsung
1: boleh, silakan Bang Candy.
7: Salam kenal Bang Dino.
2: Salam kenal juga Bang Candy.
7: Singkat saja ya, sebut aja. Tadinya kan berdirinya personnya 6 orang. Apakah itu dari 6 orang itu satu geng, satu gang, atau satu kampus, atau satu kampung?
0: Satu gang. Itu saja. Oke. Okay. Ya. Siap, ditunggu ya. Silakan, silakan.
7: Terima kasih. Tolong tekawannya Bang Benjo atas sapaannya minggu lalu. Untuk yang menyala hari ini di RRI Tetoli, Ibu Mika Bahtiar.
0: Siap.
7: Dan seluruh pausat RRI di mana saja berada.
0: Oke.
7: Oke, makasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kita ke mana ini namanya?
1: Kemana ini?
0: Bogor.
1: Halo Teteh Dinda.
0: Halo, kawan. Ih, dikira kita pelawak kali ya, ketawain. Tete
1: belum ngomong apa-apa. Lai.
0: Kalau kata orang Surabaya, lai. Silakan Teteh.
8: Kalau nggak begitu bukan Yudi namanya, Baiza.
1: Benar.
0: Oh begitu ya.
1: Benar Teteh.
8: Itu ruang berbagi rindu memori lewat lagu, Baiza.
1: Nah, Teteh.
8: Yo, apa kabar?
0: Api, Teh.
1: Api, Teteh.
8: Alhamdulillah. Ini Teteh panggilnya Kang Dino, Mas Dino, apa?
0: Ya.
1: Kang.
0: Silakan Kang, ditanya. Kang Dino. Dari mana?
2: Kang Dino.
8: Kang Dino. Kan?
2: Iya.
8: Soalnya dari dialeknya tadi Teteh nyimak, ini mah orang Jawa Barat.
2: Iya.
8: Ini
2: mas Sumuhun.
0: Oh, Sumuhun.
2: Ibu, ibu saya Garut, bapak saya Bandung Banten.
0: Oh, oh
2: di Jawa Barat ya, asli.
8: Itu Jawa Barat. Oh, itu mah. Oh, iya. Kang Dino, tadi ya. Rilis yang rilisan yang terbaru itu apa judulnya?
2: Tetap ada untuk
0: apa mau diganti? Tetap ada untuk Dinda gitu.
2: Dinda, di manakah kau berada?
0: Di Bogor.
8: Ya, itu lagu karya siapa tadi?
2: Rangga Zen. Rangga Zen. Orang Bandung juga.
8: Orang Bandung juga ya. Tadi semuanya serba di Bandung.
0: Betul.
2: Betul. Serba Bandung pokoknya mah.
8: Bandung Tea gitu nya.
2: Tea apa?
1: Iya,
2: oh.
8: Lagu itu emang Kang siapa tadi?
0: Kang Dino. Dino.
8: Bukan satu lagi yang karya siapa?
2: Oh, Kang Rangga Zen. Rangga Zen itu pencipta lagunya Rangga, tetap ya, ada untuk
8: dia. Ya, Kang Rangga ya. Mm-hmm. Kang Rangga yang menawarkan ke Kang Dino atau Kang Dino yang Kang Rangga ini lagu buat saya aja deh, buat aku aja deh, buat saya aja.
0: Siap. Jadi nanti aja dijawab.
2: Oh iya ya.
0: Biar penasaran.
1: Biar pinisirin.
2: Pinisirin.
8: jangan karena sama-sama orang Bandung terus ada lagu tuh gitu kan.
0: Siap. Oke.
2: Iya iya.
8: Bukan begitu maksudnya gitu.
2: Oke. Okay. Nanti dijawab. Kan,
8: mudah-mudahan lagu single terbarunya
2: ya,
8: asiknya bersolo karir sama di grup enakan mana?
1: Nah, oke, okay. Nanti dijawab okay. Ya, Teteh.
2: Dijawab.
8: Ya. Itu aja dari Teteh dan Teteh untuk Kang Dino.
2: Mohon
0: sama-sama.
1: Sama-sama Teteh
2: Dinda.
8: Terus produser Ruang Rindu Yudi Ismail.
0: Iya.
1: Siap.
8: Terima kasih ya.
1: Sama-sama
0: Teteh Dinda.
1: Sama-sama.
8: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah, selamat malam.
1: Ahmad, selamat malam.
9: Selamat malam Bang Yudi Ismail, selamat malam Mbak Ita.
1: Iya, Pak Ahmad, selamat malam.
0: Selamat malam.
9: Selamat ya, dan selalu semangat ya.
0: Oh iya dong.
1: Pastinya dong Pak Ahmad.
9: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
9: Alhamdulillah. Langsung pertanyaannya ya.
0: Silakan, harus.
1: Silakan, Pak Ahmad.
9: Bagaimana menghadapi tantangan-tantangan di era global ini?
0: Wow.
1: Mantap ya, pertanyaannya.
0: Siap.
9: Apakah tetap maju atau mau mundur ini?
0: Oh, siap.
1: Baik-baik. Oke. Okay.
0: Silakan.
1: Pak Ahmad.
9: Untuk Mama Mutia di Kencong, juga Bu Meti, Pak Murah di Jember. Selamat malam. Aduh, juga Bang Leman, terima kasih.
0: Sama-sama.
9: Selamat malam dan salam sehat. Untuk Mas Yudi,
1: siap.
9: Ruang rindu, ruang berbagi rindu
1: memori lewat lagu.
0: Siap. Sekarang kita ke Kendari ada Ibu Tiara, selamat malam.
1: Selamat malam Bu Tiara.
0: Halo.
10: Selamat malam, Mbak Ika, nama Sari.
1: Bu Tiara.
10: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap.
10: Iya.
1: Bu Tiara.
10: Iya. Bintang tamunya siapa namanya, Mbak Ika?
1: Dino Kantora. Dino Kantora.
2: Kantora. Dino Kantora.
10: Dino atau Bimo? Dino.
2: Dino.
1: No.
2: Dinosaurus.
1: Bukan dinosaurus ya, yang penting jangan dinosaurus. Dino
2: Kantora.
10: Iya, Dino Kantora. Salam kenal, selamat malam.
2: Salam kenal juga. Ini siapa namanya tadi?
0: Ibu Tiara di Kendari.
2: Tiara Kendari. Oh, Kendari.
10: Iya. Tiara. Ini Ibu mau bertanya sama Bang Dino.
0: Silakan.
10: Sejak terjunnya ke dunia musik itu tahun berapa dan usia berapa?
0: Siap.
10: Iya, mungkin itu aja pertanyaan saya dari saya.
0: Iya. Terima kasih.
1: Oh, boleh silakan.
10: Ya. Salam buat Ibu Farida. Hmm? Terus ada Bang Andi Yudhistira, selamat malam juga. Buat Mbak Ita Purnama Sari, iya, bersama Bang siapa lagi?
0: Siapa dong?
1: Ayo, siapa
0: yang mana maksudnya? Bang Dino Kantora.
10: Iya. Bang Dino Kantor yang satunya lagi.
1: Yudi Ismail.
0: Oh, saya maksudnya.
10: Oh iya.
1: Alias Mas Wahyudi Nusr.
10: Ya, makasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay.
1: Aku tuh nyebut nama aslimu, Mas.
0: Nama Ismail ku bapakku loh. Oh, gitu ya. Sebentar tadi mulai dari siapa ya? Mbak Ayu ya. Ayu, oke. Okay. Apa ini? Oh, kenapa yang dipilih Rosa buat duet?
1: Tadi pertanyaan dari
0: Mbak Ayu.
1: Kepinginnya kenapa sama Rosa?
0: Iya, kepinginnya kenapa sama Rosa?
1: Suaranya yang powerful.
2: Iya.
1: Lagunya bagus-bagus.
2: Mm-mm. Saya mengagumi suara Rosa ya, yang indah, merdu, dan apa pokoknya bagus deh.
1: Jadi pengen kolaps dengan Rosa. Sudah terjawab, Tete Dinda.
0: Kalau sama aku mau ngajak kolaps gak?
1: Sampai aniku
0: apa? Terus pertanyaan dari Ayu juga, sisi lain, mungkin selain nyanyi, apalagi nih?
1: Ya, tadi kan sisi lain sebagai selain jadi musisi atau penyanyi, mungkin jadi pengusaha apa gitu loh, Bang Dino?
2: Pengusaha apa ya aku ya? Pengusaha kontrakan.
0: Punya kontrakan.
1: Mantap sini. Itu investasi bagus.
0: Bener
1: loh,
0: banget ya.
2: Tapi baru dikit.
0: Baru berapa? 50 pintu.
1: Baru dikit tapi 100 pintu nih.
0: Oke. Okay.
2: Belum nyampe.
0: Nah, jadi itu ya.
1: Bisnis kontrakan.
0: Kontrakan ya. Oke.
1: Macam guyu.
0: Bang Leman. Komitmen dengan pencipta lagu ada nggak?
2: Maksudnya perjanjian dengan
0: dengan pencipta lagu harus menyanyikan lagunya kah, atau sampai saat ini yang masih bekerja sama dengan pencipta lagu yang dulu-dulu?
1: Yang dulu-dulu juga, maksudnya juga apakah ada keterikatan dengan para pencipta lagu?
2: Keterikatan gimana? Ya? Kayaknya
0: enggak ada ya, nggak terikat ya. Siap.
2: Misalkan gimana? Misalkan kan gini, kita pernah kontrak tuh pernah dikontrak sama JK Record. Kita dibikinin album The Best of JK Record. Berarti kebanyakan waktu itu lagu-lagunya Pance.
0: Oke. Okay.
2: Almarhum. Oh. Terus maksudnya nggak ada keterikatan.
1: Ya, sudah terjawab ya.
0: Tangannya bebas, nggak diikat gini loh.
1: Garing mas, garing.com.
0: Dari Pak Mali, lagu yang paling disukai apa dari sekian banyak lagu yang pernah direkam?
1: Ya. Oh. Baik solo maupun dengan Kantora Paramita.
2: Kayaknya itu deh, Aku Suka Kamu Suka deh.
1: Aku
2: yang collab sama
0: Hari Mukti.
2: Aksi gaya dan dananmu.
0: Aku sungguh remaja.
1: Nah, itu dia lagu yang disukai.
0: Itu Pak Mali ya.
2: Soalnya itu dirilis lagi sekarang sama Kantora.
1: Dirilis lagi ya.
0: Udah, nanti Kantora lengkap ke sini ya.
2: Ya.
1: Lengkap loh ya.
0: Kapan mau dirilisnya, Bang?
2: Juli kalau enggak Agustus ya.
0: Agustus.
1: Ditunggu ya.
2: Rekamannya udah selesai.
0: Aku tuh pernah insecure loh, Mbak.
1: Sama
0: Bang Dino.
1: Kenapa?
0: Aku WA enggak dibales-bales.
1: Kesian deh.
0: Mungkin yang sibuk enggak, aku
2: mungkin paham. Ke skip. Ke bawah.
0: Tapi kalau sama Mbak Ade, sama Mbak Risa, kita kan udah bestie banget.
2: Kesian mohon maaf ya.
0: Aman loh.
1: Kesian deh.
0: Oke, ada Bu Fatmawati cerita tentang suka duka selama berkarir di industri musik.
2: Suka duka mungkin banyak sukanya
1: banyak
2: ya.
1: Sukanya itu okay.
2: Banyak
1: pasti.
2: Sukanya karena kita kerja tapi
1: dengan hobi, hati bahagia.
2: Hobi gitu, hobi ya, dan dibayar.
1: Nah, oh, enak banget kan?
0: Oh iya, ta, melok kok. Wah, gure.
2: Tapi dukanya kalau misalkan dikulik-kulik gitu, misalkan dukanya pasti ada ya dukanya. Dulu zaman di Geronimo itu Mas Anton tuh galak banget.
1: Iya,
2: Mas. Bukan apa ya? Disiplin banget.
1: Sebagai mentor, oh, itu yang bagus banget. Loh Mas Dino.
2: Iya, disiplin banget.
1: Itu yang benar.
2: Tapi kalau iya, misalkan misalkan telat datang gitu, push up loh. Yang cowok push up, yang cewek squat jam. Tapi Mas Anton itu ngasih hukuman, tapi hukuman untuk kebaikan. Jadi betul. Gini kata dia, kenapa saya ngasih hukuman push up? Karena jadi biar badannya tegap.
0: Oke.
1: Dan nggak ngulangi lagi kesalahan.
2: Dan nggak ngulangi kesalahan lagi cewek squat jam. Gitu.
0: Kenapa perlu badan tegap? Karena Kantora Paramita kan tidak hanya suara, tapi juga dance.
1: Juga koreo, ada koreonya iya. Kan. Tuh.
0: Kayaknya aku dulu calon
2: full koreo. Full koreo dulu.
0: Full koreo ya. Ya. Bang Candy di Toli-Toli, dari personil-personil Kantora Paramita, ada 6 apa 8 sih tadi?
2: Kantora enggak, Geronimo enggak. Aja deh. Sekarang Geronimo. Soalnya udah balik lagi ke Kantora Geronimo.
0: Oh boleh. Ini dari mereka-mereka ini merupakan teman-teman satu kampus kah? Teman-teman satu gang kah? Tadi katanya disebutnya begitu ya? Atau satu kota satu, atau gimana?
2: Satu itu, komunitas. satu sekolahan vokal.
0: Oh satu Geronimo sekolah vokal. Geronimo itu ya? Ya.
2: Pimpinan almarhum Anton Isudibio.
0: Oke, itu sudah terjawab ya.
1: Sudah terjawab.
0: Teteh Dinda, lagu terbaru itu ditawarin apa Bang Dino yang minta ke pencipta?
2: Jadi Rangga ini menawarkan beberapa lagu, terus disuruh pilih. Saya milihnya yang ini.
0: Oh, oke. Berarti ditawarin ya? Ya, ditawarin. Itu Teh Dinda. Lebih suka solo atau bersama grup?
2: Senang dua-duanya senang.
0: Iya.
2: Kalau sama grup seru aja gitu ya, ada temen.
0: Benar. Tuh, bikin iya. Tiga Darah single.
1: Sampai jam produser yo.
0: Sama Mas Fendi aja gimana?
1: Iya.
0: Nggak sih? Oke.
1: Akan ngobrol ya.
0: Pak Ahmad. Bagaimana tantangan di era global ini? Mau maju apa mau mundur loh? Ya maju dong Pak. Gimana maju, tantangan?
2: Maju dengan menyesuaikan dengan
1: tren
2: era sekarang.
1: Trennya sekarang.
0: Oke.
2: Okay. Gen Z.
1: Betul. Jadi dengan yang kekinian.
2: Makanya, gitu. Makanya itu saya lagu itu kan. Tetap Ada Untukmu itu, pencipta lagunya baru umur 26.
1: Ya masih Gen Z itu.
0: Selisih benar. Setahun sama aku sih sebenarnya.
1: Kesian deh lu mas.
0: Gak percaya.
2: Febri juga itunya yang bikin musiknya juga baru.
1: Musisi muda
2: masih
1: ya.
2: Masih di bawah 30-an.
0: Tuh. Oh iya, sama-sama.
1: Kita harus kolaps dengan yang
0: sama-sama
1: muda-muda.
0: Kita,
1: iya toh.
0: Ibu Tiara tadi di Kendari. Tahun berapa mulai masuk industri musik dan waktu itu umurnya berapa?
1: Akhir 80-an ya.
0: Itu rilis singlenya Kantora? Atau album. Masuknya juga?
2: Enggak, itu ada single-single. Dulu kompilasi ya disebutnya.
1: Kompilasi.
2: Ya. Dulu kompilasi Kantora itu banyak kompilasi sama dulu ada satu album sama Mama Ina tuh, Mbak Vina Panduwinata, Deddy Dukun, Faris RM.
1: Wah,
2: itu ada tuh kompilasi ya. Itu berapa kali gitu. Berapa kali lagu. Jadi satu, dulu kan ada tuh yang suka satu lagu gitu.
1: Iya, betul. Itu kan cuma dulu gitu iya. Kompilasi.
0: Siap. Oke. Okay.
1: Terjawab sudah semuanya.
0: Semua pertanyaan ya. Sekarang kita
1: waktunya mendengarkan lagu.
0: Kalau lagu di dada kita masih ingat enggak?
1: Masih ingat enggak Mas Dino?
2: Dinangan mulah kawan itu ya
0: kayaknya ya
2: itu yang lagu pahlawan itu kalau nggak salah
0: di dada kita
2: dan
0: ya
2: di atas pundakmu
0: siap kalau gitu kita dengerin berikut ini Kantora Paramita
2: ya, Geronimo Kantora Geronimo.

0: Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Begitu sahdunya lagu yang berjudul Tetap ada untukmu ini ya.
1: Wow,
0: dari Dino Kantora.
2: Halo.
0: Halo, iya, kok halo.
1: Begitu.
2: Halo, halo, halo.
1: Sahdu ya, kena di hati.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Jadi hatinya Mbak Ita kena maksudnya.
1: Yoi. Di hati terdalam.
0: Waduh, waduh, waduh.
1: Jadi sebelum kita ngobrol banyak, kita harus sapa-sapa dulu dong.
0: Oh,
1: semua
0: iya,
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Sampai lupa aku.
1: Sampai lupa. Selamat malam ya di Aceh Singkil, Ambon, Ampana Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri,

0: Dari Kepulauan Anambas.
1: Malam semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangaraian, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian di Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumelaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekana, dan Yogyakarta.
0: Oh, oke. Yang mau gabung sama bintang tamu kita boleh loh. WhatsApp
1: di nomor berapa, Mas?
0: 0811-797-27912.
1: Atau telepon 021-344-1499 dan 344-069, Man.
0: Ditunggu. Baik, ditunggu ya. Nah, aku pengen nanya sebenarnya, Mbak Ita.
1: Iya.
0: Cerita dulu waktu Kantora Jeronimo diputuskan
1: Mas,
0: untuk diberi nama Kantora.
1: Gimana? Nama diambil dari nama apa itu?
2: Oh, Kantora.
1: Apa artinya?
2: Kantora itu artinya singer, penyanyi bahasa Portugis.
1: Oh, tahu.
2: Kantora Jeronimo.
1: Yang kasih nama siapa ini, Mas Dino?
2: Yang kasih nama waktu itu ada anak Jeronimo yang orang Timur.
0: Oh, oke. Okay.
2: Timur. Nah, jadi dia ngerti bahasa-bahasa.
0: Oh, iya.
2: Jadi udah penyanyi aja, kantora aja katanya.
1: Diambil dari bahasa Portugis.
2: Kantora itu bahasa Portugis artinya singer. Penyanyi, singer. Oh, okay.
0: Kenapa enggak diambil dari bahasa Jawa?
2: Sinden dong.
0: Ya sudah, ini karena ada orang Jawa dari Kertosono, kita langsung kita terima dulu.
1: Mas Gilang, selamat malam Mas Gilang.
0: Mas Gilang.
3: Iya, halo, selamat malam.
0: Halo Mas Gil.
3: Mas Yudi, Mas Dino juga.
1: Iya, Mas.
2: Halo.
1: Monggo langsung, Mas.
2: Gilang gemilang.
3: Iya, Mas Dino, makasih. Ini ya, saya mau tanya ini. Karena saya baru dengar Gigi itu mau rilis album ke 32 tahun berkarir. Itu katanya mau membuat apa ya, semacam CD dan kaset lagi nih, secara fisik gitu ya.
0: Secara fisik.
3: Jadi dia mudah-mudahan diikuti semua oleh para penyanyi gitu loh, Mas.
0: Oh.
3: Jadi gini ya, jadi kalau punya fisik gini tuh seperti kisah kolektor kaset ya, gitu, senang gitu loh.
1: Betul, Mas Gila, aku setuju banget. Aku setuju banget.
3: Kata Mas Ari Lasso. Ari Lasso Dewa ya. Memang kalau lagu berbentuk kaset itu seperti ada rohnya lagu itu. Benar ya?
0: Okay.
3: Seperti ada rohnya.
1: Setuju.
3: Jadi ini juga biar didengarin sama produsen elektronik, biar memproduksi lagi ulang kumpul-kumpul yang dulu
1: ya,
3: kita
1: ya, siapa tahu loh Mas Gila, kita kembali ke tahun seperti dulu, ya kan?
3: Ya,
1: siapa
3: monggo,
1: tahu
3: yang mau plat,
1: kita kembali
3: yang
1: ke era seperti
3: monggo,
1: dulu,
3: yang
1: ya.
3: Digital monggo, digital, tapi ini juga
1: tetap ada fisik, iya betul.
3: Iya, ada fisik juga. Gimana komentarnya Mas Dino, Mbak Gita
1: tentang hal ini,
0: nanti ditunggu ya.
1: Nanti dijawab Mas Gilang.
3: Iya, salamnya buat Agung, juga ada Pak Slamet juga, ada di Kediri ada Pak Munoto, di Ngelamas Madiun Pak ada Pak Bambang juga mendengarkan. Di Jepang juga Mas siapa itu? Jadi Mas itu juga Mas Bedi.
0: Siap. Oke.
3: Semuanya aja salam hormat saya.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di seputaran Jawa.
1: Kita ke Jogja ada Dang Rio.
0: Dang Rio, selamat malam.
1: Mas Dang Rio. Halo.
0: Halo.
4: Halo, salam kenal Mas Mbak Ding, Mbak I. Halo, salam kenal Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Iya, Mas Rio, Mas Dino. Mas Dino ya.
2: Halo.
1: Mas Rio, silakan.
2: Mas Rio.
4: Iya. Langsung ke Mas Dino ya.
1: Mas
4: Dino mau tanya, kalau tadi ada Kantora Jeronimo, kalau dulu kalau enggak salah ada Jeronimo Group, itu bedanya apa ya?
0: Oke, nanti dijawab ya.
4: Siapa yang
2: satu suhu.
4: Iya.
0: Oke.
4: Salam-salam buat semuanya.
0: Siap.
4: Yang sudah mengikuti acara ini, terus khususnya Pro 1. Terima kasih Mas Yudi, Mbak okay. Ita,
0: Mas sama-sama Rino. Mas Rio. Dari Mas Rio kita ke penelpon di kita? WhatsApp. Siapakah
1: siapa?
0: Ini namanya?
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
6: Halo.
0: Iya, ya. Dengan siapa ini?
6: Iya, dengan siapa? Halo, selamat malam.
0: Malam.
6: Bang Adi.
1: Iya, Mas.
6: Dari Tawan di Bali.
0: Tawan di Bali. Silakan Tawan.
6: Iya. Iya, benar. Saya mau ngobrol sama
0: Loh.
1: Mas Dino.
0: Loh. Mas Dino kok dimatikan teleponnya? Saya mau ngobrol sama pluk langsung ini. Jaringan barangkali ya. Coba kita tunggu, mudah-mudahan nanti bisa masuk kembali. Ini kita jawab dulu aja lah ya, kan yang tadi bertanya Mas Gilang. Komentar dari Bang Dino kalau seandainya dirilis dalam bentuk fisik
1: ya.
0: Kembali kaset,
1: bentuk kaset
0: CD
1: atau CD
0: atau piringan hitam.
1: Respon,
0: mungkin.
1: Respon komennya ya. Mas Dino apa?
2: Kayaknya seru ya.
1: Kalau aku sih seneng banget.
2: Seru ya. Seru, asik,
1: seneng
2: asik.
1: Banget.
2: Seru
1: ya. Jadi nggak cuma digital, tapi memang ada bukti fisik.
2: Ada bukti fisiknya. Kemarin tuh di TV ada tuh siapa gitu penyanyi itu dia ngeluarin album kaset, CD,
1: vinyl.
2: Iya.
1: Vinyl ya. Hitam. Ya. Luar biasa gitu. Loh.
0: Oh.
1: Di zaman sekarang. Langka.
0: Di zaman
1: langka,
0: sekarang ya. Ini langka.
1: Setuju pastinya.
0: Setuju ya.
2: Karena
0: setuju
2: ada banget. Itunya ya, ada fisiknya gitu lebih
1: jadi
2: asik ya.
1: Jadi apa sih? Kalau orang Jawa bilang lebih marem, Mas.
2: Lebih marem.
0: Rawon kali marem.
2: Beli kaset itu masih lucu ya.
1: Iya, makanya.
2: Beli kaset, beli CD.
1: Jadi kan ada sesuatu yang apa bisa dipegang, bisa digenggam.
0: Iya.
1: Aduh, ya sesuatu seperti itulah.
0: Oke. Baik, ada Mas Rio di Jogja tadi. Perbedaan antara Geronimo dan Kantora.
2: Oh, Geronimo dan Kantora itu satu kubu.
1: Satu kubu ya.
2: Geronimo. Jadi dia Geronimo di waktu itu di Jalan Melawai 11.
0: Oh, okay.
2: Melawai 11 nomor 58. Itu
0: markasnya gitu ya.
2: Markasnya iya. Yang punyanya itu Mas Anton Isudibio.
1: Oh, oke. Okay.
2: Dokter, sebenarnya dia tuh dokter loh.
0: Iya.
2: Mas Anton tuh dokter.
1: Mas Anton ini adalah suami dari Mbak Rafika, bukan?
2: Bukan. Adiknya.
1: Adiknya. Oh, Mas Sony.
2: Mas Sony, Dokter Sony.
1: Itu yang suaminya Mbak Rafika.
2: Iya, yeah. Dokter Sony Isudibio adiknya itu adiknya.
0: 100 buat Mbak Ita. Oke. Nah, kalau boleh di spill sedikit personel-personel Geronimo. Kalau Kantora kan tadi udah ya.
2: Iya.
0: Kalau Geronimo ada
2: Geronimo
0: siapa
2: itu,
0: aja?
2: Geronimo itu aslinya ya. Mm-hmm. Dulu ada Kadarma Oratmangun.
1: Oh iya, Mas Dharma.
2: John Waleru almarhum udah meninggal. Mm-hmm. John Waleru, Dharma Oratmangun, Purnomo Sikas.
1: Ya, aku
2: itu yang cowoknya.
0: Aha.
2: Yang ceweknya sebenarnya ada Vivi Effendi, Mbak Vivi ya, terus Sundari Sukoco.
0: Oke.
2: Cutyanti.
0: Cutyanti.
2: Satu lagi siapa ya? Coba? Satu lagi.
0: Jatuh Parmawati.
2: Bukan.
1: Pak Jatuh.
2: Bu Menteri.
1: Siapa?
2: Bu Yanti Erlangga.
1: Itu
2: Geronimo aslinya itu
0: pertama ya, Geronimo
2: asli
0: pertama.
2: Asli Geronimo itu.
0: Oh, oke.
2: Okay. Asli Geronimo itu.
1: Bayanti Erlangga, iya aku baru ingat
2: sekarang. Iya, dulu kan nyanyi, Bayanti itu nyanyi
1: iya,
2: dulu.
1: Iya, Bayanti ya. Oh. Mantap, sukses terus lah pokoknya.
0: Siap. Ini tadi Tawan tampaknya enggak bisa, mudah-mudahan bisa tersambung lagi ya. Kita ke Minahasa ada
1: Bang Cliff.
0: Selamat malam.
7: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang
7: berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Silakan Bang Cliff.
1: Selamat
7: malam Mas Yudis, Yudi Ismail sama Mbak Ita Purnama.
1: Malam Bang Cliff.
0: Siap.
1: Langsung dengan Bang Dino.
7: Siapa itu?
1: Dino.
0: Bang Dino
2: Kantora.
7: Kantoria. Keren, dari tadi saya dengar-dengar suaranya bagus.
0: Oh iya dong.
7: Keren lah begitu.
1: Betul.
7: Yang tadi judul apa ya, yang terakhir itu? Yang
2: tetap ada untukmu.
7: Tetap ada untukmu.
2: Iya.
7: Mantap sekali. Baru rilis ya?
2: Iya
1: baru
2: betul.
1: Rilis, betul.
2: Ini baru nih. Oke, di sini nih. Begini, di diajak Mas Yudi sama Mbak Ita nih di sini untuk memperkenalkan lagu.
1: Betul. Iya Bang Klif.
7: Saya mau bertanya, apakah sudah pernah ke Manado gitu? Ke Manado apa? Okay. Lagi apa gitu, lagi nyanyi atau konser atau apa undangan gitu.
2: Sebenarnya saya udah keliling ya, tapi ke Manado kebetulan belum tuh.
1: Serius belum?
2: Iya, belum.
1: Aduh.
2: Aku paling ke Medan, Bang, Padang, Jambi. Makassar, nah, apa iya. gitu semua udah. Tapi tuh.
1: Manado belum.
2: Manado yang belum.
1: Kasian Bang Dino.
7: Oh, kalau begitu nanti saya
1: undang nanti ya Bang Dino.
2: Undang
1: ya.
2: Gitu ya. Undang. Boleh, boleh.
7: Oke, kata yang pastinya tetap sehat, tetap berkarya. Amin. Dan tetap memberikan yang terbaik bagi
2: Amin.
7: Para pendengar di seluruh Nusantara.
2: Amin.
0: Siap. Siapa ini tadi?
1: Bang Klif.
0: Bang Klif di Minahasa.
2: Oh, Minahasa.
7: Di Minahasa Selatan.
1: Siap.
0: Siap. Oh,
7: Manado gitu.
2: Manado. Iya.
0: Oke.
1: Siap.
7: Oke, itu saja ya. Terima kasih untuk
1: Sama-sama.
7: Yudi dan Ita Purnamasari.
1: Sama-sama Bang Klif.
7: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Malam.
0: Kita ketemu dengan
1: siapa ini Mas Yudi? WhatsApp call.
0: WhatsApp call ada Mas Faris. Selamat malam Mas Faris.
1: Mas Faris di Malang ya?
8: Selamat malam, betul sekali.
1: Apa ruang kabar rindu. Mas Faris?
0: Ruang berbagi
1: sudah
0: rindu,
1: memori lewat ya, lewat udara.
8: Aku iya, agak flu ini Mbak.
1: Agak flu. Oh, agak flu. Pantesan suaranya kok rada bindeng ya, Pak Faris.
8: Iya, masuk angin.
1: Masuk angin.
0: Masuk angin.
1: Silakan Mas Faris.
8: Iya, bintang tamunya siapa ini tadi kok?
1: Mas Dino Kantora. Oh, Kantora Mas Jeronimo, ya.
8: Yeah. Selamat malam Mas Dino.
2: Selamat malam.
8: Iya, Mas Dino aslinya dari mana? Terus kira-kira sudah berapa single yang sudah dikeluarkan? Mungkin itu saja ya, karena saya tidak lama-lama Mas Siti.
1: Oh, okay. Harus istirahat Mas Faris. Ya, Pak Faris.
0: Iya, karena flu ya.
8: Terima kasih.
0: Sama-sama. Iya,
8: salamnya 1, 2, 3.
1: Boleh, silakan Pak Faris. Ya.
8: Salamnya 1, 2, 3 sayang semuanya kayaknya.
0: Oh siap.
1: Sayang semua.
0: Terima kasih.
8: Biar pendengarnya biar bervariasi ya.
0: Anggeh.
8: Thank you, Mbak Ita.
1: Oke, Mas
0: sami-sami. Terima kasih Mas Faris. Asli dari mana? Tadi sebenarnya udah disebutin ya. Dan single ke-8 ya kalau solo
1: ya.
0: Tapi kalau secara keseluruhan untuk dengan Kantora berapa?
2: Kantora.
0: Banyak banget.
2: Banyak, udah banyak deh, berapa enggak kehitung. Lupa.
1: Siap.
0: Lupa ngitungnya. Oke. Kalau boleh dilanjutin kan Geronimo itu juga berkembang terus ya.
1: Iya. Sampai sekarang sampai ada sekarang, Geronimo 19.
2: Sekarang itu kemarin terakhir tanggal berapa tuh 2-3 minggu yang lalu itu. Kita itu ada reuni.
0: Oh, reuni.
2: Reuni Geronimo.
1: Oh,
2: di
1: mana?
2: Di Lenusa.
1: Oh, di Lenusa.
0: Termasuk Kantora juga ya?
2: Iya
0: dong.
2: Iya, termasuk Kantora.
0: Berapa banyak, Bang?
2: Kemarin itu kita reuni dengan Geronimo Jakarta, Medan, Lampung, Jogja, Surabaya. Itu.
1: Wow. Pasti itu. Seru banget.
0: Pasti
1: Mas
0: seru.
1: Mas Yudi enggak diundang ya?
0: Lah, aku itu termasuk Geronimo.
2: Pernah masuk Geronimo ya?
0: Enggak.
1: Aduh, bercanda.
0: Ya Allah. Kalau aku masuk Geronimo pasti aku
1: buyar.
0: Bukan. Bukan jadi bintang tamu. Bukan jadi host tapi bintang tamu. Ngawur. Aduh. Kita ke impresi dulu ya.
1: Aduh. Mana musiknya? Aduh.

0: berada di segmen impresi.
1: Apa itu,
0: indahnya
1: Mbak?
0: Memori penuh rasa simpan di hati.
1: Artinya?
0: Jadi aturan mainnya gini, Mas Dino. Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Dino. 1 pertanyaan benar, hadiahnya adalah pisang goreng.
1: Goreng madu. Madu loh, Mas.
0: Pisang goreng madu, gimana?
2: Pisang goreng madu.
1: Oke, pertanyaan ya. Pertama.
0: Pertanyaan ini.
1: Pada album lagu-lagu Permata Indonesia, Kantora
0: Jeronimo
1: membawakan 3 lagu. Salah satunya berjudul Tumpi Wayu. Dari provinsi manakah lagu itu? Ingat gak
2: Wayu.
1: Lagu-lagu Tumpi Permata Wayu. Indonesia?
2: Tumpi Wayu mana?
0: Ayo Mas.
1: Ayo Mas.
2: Lampung.
1: Satu lagi.
0: Kasih kesempatan satu lagi.
1: Satu lagi. Kita bagi ke orangnya.
0: Yang tadi salah. Ayo, pisang goreng sudah
2: Tumpi
0: menanti.
2: Tumpi Wayu. Jawa Tengah ya?
1: Aduh.
0: Pas,
1: salah. Bener tengahnya doang.
0: Kalimantan Tengah.
2: Oh, Kalimantan Tengah.
0: Tumpi pisang goreng.
1: Di album 12. Itu, di album itu Kantora pembawakan 3 lagu Kalimantan semua. Iya kan? Ingat enggak?
2: Oh, iya. Tahu.
1: Tahu ya? Oke, baik.
0: Pertanyaan kedua, salah satu lagu Kantora Jeronimo dimasukkan ke dalam album kompilasi dengan lagu utama milik Dedi Dukun dan Trie Utami yang berjudul Akan Kubuktikan. Apa judul lagu Kantora Jeronimo yang ada di album tersebut?
1: Siapkan jawabannya.
2: Ya Allah.
0: Ayo loh.
1: Belum kita puter sih lagunya.
2: Yang itu ya, yang apa tadi kompilasi sama Dedi Dukun
0: ya, sama
2: Tami.
1: Judul lagunya apa?
0: Waduh.
1: Depannya K deh, udah kita kasih tahu.
0: Pisang gorengnya utuh, Mas. Udah.
2: Bukan serius dong, serius.
1: Bukan.
2: Serius dong.
1: Salah. Bukan dia. Orang depannya K serius dong. Kalau serius dong depannya S dong.
2: K apa ya?
0: Sudah. Pas.
2: Lupa.
1: Ya ampun.
0: Judulnya adalah Khilaf Dunia.
2: Oh, Khilaf Dunia, iya.
1: Tahu ya?
2: Tahu.
0: Pertanyaan ketiga.
1: Pada album Festival Lagu Populer Indonesia tahun 89-90, Kantora Jeronimo membawakan lagu Di Dada Kita. Siapakah pencipta lagu tersebut? Di Dada Kita.
2: Antoni Sudibyo.
1: Salah.
0: Satu kesempatan siapa lagi?
2: Darma Ratmangun?
1: Salah, udah. Siapa Mbak Ita?
0: Agus Budiman dan Ari Kusuma.
2: Oh, Agus Budiman.
1: Tahu ya?
2: Tahu.
1: Padahal banyak udah menciptakan meninggal lagu buat Kantora ya. Iya.
2: Udah meninggal
1: Agus. Bang Agus ya. Oke.
0: Okay. Oke, enggak apa-apa, masih ada 2 lagi. Pertanyaan keempat, tahun 1991 bersama Darma Oratmangun, Kantora Jeronimo membawakan lagu Penjor. Festival. Apa nama label yang mengedarkan album tersebut?
1: Nah,
0: terkenal. Ini labelnya label terkenal.
1: Ya iyalah pastinya.
2: Blackboard.
1: Salah.
0: Satu
1: lagi.
2: Billboard.
1: Enggak salah.
0: Aduh, aku mau kasih clue, udah salah.
1: Okay.
2: Apa clue-nya?
1: Rock.
0: Label rock. Dan dia bermukim di Surabaya.
2: Oh iya itu.
0: Apa?
2: Tahu. Aduh, namanya apa?
0: Logis.
2: Logs Lebor.
1: Iya. Logs Lebor nama pemiliknya. Logis Records.
2: Logis Records. Ya.
1: Pertanyaan terakhir.
2: Itu produsernya Mbak Ita juga ya, kalau
0: iya, sering pas itu apa namanya tour show ya. Monggo, pertanyaan kelima.
1: Bersama Hari Mukti, Kantora Jeronimo sukses membawakan lagu Aku Suka Kamu Suka. Siapakah yang mengaransemen lagu tersebut?
0: Lagu Aku Suka Kamu Suka. Wah, kalau enggak tahu kebangetan banget nih Mas.
1: Enggak usah dikasih clue ya yang ini ya.
2: Purwacaraka.
0: Akhirnya pisang goreng
1: satu.
2: Ya kan satu
1: dong pulang ya Purwacaraka.
2: Soalnya waktu festival kesananya sama Purwacaraka sama Jimmy Manopo.
0: Iya.
2: Mereka yang aransemen.
0: Akhirnya 5 pertanyaan ada satu yang terjawab.
1: Lumayan satu ya.
0: Pisang goreng buat dibawa pulang ya.
1: Oke. Ya wes. Nanti kita lanjutin ngobrolnya. Kita dengerin dulu lagu berikut ini. Ini tentu merupakan lagu dari Kantora.
0: Yes.
1: Yang boleh dibilang lagu ini menjadi apa ya? Untuk Kantora sendiri. Rasanya. Gimana ceritanya lagu ini waktu
2: rasanya. Ini menang di festival lagu populer di Prambanan tahun 91.
0: Ya, betul banget.
1: Kita dengerin
0: Rasanya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah lagu yang berjudul Kilaf Dunia.
1: Kilaf Dunia.
0: Yang kita tanyain tadi.
1: Jadi impresi ya.
0: Impresi. Dan lupa Bang Dinonya.
1: Bang Dinonya lupa menjawab.
0: Oke. Okay. Kita ke
1: WhatsApp kok. Kita baca-baca WhatsApp.
0: Baca
1: dulu.
0: WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu untuk semua. Bang, saya request lagu Roma Irama.
1: Judul minuman keras.
0: Oke.
1: Salam untuk semua dari Pekanbaru.
0: Kalau Roma Irama di Pro 4 ya, silakan ya, requestnya.
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Kalau di sini Roma Italia.
1: Mono ya mas? Garing mas?
0: Masa sih? Sebentar, yang
1: ada siapa lagi nih?
0: Oh, ini tadi sepertinya sinyal saya di sini lagi gangguan. Terima kasih. Yang tawan.
2: Yang tadi mam. Tawan-tawan. Tiba-tiba mati.
0: Iya, ya, tiba-tiba mati mau bertanya.
1: Ada siapa lagi?
0: Ada Mas Roy. Ya. Assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi. Ini Roy di Banda Aceh. Oke. Okay. Untuk bintang tamu harapannya semoga tambah sukses saja.
2: Amin.
0: Salam-salam Mbak Ita untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh, Amar, Rizky, Khaira dan Viola.
1: Di Makassar.
0: Aduh, Viola lagi di Makassar.
1: Iya. Viola lain lagi tuh Mas.
0: Viola lain lagi ya. Nih.
1: Kapan ke Banda Aceh? Ditunggu ya. Wah, aduh aku sih.
0: Makanya kita aja banyak yang nungguin.
1: Yuk,
0: ya Mbak ya.
1: Tiketin dong.
0: Kita nih banyak bareng banget yang nungguin ya. Kita Sorong juga udah berkali-kali.
1: Banda Aceh.
0: Banda Aceh ini. Terus
1: Kalimantan.
0: Tadi Kalimantan.
1: Oh,
0: itu mana ya, Mbak?
1: Sekarang budal masa. Bisa ngopi bareng kita.
0: Oke.
1: Okay. Oke, terima kasih. Salam sehat untuk semua aja.
0: Dari Mas Roy.
1: Kalau kaset gak setuju karena rawan bajakan, njeh benar sekali.
0: Iya ya.
1: Karena kaset penari ular pernah dibajak.
0: Oke. Okay. Jadi penari apa?
1: Penari latar ya mas.
0: Ya udah. Oh itu aja dari Mas Roy gitu.
1: Siap.
0: Terus siapa lagi yang
1: siapa
0: mengirimkan
1: lagi,
0: WhatsApp?
1: Mas?
0: Coba saya lihat ya. Brandy di Bogor request. Nanti requestnya sama Bang Andes ya. Oke. Okay. Kita
1: lagi,
0: pengen saya pengen nanya sama
1: mas
0: Bang Dino pastinya. Mas Dino, sekarang-sekarang kantora gimana? Selain lagi mempersiapkan single?
1: Mm-hmm. Selain solo.
2: Apa? Oh.
1: Cukup, Mas Dinonya ini lagi asik.
0: Ngapain?
1: Lagi asik memedio.
0: Oh, lagi memedio asik kita. Memediokan kita ya. Kita ini kita ini hostnya bintang tamunya loh, Mas Rio loh.
1: Aduh,
0: Mas Rio lagi.
1: Mas Doni.
0: Mas Dino. Gimana gimana?
1: Makin malam ini Mas. Udah
0: oh,
1: ngantuk
0: iya,
1: ini.
0: Udah ngantuk Mas Dino ya.
1: Mas Dino,
0: Mas,
1: iya.
0: Lagi apa aja yang dikerjakan kantora sekarang?
1: Iya. Tadi kan single,
2: single lagu.
1: Tadi sudah
2: single
1: kan,
2: lagunya
1: yang
2: diambil
1: yang
2: dari itu yang dulu menang festival itu ya.
0: Yang aku suka,
1: aku
0: kamu suka.
1: Aku suka kamu okay. Dirilis kembali.
2: Dirilis kembali tapi dengan apa? Gen Z ya.
1: Gen Z musik yang kekinian.
2: Musik kekinian.
1: Enggak sabar lagi nunggu
0: ya.
1: Selain itu project misalnya untuk konser atau show di kota atau di mana di kota-kota lain untuk promosi lagu ternyata
2: lagu
1: tetap ada
0: untukmu.
1: Mungkin ada rencana untuk promotor ke luar kota untuk mempromosikan lagu ini.
2: Ya belum ada itu rencana ke luar kota.
1: Ya.
2: Baru di sini aja di Jakarta. Terus itu paling di Spotify di,
1: ya, di Spotify,
2: YouTube,
1: ya.
2: YouTube di apa gitu.
0: Oke. Okay. Nah ini selain maksudnya kenapa lagu Aku Suka Kamu Suka yang dirilis
1: kembali
0: kantora?
2: Karena
1: tapi lagunya populer sekali ya dulu
2: iya,
1: itu ya.
2: Iya makanya tuh jadi dirilis ulang ya.
1: Jadi supaya Gen Z, milenial itu sudah pada tahu lagu ini mas. Lagu ini dulu begitu populernya saat itu.
2: Iya.
0: Kalau tadi
2: dan apa tuh musiknya itu kekinian.
0: Betul. Dibikin kekinian ya. Kalau tadi kan disampaikan kantor ini satu payung dengan Geronimo
2: ya.
0: Adakah Geronimo juga diaktifkan kembali yang dulu-dulu bikin konser akbar kantora Geronimo dan Geronimo gitu? Iya. Ada
1: bukan
0: rencana
1: sekedar
0: gak sih, mas?
1: Reuni aja gitu mas Dino.
2: Kemarin baru reuni. Waktu itu sempet juga itu konser tribute to Anthony Sudibyo di SCBD.
0: Oh di SCBD
2: sempet
0: ya?
2: Sempet. Di SCBD ya. Itu semua penyanyi-penyanyi yang membawakan lagu-lagu Mas Anton itu semua diundang dan nyanyi gitu waktu itu. Ada Maniar, semua ada Berlian Hutauruk. Siapa lagi ya? Banyak deh, Rafika Duri, Jatuh Parmawati.
0: Jadi masih banyak yang aktif ya?
2: Iya, masih.
0: Dari
2: sampai Mbak yang kemarin tuh Mbak Marini. Mbak Marini, karena Mbak Marini itu kan pernah bawain juga lagu
0: Mas Anton. Lagunya Mas Anton ya?
2: Yang Rayu Lelaki itu.
0: Iya.
2: Lelaki Marini, terus ya. Mama Ina.
0: Iya.
2: Tuhan juga pernah, ternyata ya? Kau ada dalam setiap langkah nyata.
1: Hebat loh, tahu lagu ini.
0: Tahu aku itu tahun 8 eh kok 8 tahun 9 eh, enggak tahun 2000-an.
1: Kan? 90 kali.
0: Enggak, tahun 2000-an banyak rilis album aku sebenarnya, Mbak.
1: Ya
0: kalau aku lagu-lagu ya di situ situ tahu lah.
2: Itu apa
0: siapa lagi?
2: Harvey Malehelo lagu Lady juga. Dulu.
1: Yang
2: menang di
0: Budokan
1: Tokyo. Jepang.
2: Lady.
1: Lagu
2: Lady itu menang loh itu lagunya.
1: Iya loh pastinya.
2: Di Budokan.
1: Siapa sih yang gak tahu Bung Harvey juga Macan Festival. Kantornya Jero Nemo juga loh.
0: Selain
1: rilis.
0: Nah.
1: Aku mau nanya dulu, Mas.
0: Iya, silakan wes.
1: Apakah berniat menambah tadi usaha di bidang kontrakan ini, membangun lagi?
0: Kontrakan.
1: Bukan.
2: Ya itu bisnis. Apa tuh? Ya begitulah.
1: Ya.
2: Nanti itu
1: didoain, ya.
2: Nyari lagi
1: semoga
2: tanah.
1: Nambah terus kamarnya, nambah terus gitu.
0: Ini ada WhatsApp Ruang Rindu. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi. Saya monitor saja dari Manokwari yang cerah, Bang Bonar. Kemudian ini request nanti buat Bang Andes. Ada selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mas dan Mbak Ita.
1: Ini Mas Widi di Tokyo.
0: Tokyo hadir.
1: Tuh Tokyo ikut nyimak loh.
2: Mas Tokyo, keren loh. Wow.
0: Apa nih? Untuk bintang tamunya Mas Dino Kantora, selain jadi penyanyi, aktivitas lain apa?
1: Nah, itu tadi.
0: Juragan kontrakan.
1: Juragan kos-kosan atau kontrakan. Kirim salam buat Ayu Masohi di Maluku, Bu Farida di Palu.
0: Di Palu ya.
1: Mas Gilang, makasih Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Arigato. Salam dari Tokyo. Ada Mat Malam Ruang Rindu, ada Pak Kuat Kuswanto di Perumunjul, Tangerang. Assalamualaikum, sehat selalu dan bahagia. Oh, ini buat Mas Andes. Nanti aja berarti ya. Coba kita terima yang berikut ini. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dan siapa ini?
0: Halo, dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Waalaikumsalam.
3: Ini dengan di Tenggarong nih sama Anus Tulak Sarunding.
0: Tenggarong itu.
2: Tenggarong itu Kalimantan.
1: Halo Bang.
3: Kalimantan Timur.
0: Kalimantan Timur. Silakan dengan Bang Dino.
3: Ini kalau di radio Tulak Sarunding ini.
1: Kenapa Bang? Kok nggak jelas.
3: Tulak Sarunding.
0: Oh, Tulak Sarunding. Julak Sarundeng.
1: Oke, iya, Bang betul. Julak.
0: Apa yang mau ditanyakan
1: langsung
0: sama
1: ke
0: Bang Dino?
1: Bang Dino Kantora ya, silakan Bang. Kantora ya,
3: silakan. Oh, ini anu kah lain request lagu anu kah?
1: Ada bintang tamu malam ini Bang Julak bersama.
0: Kalau request Dino, lagunya nanti ya.
1: Request lagu nanti jam 11 malam. Jam 10,
0: jam 10 malam.
1: Lupa, bukan. Aku tuh masih teringat dulu jam 9 sampai jam 11, Mas.
0: Siap.
1: Jam 10 malam nanti kalau request, Bang.
0: Bintang tamunya Bang Dino Kantora. Ya. Silakan.
1: Bang Julak.
3: Selamat malam Bang Dino Kantora ya.
0: Siap.
1: Oke.
0: Okay. Itu aja?
3: Salam kenal aja lah.
0: Oke.
2: Terima kasih Bang Julak.
3: Ini baru perdana, jadi kita nih kurang tahu acaranya lagi.
1: Oh ya, jadi perdana. Ini acara ya, baru perdana boleh. Nitip salam boleh Bang, silakan buat teman-temannya mungkin lewat itu udara.
3: Salamnya buat semuanya aja dimanapun udah ada.
1: Oke.
3: Salam kenal dari Kaltim ya.
1: Siap.
3: Mudah-mudahan satu rame nanti berlanjut di RE Pro 1 Jakarta ya.
0: Siap, terima kasih.
3: Ini dengan siapa nih?
1: Kenapa Bang?
0: Ita Purnamasari.
1: Ini dengan saya Ita Purnamasari dan Mas Yudi Ismail.
0: Penari ular ini Bang.
3: Salam-salam kenal lah dari Kalimantan
0: Timur. Oh siap, okay, terima kasih.
1: Terima kasih semua yang di Kalimantan Timur.
0: Baiklah. Oke.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tawan di Singaraja, Bali Utara. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi dan juga gestar Bang Dino Kantora.
1: Sukses selalu. Matur suksma dari Bang Tawan di Singaraja.
0: Terima kasih Bang Tawan. Lanjut. Siapa ini? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Kapan Bang Dino show ke Banjarmasin? Nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
2: Asik.
0: Ya gak asik yang diajak Bang Dino doang.
1: Kok cuman Bang Dino yang diajak kita berdua, gimana hostnya ini?
0: Oke. Aduh gak berasa sudah hampir jam 10.
1: Sudah di penghujung kita Mas ya. Terima kasih Mas Dino, apa yang akan disampaikannya mau disampaikan ke seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Oke, mudah-mudahan menyukai lagu saya ya. Aduh ini lagu Tetap Ada Untukmu ini, aduh
1: sangat menyentuh.
2: Iya, enak sebenarnya lagunya, cuman kurang promosi.
1: Ya justru itu harus dipromosikan. Iya. Begitu.
2: Kurang iya, nanti saya berusaha terus
1: banyak
2: terus.
1: Pendengar yang mendengarkan lagu
2: Tetap Ada Untukmu nanti
1: dari Dino Kantora.
2: Harus digenjot lagi nih promosinya. Siap.
0: Oke.
1: Okay. Nanti Mas Yudi bantu dong.
0: Oh iya dong.
1: Di Pro 1 ya Mas
2: di
1: ya.
2: Ini di itu ya diputar terus ya.
1: Nah, ini permintaannya loh.
0: Iya. Salam buat teman-teman Kantora.
2: Oh iya.
0: Dan teman-teman Geronimo.
1: Yo, mudah-mudahan kapan, ya?
0: Teman-teman Geronimo bisa satu persatu hadir
1: boleh, di ruang rindu.
0: Ya, di ruang
2: nanti
0: rindu.
2: Saya bilangin
1: ya.
2: Nanti Kantora kan. Dulu itu apa tuh bertiga ya lengkap.
0: Siap.
2: Ya.
0: Siap, Kantora lengkap. Karena kemarin sekalian, Kantora cuma berdua.
2: Yang sekalian rilis lagu ya.
0: Sekalian rilis lagu. Ditulis apa lagunya?
2: Aku Suka Kamu Suka.
0: Baiklah. Kita pamit.
1: Kita pamit.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita pun nama Sari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

Pendengar, baru saja kita mengikuti ya siaran langsung Ruang Rindu Perjaringan Nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta. Dan tadi ada bintang tamu Dino Cantora ya. Gimana pendengar, apakah Anda sudah terhibur dan pastinya langsung nostalgia ya? Sekarang saatnya saya menemani Anda kembali pendengar di Ruang Rindu Pro 1 RRI Semarang. Tentunya masih dengan lagu-lagu terbaik dari era 80-an, 90-an hingga 2000-an. Untuk Anda yang ingin bergabung ataupun request lagu sambil titip salam, boleh sekali ya. Silakan langsung menghubungi kami di telepon 024-8316-686 atau di 081-6666-886 serta di aplikasi RRI Digital. Sampai nanti pukul 11 ya pendengar, kita akan bernostalgia bersama.

aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

pop rock legendaris asal Jakarta ya. Ada band Pura-Pura Cinta. Kalau tadi satu lagu yang diputarkan Pura-Pura Cinta, kalau saya keinget ada band ini ya, satu lagu yang membuat saya teringat adalah lagunya yang berjudul Karena Wanita Ingin Dimengerti. Karena ini merupakan katanya yang kalau wanita itu pengennya selalu dimengerti ya isi hatinya. Dan juga pendengar, jika kita melihat perjalanan karir dari Ada Band sendiri, ada beberapa era yang sudah mereka lewati ya. Yang pertama ada era Baim di tahun 1998 hingga 2001. Ini juga merupakan era awal terbentuknya Ada Band karena karakter vokal Ibrahim yang memang khas untuk mengawal album

alasan ada band di mana mereka merilis album-album fenomenal seperti Metamorphosis dan Heaven of Love di tahun 2004 ya. Dan yang terakhir ada Era Naga, ini juga di tahun 2020 hingga sekarang pendengar. Setelah kekosongan vokal Indra Perdana Sinaga yang menjadikan

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Perhatikan identitas dan value dalam diri Anda. Apa yang terjadi dalam kehidupan Anda adalah cerminan dari identitas dan value yang Anda miliki. Ketidaksepahaman atau kesepahaman Anda dalam bisnis maupun kehidupan itu tergantung dengan bagaimana cocok atau tidak cocoknya identitas dan value Anda berada dalam lingkungan yang Anda ada saat ini. Jika tidak cocok, berarti Anda perlu mengetahui lagi dan menggali lagi identitas dan value yang Anda miliki. Tapi, jika Anda sangat benar-benar senang, sangat benar-benar passion dalam bidang yang saat ini Anda lakukan, dan Anda sangat senang dengan identitas dan value yang Anda miliki saat ini, berarti tempat itu adalah tempat yang cocok untuk Anda maju. Bukan hanya di dalam pekerjaan, bukan hanya dalam bisnis, tapi dalam lingkungan di mana hobi Anda berada, disitulah identitas value dan Anda. Selalu bangun identitas value untuk Anda sukses luar biasa ke depan. Salam sukses dari saya, Coach Marketer.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

hari ini yang baru saja kita dengarkan ada salah satu lagu dari figur budaya paling berpengaruh pada abad ke-21 ya, yaitu Beyoncé. Ia memegang rekor sebagai artis dengan penghargaan Grammy terbanyak dalam sejarah dengan total 35 kemenangan. Ia meraih ketenaran globalnya pada akhir 1990 sebagai vokalis utama grup R&B legendaris ya. Dan juga pendengar, di kehidupan Beyoncé sendiri sekarang ya, walaupun kita masih belum mengetahui apakah Beyoncé ini akan mengadakan tour ataupun konser terbarunya di tahun ini ya, tapi pendengar, di bulan Mei 2026 kemarin, Beyoncé baru saja membuat kehebohan global dengan menghadiri Met Gala 2026 setelah absen selama 10 tahun. Penampilannya mengenakan gaun bermotif kerangka kristal rancangan Olivier Rousteing menjadi salah satu kostum terbaik malam itu. Dan juga untuk Anda malam hari ini yang masih ingin bernostalgia dengan lagu-lagu dari Beyoncé ataupun dari penyanyi lain, boleh ya pendengar disampaikan saja ke kita malam hari ini, karena kita masih ada waktu sekitar 30 menit untuk menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini.

Otot, otot apa yang paling cepat? Ternyata otot yang paling cepat bekerja dalam tubuh manusia ialah otot pada kelopak mata. Otot orbicularis oculi ialah otot yang berfungsi mengedipkan kelopak mata. Faktanya, setiap kedipan berlangsung sekitar 0,1 sampai 0,4 detik dalam kondisi normal. Dengan rata-rata, manusia berkedip sebanyak 15 sampai 20 kali dalam 1 menit, membuat otot tersebut menjadi perlindungan terbaik bagi mata. Karena selain melindungi dari benda asing yang masuk, berkedip mampu membuat otak beristirahat dan mengembalikan fokus mata pada kegiatannya.

Musiklopedia. Musiklopedia. Life goes on, it gets so heavy. Coldplay adalah grup musik rock Inggris yang dibentuk tahun 1997. Saat ini beranggotakan Chris Martin sebagai vokalis, Johnny Backlund sebagai gitaris, Guy Berryman sebagai bassist, Will Champion sebagai drummer dan perkusionis, dan Phil Hartman

Awalnya band ini dibentuk oleh dua orang yakni Chris Martin dan Johnny Buckland dengan nama Pectorals. Pada tahun 1997 mereka mengubah nama menjadi Starfish dan pada tahun 1998 band ini akhirnya menemukan nama yang tepat yaitu Coldplay.

Coldplay menandatangani kontrak pada tahun 1999 dan merilis Parachute pada tahun 2000. Parachute menerima penghargaan Brit Award untuk album Inggris tahun ini, penghargaan Grammy untuk album musik alternatif terbaik, dan nominasi Mercury Prize. Pada tahun 2002, album kedua mereka, A Rush of Blood of the Head, mengulangi prestasi tersebut dan meluncurkan lagu The Scientist dan Clock.

2009, Coldplay berhasil meraih nominasi Song of the Year lewat lagu Viva La Vida. Lagu dari album Viva La Vida or Dead and All His Friends ini memenangkan salah satu nominasi yang paling bergengsi di Grammy Award tahun 2009.

Pada tahun 2021, Coldplay berkolaborasi dengan BTS dengan lagu My Universe. Lagu ini meraih sertifikat Diamond Single karena menembus 50 juta streaming di Prancis. My Universe dari Coldplay dan BTS ini juga telah berhasil meraih sertifikat platinum dari Brit yang dirilis oleh Brit

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Nadila pendengar, ini juga menjadi lagu penutup di jumpa kita Ruang Rindu malam hari ini ya. Biarkan lagu dari Nadila Takut Kau Tinggalkan saja ya untuk Anda. Jangan takut untuk ditinggalkan, karena kita masih akan kembali di Ruang Rindu besok ya, di jam yang sama, dari pukul 9 hingga 11 malam ya pendengar. Untuk Anda yang belum sempat bergabung ataupun request, jangan khawatir, kita bertemu lagi besok tentunya dengan lagu-lagu era terbaik dari era 80-an hingga 2000-an ya. Dan jangan kemana-mana, karena selepas ini kami masih akan terus hadirkan untuk Anda informasi dan juga musik terbaik. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih.

0: punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, sekarang kita sudah memasuki masa libur sekolah ya. Banyak dari kita yang mungkin sudah merencanakan agenda untuk pergi berlibur ataupun mungkin pulang ke kampung halaman ya. Apakah untuk Anda pendengar yang mempunyai anak ataupun saudara yang sudah memasuki masa liburan ini, sudah punya rencana untuk pergi berlibur selama libur sekolah ini pendengar? Karena kalau kita bicara mengenai urusan berburu tiket perjalanan, seringkali membuat pusing kepala ya, karena harganya yang cenderung melonjak tinggi di musim liburan. Untuk Anda yang menyukai perjalanan santai melintasi lautan, ada kabar gembira mengenai promo pendengar ataupun potongan harga yang sukses menarik minat ratusan ribu pelancong di tanah air ya. PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI mencatat sebanyak 214.205 penumpang telah menyerbu dan memanfaatkan program diskon tarif tiket kapal sebanyak 30% selama periode libur sekolah tahun 2020.

26 ini. Sekretaris perusahaan Pelni, Bapak Dito Papilanda, ini juga menjelaskan antusiasme yang luar biasa dari masyarakat. Ini membuktikan bahwa moda transportasi laut yang masih terjangkau dan masih menjadi primadona ya. Program potongan harga 30% untuk kelas ekonomi ini juga berlaku untuk periode keberangkatan hingga 15 Agustus 2026 mendatang ya. Di seluruh trayek Pelni, ini juga sebagai gambaran, untuk rute Surabaya menuju Makassar, penumpang bisa menghemat hingga hampir Rp100.000 per tiketnya. Dan juga pihak Pelni pun menghimbau agar masyarakat segera memesan tiket melalui kanal resmi seperti aplikasi Pelni Mobile karena kuota diskon dari pemerintah ini juga jumlahnya terbatas. Ini menjadi langkah yang menarik ya pendengar untuk kita semuanya. Harga dari pemerintah lewat Pelni tentu sangat meringankan kantong ya. Membuat momen liburan keluarga antar pulau juga menjadi lebih hemat dan menyenangkan tanpa perlu menguras tabungan. Jadi untuk Anda yang sudah ada rencana untuk pergi berlibur melintasi pulau ya atau menggunakan kapal laut, jangan sampai ketinggalan promonya pendengar hingga nanti tanggal 15 Agustus 2026.

0: Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

Pro 1 RRI Semarang ya. Dan pendengar, selepas ini kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti gelaran Piala Dunia yang akan ditandingkan pada pukul 2 dini hari ya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Marcelius Kirana Hamonangan Siahaan, lebih dikenal sebagai Marcel Siahaan, adalah seorang aktor dan penyanyi Indonesia. Pria berdarah Batak, Jawa, dan Ambon ini lahir di Bandung 21 September 1977. Marcel dikenal oleh publik saat berduet dengan Shanti di lagu Hanya Memuji yang diambil dari single album pertama Shanti. Pada tahun 2003, ia merilis album solo pertamanya berjudul Marcel. Album yang kental dengan warna musik urban pop melibatkan pencipta-pencipta lagu handal seperti Melly Goeslaw,

10 lagu dalam album Marcel didominasi oleh lagu-lagu bertempo lambat dan sedang seperti Semusim, Firasat, Jangan Pernah Berubah, dan Waktu Kan Menjawab. Musik

untuk sebuah grup band beraliran post-grunge bernama Konspirasi yang ia bentuk bersama ketiga sahabatnya yaitu Edwin Syarif, Chandra C. Johan, serta Romi Sopiaan. Album perdananya bertajuk Teori Konspirasi dirilis sekitar pertengahan tahun 2011 dengan single pertama

Marcel meraih penghargaan Double Platinum Award untuk penjualan album dan download RBT atas album terbarunya And The Story Continues yang telah mencapai 2 juta download. Penghargaan tersebut diberikan oleh perusahaan rekaman yang menaungi Marcel, Emotion Entertainment. Dalam album terbarunya itu, Marcel membawakan beberapa tembang lawas yang diaransemen ulang seperti Takkan Terganti dan Mal.

dunia tarik suara, Marcel juga menjejal dunia peran dengan mencoba bermain di film layar lebar. Dalam film perdananya, andai ia tahu, di tahun 2002, Marcel bermain bersama Rachel Maryam. Marcel juga mencoba akting di layar kaca dalam sinetron yang berhasil masuk menjadi nominator Piala Vidya tahun 2005 dalam kategori aktor pria terbaik.

Bersyukurlah untuk apa yang kamu miliki, maka kamu akan mendapatkan lebih. Namun, jika kamu hanya berkonsentrasi dengan apa yang tidak kau miliki, maka kau tidak akan pernah merasa cukup. Oprah Winfrey.